0: Ya, ya, ya. Jadi tinggal mikir saja.
1: La Rona. Mudah-mudahan ini bapak-bapak yang masih merokok bisa, bisa. Kalau tidak bisa berhenti dikurangi.
0: Ya, cocok.
1: Dikurangi. Yeah, bagus betul. Ini perempat temanya. Kabarnya ini perokok ini.
0: Iya.
1: Fansnya Reri,
0: Munir. Banyak. Itu.
1: Moro-moro, namanya pintarnya Munir bicara.
0: Saya juga pintar kan bicara. Iya.
1: Maksudku enggak kesuruh dikit berhenti kurangi.
0: Iya.
1: Gitu. Kan perlahan. Terlalu banyak bakar-bakar wanita.
0: Iya, cuci bakar kertas ya. Itu kertas itu.
1: Itu bapaknya Ipa berhenti merokok. Cok mau
0: semakin, semakin jaya itu kalau orang begitu, semakin banyak. Banyak dapur, bukan nih rokok yang berasap, dapur berasap.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Betul, kurang nih pengeluarannya untuk beli rokok
0: deh. Bukan main juta, itu. Biasa.
1: Kalau yang 20 ribu kali 2 bungkus satu hari.
0: Mendingan pergi makan ya sama keluarga ya, Wan Nadi.
1: Ya, kita doakan teman-teman yang masih merokok. Mudah-mudahan bisa berhenti, kalau enggak bisa kurang-kurangin.
0: Betul ya.
1: Oke, Pale.
0: Makasih Bu Nia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Niar sudah bergabung. Kita ke penelpon berikutnya. Siapakah dia? Pak Abdul Haris Deng Saleh. Assalamualaikum. Bari Basa Deng Saleh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar? Lah mana? Gabung-gabung ki. Nah, dilupa tau ngibinya apa atau WA amiki saja dentene monitor ke dentene. Iya.
2: Dulu. Dulu saya ke sini, enggak ketemu ke dentene, dulu saya ke.
0: Kapan nah? Bola.
2: Debar itu.
0: Oh, ada ki. Aduh, ya, padahal dinas subuh Kak Gang. Itu kalau begitu tanya ki dentene, ketemu ki nanti nah di debar nah. Iya, yeah, oke. Okay. Begitu. Jadi apa kabar tadi yang Saleh?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Baik ya. Dan Saleh mau tahu kalau kita sendiri itu, kalau kita sendiri ya, sudah ini tidak, sudah pernah merokok atau berhenti merokok atau tidak pernah merokok?
2: Ya sekarang ini merokok dengan.
0: Aduh, ada ini pesannya orang tua dulu nah sama kita bahwa nabilangi ki jaga diri ta, jauhkan ki dari hal-hal yang merusak tubuh ta. Begitu.
2: Jadi apa namanya? Sesuai dengan ada apa namanya? Penghemat orang bodoh seperti saya itu. Jadi sebenarnya rokok itu bagi perokok ini ya.
0: Iya.
2: Yeah. Itu memang ada juga baiknya tapi sedikit baiknya.
0: Oh iya. Yeah. Alhamdulillah sadar ya.
2: Iya, memang sadar karena saya itu betul itu orang ada orang mengatakan katanya itu rokok itu memang hiburan nentene.
0: Oh hiburan, ya, hiburan hamburan beruang, hiburan hamburan beruang bakar kertas.
2: Karena contohnya nentene saya tuh misalnya saya itu kalau sendiri duduk, terus kalau saya merokok itu seperti ada temanku.
0: Oh iya.
2: Iya begitu, makanya saya tadi bilang itu rokok memang ada. Ada tidak ada baiknya tapi sedikit jadi lebih banyak yang tidak baiknya karena kesehatan toh. Ya begitu. Tapi kalau baiknya itulah saya bilang tadi. Kalau bagi saya pribadi ini tentunya rokok itu kalau daripada duduk sendiri itu mikir macam-macam. Kalau kita itu isap rokok itu pikiran itu seganya kan tertuju sama rokok saja begitu.
0: Oh, iya.
2: Macam-macam ke sana kemarin enggak. Nah itulah saya makanya saya itu terserang saya tentunya nanti kan ada itu orang. Waktu kecil merokok, nanti tua baru berhenti merokok.
0: Karena
2: kalau saya terbalik,
0: kita kenapa?
2: Nanti kalau saya terbalik kan orang itu biasa waktu masih muda-muda umurnya merokok. Nah, terus masuk tua baru dia berhenti merokok. Kalau saya terbalik, nanti saya tua ini baru merokok.
0: ini dibilang kita menjemput ajal, mohon maaf ya.
2: Iya. Makanya saya tadi bilang detennya itu rokok. Ada baiknya, ada juga tidak baik, tapi lebih banyak yang tidak baiknya.
0: Iya. Kenapa Den Saleh masih terang, bertahan?
2: Saya terus terang saya rasakan anunya. Saya rasakan tidak baiknya. Saya rasakan juga baiknya, tapi kalau baiknya itu sangat-sangat sedikit.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Saya tadi bisa mengusir kita daripada kesepian
0: begitu. Ya karena kalau merokok itu asapnya

0: Mengambang itu dilihat-lihat itu asap mengambang sama uang yang mengambang.
1: Sebenarnya itu rokok itu dan tenda asapnya itu sebenarnya mengganggu orang-orang. Artinya di samping penghisapnya juga diganggu, orang lain juga diganggu itu asapnya itu.
0: Alhamdulillah. Tapi ya, otaknya jalan kalau merokok.
1: Ya, tapi ke sekarang ini saya merokok itu ya artinya saya agak anum juga. Karena saya juga sadari, karena saya rasakan dua-duanya, saya rasakan juga manfaatnya, saya rasakan juga anunya tidak baiknya. Tapi makanya kalau saya pikir-pikir agak anu-anu lagi ya saya agak kurang-kurang lagi lah begitu. Tapi kalau datang lagi makanya itu secara apa namanya? Secara umum itu orang yang pikirannya pendek itu katanya tidak ada itu yang perokok stres itu rentenya. Tidak ada itu yang perokok dan stres karena betul itu kalau rokok itu salah satunya itu bisa apa namanya menghindari kita dari stres karena itu stres kan pikiran itu kita tidak bisa kendalikan.
0: Itu bikin iya, sakit orang pikir. Biasa ya.
1: Iya, tapi kalau kita merokok itu
0: iya.
1: Bisa sedikit anu. Jadi apa namanya? Bisa sedikit berkurang itu yang apa yang kita yang beban dia beban pikiran begitu maksudnya.
0: Iya itu.
1: Karena saya terus terang kebetulan dulu itu ada masalah di keluarga, baru saya merokok itu dan terus
0: terang itu begitu. Cocok, Midi.
1: Makanya saya bilang tadi saya nanti saya tua baru merokok.
0: Iya.
1: Dulu waktu saya anak muda enggak merokok saya.
0: Iya.
1: Tidak. Nanti pi ada anak baru saya merokok.
0: Hai. Aduh.
1: Tapi alhamdulillah anu saya usahakan sekarang ini usahakan. Karena saya juga tahu karena saya sendiri yang rasakan saya rasakan tidak baiknya saya juga rasakan tapi rupa-rupanya tidak baiknya itu cuma sedikit sekali lebih banyak yang tidak baiknya artinya istilahnya orang itu bilang lebih banyak mudaratnya itu daripada
0: betul sekali iya oke
1: ya, jadi, ya,
0: makasih Den Saleh
1: sedikit tentang rokok dan
0: iya
1: begitu pada mudah-mudahan ada lagi nanti debar ini di saya kesana lagi
0: alhamdulillah semoga ya makasih ya Den Saleh ya sehat Ki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Den Saleh sudah bergabung di pagi hari ini. Kita ke penelpon berikutnya. Sahabat Budaya di 0811-400-9250. Untuk yang mau bergabung boleh langsung bergabung. Saya kalau di device itu tidak bagus kayaknya. PC itu tidak bagus suaranya. Dia agak apa ya namanya orang bilang tak bulintang nih mantul Ki. Baru kecil Ki. Silakan Ibu Arsina kembali menelpon kami di 0811-409-250. Ada yang mau disampaikan Ibu Arsina. Ibu Arsina merokok juga tidak? Ih tidak Dente, tidak merokok kayaknya. Kan bisa dulu orang perempuan-perempuan dulu itu merokok ya sahabat budaya ya. Oke Ibu Arsina. Assalamualaikum. Bari basa.
2: Waalaikumsalam. Ri basa Dente.
0: Jadi merokok Ki. Iya. Orang dulu tuh merokok perempuannya.
2: Karena kalau rokok.
0: Iya.
2: Karena dari dulu kodom bapaknya merokok.
0: Kuat.
2: Sampai 2 bungkus tidak cukup.
0: Satu hari.
2: Satu hari.
0: Oh iya. Waduh.
2: Tapi kalau tidak merokok Ki, itu ada tuh manfaatnya. Kalau tidak merokok itu kerjaannya kan dia anu servis motor.
0: Terus
2: kalau ada nanti tidak tahu itu kerjaannya merokok dulu pas satu batang. Kalau sudah merokok nggak tahu nih penyakit nggak bilang di sini.
0: Jadi
2: yang penting tidak di dekat tuh merokok.
0: Jadi dia jauhi jiki dia alhamdulillah.
2: Jauhi kalau merokok.
0: Tapi ibu
2: karena
0: sudah
2: sekarang ini kalau ada orang merokok langsung makin tersako.
0: Iya.
2: Dulu kan masih anu Ki.
0: Iya.
2: Tapi sekarang tidak tahu karena itu asapnya lebih bahaya Biden daripada orang merokok.
0: Iya, tapi ini Kak Bu Arsina, ada keturunan maksudnya dari anak ta juga ada yang merokok tidak Jito? Bu
2: tidak
0: sih alhamdulillah
2: karena
0: cewek baru satu di aku lupa
2: tidak merokok
0: iya tahu iya tapi
2: memang tapi dia merokok sampai sakit nih juga
0: kayak
2: 2 hari tidak merokok
0: tapi
2: kan diingatkan masih bisa jadi wudu kalau tidak ada pikir si ambil rokok
0: astaga tapi habis uang itu kasih habis uang itu rokok Bu Arsina.
2: Iya biasa aku bilang ya lebay itu dikasih beli kue beli kobas apa
0: dan betul
2: tonji kue lentong itu rezekinya
0: rokok susah juga
2: tidak
0: ya
2: tidak bisa kerja kalau tidak merokok.
0: Iya ada memang begitu Bu Arsina.
2: Apalagi tuh kasih yang kalau bawa ki anu balapan motor kan biasa dia anunya tukang kerjaan kalau ada balapan motor. Mm. Tidak tidur merokok terus sampai pagi.
0: Astaga.
2: Ulang, memang itu merokok kan tidak bisa kasihan anu nagulang. Kayak tidak anu kalau tidak merokok lebih yeah. Rokok mau kasih ke jam makan.
0: Iya, oke.
2: Itu gitu. Dia kalau, ya.
0: Ya, begitulah suka Pani dukanya.
2: Yang nama si merokok, iya.
0: Jadi yang pesan tak untuk yang merokok, apa ini masih merokok? Apa pesan tak Bu Arsina?
2: Yang bagi yang merokok, kalau bisa dikurangi, kurangi sedikit-sedikit.
0: Sampai berhenti.
2: Karena, iya, karena... bukan moral aku cerita suamiku sendiri kok dong. Dua hari dia tidak merokok nah meninggal. Tapi bukan jadi gara-gara rokok. Sakit perut.
0: Tapi mungkin itu akibatnya ya dari efek-efek semuanya.
2: Lambungnya rusak di dalam. Mungkin karena asap juga.
0: Iya, terima kalo kasih ya Ibu Arsina. Kurangi tahu itu pesannya Ibu Arsina.
2: Sedikit-sedikit mudah-mudahan bisa gula-gula gantinya.
0: Gula-gula gantinya. Iya, ada gula-gula sekarang itu yang
2: ada gula-gula kayak pedis-pedis. Pagoda.
0: Iya, tahu. Apa sih ada sampai sekarang, Bu?
2: Gula-gula pastilis apa kayak
0: iya, yang pedis-pedis ya.
2: Iya, pedis-pedis.
0: Oke. Nah, bilang beda, Ji. Iya. tidak ada asapnya gitu.
2: Tidak ada asapnya.
0: Iya. Oke.
2: Iya.
0: Makasih, Bu Arsina. Iya, Bu. Sehat selalu.
2: Sehat.
0: Amin kita juga Bu ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Arsina sudah bergabung di pagi hari ini. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Basa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa Ki? Mau Ki apa kita? Mau Ki apa kita?
3: Cuma mau cerita sebentar nih.
0: Ate aja deh. Nggak mau kasih cerita. Mau cerita tentang rokok dan nampo.
3: Kenapa rokok kah?
0: Saya tanya Ki, merokok Ki kah?
3: Saya?
0: Iya.
3: Dulu saya itu dan waktu saya remaja itu.
0: Iya, merokok.
3: Pernah saya jadi waktu Makassar kita apa itu namanya?
0: Apa?
3: Sembopu.
0: Iya, kenapa sembopu?
3: Ya dulu saya pernah jadi situ, yang ada itu temanku dulu itu. Dia beli rokok setiap hari.
0: Merokok setiap hari? Lalu?
3: Iya, bukan saya beli, dia yang beli.
0: Oh, dia belikan Ki?
3: Iya, satu bungkus satu hari.
0: Lalu?
3: Ternyata saya pulang itu tidak sengaja itu rokok di dalam tasku.
0: Lalu?
3: Saya itu apa tidak merokok?
0: Bapak tidak merokok.
3: Om tu merokok.
0: Iya.
3: Lalu dia terus kita dia marah-marah.
0: Yo.
3: Marah-marah. Itu juga omku juga marah-marah juga belum pernah biar ke merokok.
0: Oh iya.
3: Ya di situ misalnya berhenti merokok.
0: Oh iya, begitu.
3: Iya begitulah. Tapi kalau itu udah lama itu merokok itu. Biasanya itu susah berhenti. Iya, karena itu mulutnya. Saya bilang, Kak, itu pernah merokok.
0: Iya.
3: Saya bilang itu, kalau lama itu merokok, itu mulut tidak enak dirasa.
0: Apalagi habis makan, begitu ya?
3: Iya, sekali itu habis makan atau minum air putih.
0: Iya.
3: Ya, enggak lah. Yang masih di mulut itu pasti cara merokok, karena itu mulutnya tidak enak rasa.
0: Iya, begitu ya.
3: Iya, tapi kebanyakan ini kalau sudah kawin itu anak-anak muda kebanyakan itu berhenti merokok terpaksa.
0: Iya, begitu di.
3: Demi permintaan istrinya itu.
0: Biasa begitu ya, demi cinta, demi cinta.
3: Hah?
0: Demi cinta biasa ya. Cinta kan menggalakkan rokok.
3: Tidak harus merokok karena Nabi bilang itu mulutnya rokok.
0: Iya tahu ah. Jangan cium istrinya biasanya. Jangan cium Kak kalau merokok Ki. Kan begitu. Ancamannya.
3: Itu lagi dari jauh jarak 1 meter itu tidak masuk kalau kita terasa Nabi bilang.
0: Kenapa?
3: Biar 1 meter jauhnya itu. Iya. Nabi bilang itu rokoknya terasa rokoknya di mulutnya.
0: Apa iya, memang begitu.
3: Ini jari Nabi bilang tidak boleh cium kalau merokok. Jadi terpaksa dia berhenti merokok. Seperti di adikku juga berhenti merokok.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, tapi gantinya itu dulu pertama itu gula-gula.
0: Gula-gula permen gitu ya. Pedis ya, permen pedis.
3: Iya. Iya, enaknya sih yang pedis itu dulu.
0: Kita iya, berhenti karena apa? Karena cinta.
3: Hah?
0: Karena cinta.
3: Belum terkawin itu.
0: Oh, nah, belum dikawin. Oh iya.
3: Iya, baru-baru itu baru-baru merokok.
0: Iya,
3: iya. Lama jadi berhenti, tidak pengaruh juga belum lama toh.
0: Iya.
3: Apalah itu orang-orang yang rokok sempurna ji, yang demaji. Dan biasa itu yang pagi itu perempuan merokok. Begitu saya dulu.
0: Iya, betul.
3: Iya, bukan yang rokok itu nuah, rokok yang keras ya.
0: Oh, yang biasa saja.
3: Tidur ya, yang biasa ji.
0: Eh, jangan merek lah. Iya, jangan jangan sebutkan merek, sebutkan merek.
3: Iya.
0: Okay.
3: Ya, begitulah.
0: Iya, oke lah, baiklah.
3: Kalau yang merokok, jangan merokok dulu.
0: Iya.
3: Kalau belum mencoba merokok, jangan merokok. Karena nanti kecanduan.
0: Gitu ya.
3: Kalau sudah lama.
0: Iya, betul ya. Tapi ada pesan tak untuk orang yang merokok begitu, untuk kebaikan
3: apa? Ya. Ya. Orang merokok dikurangin sedikit lah, demi sedikit itu ya bisa tidak berhenti. Pelan-pelan lah. Ya seperti jadi gitu, ya pelan-pelan berhenti. Misalnya satu bungkus satu batang dikurangi setengah. Lalu lama-lama itu dikurangi lagi, dikurangi satu hari. Lalu dikurangi lagi, ya lain berhenti nih, tidak kecanduan nih. Pelan-pelan begitu.
0: Iya juga
3: ya,
0: sih.
3: Ya langsung berhenti. Kalau berhenti itu pasti tidak enak dirasa.
0: Iya.
3: Kalau pelan-pelan itu, kalau maksudnya pelan-pelan itu
0: pasti bisa
3: sambil
0: ya.
3: Sambil merokok pelan-pelan, sambil gantinya permen.
0: Oh iya, oke lah.
3: Begitu, supaya tidak kecanduan.
0: Iya.
3: Supaya tidak bisa berhenti merokok.
0: Iya.
3: Kalau saya bagi saya, teman saya.
0: Iya, oke.
3: Iya, tapi kalau yang belum merokok, janganlah coba-coba merokok.
0: Oh iya.
3: Kalau dicoba itu pasti pengen terus.
0: Iya, iya.
3: Oke lah.
0: Oke, baik, terima kasih.
3: Makasih waktunya di TK telah menyiar.
0: Besok malam.
3: Kelontar.
0: Iya, kelontar rong.
3: Ya, semoga bisa tumbus.
0: Alhamdulillah, semoga ya. Oke deh.
3: Oke, makasih waktunya. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jeda dulu ya sahabat budaya. Nanti saya akan kembali lagi di Bari Bahasa. Jangan khawatir lah, tidak mungkin saya ini apa lagi namanya tidak hadir lagi. Satu kelong dulu kita dengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
2: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di BRI Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Pasti juga Demangka dipangkep. Ada penelpon berikutnya. Bicara tentang rokok, Demangka. Jengki bilang kalau kita merokok, Demangka. Assalamualaikum, BRI Bahasa.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BRI Bahasa pagi-pagi.
2: Iya, cocok mi. Terus?
3: Cocok mi.
2: Cocok mi. Pagi-pagi memang itu BRI Bahasa. Jadi mau kayak apa kita ini? Mau kayak apa kita?
3: Mau aja cek log saya.
2: Cek log apa? Cek lokasi. Apa? Cek log apa?
3: Cek log anu begitu, kabar begitu.
2: Enggak mau aja. Untuk apa? Enggak mau, Kak.
3: Pamit Bapak.
2: Taroko mah berdosa, ya Allah. Astagfirullahaladzim, maafkan Kak, ya Allah.
3: Kenapa minta maafnya sama Allah?
2: Karena saya berdosa sama Anda. Saya enggak mau minta maaf sama kita deh. Enggak ada kata maaf pasti. Enggak mau maafkan masih maki dan tene. Pasti begitu. Masih mau kirim tene, masih bilang kayak begitu. Jadi jangan mi, tak kalah tidak usah mi.
3: Bisa anak atau badi?
2: Tahu lah.
3: Pakai indra ketujuh ke apa?
2: Cocok ki, kau gitu kan juga kalau taroko kita ejek kau langsung ku doakan yang lebih parah lagi. Sukanya itu masuk di terakhir-terakhir. Malas kok.
3: Nggak barusan ini masuk, kasihan ya.
2: Begitu kan.
3: Ya, kebetulan aku dengar suaranya. Siapa lagi penyiarnya? Lupa lagi namanya.
2: Kasih anu memorita dulu ya. Kasih memorita dulu.
3: Hari Anti. Kakak Anti begitu.
2: Tante Anti. Dan senangnya malas ke watotoy itu nanya watotoy kena iya tidak apa sih watotoy kisah aja ada tanji itu hukumannya gitu ya ini doanya udah bagus sih. Cuma bikin komentar mau habis ini acara
3: apa
2: kena
3: masalahnya ini rokok di rokok
2: bicara tentang rokok walaupun itu sudah diilegalkan ada beberapa rokok yang diilegalkan ya. Tapi yang kita lebih ke budayanya berhentilah merokok begitu ya. Ada pesannya orang tua dulu bilang jangan rusak diri tak untuk hal-hal yang tidak bagus begitu ya.
3: Jadi ini? Begini sekedar informasi ya bahwa saya juga pernah merokok sebetulnya.
2: Ini pesannya juga, begini, hormatilah tubuhmu, jangan biarkan sesuatu yang merusaknya mendekat begitu.
3: Ya. Oke. Jadi tapi lanjut setelah 2017 saya catat baik-baik itu 2017 saya sudah berhenti.
2: Mami 10 jadi tahun kalau, alhamdulillah. Tahun depan 10 tahun panjang umur kiri.
3: Iya. Kemudian makna apa yang saya ambil dari berhenti merokok ini?
2: Ya.
3: Alhamdulillah ya, artinya bukan promosi nah.
2: Tidak.
3: Dari berhenti merokok ini bisa puasa Senin Kamis.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat di juga di. Kedua, sehat di dompet maksudnya.
3: Iya.
2: Sehat dompet. Cocok gitu.
3: Cocok sekali lagi saya anukan tekankan bahwa indra kedamnya bagus sekali.
2: Jujur gitu terus jadi lanjut ya.
3: Mbak, jam berapa ini, Kak?
2: Mami jam 9. Ih, mau pamit ya, 1 menit cepat.
3: Pesan saya begini, sebagai yang terakhir barangkali atau apa namanya, closingnya nih, closing. Bahwa untuk perokok-perokok yang sekarang, silakan yang merokok. Tapi satu pesan saya, usahakan di samping kiri kanan Anda itu jangan jadikan sebagai perokok pasif.
2: Oh iya, alhamdulillah.
3: Nah, itu saja.
2: Iya.
3: Barangkali karena waktu juga, apa artinya ini saya diusir secara tidak halus juga barangkali.
2: Iya memang. Siapa suruh? Datangnya terakhir gitu ya. Sudah undian terakhir, banyak lagi bicara. Nah. Mengganggu Ji. Mengganggu Ji.
3: Oke.
2: Makasih Di. Demangka.
3: Karena sudah bosan. Karena sudah bosan dengan suara saya barangkali, lanjut tugas. Oke, lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Demangka sudah bergabung di pagi hari ini. Dan baik sahabat budaya, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di Barik Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Terima kasih untuk semuanya juga yang sudah monitor, yang sudah bergabung juga, terima kasih banyak. Ada siapa yang bergabung hari ini sahabat budaya? Ada Jona di Makassar, Bunda Fatma, Pak Arjuna, siapa lagi? Bunia, Den Saleh, Ibu Arsina, Den Nompo, dan Den Mangka. Terima kasih banyak. Sampai jumpa ya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makna Pro 4.
1: Sahabat budaya, Mak Panrek Temak merupakan salah satu tradisi dalam budaya Bugis yang berkaitan dengan perayaan Khatam Al-Quran, di mana kata Mak Panrek berarti memberikan makan dan Temak berarti tamat. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk syukur dan penghargaan kepada seseorang yang telah berhasil menamatkan bacaan Al-Quran yang diwujudkan melalui acara doa bersama dan jamuan makan kepada keluarga serta masyarakat sekitar. Pelaksanaan Mak Panrek Temak tidak terbatas pada calon pengantin saja, melainkan dapat dilakukan siapa saja, termasuk anak-anak atau remaja yang telah mampu khatam Al-Quran.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Kita masih bersama di Pro 4 RRI Mangkasar. Sari Batam malam berikut di mana saja berada. Menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua dan tentunya informasi di pagi hari ini Mosaik Budaya. Saya akan bersama dengan adik-adik saya. Apa informasinya saat lagi ya, sahabat budaya? Kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Nita, kamu nggak lagi main game kan?
2: Enggak, Mah. Nita lagi belajar.
1: Katanya belajar malah main. Sini, mainan kamu Mama sita semua.
2: Jangan, Ma. Nita cuma mau main bentar. Tadi Nita udah belajar.
3: Nita capek dari tadi disuruh Mama belajar terus. Kapan Nita bisa main?
4: Atur durasi waktu belajar anak Anda. Jangan merampas hak anak untuk bermain.

Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini bagaimana kita sebagai orang tua itu membacakan komik untuk anak. Sebenarnya ada beberapa manfaat yang perlu orang tua tahu bahwa bagaimana anak itu bisa membaca lebih aktif dan lebih tahu bagaimana juga anak itu bisa menangkap orang tuanya sedang membacakannya komik begitu. Nah, untuk itu beberapa orang mungkin menganggap bahwa komik itu sebagai buku yang kurang bermanfaat. Padahal kebiasaan membaca komik itu sahabat budaya punya sejumlah manfaat baik untuk pertumbuhan anak atau tumbuh kembang anak. Ada yang perlu ditahu sahabat budaya, ini beberapa yang perlu sahabat budaya ketahui bahwa manfaat membacakan komik untuk anak adalah salah satunya manfaatnya meningkatkan minat baca. Nah, tidak sedikit sahabat budaya itu termasuk ya mungkin anak-anak itu kurang suka membaca buku yang hanya berisi tentang kata-kata di dalamnya. Bahkan kadang-kadang anak itu merasa bahwa ya tidak seru begitu, kadang-kadang begitu. Dan ini membuat mereka juga tidak mau membaca buku sama sekali karena tidak ada gambarnya begitu. Di padahal sebenarnya dengan membaca buku itu kemampuan berpikir anak bisa berkembang dan tentunya apa ya, pikirannya itu lebih bagus atau lebih motoriknya itu lebih bekerja. Nah, buku komik bisa menjadi pilihan alternatif bagi anak-anak yang kurang suka membaca buku. Biasa karena apa ya, dilengkapi dengan gambar jadi suka minat baca itu komik ya. Gambar-gambar ilustrasi yang ada di dalam buku komik itu bisa membuat ceritanya semakin menarik. Kenapa? Ya, karena biasanya tuh walaupun hitam putih ya, kadang-kadang komik itu hitam putih Ji. Bukan hitam putih sebenarnya, hitam garis-garis terus itu yang alasnya itu hanya alasan buku biasa atau kertas biasa. Tetapi kadang-kadang juga itu komik ada juga warna-warnanya. Ini kan masing-masing versi begitu ya. Nah, gambar-gambar ilustrasi dalam buku komik itu bisa membuat ceritanya semakin menarik ya, karena ada gambarnya tahu sehingga anak itu merasa bahwa tidak bosan kak baca ini buku karena ada gambarnya. Nah, ini yang membuat anak-anak lebih gemar membaca buku walaupun itu hanya sebuah komik.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, karena informasi tadi sudah di awal saya sampaikan, kita akan mendengarkan informasi berikutnya dari Fatih. Seperti apa manfaat membaca komik untuk anak? Silakan Fatih.
1: Sahabat Budaya, meningkatkan kosakata. Buku komik identik sebagai bahan bacaan yang ringan dan dianggap kurang tepat untuk mengajarkan anak-anak belajar bicara karena hanya memiliki sedikit kata-kata. Padahal faktanya, banyak juga cerita di buku komik yang mengandung kata-kata yang cukup rumit dan jarang digunakan di keseharian kita. Buku komik umumnya hanya memiliki sedikit bagian untuk memasukkan kata-kata sebagai pengantar yang jelas. Gambar di dalam buku sehingga setiap kata harus diberikan keterangan sejelas mungkin. Ini tidak jarang membuat penulis buku komik harus menggunakan kata-kata yang tidak biasa atau rumit untuk menjelaskan jalan cerita di dalam buku. Saat sering dibaca, kata atau kalimat yang jarang diketahui atau pengetahuan kosakata anak tentu semakin bertambah.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyuruh diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
2: Sahabat budaya, meningkatkan kemampuan pemahaman gambar. Kemampuan pemahaman gambar artinya kemampuan untuk memahami, membuat, dan menjelaskan suatu gambar. Kemampuan ini tidak kalah penting dengan kemampuan membaca tulisan, terlebih kini semakin pesat perkembangan digital yang mengedepankan tampilan, gambar, atau visual. Selain meningkatkan kemampuan bahasa, buku komik juga bisa menjadi sarana yang tepat untuk meningkatkan kemampuan pemahaman gambar pada anak.
3: Iya, sahabat budaya, itulah informasi yang sudah disampaikan oleh Fatih di pagi hari ini, bagaimana anak itu kalau dibacakan komik dia bisa mempunyai beberapa pemahaman tentang bagaimana itu meningkatkan kemampuan gambar, pemahaman gambar, juga meningkatkan kosakata, dan juga orang tua bahwa tahu bahwa kalau dibacakan komik anak-anak itu bisa meningkatkan minat bacanya. Apalagi kalau orang tua lagi membaca komik terus nak kasih lihat gambarnya ini namanya Putri Salju, ini namanya Nenek Sihir, itu maksudnya. Contoh-contoh, walaupun itu bukan yang real yang ada di komik itu sebenarnya. Ini hanya sebuah perumpamaan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi sebenarnya masih banyak sekali manfaat membaca komik untuk anak, tetapi berhubung waktu, mudah-mudahan nanti kesempatan yang lain kita bisa bahas ya, sahabat budaya. Sampai jumpa, dan saya Anti harus pamit. Nanti ada rekan saya Dewi Satriani yang akan menemani dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 sore nanti. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Suara Budaya Sulawesi Selatan. Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Bu, aku pengen sekolah kayak teman-teman. Tapi apa mungkin ya? Untuk makan saja kita susah.
4: Sabar ya nak ya. Kalau botol-botol plastik ini laku, ibu pasti daftarin kamu sekolah.
5: Ada pendaftaran sekolah rakyat di Musala Lama nih. Gratis loh.
3: Gratis? Tapi aku gak punya sepatu, San.
5: Pakai sendal juga gak apa-apa. Yang penting semangatnya.
4: Di sini gak perlu takut miskin untuk meraih cita-cita.
2: Sekolah rakyat, raih cita-cita tak harus mahal.

Rompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali lagi menyapa Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Baik, sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saja sehat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasanya mengawali kepresmen kita di jam 10, kita akan hadirkan di ruang dengar Anda program acara pengembangan energi terbarukan. Seperti apa informasi kita di pengembangan energi terbarukan? Jangan kemana-mana dulu sahabat budaya. Stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Bupati Sirenreng Rappang Sidrap Saharudin Alrif mengapresiasi dan mendukung rencana penambahan kapasitas pembangunan listrik tenaga baru PLTB di Kabupaten Sidrap dari 75 MW MW ditambah 100 MW sehingga total kapasitas terpasang nanti menjadi 175 MW. Dia mengatakan sebelumnya pihaknya sudah mendampingi dan mendapatkan penjelasan penambahan kapasitas PLTB itu dari Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN atau Bappenas Republik Indonesia, Ika Retna Wulandari. Menurut dia, penambahan kapasitas daya listrik bersumber EBT itu adalah bagian dari agenda Bappenas untuk mendukung proyek strategis nasional di Sulsel sebagai percontohan pengembangan energi bersih di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sidrap kini menyiapkan pengembangan PLTB baru di kawasan Lawawoi dan Lainungan dengan tambahan kapasitas sekitar 100 MW. Menurut Saharudin, pengembangan tersebut tidak hanya akan meningkatkan kontribusi Sidrap dalam penyediaan energi bersih, tetapi juga membuka peluang investasi hijau yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Sebelumnya, Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN, Bappenas Republik Indonesia memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Sidrap dalam mendukung dan membantu pengembangan energi baru terbarukan. Dia menilai keberhasilan PLTB Sidrap menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif dapat berjalan seiring dengan upaya transisi menuju energi bersih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara kehidupan masyarakat yang kian dinamis di era digital membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, teknologi membuka peluang ekonomi dan kreativitas. Namun, di sisi lain, ancaman seperti judi online mulai merusak sendi kehidupan sosial dan budaya. Melalui program apresiasi budaya lokal, isu ini dikupas tidak hanya sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai krisis nilai yang menggerus jati diri bangsa. Ustadz Dr. Haryadi SPDI MPD menyoroti bagaimana generasi muda menjadi kelompok paling rentan terhadap judi online. Kemudahan akses melalui gawai membuat aktivitas ini seolah menjadi hal biasa.
2: Nah, ringkasan singkat, judi online bukan sekedar hiburan ya. Dia menyusup lewat gawai, merusak keuangan, kesehatan mental, prestasi akademik, dan jaringan sosial generasi muda. Presentasi ini tentu menjelaskan resiko, bukti, dampak, dan langkah pencegahan yang efektif. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, bagaimana maraknya judi ini, lewat mana dia masuk, kemudian ketika anak itu sudah mulai terintimidasi, ya, ataupun terlanjur untuk melakukan judi, kemudian pencegahannya juga seperti apa. Di dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa Al-Maidah itu bahkan dua kali mengingatkan loh tentang bahaya judi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Jadi orang-orang beriman itu diinformasi oleh Allah, sesungguhnya minuman keras dan berjudi ini adalah salah satu perbuatan yang sangat keji. Bahkan di ayat lanjutan ya mengatakan innama yuridus syaiton yuqi bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Nah, jadi juga menegaskan bahwa perbuatan judi itu adalah salah satu menimbulkan permusuhan dan kebencian.
1: Judi online ini sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda karena merusak pola pikir dan masa depan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman bukan hanya pada individu, tetapi juga pada masa depan bangsa secara kolektif. Ustaz Safei Karsali Esos MSOSI menjelaskan, kedampak ekonomi yang lebih luas. Judi online disebut sebagai aktivitas yang tidak produktif dan justru menguras sumber daya masyarakat.
3: Jadi kalau untuk judi konvensional ya, ya kita perlu ada usaha ya untuk melakukan itu. Ya perlu mengumpulkan orang, ya paling tidak mendatangi tempat judi. Ya tapi kalau judi online ya ini kita hanya cukup ya duduk di rumah, ya sambil pegang HP tidur-tiduran, ya ini bisa kita lakukan. Ya, tentu judi online lebih berbahaya dari judi konvensional. Dan judi sendiri itu efeknya berlapis. Jadi bukan cuma dosa secara pribadi, ya tapi juga merusak kehidupan sosial, ya merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Ya makanya di ayat selanjutnya itu Allah menyebutkan bahwasanya inna ma yuridu syaitanu ayyuqi bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Ya sesungguhnya syaitan itu ya ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui judi, ya, yang dengannya menghalangi kalian dari mengingat Allah, ya, dan juga menghalangi kalian dari mendirikan salat. Ya makanya dari dampak moral sendiri ya orang pasti lalai dari ibadah. ya, karena lalai dari ibadah, otomatis dia pasti lalai dari tanggung jawabnya. Khususnya seorang suami itu menafkahi istri dan anak-anaknya, ya, namun kesibukan fokusnya hanya berjudi, akhirnya ya tanggung jawab terabaikan, ya, hubungan di dalam keluarga menjadi rusak, ya, muncullah kebencian yang sebagaimana disebutkan tadi di ayat surah Al-Maidah ayat 91 tadi. Belum lagi dari sisi ekonomi, ya, jadi uang itu habis tanpa produktivitas, ya bagaimana ya tidak ada nilai yang ya, kita hasilkan, ya, jadi menghasilkan orang-orang yang ya hanya berfokus pada keberuntungan semata, ya, malas beraktivitas, ya, bahkan tidak jarang ya dengan judi online ini ya, bisa mengarah ke ya ke kriminalitas.
1: Secara ekonomi, judi online tidak memberikan nilai tambah, justru merusak stabilitas keuangan keluarga. Lebih jauh, praktik ini memicu konflik rumah tangga, meningkatkan utang, hingga mendorong tindakan kriminal. Dampaknya terasa dari level individu hingga komunitas. Program prioritas nasional begitu menarik karena membingkai isu judi online dalam perspektif budaya lokal. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung kerja keras, kejujuran, dan kebersamaan menjadi benteng moral yang mulai terkikis.
2: Memang terbentuk dari nilai-nilai Quran, nilai-nilai hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, baik yang dilakukan secara sunnah, yang dicontoh oleh orang-orang beriman, ya, begitu pula dengan moral, ya, moral yang terbentuk dari adat budaya, kebiasaan, inilah yang dimaksud dengan judi tadi. Begitu pula dengan minuman keras, ya, budaya ini bukan dibawa ataupun dapatnya hasil bacaan buku, ya, ataupun literasi dan lain sebagainya, tapi memang karena adanya oknum-oknum ataupun lingkungan di mana generasi-generasi muda itu ikut andil ataupun terjun di sana, bergaul, sehingga membentuk yang namanya ya budaya-budaya orang-orang yang suka minum ataupun berjudi online.
1: Budaya kita tidak pernah mengajarkan instan, tetapi kerja keras dan kejujuran. Disinilah pentingnya revitalisasi budaya sebagai solusi, bukan sekedar pendekatan hukum. Dalam konteks Astacita, 8 Cita Pembangunan Nasional, isu ini berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Pemberantasan judi online bukan hanya tugas aparat, tetapi juga bagian dari pembangunan moral bangsa. Edukasi berbasis budaya, peran tokoh agama, serta penguatan komunitas menjadi strategi penting untuk mengembalikan nilai-nilai luhur masyarakat.
3: Bagaimana menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga? Ya, saya kira kalau keluarga itu hidup nilai-nilai agama, ya insya Allah keluarga kita itu akan diberkahi oleh Allah. Kalau nilai-nilai ketakwaan ada dalam rumah tangga, ya insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Ya Allah akan menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ya Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup yang dihadapinya. Bukan hanya itu, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka sebelumnya. Wa may yattaqillaha yukaffir yaj'al lahu min amri yusra. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, ya maka Allah akan ya memudahkan urusannya. Jadi paling tidak ya kita ya intinya kita hidupkan nilai-nilai rumah tangga, nilai-nilai ketakwaan dalam rumah tangga, insyaallah akan memberkahi keluarga kita. Ya insyaallah Allah akan mencukupkan keluarga kita dengan rezeki yang halal dan berberkah.
1: Ustaz Syafi'i Karsali Esos MSOSI mengatakan, kita harus kembali pada nilai agama dan budaya sebagai benteng utama menghadapi tantangan ini. Program apresiasi budaya lokal tidak sekedar menjadi ruang dialog, tetapi juga refleksi kolektif. Judi online bukan hanya persoalan hukum, melainkan ancaman terhadap identitas bangsa. Melalui pendekatan budaya, edukasi, dan kesadaran bersama, harapan itu masih ada. Bahwa di tengah derasnya arus digital, nilai-nilai lokal tetap mampu menjadi kompas moral, menjaga generasi, dan mengarahkan bangsa menuju masa depan yang lebih beradab.

Baik sahabat budaya, selanjutnya kita akan jelang jam 11 untuk pengembangan energi terbarukan. Kita tuntaskan sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya di jam 11 Anda dapat ikuti program acara Teras UMKM.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Sahabat budaya, Maklongga merupakan salah satu permainan tradisional Bugis yang digemari oleh berbagai kalangan usia. Meskipun tergolong cukup sulit bagi pemula karena membutuhkan keseimbangan dan keterampilan khusus. Permainan ini dilakukan dengan berjalan menggunakan sepasang tongkat panjang yang dipasang pada masing-masing kaki, sehingga pemain tampak lebih tinggi dari biasanya. Istilah longga sendiri merujuk pada makhluk halus sejenis jin yang memiliki tubuh sangat tinggi, sehingga permainan ini menggambarkan kesan jangkung atau tinggi. Untuk memainkannya diperlukan alat khusus yang terbuat dari dua batang bambu dengan panjang sekitar 3 meter atau 2 kali tinggi badan pemain. Pada bagian bawah bambu dibuat pijakan kaki dari potongan bambu sepanjang kurang lebih 30 cm yang dipasang pada lubang sesuai tinggi pemain. Kemudian diperkuat dengan penyangga agar kokoh. Setelah alat selesai dibuat, permainan dapat dimulai dengan berjalan di atas tongkat tersebut. Sehingga selain menghibur, Maklongga juga melatih keseimbangan keberanian dan koordinasi tubuh.

0: Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani hadir untuk Anda menemani suasana aktivitas tak dalam program acara kita Teras UMKM. Sahabat budaya gimana kabar ta? Ya lagi-lagi kita berharap semoga sehat walafiat ki di amin ya rabbal alamin. Di program acara Teras UMKM kita sudah kedatangan narasumber kita, beliau ini yaitu asisten manajer divisi pengawasan perilaku PUJK edukasi dan perlindungan konsumen OJK Sulawesi Selatan Sulawesi Barat. Ada Bapak Sudarmanto akan membahas terkait dengan TPAKD hadir. Akses keuangan makin mudah untuk semua. Iya, langsung aja kita menyapa beliau. Iya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Sudarmanto.
1: Pak.
0: Iya, apa kabar hari ini? Baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sekali lagi kita akan membahas terkait dengan TPAKD hadir. Akses keuangan makin mudah untuk semua, ya. Oke, Pak Sudarmanto, kita langsung aja nih dengan pembahasan kita. Nah, ini dia. Banyak masyarakat yang baru pertama kali mendengar istilah TPAKD. Sebenarnya apa sih itu TPAKD dan mengapa keberadaannya itu penting?
1: Nah, jadi TPAKD itu singkatan dari atau kepanjangannya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.
0: Iya.
1: Jadi TPAKD ini dibentuk berdasarkan peraturan dari Kemendagri.
0: Mm-hmm.
1: Di tahun 2020 itu ada peraturan presiden nomor 114 tentang strategi nasional keuangan inklusif. Jadi memang tujuannya itu mendorong bagaimana percepatan akses keuangan di seluruh lapisan masyarakat.
0: Ya.
1: Selanjutnya didukung melalui peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Permenko nomor 4 tahun 2021. Nah, di tahun 2023 itu diperkuat lagi melalui Undang-Undang nomor 4 tahun 2023. Nah, TPAKD ini sendiri diketuai oleh masing-masing pimpinan daerah. Di tingkat provinsi itu dipimpin atau ketuanya langsung itu oleh gubernur. Di tingkat kota kabupaten itu ketuanya langsung wali kota atau bupati. Nah, untuk wakilnya sendiri itu dipimpin oleh salah satu anggotanya itu OJK, BI, DJPB dan LPS. Jadi memang lembaga ini bekerja sama dengan pemerintah bagaimana mendorong percepatan akses keuangan daerah, yaitu tujuannya inklusi. Jadi masyarakat, seluruh lapisan masyarakat bagaimana bisa mengakses produk layanan keuangan perbankan.
0: Mm-mm.
1: Perbankan, non-bank, industri keuangan lainnya seperti itu.
0: Oke, okay. Mengapa akses keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah?
1: Nah, kalau ini erat kaitannya di mana akses keuangan itu merupakan fondasi bagi pembangunan ekonomi yang inklusif.
0: Mm-mm.
1: Kita bisa melihat sekarang itu bagaimana akses masyarakat terhadap produk layanan keuangan itu sangat mempengaruhi bagaimana pertumbuhan usaha, pertumbuhan ekonomi.
0: Hmm.
1: Ketika masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan, mereka memperoleh kesempatan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
0: Mm-hmm.
1: Sebagai contoh, pelaku UMKM yang memperoleh pembiayaan dapat menambah modal usaha, membeli peralatan yang lebih baik. Demikian pula petani, nelayan dapat memperoleh modal kerja pada saat musim tanam maupun musim melaut. Sehingga juga mengurangi kebergantungan terhadap rentenir atau tengkulak yang banyak mengikat masyarakat. Sedangkan kita sudah punya nih akses keuangan legal, perbankan, pembiayaan seperti itu. Dengan demikian, akses keuangan bukan sekedar persoalan memiliki rekening bank, tetapi merupakan sarana untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat daya saingnya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata seperti itu.
0: Oke, sip. Apa saja program prioritas TPAKD Sulawesi Selatan yang saat ini sedang dijalankan?
1: Nah, itu tadi Mbak, karena ketua TPAKD sendiri ini adalah masing-masing pimpinan daerah, dalam hal ini gubernur, wali kota, dan bupati, serta wakilnya itu lembaga yang mendorong percepatan akses keuangan seperti BI, OJK, DJPB, dan LPS. Jadi memang kita ini sedang menyusun program, program-program apa saja yang mendorong inklusi itu, seperti KUR. Jadi kita coba mempercepat bagaimana masyarakat bisa lebih mudah mengakses KUR dan lebih memahami produk KUR itu. Terus kita ada juga namanya klasterisasi UMKM. Nah, ini bagaimana kita mengoptimalkan pembiayaan kepada kelompok, suatu kelompok-kelompok usaha seperti petani. Kita lihat ini ada kelompoknya seperti itu, karena kan dengan berkelompok pembinaan dan pendampingannya bisa lebih efektif seperti itu. Terus ada juga yang namanya EKI, ekosistem keuangan inklusif di wilayah pedesaan. Jadi kita itu masuk sampai ke desa-desa.
0: Nah,
1: Tahun ini kita itu kerjasama dengan program utama prioritas pemerintah pusat, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih. Jadi ini kan sama nih. Jadi kita sinergikan antara EKI dan KNMP ini. Bagaimana kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat. Kita dorong sama-sama bagaimana meningkatkan produktivitas masyarakat pesisir dan nelayan. Jadi OJK masuk, pemerintah pusat juga masuk, jadi bisa lebih optimal begitu. Bukan arti setiap lembaga atau setiap daerah mempunyai program sendiri-sendiri terus jalan sendiri-sendiri. Nah, inilah gunanya TPAKD. Programnya OJK apa, program pemerintah daerah apa, terus program BI dan LP sama DJPB juga itu apa, yang bisa kita sinkronkan, kita sinkronkan dalam satu kegiatan seperti itu. Nah, di beberapa wilayah juga TPAKD mengembangkan pendekatan berbasis sektor unggulan. Seperti kami juga sudah 2 tahun ini TPAKD Sulsel menggarap program pengembangan ekonomi daerah komoditi kakao. Kita mendorong bagaimana produktivitas kakao ini meningkat. Kita kerjasama dengan off-taker untuk dalam hal menjamin penyerapan hasil petani. Bagaimana kita kerjasama juga sama industri keuangan. Bagaimana kita kerjasama sama pemerintah daerah dalam hal pendampingan dan pelatihan oleh penyuluh. Nah, ini kita bekerja sama, sama-sama turun gitu. Nggak berjalan sendiri-sendiri. Jadi itu kan lebih optimal lagi. Seperti itu.
0: Bagaimana TPAKD membantu pelaku UMKM agar lebih mudah memperoleh akses pembiayaan nih?
1: Nah, inilah tujuan utama, fungsi utama TPAKD, Mbak. TPAKD tidak hanya mempertemukan UMKM dengan lembaga keuangan, tetapi juga membantu meningkatkan kesiapan UMKM agar layak memperoleh pembiayaan. Banyak pelaku UMKM yang sebenarnya memiliki usaha yang prospektif, namun belum memiliki pencatatan keuangan yang baik, legalitas usaha, ataupun pemahaman mengenai produk pembiayaan. Oleh karena itu, melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, perbankan, dan berbagai mitra, TPAKD ini mendorong peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan kelembagaan usaha. Seperti OJK bekerja sama dengan perbankan memberikan pendampingan bagaimana pengelolaan keuangan. Namun di satu waktu yang sama kita mengadakan kegiatan itu, kita ajak juga seumpamanya Disperindak bagaimana memberikan materi mengenai ke pengurusan legalitas usaha. Di sisi lain kita ajak juga pernah kita hadirkan itu Tokopedia. Bagaimana pelaku usaha ini bisa ombor ke marketplace. Seperti itu. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri. Jadi ini kompleks. Ada juga bagaimana mendorong pelaku UMKM ini bisa cepat mendapatkan sertifikasi halal. Nah, itu kita sama-sama dalam satu kegiatan, dalam satu momentum seperti itu. Jadi si pelaku UMKM ini, ilmu yang mereka dapat itu lebih kaya. Jadi kita hadir bersama-sama, fungsi pemerintah apa, fungsi OJK apa, BI apa. Nah, ini masing-masing menjalankan fungsinya dalam melakukan pelatihan pendampingan kepada UMKM di dalam satu momentum yang sama. Seperti itu.
0: Jadi ada memang kolaborasi, kerjasama gitu ya. Supaya juga UMKM bisa naik kelas gitu.
1: Nah, itu tujuannya. Itu tagline yang sering kita sampaikan, bahwa kita mendorong ini UMKM supaya naik kelas. Bahkan di tahun 2023 sampai 2025 kemarin, kami itu masih menjalankan program mendorong UMKM untuk ekspor.
0: Jadi
1: kita coba memetakan bersama-sama pemerintah daerah di Sulsel, kita tanya ke masing-masing kabupaten, kita kerjasama, ada tidak UMKM yang bisa kita dorong untuk ekspor begitu. Kita kerjasama sama Bea Cukai, kita kerjasama sama perbankan. Bahkan perbankan juga punya program yang mendorong ekspor kepada nasabah-nasabah pelaku UMKM-nya seperti itu. Nah, ini yang kita coba kolaborasikan, sinergikan dalam satu momentum di dalam satu payung, yaitu namanya TPAKD seperti itu.
0: Okay. Nah, selain pembiayaan nih, bagaimana peran TPAKD dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat?
1: Nah, dasar untuk meningkatkan inklusi atau penggunaan produk layanan keuangan oleh masyarakat harus didasari melalui literasi. Itu tadi kami sampaikan bahwa kami tidak bisa langsung memaksa atau memberikan masyarakat, ayo gunakan produk ini, tanpa kami edukasi mengenai manfaat produk ini apa, tujuan produk ini apa. Karena inklusi yang tanpa didasari dengan literasi yang kuat itu itu amat sangat bahaya. Itu yang saat ini banyak masyarakat terjerat investasi ilegal, pinjol ilegal atau pinjaman online ilegal seperti itu. Nah, inilah yang ingin kami berikan pemahaman masyarakat. Kami terus jalan ke daerah-daerah hingga ke tingkat pedesaan tadi sampai ke pesisir. Kita terus mengedukasi masyarakat. Kami terus bekerja sama-sama pemerintah daerah. Jadi kami tidak berjalan sendiri. Itu kita berjalan sama-sama. Nah, akses keuangan harus berjalan seiring dengan literasi keuangan. Masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan, tapi banyak yang belum memahami bagaimana menggunakannya secara benar. Nah, ini kami luruskan. Ini harus inline. Oleh karena itu, OJK bersama TPAKD secara aktif melaksanakan edukasi keuangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, ASN, pelaku UMKM, petani, nelayan, kelompok ibu-ibu, perempuan segitu, bahkan sampai ke penyandang disabilitas juga kami edukasi seperti itu. Nah, materi edukasi tidak hanya membahas cara menabung atau memperoleh pembiayaan, tapi juga mengelola keuangan, memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen. Nah, ini yang penting. Setiap konsumen itu bagaimana dia paham haknya dan kewajiban bagi yang mengakses pembiayaan seperti itu. Terus kami juga edukasi mengenai waspada investasi ilegal. Ini yang paling banyak ke daerah-daerah di pedesaan ini. Kami terus edukasi bahwa tolong waspada dengan iming-iming untung cepat, untung besar seperti itu. Nah, itu yang terus kami edukasi kepada masyarakat, Mbak.
0: Okay, sip. Di era digital seperti sekarang, bagaimana TPAKD memanfaatkan layanan keuangan digital?
1: Nah, ini kunci utama edukasi kami saat ini. Transformasi digital membuka peluang yang sangat besar dalam memperluas akses keuangan, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan layanan perbankan secara fisik. Saat ini, masyarakat dapat membuka rekening melalui pembayaran menabung, bahkan memperoleh berbagai layanan keuangan hanya melalui telepon genggam. Melalui TPAKD, kami mendorong pemanfaatan layanan keuangan digital termasuk KRIS. Nah, dan kanal pembayaran digital lainnya, sehingga masyarakat memperoleh layanan lebih mudah, cepat, efisien, dan aman. Nah, digitalisasi juga membantu pelaku UMKM memperluas pasar, meningkatkan efisiensi usaha, serta memperkuat pencatatan transaksi. Nah, kami tuh sering edukasi, Mbak, bahwa KRIS itu bukan hanya alat pembayaran, tapi sebenarnya pelaku UMKM dapat memanfaatkan KRIS sebagai pencatatan arus kasnya mereka. Mereka dapat memonitor berapa pemasukan mereka hari ini seperti itu, dan KRIS ini juga dapat dijadikan sebagai pencatatan ketika ingin mengajukan pembiayaan ke bank. Kan kalau pelaku usaha sekarang itu tantangannya, kita selalu edukasi ke masyarakat. Masyarakat, Pak, kami pelaku UMKM kecil ini, kami tidak punya laporan keuangan. Sedangkan kalau mau mengakses pembiayaan itu atau kredit ke bank-bank itu, kami disuruh buat laporan keuangan. Jadi kami selalu edukasi bahwa laporan keuangan tidak selalu harus berbentuk laporan yang kompleks begitu, Bu. Bahkan laporan arus kas itu juga laporan keuangan. Kenapa bank meminta itu? Karena bank mengukur bagaimana kapasitas usahanya ibu, kemampuan bayarnya ibu, apakah ibu yang ngajukan besaran pembiayaan itu, usaha ibu sanggup untuk membiayai itu seperti itu, sanggup untuk membayar kewajibannya itu sebenarnya. Jadi kami edukasi, coba dalam sehari itu ada satu, kan semua lewat HP Mbak. Yeah. Itu yang kami dorong. Perbankan itu sudah kasih ke aplikasi keuangan gratis.
0: Ada aplikasi.
1: Mobile banking.
0: Iya, benar.
1: Di situ semua sekarang kita transfer, iya, kita masukkan situ. Dan semua tercatat. Besok-besok ibu mau lihat, kemarin ini saya bayar kemana ya, ini uangku kemana. Ibu bisa catat daripada ibu bayar langsung, iya, seperti itu. Dan sekarang kan keris ini amat sangat mendukung penjualan pelaku UMKM. Sekarang kan amat sangat sedikit masyarakat yang membawa uang tunai, apalagi Gen Z, generasi milenial itu amat sangat jarang untuk bawa uang tunai. Sekarang cashless itu sudah sangat masif di masyarakat, seperti itu. Itu yang kami dorong, bagaimana masyarakat memanfaatkan mobile banking itu dan aplikasi layanan kris seperti itu.
0: Oke, baik. Sebelum kita lanjut nih ya dengan obrolan kita pada siang hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, terima kasih buat Anda masih bersama kami di program acara Teras UMKM ya, sahabat budaya. Dan kita lanjut lagi pembahasan kita terkait dengan TPAKD, hadir akses keuangan makin mudah untuk semua. Ya, kita lanjut lagi ya Pak Sudarmanto terkait dengan pembahasan kita. Oke, maraknya pinjaman online ilegal dan investasi ilegal menjadi perhatian masyarakat. Apa yang dilakukan TPAKD?
2: Nah, investasi ilegal dan pinjaman oleh ilegal ini memang amat sangat ini ya di masyarakat, Mbak. Karena kan perkembangan teknologi ini amat cepat, tidak sebanding dengan pemahaman literasi kepada masyarakat. Ini yang coba kami kejar terus, ini yang coba kami dorong terus agar berimbang seperti itu. Nah, perkembangan teknologi memang memberikan banyak kemudahan, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai resiko. Resiko itu muncul karena adanya gap yang lumayan besar antara itu tadi, literasi sama perkembangan teknologi. Karena itu OJK bersama TPAKD secara aktif melakukan edukasi kepada masyarakat agar selalu menerapkan prinsip 2L. Kami itu selalu jargonnya itu dalam melakukan transaksi keuangan, dalam hal melakukan pinjaman online, mengajukan atau mau berinvestasi, kenali dua aspek yaitu legal dan logis. Yang pertama itu cek dulu aspek legal dari entitas yang ingin kita investasi di dalamnya atau melakukan pinjaman online. Kita cek dulu aspek legalnya dan logisnya dalam berinvestasi. Kalau ada yang tawarkan ke bahwa saya bisa kasih kembali uang tak 30% keuntungan dalam sebulan. Kalau kita simpan uangnya di saya seperti itu kan. Kalau kita berpikir masyarakat yang memang paham dengan masalah keuangan. Bank saja kan suku bunganya per hari ini paling tinggi 5%.
1: Iya benar.
2: Kita simpan di bank deposito paling tinggi 4% lebih sampai 5%. Masa ada yang kita tidak tahu aspek legalnya betul-betul legal kah? Terus dia menjanjikan keuntungan 30%. Kan tidak logis. Logisnya untuk apa orang bank capek-capek mencari nasabah kredit kalau ternyata ada jenis usaha atau suatu prospek yang lebih menguntungkan daripada menyalurkan pembiayaan, kan logikanya di situ.
1: Iya.
2: Nah, seperti itu.
1: Betul.
2: Perbankan kan bukan berdiri 1-2 tahun. Umurnya sudah puluhan tahun sistem perbankan ini.
1: Iya.
2: Nah, terus pastikan lembaga keuangan yang digunakan telah memiliki izin dan diawasi oleh OJK. Itu yang paling pertama tadi, aspek legalnya sendiri. Banyak

0: Juga investasi-investasi tuh iya, kami dari kami badan usahanya di luar negeri. Kami dari Amerika, dari Inggris, dari mana? Ini dokumen legalnya kami.
1: Mm-mm.
0: Kenapa mereka selalu menyebutkan bahwa mereka adalah lembaga investasi dari luar negeri?
1: Mm-mm.
0: Karena kita masih minim untuk bisa mengakses.
1: Yeah.
0: Dan meyakini bahwa itu legal atau tidak. Kalau di Indonesia kan bisa mereka langsung cek ke OJK,
1: mm-mm,
0: ke BI, ke pemerintahan, apakah ini legal terdaftar atau tidak, seperti mm-mm itu. Baru yang mereka selalu sasar itu yang di desa-desa,
1: mm-mm,
0: yang minim pemahamannya dan akses informasinya. Seperti itu. Nah, kami juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menghubungi OJK melalui kontak 157. Kami mm-hmm ada pelayanan konsumen, pengaduan di situ. Apabila menemukan penawaran yang mencurigakan, pencegahan melalui edukasi merupakan langkah terbaik yang kami selalu lakukan. Dalam hal ini kerjasama dengan TPAKD dan lembaga lain seperti mm-hmm itu.
1: Oke, baik. Kita lanjut lagi nih. Apa tantangan terbesar dalam memperluas akses keuangan di Sulawesi Selatan?
0: Nah, ini yang terus coba kami kami terus selesaikan, upayakan.
1: Mm-mm.
0: Bagaimana akses keuangan itu bisa menyentuh hingga masyarakat di pedesaan, pulau-pulau kecil seperti itu. Kalau mereka sudah tersentuh bagaimana akses keuangan, kami ingin memberikan bagaimana mereka bisa memahami dengan baik produk keuangan ini. Tantangan terbesarnya itu yang menjadi ini di Sulawesi Selatan itu kondisi geografis. Banyak desa-desa kita yang masih ditempuh itu dengan jalan yang bisa semalaman. Kita di perjalanan baru bisa menembus desa-desa itu. Kita saja Kabupaten Bone itu, dia punya desa itu 350 desa, Mbak.
1: Lumayan.
0: Itu kalau kita dalam setahun itu satu hari satu desa, setiap hari kita kelilingi itu Kabupaten Bone, seperti itu. Jadi memang kami terus berupaya bekerja sama dengan industri keuangan, perbankan, bagaimana tidak hanya memasarkan produk, tapi memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, tingkat literasi keuangan masyarakat juga masih perlu terus ditingkatkan. Sebagian masyarakat masih lebih nyaman menggunakan layanan keuangan informal daripada yang formal, padahal akses formal itu lebih mudah. Sudah ada aplikasi mobile bankingnya seperti itu, atau belum memahami manfaat produk keuangan formal. Di sisi lain, transformasi digital juga menuntut peningkatan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi secara aman. Masyarakat sudah menggunakan smartphone, tapi belum terlalu smart dalam memahami manfaat dari smartphone itu dan resikonya. Itu yang coba kami pahami. Masyarakat sudah menggunakan produk keuangan, tapi masyarakat belum terlalu memahami bagaimana manfaat dan tujuan utama dari produk keuangan itu sendiri. Ya, ini yang terus kami dorong, bagaimana inklusi berjalan seimbang dengan literasinya. Seperti itu. Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan itu di literasinya di angka 60, sedangkan inklusinya di angka 80. Jadi 8 dari 10 orang yang kita survei sudah menggunakan produk keuangan. Tapi hanya 6 dari 8 orang itu yang memahami produk dengan baik produk itu. Jadi kan dua orang ini beresiko. Ada resiko-resiko yang melekat seperti adanya penipuan seperti itu. Nah, itu yang coba kami terus lakukan literasi kepada masyarakat gitu.
1: Okay. Seberapa penting kolaborasi pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, perguruan tinggi, dan media?
0: Nah, kalau kolaborasi itu ini yang menjadi roh utama dari TPAKD. Karena kan TPAKD bukan hanya pemerintah daerah saja di dalam. Ketuanya emang bupati dan gubernur. Namun kan wakilnya ini dari lembaga-lembaga tadi. Dan juga anggotanya dari dinas-dinas terkait serta industri keuangan. Nah, tidak ada satupun lembaga yang mampu mewujudkan inklusi keuangan secara sendiri-sendiri. Nah, kita punya tugas dan tanggung jawab yang berbeda, tapi tujuan yang sama, meningkatkan literasi dan inklusi kepada masyarakat. Pemerintah daerah memahami kebutuhan masyarakat dan kebutuhan masyarakat dan menetapkan arah kebijakan pembangunan. OJK memastikan tersedianya ekosistem jasa keuangan yang sehat, melaksanakan edukasi pelindungan konsumen. Bank Indonesia memperkuat sistem pembayaran dan digitalisasi ekonominya. Industri keuangannya menyediakan produk dan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Perguruan tinggi menghadirkan riset dan inovasi, sedangkan media berperan menyebarkan informasi yang benar dan meningkatkan literasi publik. Nah, ini tadi yang kami sampaikan bahwa semua punya perannya masing-masing, tapi tetap ini satu tujuan. Inilah wadahnya, tim percepatan akses keuangan daerah. Di sinilah kita semua bertemu, di sinilah kita semua membentuk struktur TPAKD ini dengan menjalankan fungsi masing-masing, dan kita bersinergi mengadakan berbagai program dan kegiatan bersama seperti itu.
1: Baik, apa ini harapan tak? Harapan OJK terhadap TPAKD dan apa pesan kepada masyarakat?
0: Nah, harapan kami, Mbak, dari sisi OJK, TPAKD dapat terus menjadi motor penggerak percepatan akses keuangan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Seperti itu tadi, kendala utama kita itu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan akses keuangan itu kondisi geografisnya kita sendiri. Masih banyak desa-desa yang masih belum bisa kita jangkau seperti itu. Termasuk di pedesaan, pesisir, dan kepulauan. Kedepan kami ingin setiap masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengembangkan usaha. Kepada masyarakat kami mengajak untuk menjadi konsumen jasa keuangan yang cerdas, gunakan produk dan layanan dari lembaga legal dan diawasi oleh OJK. Sesuaikan penggunaan pembiayaan dengan kemampuan membayar. Biasakan menabung dan berinvestasi secara bijak, serta terus tingkatkan literasi keuangan. Sebagaimana semangat TPAKD, tujuan kita bukan sekadar membuka akses keuangan, tetapi membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk tumbuh, berusaha, dan sejahtera. Ketika akses keuangan semakin merata, maka pembangunan ekonomi akan semakin inklusif. Daya saing daerah akan semakin kuat, dan akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara berkelanjutan. Pada akhirnya, ini semua akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah seperti itu.
1: Oke, siap. Baik, pembahasan kita cukup sangat menarik dan ini sangat memberikan manfaat untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Perempat RRI Makassar di acara Teras UMKM. Baik, Pak Sudarmanto, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, kita tuntaskan sampai di sini. Dan sehat selalu untuk Pak Sudarmanto, sukses Ki. Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Guys, ada wifi gratis tuh.
1: Emang iya? Namanya apa?
0: Manusia baik.
1: Oh, oke deh. Mau download film ah?
0: Kalau aku mau transaksi dulu.
1: Transaksi? Pakai wifi ini? Jangan, Rara. Bahaya tahu.
0: Kok bahaya? Orang transaksi doang kok. Transaksinya juga nggak besar.
1: Astaga, Ra. Aku udah ingetin ya.
0: Loh, kok saldo aku langsung kepotong? Perasaan aku belum kirim deh. Ih, kok kepotong terus ya? Gimana nih?
1: Nah kan, udah aku bilang, wifi gratisan itu rawan. Sekali bocor, data dan uangmu bisa hilang dalam sekejap, Ra.
0: Jadi, gimana dong? Wah!
1: Wifi gratis? Waspada, data bisa dicuri kapan saja.

0: Sahabat budaya, Mapan Rek Temak merupakan salah satu tradisi dalam budaya Bugis yang berkaitan dengan perayaan khataman Al-Quran. Di mana kata Mapan Rek Temak, Mapan Rek berarti memberi makan dan Temak berarti tamat. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk syukur dan penghargaan kepada seseorang yang telah berhasil menamatkan bacaan Al-Quran yang diwujudkan melalui acara doa bersama dan jamuan makan kepada keluarga serta masyarakat sekitar. Pelaksanaan Mapan Rek Temak tidak terbatas pada calon pengantin saja, melainkan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk anak-anak atau remaja yang telah mampu khatam Al-Quran.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Baru dengar suara batu-batu, aku tahu nih siapa.
1: Itu baru batu itu.
0: Baru batu, belum itu berteriak.
1: Alhamdulillah iya. Kita bersyukur ini Kak Dewi kita muncul di studio bersilaturahmi.
0: Karena memang itu tujuannya kita. Iya. Kita di sini untuk bersilaturahmi.
1: Iya.
0: Kangen-kangenan
1: kita. Karena kalau banyak silaturahmi itu
0: panjang umur.
1: Panjang umur.
0: Betul. Itu Tom yang diharapkan panjang umur.
1: Sama halnya dengan pendengar-pendengar kita,
0: ada
1: di kota kah, ada di daerah kah?
0: Ada semua di mana-mana. Sayangnya nih yang di daerah, kita harapkan juga datang ke sini.
1: Bisa kalau sempat.
0: Ada yang kalau ada yang di Kendari datang Miki juga di sini. Di Pinrang. Kesini Miki juga.
1: Di Sopeng.
0: Kesini Miki. Jenny Ponto.
1: Di Goa.
0: Ada Tong. Datang Miki kesini.
2: Di rumah susun juga.
0: Deh, itu rumah susun itu yang utama. Habis Surawa.
1: Tinggi itu rumah susun.
0: Berapa susun? 100-an.
1: Pokoknya bersusun-susun.
0: Bukan Miss 100 susun.
1: Ya siang-siang begini.
0: Iya.
1: Datang kita di perempat kumpul. Betul. Sama kira-kira apa ya?
0: Apa itu yang dibahas sebentar, Kakak? Nah,
1: apa kalau saya lihat ini sesuai panggilan.
0: Panggilan apa ini?
1: Sedikit bernostalgia, panggilan untuk mengisi acara ini dengan tema
0: apa,
1: judul
0: bahwa sesungguhnya
1: membaca surat tempo dulu waktu siaran.
0: Mungkin ada suka dukata dulu untuk membaca surat. Tapi dulu kan surat fisik. Sekarang apa, Miss? Bukan lagi SMB, sekarang itu WhatsApp.
1: Perkembangan zaman, teknologi. Kita harus ikut seperti itu.
0: Harus kayak ada kemajuan, karena kalau tidak ada kemajuan, kemunduran.
1: Kemunduran.
0: Benar
1: kemunduran ya.
0: Tidak ada kemunduran jalan di tempat.
1: Jadi judulnya seperti itu.
0: Iya.
1: Saya bicara dulu.
0: Bicara bikin.
1: Penyiarkan dulu tahun 86.
0: 86. Ya. Masih bayi, Kak. Masih bayi.
2: Saya 20 tahun ya.
1: 86.
0: Iya.
1: Saya memang jadi penyiar.
0: Iya.
1: Sanggen dapat siu.
0: Tapi tunggu dulu, aku tanya Ki, tidak bosan jika itu jadi penyiar?
1: Itu.
2: Weh, bahagia orang jadi penyiar.
0: Bahagia. Awet muda.
1: Bagaimanapun,
2: tidak bisa terkatakan bahagia
1: kalau jadi penyiar.
0: Betul.
1: Bagaimanapun usaha kita itu.
0: Iya.
1: Kalau kita di depan mic,
0: sembuh
1: yang semua itu.
0: Ki bilang sakit perutku, saya langsung jadi sembuh.
1: Karena selalu kita rindukan.
0: Iya.
1: Nah, jadi 86 itu saya menyiar. 87 sekitar 1 tahun setelah itu.
0: Iya.
1: Mulaikan arahkan pilihan pendengar dulu acara Pro 1. Tidak ada istilah Pro 1 dulu.
0: Tidak ada.
1: RRI,
0: apa sih RRI?
1: Nusantara 1. Nusantara 4.
0: Nusantara 4 Makassar.
1: Jadi surat-surat yang datang dari pelosok daerah. Entah dari NTT, NTB, Kalimantan.
2: Iya, semuanya.
1: Iya. Sangat banyak.
0: Banyaknya itu.
1: Sangat luar biasa.
0: Seantero dunia.
1: Hebatnya itu surat. Di situ biasa orang ketemu cinta-cinta.
0: Tersinggung. Ada dulu ada. Kita bunda.
1: Dari surat itu bayangkan kalau kata-kata cantik-cantiknya.
0: Kalau orang dulu itu pintar Ki berkata-kata, berangkai kata. Kalau seorang sekarang, orang sekarang.
1: Kenapa itu orang selalu berbicara orang dulu? Karena orang dulu itu jujur.
0: Iya. Lempu.
1: Mageteng. Tahu itu mageteng?
0: Apa ya?
1: Tegas.
0: Apa itu begini? Mageteng.
1: Melempu, mageteng. Jadi hebat memang. Kita percaya. Tidak pernah itu ada dulu-dulu tidak ada korupsi, tidak ada.
2: Sekarang
0: itu.
1: Sama halnya dengan. Itu makna daripada mapaci.
0: Mapaci.
2: Membersihkan.
1: Coba.
0: Membersihkan.
1: Mengajak kita diri. Untuk menyucikan diri.
0: Iya.
1: Enak itu barangkali kalau yang selalu korupsi itu mapaci dulu baru dulu jadi pejabat.
0: Bagusnya di kalau ada prosesi seperti itu
1: Indonesia pasti lebih maju.
0: Prosesi mapaci.
1: Tidak kenal itu yang dibilang korupsi karena korupsi itu kan merusak sendirian. Kenapa lari ke situ? Pembicaraan. Jadi baca surat itu.
0: ya. Surat
1: masih
0: cinta
1: ada perangko-perangko. Ada dulu itu tempo dulu ya. Ada perangko 100 rupiah.
2: 100 rupiah.
1: Ya kalau mau cepat perangkonya besar tongi. Ada tong kilat.
2: Ada kilat khusus.
1: Tapi yang lebih hebat lagi itu pensi itu yang luar biasa. Dengan sukarelanya, besok itu ada pasap pito gitu uang di dalam.
2: Kadu lo belum pito.
0: Dulu banyak uangnya orang.
1: Tidak nade, ada bungkus ki karbon.
2: Ya, tidak terdeteksi.
1: Ya, karbon.
0: Yang mana itu karbon seng?
1: Itu yang hitam itu dipakai
2: mengetik.
1: Hitam yang
2: pakai mengetik.
0: Kemana?
2: Bukan kasbon, karbon.
0: Bukan ada kasbon.
1: Sekarang itu kasbon lagi.
0: Sekarang itu banyak kasbon di penjual-penjual. Des pasti suka ki belanja tuh.
2: Sama
0: aja. Tapi dia suka jadi kasbon. Nggak
2: suka tuhnya saya kasbon.
1: Begitu dibuka surat. Ada rezeki.
2: Ada
1: rezeki. Ini semua keunikannya. Itu semua keikhlasannya para pendengar kita begitu mencintainya seorang penyiarnya dan RRI. Itu loh dari selayar juga banyak.
2: Sangat dekat.
0: Sangat dekat sekali.
1: Saking dekatnya itu saya dulu waktu menyiar sering datang kunjungi fans-fans di daerah-daerah. Tidak kenal jarak. Entah
0: betul.
1: Itu di Jeneponto, Selayar,
0: Bantaeng,
1: Majene.
0: Sama gitu hari pilih Majene.
1: Iya.
0: Ya, kemana? Bertiga nih.
1: Datang semua itu.
0: Masya Allah. Masya Allah. Biarlah masa.
1: Itu semua susah terlupakan. Apalagi kan ada telepon.
0: Iya.
1: Ini sekarang kan telepon nih. Bukan di surat.
2: Bunyi peta gitu ya.
1: Kasbon. Siapa suruh sebut tadi kasbon?
2: Jangan mengingatkan.
0: Terima ya. Siapa tahu dia masih butuh yang namanya surat cinta.
2: Lah, coba Beneng. Coba Beneng.
1: Coba
2: lagi.
0: Halo, assalamualaikum. Ikat tunji.
3: Kita semuanya.
0: Bagus.
3: Matoji.
0: Nayaring.
3: Deliwang.
0: Oh, Deliwang tawa. Dinuri.
3: Dinduka, mana kamar tadi Dinduka?
1: Alhamdulillah. Kerinduannya tuh sehingga dia menelepon.
0: Nak ketong rindu sama sarana.
2: Nak Deliwang ke urangi jakona.
3: Ini pendengar lama ini.
0: Pendengar lama.
3: Iya.
0: Yang satu tahu ini he.
2: Penyiar siurangi ya juga kau dong.
3: Iya.
0: Cintanya RRI dia kenal namanya penyiar-penyiarnya.
2: Alhamdulillah terima kasih nah.
1: Ini membuktikan.
3: Itu memasuk dalam akal kita ada kenal itu di udara. Ada berada di sebelah. Itu kalau mau membawakan dangdut dari sebelah itu sangat sekali itu.
1: Betul.
3: Saya respon itu kalau pagi ada musyawarah pagi kalau dia bawa
1: mamu mi
3: hari apa
1: sama halnya dengan beri bahasa
0: pagi-pagi itu
3: waktu zaman di Tarang itu kan ada itu itu bu masuk sangat sekali itu kalau pagi masuk
1: betul
3: bukan radio aku
1: betul
3: bilang aja tidak pergi mencari kerja kalau tidak
0: gara-gara suara nabi Wano degruka
1: karena pasti makan lagi dong menghibur
0: belum lagi tuh acara ini, kafe musik udah kafe musik
3: ini kan dari itu acara ada menyinya sangat-sangat bagus sekali jadi kalau sasaran saya ini kita kembali mencari kembali
0: Bisa.
1: Tidak ada masalah.
0: Tergantung dari gantungannya.
2: Nak kenawannya,
1: Bisa.
3: Ya,
1: bisa.
3: Ya, misalnya membawakan acara-acara Bugis.
0: Boleh.
2: Makassar boleh.
3: Kalau bisa. Kalau bisa karena kita sebagai penyandang disabilitas ini.
1: Iya.
3: Harus menyiarkan radio.
1: Iya betul.
3: Setiap hari radio Bung.
1: Bercocok.
0: Nah, bukan juga penyandang disabilitas, Pip.
3: Iya.
0: Penyandang status juara satu lagi itu bis motong itu dengar ke radio.
3: Iya, itu nih. Jadi alhamdulillah karena aku ini pacar dikasih untuk semuanya.
0: Untuk semuanya ikat tengah sih.
1: Insyaallah.
3: patut tidak ya pernah saya ketemu Bung Bendrup sebenarnya tapi saya tak suaranya
1: ya.
0: Oke, okay. Enggak pernah pika ketemu ya Deli.
1: Gampang jadi kenal Dendrukka. Pertama, pertama dari suaranya.
0: Iya,
1: suaranya. Kedua ya. Dari sakulu. Nah. Ika. Dena gimana?
3: Dendrukka.
0: Iya. Iya, pasti nih.
1: Iya.
0: Masih makanya itu pagi-pagi dipasang ya Dendrukka supaya semangat ki orang pendengar.
3: Itu mudah-mudahan nanti bisa.
1: Bisa, kenapa tidak? Bisa.
0: Bisa.
1: Iya. Begini ya, insyaallah Agustus Bi.
0: Heeh.
1: Iya, insyaallah. Saya datang pagi-pagi
0: tadi. Kenapa bukan bahasa. Bulan ini, bulan Juli?
1: Boleh, bisa juga ya, besok.
0: Bisa juga besok.
1: Besok. Heeh. Di booking ya. Kau juga.
3: Iya. Gitu aja. Iya. Apa juga?
0: Iya.
3: Bawa ke acara Makilong
0: kali ya. Hari Minggu. Oh, oh boleh. Ya. Hari Minggu.
2: Insyaallah bisa. Kita
1: mendengarkan ini. Anu mau bahasa Bugis yang ngambil bahasa.
0: Iya.
3: Boleh dari untuk kita semua.
0: Iya.
2: Iya tahu.
3: Iya. Jadi saya tuh
0: kalau bisa semua acara ya datang ki dua-dua.
3: Iya. Kalau saya.
0: Apa
3: nah? Kecil saya mendengarkan radio.
1: Oh dari kecil. Mati
0: kecil. Bagaimana ya, kecil tanya?
2: Besar mikir sekarang kah?
0: Besar seperti ya. Mbak Neng.
2: Besar mikir sekarang.
3: Sekarang tua mak sudah mulai menikah.
0: Mau nggak saya juga deh. Dekat ikut tua berarti.
1: Kita juga mau tanya Deliwang, Deliwang nih.
0: Iya Deliwang.
1: Dulu kan Dereri.
0: Iya.
1: Membaca surat pilihan pendengar namanya.
0: Iya.
1: Kita ikut itu.
0: Ikut kirim surat.
3: Pendengar. Ya. Surat dari siapa?
1: Coba ya. Ceritakan apakah kita pernah menyurat teman-teman atau gimana?
0: Iya. Terus saya, isinya bagaimana?
3: Kalau saya tuh
1: kita
3: mengirim surat.
1: Oh iya.
3: Tapi biasa monitor.
1: Oh iya.
0: Monitor tahu.
1: Itu bisa maksud saya.
3: Kita jumpai. Dia tidak kirim surat. Jumpai di.
1: Iya tahu.
0: Oh iya tahu. Apalagi
3: surat dari sebelah. Waktu di dalam kali itu sebelah terus kali. Dendruk kami nyiap.
0: Iya.
3: Tapi Dendruk kami di sebelah bukan namanya.
1: Iya.
3: Kita itu Dendruk kita
1: siapa
3: pun bukan lah.
1: Iya.
3: Sebelah bukan nama.
1: Iya nih itu. Enak dia diajak omong.
3: Iya. Edo, gak mau jaya.
2: Edo, gak mau jaya.
3: Iya.
0: Tapi kalau menurut Ta ini Den Liwang, toh bagaimana pendapat Ta? Ketika kita dengar-dengar itu orang dibacakan ki penyiar toh, nah bacakan gitu surat-suratnya pendengar Ta.
1: Dulu ya.
0: Di waktu dulu. Apa yang terbenak di pikiran Ta?
3: Bang,
0: apakah kita bagi bagaimana itu di?
3: Yeah. Apalagi kalau ada surat dibacakan. Karena kita mendengarkan saja.
1: Kita
3: patah. Ada penyiar tahu. Ada penyiar lebih tahu daripada
1: betul.
3: Kita.
1: Yeah.
3: Karena kita yang dibawa ini, kita yang dibawa masyarakat awam. Tidak kita patah sebenarnya. Kita apalagi kalau warta berita. Kita itu. Dengarkan saja.
1: Di situ
0: ambil hikmahnya.
1: Baik. Kita ambil ini pengetahuannya. Baik, Deliwang.
0: Oke deh.
1: Terima kasih
3: partisipasinya.
0: Iya. Oke deh, kita mau dengar juga pendapat dari yang lain. Terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Ada tahu. Jadi usulannya tadi itu oke. Saya siap.
0: Iya, siap dong. Ada lagi.
2: Oke.
0: Kita terima lagi ada penelpon tak lagi tahu.
1: Pokoknya burungnya ini hari.
0: Assalamualaikum Ika Teh.
4: Halo.
0: Udah suara. Udah suara ini 15 tahun.
1: 15 tahun yang lalu.
2: Lembutnya suaranya.
1: Siapakah?
0: Bagus itu 15 tahun yang lalu.
1: Kau kan nih.
2: Bukan Anu.
0: Bukan Roma. Siti Aisyah.
2: Oh.
1: Iya.
0: Halo. Ya, Ika Teh.
2: Iya.
4: Ika Teh.
0: Ini saya dede suaranya masyaallah.
2: Iya saya.
0: Kita tahu Ji masih kita ingat Ji.
2: Ibu Kartini.
0: Yang di Pembaringan selalu kah?
2: Ibu
0: yang di Pembaringan enggak itu?
2: Yang
0: di mana? Di Pembaringan. Iya.
1: Oh.
0: Ina. Siapa beda?
2: Yang diablang, Tiai.
0: Tiai. Mana yang di Pembaringan? Cantik orangnya.
2: Aduh, kuka lupa. Ijo biasa kalau masuk selalu di Pembaringan.
1: Bukan
2: di MU.
0: Bukan.
1: Oh, bukan di.
2: Utara Kota, Utara Kota, penampu, Tiai.
0: Tiai. Ibu Sumi dulu, muto.
1: Yang di Sudiang. Yang
0: putih. Ya, Pebabri.
1: Ah, itu dia.
0: Apa aja? Tuh.
2: Yang mana?
1: Itu Sudiang.
2: Yang boleh nyanua.
1: Iya, ada dulu.
0: Putih-putih cantik.
1: Iya, cantik kan. Apalagi dilihat dari jauh.
0: Dari pipet.
2: Kayak memang dari
1: gue. Udah,
0: jangki bilang, Masya Allah.
1: Sumi.
4: Ibu. Kedengar sarana,
1: Dek. Iya, di mana posisinya ini Sumi ini?
0: Di hatinya, Bu Sumi.
1: Udah, karenjeng.
2: Malah
4: sarana,
0: Dek. Kenapa tuh?
4: Kayak dulu-dulu.
0: Tidak berubah.
1: Kan kita ini berbicara tentang bagaimana dulu penyiar itu membaca surat saat siaran. Penyiar. Dulu Sumi
0: salah satunya kapan?
1: Dengar ya?
0: Iya. Ya. Dengar dulu RRI.
1: Iya, ada surat.
0: Baca surat.
4: Saya dengar itu mulai dari siaran pedesaan.
1: Iya. Tunggu dulu. Itu baca-baca surat ya, acara apa?
0: Panas saya dulu tahu. Kirim-kirim surat. Yeah.
1: Apa?
4: Dibacakan biasa.
1: Di acara apa? Di acara apa serta?
0: Acara Pembaringan.
1: Ayo.
4: Acara.
1: Piti
0: kan akan naik sih.
1: Piti.
0: Acara apa ya, Bening?
2: Apa, Bang?
1: Apa?
0: Apa?
4: Apa
0: Pak? Kita bertanya tuh.
1: Kalau kita itu di tes ki. Ini benar atau tidak?
0: Iya, apakah betul-betul dia mendengar?
1: Tapi kalau tidak kan dimaklumi.
0: Iya, maklumi ya. Jadi ini waktu dulu itu kita dengar RRI Makassar itu Bu Sumito. Adi itu dibilang biasa kita baca-baca surat kah? Surat dari pendengar ta. Kiriman surat dari pendengar ta itu acara apa?
4: Dia bawa.
0: Yo, Lamina Bas.
1: Lamina Bas. Hai. Lepas lecing ya.

0: biasa kan antar berita duka di RRI.
1: Oh, itu memang. Oh, itu memang.
2: Itu memang berita keluarga. Namanya dulu berakel.
1: Berakel. Ada tuh yang itu berita.
2: Ini surat
1: kan. Ada tuh itu radiogram perceraian.
2: Perceraian. Ada memang tadi. Ada. Terus. Tapi sekarang ya, ya. Radio satu
1: ya. Itu lain. Iya. Nah ini yang baca surat ke ya,
2: ini baca surat.
1: Pilihan pendengar nama ya. Aja Yusumi.
2: Ya, kan manggil. Pilpeng.
1: Jadi pendengar itu menyurat ke RRI.
2: Ya.
1: Kita yang bacakan.
2: Betul.
1: Isinya banyak. Mereka saling jumpa-jumpa.
2: Menyapa-menyapa. Ya.
1: Apalagi ada sayangnya. Dan terbukti. Banyak baku jodoh.
2: Ya, ya, ya. Betul tau.
1: Seperti banyak. Ini, contoh. Yang di Pindrang.
2: Naik itu Pindrang.
1: Itu Saputra.
2: Siapa namanya? Di Saputra.
1: Iya, Rustam Saputra.
2: Rustam Saputra. Yeah, ada juga Denrekang.
1: Ada juga Denrekang. Yang cewek.
2: Kak Nasriani.
1: Iya, iya.
2: Sama Pak Ica.
1: Jadi Rustam itu paling banyak ribuan surat di rumahnya itu.
2: Wih, mati nih.
1: Berdos-dos, iya. Saya lihat langsung.
2: Wih, kita cuekin Minibusumi yang di Pembaringan.
1: Tidak aku jelaskan.
3: Jelaskan.
1: Iya Pak Yusumi. Oke Pak Rena.
2: Makasih nih.
1: Makasih nih
2: Busum. Apa tahu?
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah itu kalau tak sebentar pendengar supaya terbagi.
2: Terbagi kan. Tapi biasa nak protes kita juga pendengar ke yang lain. Jadi apa nasal lo kamu Dendi?
1: Jadi kembali lagi saya ingatkan itu Rustam itu Rustam Saputra di Ancol Pindrang. Itu suratnya sampai sekarang masih ada.
2: Masih ada di rumah tak?
1: Ribuan.
2: Atau bagaimana?
1: Di rumahnya terkumpul dengan baik. Saya bilang simpan kita itu adalah dokumen. Satu waktu nanti saya panggil Ki untuk ke RRI dalam rangka hari ulang tahunnya. Membuktikan bahwa ini adalah pendengar yang sangat luar
2: tapi
1: biasa.
2: Tapi tunggu dulu, dia itu bikin surat itu. Maksudnya dia tak kirim.
1: Pendengar-pendengar saling kirim-mengirim.
2: Iya, begitu.
1: Ini hebatnya dulu itu.
2: Baku balas. Kukira saya itu
1: pendengar. Akhirnya lewat surat itu ketemu jodoh.
2: Alhamdulillah.
1: Itu.
2: Betul.
1: Itu. Ya, ya, ini membuktikan semua.
2: Iya, iya.
1: Jadi saya waktu ketemu, simpan ke dokumen tak baik-baik itu deh. Itu mahal itu.
2: Cucu.
1: Nah, apalagi Edi Saroyo waktu itu almarhum. Jagonya baca surat itu. Baru tulisan-tulisan tidak kan tidak semua indah.
3: Iya, ada tuh yang cakar ayam mencomencong.
1: Cakar itik.
3: Ada cakar tedong.
1: Ada.
2: Terus ada tong juga itu waktu dokumentasi tak kulihat itu yang kita kirimkan.
1: Ini
2: sama kita kirimkan juga ini.
1: Tahun 87. Itu surat saya baca.
2: Kita baca
1: itu dulu
2: di box. Gaya baca surat ini kelihatan gambar
1: amin. Itu
2: dari
1: kita
3: persis bekas mantan ku.
1: Itu sekitar tahun
2: mantan apa dulu?
3: kaya.
1: Mantan ane itu
3: mantan preman.
1: Jadi dulu itu masih pita rel dan itu ada piringan hitam dulu kaset dulu kan sambil kita baca suratnya pendengar kita yang ada di daerah-daerah.
2: Ada piringan ada gelasan.
1: Itu membuktikan. Dulu kan dari box hanya box satu saja.
2: Iya,
1: belum seperti ini.
2: Sekarang
1: besar. Perkembangan.
2: Sekarang itu biar orang bicara di luar didengar di udara.
1: Ada dulu namanya MW. Ada dulu namanya SW2, SW1.
3: Ada tuh SW1 ya, betul.
1: Kalau SW2 pernah saya dengar waktu perjalanan dari Kolaka ke Kendari, singgah di rumah makan, monitor SW2 rumah makan itu ada radionya. RRI dia putar, bang jernih sekali tuh. Itu SW2.
2: Ada tahu yang chat kena bilang toh, assalamualaikum Ince, salam naku untuk beliau berdua, semoga sehat di semua. Ibu Ramla.
3: Salam Ibu Ramla. Sehat kembali Ibu Ramla. Terima kasih
1: sayang. Sehat selalu ya.
2: Cendrawasih
1: Raja Wali.
3: Oh itu Ibu Ramla bukan sepupunya Ibu Rambo.
1: Itu sepupu lain kali tuh.
2: Lain kali. Anunya anaknya Umi Sugi.
1: Umi Sugi.
2: Kan meninggal Mikodawi
1: Umi itu, Sugi. Itu fans berat juga.
2: Fans berat juga itu.
1: Jadi kita hadir ini juga menghibur teman-teman. Pokoknya saya mau lihat semua chat-chatnya. Di sini saya mau lihat.
3: Ayo.
1: Kita sapa juga. Kayak tahu dulu baca surat.
2: Iya. Dulu kan zamannya orang ini baca surat. Kalau sekarang kita baca chat.
3: Kita baca
2: bukan chat itu yang dipakai chat rumah nah.
1: Bukan, lain.
2: Ini yang dibaca ini.
1: Ini bahasa Inggris chat.
2: Chat.
1: Tulisannya
2: CHAT.
1: Gitu.
3: Kalau CHAT,
1: lain tong. Ada lagi?
3: Ada siapa lagi ada?
2: Belum ada ini
3: yang lain.
1: silakan, silakan
2: ya. Yang jelas ada memang itu apa nih rasa-rasa yang begitu bagus mungkin itu yang namanya itu yang baca surat. Pernah kita tidak dapat surat cinta?
1: Ide. Oh, pernah.
2: Pernah.
1: Jangan ke surat cinta.
2: Di situ namanya prasanta.
1: Bukan surat cinta lagi, silang sunggang.
2: Kamu kan di surat aja kalau silang sunggang.
3: Silang sunggang bilang
2: sunggang. Iya, tapi jadi, kalau yang melalui surat itu ada dibilang merasa-rasa kangen, toh?
1: Ada.
3: Ada. Tapi kalau ada malu-malunya sedikit. Ada tuh cemburu-cemburunya sedikit. Ada.
2: Bagaimana? Tapi bagaimana caranya orang baca surat itu kalau zaman yang dulu
1: jadi
2: itu
1: di RRI? Jadi kita buka suratnya itu dengan baik, terdengar di radio, terbuka lembarannya gimana?
2: Lembaran.
1: Umpamanya ini si A di Kalimantan Timur. Selamat malam Kak Uu, di acara Pibentas. Selamat malam Kak Uu. Ya malam. Suratnya sudah tiba ini dengan baik dan akan saya bacakan siapa-siapa yang ditemui dan dijumpai di acara ini. Gitu.
2: Jadi begitu baru diselingi mi lagu.
1: Lagu paling 4-5 surat. Kita persingkat karena mengingat waktu yang ada hanya sejam.
2: Ini lagi ada chat lagi yang masuk tahu anak-anak begini heh. Dari Pangkep saya monitor 575. Salam sama Deng Ruka dan Mbak Neng. Terima kasih. Pak 575 tahu dia Pangkep.
3: Ikan bolunya.
1: Anunya juga itu bukan bu ikan bolu. Bolu apa itu yang manis kah? Itu kue dulu itu. Bukan.
2: Kue bolu cuke,
1: bolu cuke. Yang kue dulu itu.
2: Bolu cuke.
1: Bukan.
2: Bolu apa
1: itu? Manis bentong yang dicampur dengan gula manis itu.
2: Yang mana sih lagi nih kan?
1: Tahu warna
3: apa?
2: Anu bukan anu. Robar roti berak.
1: Bukan. Roti berak lain ini. Itu banyak di pinggirang itu.
2: Oh, cucuru bayau.
1: Cucuru bayau.
2: Iya. Nak komen cucuru bayau.
1: Saya teringat dengan itu. Karena saya pernah ke rumahnya, dihidangkan seperti itu.
2: Sehingga,
1: yang begini ini yang tradisional, pertahankan.
2: Iya, kapan kita jalan-jalan
3: kapan terulang lagi, ayo. Kapan terulang lagi, boleh?
1: Bisa
3: boleh.
1: Sebentar, bisa sebentar.
2: Iya, bisa. Sekarang, 5 menit kita terbang.
1: Sebentar, bisa toh?
3: Sekarang, bisa ya.
2: Betulan.
3: Sekarang kami.
1: Okay, terima kasih 575 nah.
3: Iya, sehat selalu ya 575.
1: Dia merindukan juga suara itu.
3: Alhamdulillah kalau masih dirindukan.
2: Bukan cuma suara yang dirindukan, Pak, tapi sosok penyiar senior. Pasti dirindukan.
1: Dirindukan.
2: Candatanya, cara makalana,
1: cara kesitannya,
2: kekerabannya
1: sama
2: pendengar.
1: Iya.
3: Betul.
1: Karena ketawa itu kan ada juga teknik.
2: Ada teknik ketawanya.
3: Coba
2: bagaimana dulu? Ih, dengar dulu teknik kalau
1: mereka. Itu Ami itu kuntilanak. Ada dibilang ketawa radio.
2: Iya. Nah. Itu versinya kalau Mbak Neng.
1: Itu ketawa radio.
2: Sinetro.
1: Itu ada kasnya itu sendiri.
2: Kenapa ujung-ujung
1: bubar mana? Ujung-ujung itu jadi soal.
2: Kita kalah kalau kita bubar.
1: Ujung-ujung.

0: Tertelekan.
1: Ah, itu dia. Itulah yang biasa merusak.
2: Merusak tatanan hidup.
1: Sesuatu yang unik.
2: Iya. Bagus. Jadi, tapi memang terkadang ada tuh memang seperti itu orang.
3: Iya.
1: Iya.
2: Terana lucu ji baru deh amak kali ki.
1: Kembali lagi.
2: Kembali lagi surat.
1: Ke laptop.
2: Kembali ke laptop.
1: Bahwa surat itu merupakan warisan yang sangat baik bagi pendengar kita tempo dulu.
2: Iya.
1: Dia bangga itu kalau dia sudah mengirim surat entah ke alamat rumah saya, entah ke kantor langsung.
2: Iya.
1: Itu.
2: Tapi saya selalu dikirimkan Kak surat waktu pertama aku jadi penyiar toh di sini nak kirimkan
3: Kak. Saya di sini juga kan.
2: Ada tuh yang zamannya itu pendengar namanya Leon Leonika.
1: Oh iya.
2: Ada aku dapat.
1: Ada, ya. Ya, ada itu ada.
2: Layasari. Sini kan Layasari.
1: Iya ada.
2: Ada juga.
1: Ada.
2: Iya. Itu. Pernah juga Narti. Narti di Bone. Sampai datang di sini penasaran.
1: Itu ini membuktikan kedekatannya. Itulah
2: baju warna pink.
1: Sebagai kenangan itu. Sebagai penghargaan yang sangat luar biasa. Perhatiannya
3: sama kita, perhatiannya kita.
2: Karena ada kayak dibilang itu kita sayang sama pendengar, pendengar juga sayang sama kita.
3: Iya, itu kan tergantung dari kita, sayang.
2: Tergantung dari kita. Ya,
1: jadi keadaannya seperti itu. Surat menyurat punya kenangan sangat luar biasa.
2: Kenangan terindah memang.
1: Kita penyiar tidak boleh tidak tahu membaca, harus tahu
2: harus
1: membaca.
2: Membaca.
1: Iya. Wih, artinya tulisannya bagaimanapun pasti kita tahu.
2: Tulisan cakaraya.
1: Mana tulisan dokter istilahnya?
2: Tulisan dokter.
1: Kita bisa baca itu.
2: Harus memang kita tahu membaca dia.
1: Iya.
2: Model bagaimanapun.
1: Jadi membacanya tidak satu surat.
2: Bagaimana?
1: Yang inti-intinya saja.
2: Oh, intinya saja.
1: Karena kita kan.
2: Durasi
1: waktu itu
2: lama.
1: Sekaligus dia pesan lagu, tolong putarkan lagu ini. Kenapa kita putarkan lagu ini? Karena saya ada sesuatu yang saya
3: berhubungan
1: ingat
3: dengan
1: kenangan.
2: Seperti mi tadi tuh di radio dangdut.
1: Jadi dia dari itu lengkap. Ada lengkap, lagu nostalgia Indonesia, lagu barat, apalagi lagu dangdut.
2: Insyaallah senang. Mereka kalau pendengar senang itu bahagia tongki jiwa jadi penyiar bahwa kita berhasil kasih senang ke pendengar kita.
3: Apa tommi padeng?
2: Apa tommi padeng?
1: Ini tommi kebanggaan.
2: Kebahagiaan
1: luar biasa.
2: Betul.
1: Apalagi kalau didatangi di rumahnya di daerah.
2: Senangnya itu dia.
1: Pergi Selayar toh.
2: Macam-macam
3: dah masak,
2: betul.
1: Gunceng-gunceng anak-anak.
2: Yang kini
1: itu siapa? Begitu pulang, dia kasihkan minyak apa kah itu?
2: Minyak
1: tanah.
2: Oh, minyak tanah.
1: Yang asli.
2: Yang asli. Ada minyak tanah palsu.
1: Tanak yang
2: di tanak.
3: Tanak kayak minyak mandar begitu.
1: Iya, kayak begitu yang harum.
2: Minyak goreng
3: harum kia.
1: Apalagi juga kalau
2: tukar
1: ditumbuk juga baru dikasihkan yang dipacuk.
3: Jangan
1: lagi bilang sambil dengar dangdut.
2: Tipur mana kayak dulu di jalan-jalan ke Maros. Sehingga Kak di rumahnya Kak Rosdiana Yasin.
1: Oh iya.
2: Nah, makasih makannya apa? Tape.
1: Itu dia.
2: Jalangkote.
1: Ya, begitu juga. Makan-makan tempo dulu.
2: Ya.
1: Bukan tidak perlu itu. Pisahut.
2: Jam makan.
1: Kentuki. Tidak perlu. Pisahut. Tidak ji. Kentuki tidak tonji.
2: Jalan-jalan ke rumahnya Kak Ati Bayau. Ada di sana ikan bolu. Udang itu yang kasih Manggaraca.
1: Manggaraca.
2: Ciri khasnya memang kubungkus dong ya lagi.
3: Memang parok.
2: Hahaha. melintas kak dari ki itu hari ke Bulukumba tuh Reri terus melintas ke di jalan Jenepon tuh. Ketemu kak sama kak Iyang Hendrawan.
1: Iyang Hendrawan.
2: Ya. Di pinggir jalan cemilan-cemilan jadi kubagi semua satu bus.
1: Pendengar berat itu.
2: Kak Iyang Hendrawan.
1: Kak Iyang Hendrawan. Jenepon tuh dia.
2: Jenepon tuh. Iya.
3: Air gelang.
2: Air gelang.
1: Iya. Jenepon.
2: Apa nya air gelang?
1: Iya artinya Jenepon tuh.
3: Air gelang.

0: dia pendengar berat juga itu.
1: Iya, iya.
0: Itu Ian Hendrawang.
1: Ada juga tahu owner Nanu, ownernya
0: siapa?
1: Apa sih yang Lombok?
0: Oh iya.
1: Kesamsia Maisar.
0: Kesamsia Maisar? Bantai.
1: Imut-imut orangnya.
0: Naik di gunung, naik di gunung. Saya pernah bermalam
1: banyak
0: di rumahnya.
1: Banyak lombonya.
0: Di sana pertemuan fans, ya, bermalam di sana.
1: Bermalam di sana.
0: Banyak cengkehnya, banyak bawangnya.
2: Kita bernostalgia. Mau lah.
0: Tapi harus lari naik. Enggak boleh jalan-jalan, harus lari.
1: Bagaimana cara? Boleh
0: juga lari.
1: Kalau
0: enggak bisa lari, tinggal.
1: Samsia ya mau,
0: Nah itu semua satu kenangan semua waktu saya jadi penyiar dulu. Hilang sedikit-sedikit itu surat.
1: Iya, Dik.
0: Karena muncul namanya.
1: HP.
0: HP.
1: SMS dulu, Dik.
0: SMS dulu.
1: Sudah. Bang SMS siapa ini, Bang? Bang pesannya pakai sayang.
0: Saya habis kepulsaan waktu itu.
1: Gara-gara SMS, balas SMS. Tapi memang tahu ada itu yang dibilang itu kalau menulis kalau surat itu memang capek ya menulis. Tapi kalau dibaca kami bedeng itu ada perasaan yang
0: lebih salahnya
1: dia bilang Nabila itu pendengar bilang deh dibaca kami surat.
0: Luar biasa itu bahagianya.
1: Itu memang di depan radio itu. Monitor.
2: Emang erot tak menatah.
1: Tidak tenjonan. Tak lewat-lewat.
0: Biasa itu perangkonya itu diambil kian Edisa Rojo.
1: Untuk apa
0: dia itu? Tempel-tempel gitu.
1: Oh iya iya iya.
0: Dia simpang apa kan namanya itu?
1: Prangko. Koleksi.
0: Filateri.
1: Oh,
0: filateri. Iya, pelan-pelan kita simbungi.
1: Ini belum sih mau menyanyi tahu dulu nih.
0: Iya, harus begitu.
1: Menyanyi dulu tahu.
0: Betul kalau menyanyi supaya terhibur tahu pendengar.
1: Pasti tahu.
0: Walaupun bukan kita penyiar, aduh penyanyi.
1: Begitu.
0: Iya. Kita harus berani.
1: Oke deh, jadi sembara. Jadi kita tunggu juga untuk pendengar tak juga di 0811 400 9250 yang ingin berbagi ceritanya terkait dengan pengalaman-pengalaman dulu tentang menulis surat seperti apa penyiarnya yang membacakan surat tak. Apakah kita bahagia atau sedih atau murung atau mak jallo ya?
0: Karena sentuhnya itu.
1: Iya. Oke deh, kita dengarkan tahu dulu suaranya dulu. Mbak Eneng, yang ini apa namanya?
2: 11.
1: Ikut pedang det tahu tidak tadi bilang pedang det di. Oke deh. Salam lagi. Gimana ini saran apa nah?
3: Itu. Ulangi dari awal.
0: Oke.

0: sepona.
1: Apa itu sepona?
0: Iseng dia yo sepona apa dia main sepona.
1: Heeh. Dia bilang tadi sepona tau.
0: Sepona aku dengar.
1: Ini namanya kayak Dewi salah lirik.
0: Salah lirik. Bukan bukan salah kaset tapi salah lirik.
2: Tidak dengar kayak aku bilang ki sepona.
0: Eh, kalau pesona, eh kalau sepona, alanan kopi.
2: Satu pona.
1: Saya itu ku tahu ku bilang ini salah.
0: Karena
1: telinga aku itu
0: jeli.
1: Jeli dan peka.
0: Jeli dan peka.
1: Kenapa dan peka kedua?
0: Ini sami.
1: Udah sok bolona. Eh dua dia mau pasok bolona.
0: Pantasan Nabi lagi sepona.
1: Jadi kita perlu itu hati-hati. Salah lirik, salah baca, salah
0: lirik. Nanti kalau
1: salah lirik dimaafkan pendengar. Mereka tahu.
0: Nah, sengaja.
1: Mereka paham.
0: Eh kalau masuk ke Dangdut Akademi kira-kira dapat ke
1: juara?
0: Eh
1: juara. Bisa juara tiga. Bisa juara tiga, tapi tiga peserta.
0: Tidak, juara tiga dari dua peserta. Iya pasti lagi. Tapi memang kalau namanya pendengar itu pasti dia tahu. Dia peka juga bahwa namanya penyiar itu suka bercanda. Jadi kalau kita bercanda harap maklum. Selama kita
1: awet muda juga.
0: Betul. Selama kita tahu aturan-aturannya tuh.
2: Pasal berapa, nomor berapa?
0: Pasal berapa? Sebenarnya undang-undang nomor tahun berapa ya? Iya. Jadi kita tunggu tahu untuk para pendengar dan juga yang ingin berpartisipasi. Ada pengalaman tak tentang waktu tadi zaman-zaman dulu menulis surat, kirim surat sama penyiar-penyiar senior? Kalau
2: surat tuh berbunga-bunga di hatiku.
0: Pernah siapa yang kirimkan ki surat?
2: Ada dari Kalimantan.
1: Dewi saja kan Dewi.
0: Tunggu dulu yang keberapa, yang ketujuh kapan?
1: Iseng. Tidak bisa lagi itu dulu.
0: Tidak bisa.
1: Saking
0: banyak itu toh.
1: Saking banyak yang
0: tidak bisa lupa. Ada pendengar ada ya.
2: Teringat sampai sekarang karena dia berkesan.
1: Ya, kembali lagi soal surat menyurat itu bermacam-macam perangkonya. Ada yang 100, ada yang 50, masih murah dulu. Jadi di kantor-kantor pos dulu itu luar biasa juga pendapatannya.
0: Tapi kalau sekarang kurang.
1: Sekarang sudah perkembangan sudah maju, teknologi semakin tinggi.
2: Tinggal
1: ini saja.
0: Bagaimana itu stok-stok nakodeng itu perangkoan
1: di kantor pos. Tapi itu kan lain tongi. Bukan semacam surat lain mungkin lain.
0: Ada mi sekarang itu di konter-konter mi yang banyak yang ada sih pemasukan kan.
2: Di situ.
1: Jadi bukan hanya pilihan pendengar yang dapat surat. Ada namanya MPL. Musik pelepas lelah.
0: Ku dapat juga itu yang acara curahan kalbu kan.
1: Ada.
0: Dikasih dikirimkan ke surat.
2: Surat-surat cinta semua ini
0: surat-surat cinta. Penuh dulu itu di loker ku. Gari-gari kirimkan.
1: Ada Duta Losari. Ada duta Losari, ada
0: duta.
1: Apalagi tuh kontak remaja, ada
0: kopi getar dangdut ya.
1: Bukan getar terminal dangdut.
0: Terminal dangdut.
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Lupa.
0: Yang jelas ada dangdutnya. Kafe musik dangdut juga ada deh.
2: Kafe musik.
1: Iya ada. Yang menyurat ini.
0: Yang menyurat.
1: Karena surat itu kan sangat baik dibaca untuk penyiar itu.
2: Nantikan kodong itu Tommy.
1: Karena kehebatannya dulu itu pemancar kita MW.
0: Itu sampai di mana
1: biasa
2: itu MW? Semua.
1: MW-nya itu sangat jauh.
0: Jauh dia.
1: Dan itu juga dengar pernah
0: sampai luar negeri kapan?
2: Iya.
1: SW itu SW. Kalau Malang SW1, kalau siang SW2.
0: Ada penelpon tak tahu dulu deh.
1: Iya, kita angkat.
0: Terima rong telepon.
2: Siap.
0: Halo, assalamualaikum. Ikate.
2: Tate ji.
3: Waalaikumsalam. Ikate juga.
2: Ikate juga.
0: Ini pendengar. Masih muda.
2: Sama mudaku, mudah-mudahan.
1: Pak Marsuki ini.
0: Itu natau.
1: Pak Marsuki. Pak Marsuki.
0: Apa aja? Nesin atau dibilang ada kedekatan itu antara penyiar dengan pendengar. Jadi kalau didengar suaranya ada didengar suaranya ditahu.
1: Tidak seperti tadi di Suliang.
0: Saya yang di Suliang masih ku kenal aja tahu ah.
2: Iya.
1: Pak Marsuki bye bye aja ki.
3: Alhamdulillah.
0: Ada penjual songkol dekat rumahnya ini enak kalau pagi-pagi.
1: Iya, enak di Lombok nah.
0: Iya betul. Bukan songkol juga enak tuh.
1: Memang itu songkol paling enak itu songkol. Songkol apa? Songkol yang paling enak itu adalah songkol gratis. Bukan ya, lele nih, songkol gratis.
2: Dia menyediakan ana songkol.
3: Halo.
1: Iya.
3: Kita masuk saya materi karena
1: siap.
0: Iya. Oke. Lanjut.
1: Iya. Iya, baca surat
3: biasa
1: dulu.
3: Itu surat kalau datang biasa itu kertasnya harum.
0: Hmm. Oh ya, betul. Yang ada yang kertas harum.
3: Kertasnya
0: harum.
3: Harum. Banyak tumbangnya.
0: Iya.
3: Kemudian kalau dia lipat ada lipatannya spesial.
1: Natal Kiba Marsuki, nggak tahu.
0: Salah satunya pelaku pengirim surat Pak Marsuki, masya Allah.
1: Bisa jadi, bisa jadi.
3: Iya. Terus dari jenis kertasnya pink, banyak tumbang-tumbangnya, kemudian harum baunya. Jadi itu mengandung makna,
1: tulisannya indah.
0: Tulisannya Pak Marsuki, tulisannya indah.
1: Toriolo itu tulisannya hebat. Ada dulu pelajaran kita tulisan indah. Sekarang sudah hilang itu.
0: Tidak ada.
1: Saya tulisan tulisan indah miring.
0: Tulisan bersambung.
3: Tapi ada satu hal ini pengalaman saya.
0: Apa itu?
3: Okay. Itu biasa kalau teman-teman mau menulis surat cinta, saya yang disuruh.
0: Peluncur. Baru kata-katanya siapa?
1: Ini bukan jubir ini.
0: Bukan
1: jubir, jutu.
0: Jurutulis.
3: Kalau sudah itu ada juga, dulu saya ingat itu ada namanya pilihan pendengar.
1: Ya itulah. Ya,
0: itu. Anjomi.
1: Itu yang dibahas juga.
3: Pakai kupon.
1: Ya.
0: Kupon atau apa prangko?
3: Iya, pagi aku baru diisi, tapi dijual baru disebut nih.
1: Ada juga seperti itu.
0: Ada juga dulu itu.
1: Iya. Ada kartu pilihan pendengar. Iya, warna krem. Dari pos.
0: Iya. Oh
1: iya. Libar pia.
3: Libar pia. Waktu saya masih.
0: Di tena aku gapa.
3: Kalau dibilang ada Miki di dalam radio.
1: Iya. Iya, kertasnya dari kantor pos itu, Pak Marsuki.
3: Kalau dibilang ada di radio, ada gak di dalam radio? Padahal suaranya nyi.
0: Suaranya.
3: Kita masih anak-anak. Kalau kita bilang, ya ada kok di radionya kawin, ya kita bangga.
1: Iya.
0: Senangi kalau disebutin namanya.
1: Ada kebanggaan tersendiri.
0: Iya. Betul.
1: Betul.
3: Itu maksudnya.
1: Iya.
3: Kemudian yang terakhir, ini nih kan Denduka ini dia teka-teki. Dengarkan baik-baik. Ada satu benda, benda itu semua bangsa di dunia ini sama sebutannya.
1: Iya.
0: Apa Minjo?
1: Tanggal.
3: Radio.
1: Tanggal juga.
0: Iya.
1: Kalender.
3: Cina, kalau ada Cina radio orang. Pokoknya semua semua suku bangsa di dunia ini satu-satunya benda itu yang disebut.
1: Iya.
3: Sama bunyinya.
1: Iya. Radio. Oh, kalau bunyinya iya radio.
0: Radio.
1: Tapi kalau seluruh dunia sama itu kalender.
0: Begitu juga sebutannya kalender dimanapun.
1: Kalender. Iya, baik. Terima kasih Pak Marsuki.
0: Oke, terima kasih. Pak Marsuki sehat-sehat selalu.
3: Iya. Sekedar ini
1: berbagi
3: namanya meramaikan ini.
0: Iya. Sengkelo leling.
3: Luar biasa ini. Mudah-mudahan ada yang lain bisa komentar.
0: Iya.
3: Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke sengkelo dekat rumahnya ini pagi-pagi.
1: Ada. Oh iya.
0: Ada. Kita terima dulu dong telepon.
2: Ba.
0: Halo, IKT.
1: Salah pencet. Gara-gara songkul lagi gak bahas. Gara-gara songkul lagi bahas.
0: Sangka lagi sangka. Sangka lah.
1: Halo.
0: Ikat teh. Halo. Tonji tau.
3: Halo.
0: Ikat teh.
2: Ikat teh Tonji.
0: Ngapa nak? Emak lagi. Halo ikat teh.
1: Apa ji?
0: Itu mau apa? Ya, kamanja. Enak ya reng ini.
1: Ikat tonji.
0: Siapa tahu ini?
2: Enak.
4: Ini pendengar dari Pinrang ini.
1: Dari Pinrang mana?
4: Di Lembang, perbatasan Pinrang Poli.
1: Oh iya, Lembang, iya. Dekat SPBU.
4: Dekat. Masih antri orang di sana?
1: Ya.
4: Masih antrian orang.
1: Iya. Betul itu. Di SPBU.
0: Masih antri kan?
1: Perbatasan Polman.
0: Oh,
1: di sana ada sekretaris desa dulu kasih saya lansat banyak. Karena di sana lansat bagus.
0: Masih jadi sekretaris sekarang.
1: Saya enggak tahu itu. Dia pendengar dari di situ bagus.
4: Waktu itu. Ngobrol-ngobrol sama Bapak senior saya.
1: Iya.
0: Iya. Tapi nama tadi dulu siapa tabe?
4: Nama saya Aldi.
0: Aldi siapa?
4: Lembang.
1: Aldi Hidayat.
4: Iya,
0: Pak Aldi Hidayat. Ku tahu Jini, teman WA aja.
1: Itu
0: teman
1: WA aja. Nggak tahu gitu Dewi, suaranya saya nggak tahu nih.
0: Apa jamilah ya.
4: Ya karena ini mendengar suaranya masuk ini kan mengenang ya, mengenang acara-acara tempo dulu. Walaupun saya di DKI itu kecil-kecil sudah apa namanya
0: monitor. Sudah dengar RRI, Mi tahu lah.
4: Monitor dengar RRI.
0: Ini Mi pecinta RRI kalau begini.
1: Kita kan dulu baca-baca surat, karena belum ada telepon.
4: Biskal kalbu.
1: Iya, biskal. Biskal kalbu, pilihan pendengar, MPL, Duta Losari.
0: Iya.
1: Itu dapat semua.
0: Ada kode, semua suratnya.
4: Kode.
1: Kode siapa?
0: Kode siapa?
1: Kontak remaja.
0: Iya. Siapa tahu kita salah satu pelakunya.
1: Iya.
4: Sampai di Kalimantan.
1: Nyebrang di Kalimantan, betul.
4: Nyebrang
1: di NTT. Itu betul, MW.
0: Tapi Pak Aldi, pernah tidak kita mengirim surat ini ke RRI Makassar dibacakan sama penyiar tak?
4: Pernah. Itu acara dialog Pak Kiai.
1: Oh iya. Oh itu, oh iya, surat juga itu betul.
0: Iya, surat
1: juga itu.
4: Tempat. Ketangga tanya.
0: Iya.
4: Iya, dia sudah. Karena dia sudah tahu. Iya, terus bertanya.
1: Iya.
4: Bagaimana caranya itu, Dik? Dia bilang ya dikirim di pos. Di pos itu di mana?
1: Iya.
0: Berarti penasaran kita tanggata.
2: Motongi.
0: Kenapa bisa disebut namamu di sana?
1: Kenapa orang tadi disebut? Iya.
4: Maka kenapa orang seperti saya bisa? Kenapa tidak?
0: Kenapa
4: tidak? Kan satu yang langka ketika pengaparan disebut.
0: Iya.
4: Lembang.
1: Itu hebatnya dulu dia. Iya.
0: Tapi memang suami bahagia mentong ya waktu disebut nama tadi.
2: Pasti
0: Pak Ustaz sebut nama tak. Belum juga lagi itu penyiarnya yang sebut nama tak deh.
4: Apa namanya itu kondangin?
0: Kondangin? Godain. Goyang dangdut im.
1: Itu godain, itu godain. Goyang dangdut siang.
0: Siang di.
1: Artinya
0: pergi ke
1: godain di itu godain. Kita ajak.
0: Iya.
2: Yang kita mau berdua itu.
1: Iya, Bupati.
0: Saya juga itu hari
1: di Papua Bali.
0: Di daerah itu hari.
4: Bupatinya itu diajak bergoyang.
1: Iya, ke Majene.
0: Pinrang itu hari kita sama.
1: Iya, sama
0: Bupati Pinrang.
1: Bupati Pinrang di rumah jabatan itu waktu. Andi siapa? Andi siapa?
0: Andi Aslam Patonang.
1: Iya, betul Aslam.
4: Apa namanya? Baju seragam dia juga sempat ambil.
1: Iya.
0: Saya pakai baju kemeja orange ke sama.
1: Iya. Tahu. Saya juga orange.
0: Sama Pak Mas.
4: Baju seragam ada lagi kembali seperti yang dulu.
0: Ada insyaallah.
1: Insyaallah ada.
4: Ada tuh kulihat di grup itu kan. Apa dibagi itu?
0: Tunggu Mi, baru napas anu dulu. Di sana baik-baik ya, Rong.
1: Karena kalau ada keseragaman itu suatu kebanggaan juga.
0: Iya, kita punya tulisannya RRI
2: itu toh.
4: Itu saja dikasih saya sama siapa dulu itu di penginapan saya dikasih stiker tertulis itu RRI Makassar.
0: Pasti senang.
4: Begitu bangganya saya pakai di motor.
1: Iya, benar.
0: Iya.
1: Karena dulu stiker itu
4: saya bilang
1: iya.
4: Merasa bangga sekali walaupun itu selembar stiker.
0: Saya saja orang RRI kak. Nah kalau pagi kak bayar tulisan RRI itu bangga kak.
1: Itu stiker kak Dewi itu. Stiker RRI dulu saya bikin.
0: Wow.
1: Kemudian saya bagikan secara gratis kepada pendengar-pendengar di daerah. Itu karena itu kan satu ide.
2: Betul.
4: Mas dulu kan namanya pas di sentral Polewali.
1: Iya.
4: Tekabata ya.
1: Iya.
4: Kita mau tegur terus cepat di jalannya.
1: Baru-baru kalau ada
4: tertulis nama radio di belakangnya.
1: Itu dia. Kelihatan toh.
0: Kalau gitu kalau sih sudah tahu itu. Kalau pergi ke daerah mau pakai baju RRI terus.
2: Iya. Ini mau pesan
0: ya. Betul.
1: Baju
0: ini mau. Ada tulisannya RRI.
1: Jadi bukan itu hanya sekedar begitu. Tidak.
0: Iya. Tapi memang ada suatu kebanggaan gitu. Masya Allah.
1: Seperti saya dulu selalu pakai entah baju entah stiker di kendaraan.
0: Rompi tak toh?
1: Iya.
0: Rompi RRI.
1: Beli kak bensin
4: di SPBU. Ada banyak yang saya lihat di grup itu ada kemejanya, ada baju kaosnya.
0: Iya.
4: Jadi setelah sekuliah itu, tapi berpikir kapan bisa dibagikan.
0: Sabar.
2: Tunggu tanggal mainnya.
0: Tunggu tanggal mainnya.
1: Nggak sabar Mi.
0: Sabar. Orang sabar disayang sama penyiar na RRI.
1: Iya.
4: Warnanya bagus sekali.
1: Warnanya bagus. Iya.
0: Iya, saya ingin kasih warna ini.
4: Tidak lupa diingat.
0: Enak kiri iya, iya, iya. Saya ingin.
1: Oke, Mi Pade.
0: Saya in charge.
1: In charge
0: Dewi Gemesh.
4: Ada empat program 1 AM-nya sedang diupayakan toh.
1: Insya Allah, tapi berdoa saja karena itu salah satu senjata unggul RRI. Iya.
4: Iya. Dan memang AM-nya ini sampai di pelosok-pelosok, tapi sekarang belum maksimal, belum bagus sampai di pelosok nih AM-nya.
0: Kita saja di sini berdoa terus ini.
4: Karena
0: tidak
4: sampai di pelosok.
0: Mi Kodong. Oke.
4: Jadi diupayakan ini supaya di pelosok 1 AM-nya terus dibenahi. Apalagi kan jalan tahun tahunnya RRI ke.
2: Bulan depan, 9
0: September.
4: Ya, jadi kupikir ini mungkin sebelum bulan tahun RRI ini bisa dibagi-bagi bajunya.
0: Amin, insya Allah. Berdoa saja di
4: COD.
0: Oke deh kalau begitu.
1: Nanti Inces yang bagi bajunya, Neng yang bagi celananya.
4: Jadi kalau misalnya di suatu tempat ada orang melintas pakai baju begitu, pendengar juga itu pasti. Jadi kita langsung tegur.
1: Betul.
4: Langsung tegur.
0: Iya.
4: Bilang, ini juga pendengar, bilang. Oh iya, saya atas nama ini, daerah ini. Nama bagusnya juga ketika kita menelpon menyebut nama daerah kita. Supaya daerahnya kita tahu.
1: Sama halnya di daerah itu kulinernya, kuenya. Itu apa, ada budayanya.
0: Apa kalau kuliner di sana ya? Di mana? Di Lembang.
1: Di Lembang.
0: Apa sekarang kuliner?
4: Sekarang ini kemarau.
1: Kemarau.
0: Di musim kapan itu? Ya,
1: sama halnya buat itu.
0: Kuliner.
1: Buah-buahan toh?
4: Buah-buahan sekarang ini mangganya sudah berbunga. Tapi kalau dihembuskan angin, air ditiup angin bisa
0: rusuh.
1: Lansat di sana, lansat, salak dengan
4: lansat di bagian pulau banyak.
1: Jambu putih.
4: Tapi biasanya kalau setelah kemarau, biasa ada buahnya itu durian, lansat. Jadi ada efek bagusnya juga ini kemarau, kalau kemarau karena ada buah-buahan.
1: Begitu dia nyaman nih itu. Baiklah, terima kasih banyak ya.
0: Oke deh, terima kasih Pak Aldi.
4: Saya mendengarkan di RRI Digital.
0: Terima kasih.
4: Bagus sekali sampai di sini.
0: Iya toh, kita didengarkan
1: luar biasa.
4: Kalau manual ya begitu.
0: Oke, terima kasih.
4: Ini ditunggu selalu kapan bisa dibagikan itu.
0: Sabar.
4: Jadi informasikan saja di di
0: grup
4: di grup, supaya berbahagia ketika memiliki itu baju sebagai pendengar.
0: Terima kasih di
1: Paldi.
4: Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bagaimana itu dibilang itu kurang lebih ini?
2: Maksudnya dikasih pas-pas ke?
0: Kalau kurangnya mohon maaf. Kalau lebih dimaafkan juga. Yang sedang-sedang saja.
2: Kalau pas-pas itu aman mi.
1: Aman mi.
2: Kena pas-pas.
0: Ada lagi toh penelpon tadi WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Lembut selembut orangnya.
1: Siapakah?
0: Siapakah gerangan? Ini saya ku tahu, saya baru ku dengar suaranya, ku tahu Ibu Niar.
1: Ibu Niar.
0: Di Mongin Sidi. Saya ku hafal semua suaranya, alamatnya. Karena kedekatan antara penyiar dan pendengar.
2: Pokoknya bekerja-kerja sama Kiki.
1: Ini yang banyak beruncun dengan apa?
2: Bukan, banyak durian nih.
0: Durian itu di tentang ngomongin si Didi.
5: Jauh.
0: Kak Sungai Sadang Injo.
2: Kasih deh, kami kena sampai 10 kilo.
0: Kesana. Maksanya. Sungai Limboto.
1: Oh, Sungai Limboto.
2: Jauh tahu.
5: Sungai Sadang. Sini baru.
2: Iya.
5: Penjual jalan kote.
0: Penjual jalan kote. Bagaimana mi kalau kelebihan jalan kote kita nalaran sama dokter? Kelebihan minyak.
5: Jangan makan jalan kote kalau dilarang.
2: Oh iya, paling jangan kita dilanggar ya.
1: Bagaimana bagaimana kita dengar ini? Ini judulnya ini. Penyiar dulu waktu baca surah. Tidak ada pilih-pilihan HP.
0: Tapi tunggu ya, dulu.
5: Dengar, itu seru karena pertama seru. Saya dengar radio itu orang masih pakai itu kupon apakah?
1: Iya.
5: Ya kita beli itu.
1: Kartu pilihan pendengar.
0: Ada di kupon.
5: Dulu nggak ada telepon, makanya nggak dengar radio itu, nggak pakai telepon
1: pin. Iya. Betul,
5: baru tiba-tiba ada telepon. Biar pin di telepon umum
1: kencing koin ini. Yang tak 50-an. Iya.
0: Yang kemana sih 50?
1: Ada. Ndak ada bagi Dewi.
5: Iya. Kalau orang telepon
0: itu 50 rupiah.
1: Masih masuk.
5: Apa tuh kayak di dalam tempat-tempat jika kita kelihatan orangnya tidak.
1: Iya, box-box itu. Jadi siapkan oleh Telkom.
5: Di jalanan.
0: Wartelnya.
1: Bukan lain, ndak di wartel. TU.
5: Setengah mati ki bawa tongki radio kecil.
1: Betul.
2: Betul. Masih box.
1: Dia simpan itu radionya di atasnya box.
2: Iya.
1: Baru kasih masuk milipu.
2: Iya.
1: Kalau bunyi lagi titit, kasih masuk lagi. Nyambung terus. Bagus. Ini pengalaman luar biasa ini.
5: Kalau yang kupon kita pergi memang di studio ambil banyak.
1: Iya.
2: Iya.
1: Banyak memang.
0: Kitung kupon nanti.
1: Memang ada. Memang ada disiapkan dulu.
2: Kecil-kecil itu.
0: Kupon terbangnya.
1: Warna orange.
2: Kirim
1: iya.
5: Dibacakan.
1: Iya, cocok. Karena
5: dulu
1: kecil.
5: Dulu itu penyiar capek gini dari tadi. Tidak
1: tahu lah. Tapi karena namanya tugas dan kita cinta pekerjaan, cinta kepada pendengar. Bilang itu capek.
2: Rasa, capeknya.
0: Tidak ada rasa.
5: Yang dia tulis satu karung.
0: Abus-abus.
1: Bagus ini pengalamannya. Berbagi.
5: Itulah seninya. Baru memang beda kalau kita lihat itu nggak penasaran kita. Itulah enaknya kalau radio kita kita berimajinasi dengan penyiar yang kita dengar suaranya.
1: Itu namanya teater main.
5: Kalau ketemu tidak berubah tidak. Sikap
0: berimajinasi. Jadi ceritanya ini jadi ceritanya ini
5: enggak pernah kak kalau sudah enggak jumpa sama penyiar berubah mana
0: tidak
2: di banyak orang begitu
0: dia berimajinasi tuh dia bayangkan bahwa penyiarnya ini cantik kayak bidadari cantik
1: itu bilang tadi biasa iya mau
0: biasa iya mau di
1: kalau ketemu dia biasa
0: iya mau jangan
1: kita terlalu overacting
0: betul
1: jadi lagi silaturahminya
5: lucu memang pada kenyataannya kalau ketemu ki lucu memang orangnya
0: ini cuma menggemaskan
1: apalagi seperti Mbak Neng.

0: Look at me lah.
1: Tapi jujur juga, kadang juga yang terus terang, kadang juga ada dalam pikiran kita tuh penyiarnya kan kadang ramah didengar loh. Yeah. Kita nggak pernah komunikasi, dia cuma baca di banta atau apa, atau waktu belum ada telepon. Ada juga satu dua penyiar pengalamanku ketemu kayaknya agak-agak
2: malu,
1: agak ramah gitu.
2: Malu-malu itu.
1: Bukan, memang dia karakternya beda yang begitu.
0: Tersinggungku.
2: Ini tersinggungku Mbak Neng.
0: Tersinggungku Neng.
1: Tidak, kalau ini deh Rukair deh.
2: Tidak diragukan di lagi.
1: Layar dan langsung
2: malah singkamaleba.
0: Alhamdulillah.
1: Terakhir ketemu beliau tahun berapa di rumah sakit itu?
0: Iya.
1: Iya, kalau dia namanya center apa itu?
2: Center Point of Indonesia.
1: Bekasnya rumah sakit Dadi.
0: Stroke.
1: Ya, saya stroke di situ.
0: Situ waktu saya berobat.
1: Ya, sama-sama saya bawa bapak, beliau sama ibu.
0: Iya. Waktu itu saya dan masih sakit.
1: Bapak ini enggak berubah, tetap ramah.
0: Biar mama stroke. Ramah inggi.
2: Tunggu dulu, kan sudah kita nilai nilai ya, ini yang
1: rupanya kita kenal, kita yang sok kenal tuh kan kita kenal, cuman kan namanya penyiar tidak semua mi fans deh.
2: Penyiar kan kita sudah nilai yang ruka. Kalau Mbak Neng dulu bagaimana penilaian tak sama Mbak Neng, pernah jadi ketemu sama Mbak Neng kah?
1: Kalau Mbak Neng satu kali jika penyanyi kan
0: tinggi orangnya itu seperti BCL. Dari jauh.
2: Dari dia lebih pipet. Kalau menurut Pak bagaimana?
1: Suaranya juga oke.
2: Bisa jukir balik juga.
0: Penyanyi.
2: Iya, dia pembawa acaranya no. Apa sih? Kafe Musigerari.
0: Kita denger itu kalau habis mie obat.
2: Ini jadi dia. Dia itu pembawa acara yang habis obat.
1: Saya bukan cuma dengar di radio itu, kami malah ke studio kan nonton acara
0: itu
1: setiap minggu.
0: Bagus. Sebagai refreshing itu.
2: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, mudah-mudahan sehat.
3: Makasih sayang.
2: Amin.
1: Kalau bisa saran sama Pro 4 yang lain lagi dihadirkan sebagai narasumber. Mantan-mantan apa kan semua
2: mantan apa dulu? Mantan penjual coto kah? Mantan penjual palu basah?
3: Pak palu lasuna.
0: Lasuna eja, lasuna kibu.
1: Kalau bisa toh yang pernah di RRI kita,
0: itu dia.
1: Kita ada namanya RRI.
0: Bagus ini, bagus. Bagus ini.
2: Oke deh.
0: Terima kasih.
1: Dengan ibuku yang cantik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inilah namanya jalinan persahabatan antar penyiar dengan pendengar. Bisa aja tuh ketemu kata di stroke center.
2: Nah, kenal kiri
0: dia langsung. Mungkin dari suaraku didengar. Nah, ada juga
2: yang ada orang
3: bilang. Dia tadi mukanya kalau
2: saya dengar suaranya kayak kuku.
3: Kenapa suaranya? Masih skor-koroang.
0: Kembali lagi bahas ke soal itu yang dibilang tadi pendengar kita di Pinerang bilang stikernya kuliah. Pernah saya pengalaman dua kali terbukti itu. Beli kak bensin.
2: Tulisan RRI.
0: Iya, stikernya motor.
2: Iya.
0: Sudah itu yang di belakang itu antrian. Dia bilang kasih pulki. Saya balik. Siapa itu? Ini luar biasa. Siapa itu? Dalam hatiku siapa? Pasti fans ini. Karena dia langsung bilang. Ya, kasih pulki kau.
2: Iya, betul.
0: Kasih pulki kau.
2: Orang dikenal
0: kasih
2: pulki.
0: Ini dua kali itu.
2: Iya, dua kali.
0: Dua kali. Pernah satu kali di Baru. Satu kali ke Siwa. Saya isi bensin. Langsung dari belakang tahu.
2: Itu
0: membuktikan begitu semua orang senang juga
2: sama kita. Orang senang sama
0: kita. Apa di Pak Borowang? Bersahabat itu sangat penting.
2: Betul.
0: Sama itu sangat penting. Apa mau di Pak Borowang?
2: Saya juga suka sama pendengar itu kalau misalkan dia samakan di semua penyiar. Jangan dibeda-bedakan bahwa salah. Aku suka kini. Ini aku suka sekali.
0: Anu dulu.
2: Bagaimana caranya kita suka bercanda?
0: Jadi kembali lagi biasa iya.
2: Iya biasa.
0: Itu dia. Tidak
3: kalah tuh pun biasa.
2: Kita terima dulu teleponnya.
0: Telepon
2: lagi. WhatsApp ada
0: dari mana kegirangan?
2: Assalamualaikum.
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Yeah.
4: Salam kenal penyiarnya dan Rukta sama Mbak Nanya.
2: Kembali.
4: Ini suaranya masih mantap.
2: Iya. Hari-hari gosip sama makan lapo-lapo. Makan songkolo. Songkolo leleng.
4: Iya, saya kan pendengar apa ya, RRI. Masih remaja. Tapi tidak pernah mengirim surat atau apa, mendengar saja.
0: Di acara apa biasanya?
2: Acara apa kau Bunda Basma?
0: Yang dulu-dulu.
4: Acara apa saja yang seperti tadi Dembani ya? Yang ceramah itu.
0: Oh anu Pak Kiai.
2: Pak Kiai.
4: Terutama saya kan cepat tidur kalau kudengar kecapinya.
0: Oh iya. Rompat itu.
2: Suka rompat kalau dia
4: sekali kak itu. Suka sekali.
0: Kecapi Bugis.
4: Mama tuh kan dulu suka mendengar. Jadi setelah kecapi min ya sudah tidur, saya ambil di dekat radio kecil di kono. Jadi bisa kutemani tidur.
0: Bagus.
4: Tapi suaranya ini dengan Ruka tidak asing bagi saya, tapi
0: alhamdulillah.
4: Syukur Kak Liaki di video call ini, di video ini saya lihat tadi Mbak Nen juga masih cantik.
0: Ya, oh iya,
4: Ruka juga tambah gagah.
2: Semua ada yang melamar setelah
0: terima
2: ini.
0: Terima kasih banyak.
4: Mudah-mudahan Inces juga begitu sampai.
0: Oh iya. Kita. Kalau Inces itu nabi semua mi.
4: Inces sebenarnya baru menyiar sudah bersemangat.
2: Supaya yang dengar juga semangat. Gitu,
4: tidak terdengar ngos-ngosan.
2: Iya. Masya Allah. Jangan dibilang ngos-ngosan ya.
4: Apa tadi dibilang Miar ya?
2: Iya.
4: Bagus memang ini temanya, maksudnya kalau bisa penyiar-penyiar yang sudah pensiun atau apa dihadirkan
2: di lagi.
4: Ya, ini temanya ya.
0: Iya.
2: Mengingat masa dulu dia.
4: Iya. Maunya kita panggil dulu seperti Mbak Neng dan Ruka. Iya.
2: Ini sudah begitu. Iya.
4: Supaya kita
0: mengingat nostalgia.
2: Bernostalgia lah gitu.
4: Nostalgia. Kita gembira melihat langsung wajahnya.
0: Apalagi ada nih di Facebook nih. Mati nih ya.
2: Facebook sama YouTube.
0: Padahal kesannya aku tahu tadi pakai jas kan.
2: Saya pakai baju bodoh. Ya baju bodoh tuh.
4: Tapi lumayan ini di grup kan, kan ada fotonya.
2: Bicara
4: ini saya lihat, oh dulu masih cantik, masih
2: gagah.
4: Apalagi suaranya tuh. Saya suka sekali suaranya.
2: Penyiarnya itu RRI, kalau laki-laki itu ganteng, kalau perempuan cantik.
4: Suaranya. Iya, kalau suara-suara memang saya tegur, jangan suara enak anu, Kak. Iya, kalau misalnya laki-laki ya agak sering ada perempuannya, jangan nih kalau bisa di
0: simbang.
4: Suara laki-laki pun begitu. Kalau saya pribadi saya menegur seperti Ambo Ruslan, saya tegur. Tapi sekarang sudah bagus suaranya.
0: Nah, itu dia. Karena kritikan membangun.
2: Itu bagus kalau kritikan membangun. Kalau kritikan menurunkan,
3: bukan menurunkan ya, membangun.
0: Ada juga itu begitu. Dia senang lihat orang menderita. Dia senang lihat orang susah. Susah melihat orang senang.
4: Ada pendengar juga itu terserang, ditegur Mbak Ruslan, jangan suara perempuan. Dia tidak suara perempuan, tapi masih bisa juga agak dinaikkan sedikit bassnya seperti Dengruka yang lebih bagus
2: kan. Jangan kisahkan Dengruka itu sudah pro profesional.
4: Iya, betul-betul ini Dengruka di mana-mana kampung saya dengar jadi saya kan maksudnya dipingin sama orang tua, jadi tidak bisa Kak, ini cuma mendengar di radio. Sampai sekarang kurang tidak bisa Kak, saya itu ya lain-lain kecuali radio. Salam kenal, sehat ke semua ya.
2: Terima kasih kembali Bu.
4: Iya saya.
2: Terima kasih.
4: Amin ya Allah. Terutama Inces-nya.
2: Terima kasih masyaallah.
4: Amin. Oke. Terima kasih cuma kenalan.
2: Iya. Terima kasih kenalannya.
4: Sehat selalu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ucapan itu adalah doa.
2: Dengan kalimat-kalimat yang bagus, untuk semua, untuk kepada orang lain
0: selalu berpositif,
2: berkata yang baik.
0: Betul. jangan sedikit-sedikit maka surat itu dia tidak baik caranya.
2: Jangan, enggak boleh kayak begitu. Jangki juga mengeluarkan kalimat doakan yang enggak bagus orang
3: bang, karena itu enggak bagus. Kalimat itu kembali ke kembali kita sendiri saya.
0: Tolong. Enggak perlu janjangnya kalau begitu.
3: Udah kuliri jadi. Ku janjang biri sih jadi ngapa.
0: Iya, ada lagi?
2: Ada lagi penelpon tak lagi tak.
0: Borongi.
2: Borongi. Tanta ya. Halo, assalamualaikum ikat teh.
0: Mana
2: mi?
0: Salah pencet di sini.
2: Mati tadi kapan?
0: Iya.
3: Tuh, mi kapan?
0: Halo.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Salah pencet gara-gara sungkul.
3: Sangkala.
0: Iya, dari mana?
1: Halo.
2: Iya.
0: Ikat
1: teh. Siang, gimana kabarnya?
2: Dari siapa dulu dong?
0: Iya.
2: Inayan deh.
1: Oh, tinggal sebentar ya.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Tafar.
3: Siapa?
1: Tafar.
2: Reporter.
3: Siapa di Tator?
1: Tafar. Tafar.
2: Kasar,
3: kotor.
1: Terjelas pendengarannya dong. Bilang tadi Safar.
0: Oh, Safar.
2: Safar. Oh, Safarudin Kapang.
3: Di mana, Far?
2: Iya.
0: Memang biasa itu kalau Mbak Neng jam begini tong-tong loh.
2: Waktu nami lapar. Begitu memang kalau sudah jam siang.
0: Iya, tong-tong loh.
1: Oh, iya. Sudah ngantuk ya.
2: Iya. Kau sih kampung tengah ya.
0: Lobet ke. Ya sabar di mana ki?
1: Dari Bone.
0: Hah?
1: Dari Bone.
0: Bone. Bone. Bone di mana?
1: Di Bone Selatan.
0: Maksudnya di Laprika.
3: Nama daerah ya.
1: Daerah Lapincen.
3: Lapincen.
0: Bukan.
2: Apanya kan?
0: Dari mana tadi?
2: Ulangi.
1: Lapincen.
0: Lapincen. Lapimpong,
1: Lacenceng, Palatai,
0: yang arah ke Sinjai.
2: Begini.
0: Oh, arah ke Sinjai.
2: Kasih jelas iya, juga iya. Kita cara bicara tak kamas.
0: Pak Koyema tuh kok mau bicara Mbak nih, dia bisa ada Pak.
1: Oh, mau.
0: Agak kena. Sih sudah paham ya, ketemu Pak.
2: Ndak bisa ini.
0: Pak Kobe betul nih.
2: Bah.
0: Apa kau tak asun itu? Malu butuh ini. Apa kere-kere ini kau cek dua ini?
2: Aduh ya Allah.
0: Iya. Deh kurang jelas.
2: Diperjelas kiro.
0: Iya.
2: Iya. Jadi bukan pendengaran tambahan yang kurang jelas.
0: Iya.
1: Padahal di sini Pak Agus.
0: Nah itu sudah bagus.
2: Makanya
0: nih.
2: Iya.
1: Oh, manggelan ya.
0: Manggelan ini.
2: Otot nih.
3: Naik di atas pohon.
1: Anu, ada judulnya juga.
0: Oh, judulnya ini temanya. Iya.
2: Suka dukanya itu orang membaca surat kah? Bukan surat cinta, suratnya pendengar
1: surat
2: sama pendengar. Waktu siarannya penyiar zaman dulu kah?
3: Iya.
1: Oh, dulu.
2: Iya. Yeah.
1: Jadi itu kurang keleluan juga dulu buat penyiar.
2: Oh,
1: hiburan di penyiar.
2: Oh, iya. Begitu. Iya.
1: Iya, belum saya anu kecil saya dulu.
3: Kecil sama kecil kan juga saya dulu udah langsung
2: ke
0: besar ya.
2: Iya.
1: Tapi dulu kan jarang saya pegang radio dulu.
2: Jarang pegang radio, tidak ada pegang ji. Monitor.
0: Sekarang ada monitor nih.
2: Nah monitor dulu tak ada pegang
1: ji. Sekarang ada handphone, ada kamera radio.
2: Iya.
0: Tapi mohon, bagaimana di sana hujan atau kemarau?
1: Di sana hujan tadi situ baru tadi pagi, tapi alhamdulillah sekarang sudah panas lagi.
0: Iya. Syukurlah. Baik, terima kasih.
2: Safar.
0: Oh iya, Pak Safar. Iya, tanda poinnya dia beri Dewa Kelio. Dewa Kelio Deci saat datang.
2: Iya,
1: terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Makasih.
2: Nakana juga ini bilang tidak dengar jelas ki, mana tidak dengar jelas
3: ku masih. Nakana.
0: Nakana. Itu bahasa Jepang itu. Nakana. Nakana. Alle piti. Terima kasih. Dari mana? Emang itu Mbak Neng dia perhatikan semua itu ucapan-ucapan orang.
2: Weh, nakana ini penelponan.
3: Agak asing.
2: Nang asing ini.
0: Makanya dia di penelponan. Menggelomu sadar ke yang kelinga. Itu dialeknya tuh enak.
2: Ketawa.
3: Nih gak tuh.
2: Angkat aja jolo.
0: Ya, halo.
2: Halo.
3: Ikat deh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lah Jawa.
2: Ini pendengar setia tak jua
0: tahu.
4: Mbak Neng.
2: Cewek cantik.
4: Wei, cewek cantik dari Kemarang.
2: Ikonna kafe musik.
0: Iya. Pakai ramula miano, pakai bali-bali sih.
2: Bati anuna, bati.
3: Iya.
4: Entah
2: cewek cantik bagikan 17 tahun ke samping.
0: Iya.
4: Iya, kamu manjo.
3: Tahu jengi.
4: Ini ya. Apa kiaro pak air kiri sari ngalir kiri sari sari buntul tak sangka salah.
0: Boleh.
3: Apa.
4: Eh, no problem.
0: Ada Inggris na.
2: Sarangio.
0: Biar mama dibeda sama Argentina.
3: Don't forget
2: me.
3: No smoking.
2: Yes no.
3: I love you.
0: Yes.
4: Argentina. I love you for to be.
0: Apa kau mana? Ujarra kau.
4: You, I love you.
0: Bertubi-tubi. Iya, pelet. Terima kasih banyak,
4: Terima kasih banyak.
3: See you tomorrow.
0: Campur-campur itu ada bugisnya, makasarnya, Inggrisnya. Ini hebatnya teman-teman kita. Ya. Iya.
2: Ada tahu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Masih
2: kita dengar, kita tahu Jin itu kenal Ji suara
0: siapa?
2: Suaranya.
0: Halo.
2: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh.
2: Hai.
3: Ya,
2: Ani nih. Yang punya pasar
4: Mbak Nem.
2: Yang punya pasar butung.
4: Yang punya pasar. Sepotong.
3: Oh, aku tahu ini Pak Batang.
4: Bukan semuanya sepotong.
2: Yang punya pasar butung Sipolong.
4: Lagi bertugas ini di pasar butung.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Jam istirahatnya kapan?
4: Menikmati komplain sama kanda Jawa paling batal di dunia.
0: Oh, beruncung.
2: Beruncung.
0: Beruncung.
2: Nyaman
0: paling berat di dunia adalah beruncung.
2: Beruncung.
4: Karena dibilangi batal karena digancung.
3: Pakai gancung.
2: Apa kabar ta ini Om Sul, Pak Sul?
4: Alhamdulillah lagi
2: sehat. Iya, Gang.
0: Teman-teman,
2: orangku.
0: bicara memang dari tadi bilang punya Mbak Nete tersikap Mbak Nete kembali beli sih Mi.
2: Mbak Nete kalau jam-jam segini Mi.
4: Mbak Nete apa kabar Mbak Nete?
3: Alhamdulillah sehat di sayangku.
4: Dae dong apa kabar
0: Mbak Nete? Alhamdulillah.
2: Tahu baik-baik aja semuanya.
4: Selamat semua sayang. Berjumpa.
2: Iya. Itu Mi. Kita ya dari mana Kipasul?
4: Lama kali. Lagi anu nih.
2: Dari mana Ki?
4: Lagi.
2: Mi.
4: Dah ada aja cuma dan bisa lepas tugas.
2: Itu
0: lagi kan. Ini namanya petugas 24 kalo, jam.
2: Itu nih.
4: Kalau ada yang libur tak 2 hari,
2: yeah.
4: Itu sendiri.
0: Iya, tahu. Cocok.
3: Jadian kini aja,
0: Cocok.
4: Iya, karena cintaku sama RRI biar tugas.
3: Wih, mantap.
0: Nah, itu dia. Bagus.
2: Jadi kita iya kita tinggalkan tugas ta.
0: Libur kita tahu.
2: Libur.
4: Tidak libur.
3: Oh, libur sendiri ki.
2: Wih, nah tinggalkan tugasnya Mali.
0: Dia bilang tadi libur pi baru ke RRI.
4: Pura-pura dulu pergi beli kopi.
2: Begitu kalana.
0: Baru ke rumah beli kopi. Ih ada di RRI.
3: Tinggi tongnya kalana.
2: Baru 2 jam beli kopi.
4: Baru duduk-duduk kayak ini minum. Ada tanya ke anu, ada tanya ke pedagang yang bilang, siapa kita telpon, pasul bilang, anu tu, langgananku, kenapa lama kita bicara bilang tidak sih karena langganan itu tidak baik kalau tidak dilayani.
0: Iya tahu. Sambil aduk-aduk ya.
2: Iya. Jadi bagaimana ini menurut ta ini pasul, pernah tidak kita mengirim surat ini di RRI?
4: Pernah.
2: Ceritanya orang.
4: Telegram RRI kan dah bilang ada pisuk.
0: Telegram.
4: Surat jadi Telegram RRI itu berita-berita duka.
0: Radiogram. Radiogram namanya. Iya, berita duka. Iya.
2: Radiogram.
0: Iya.
4: Kan dulu
0: berita keluarga.
2: Iya.
4: Meninggal keluarga.
0: Iya. Betul, karena jangkauannya jauh. Tidak ada pak, tidak ada pak telepon WA.
4: Tidak ada telepon.
0: Makro.
4: Itu mi yang berkesan sama saya itu RRI dulu.
2: Pasti mi.
4: Tidak penyiarnya tidak pernah bosan membaca.
2: Oh masya Allah. Karena kuat ngasih itu penyiarnya RRI.
0: Ya tapi kuat membaca karena digaji.
2: Coba tapi tidak digaji. Kalau tena digaji tidak kuat ki.
4: Tidak ada kuota dulu cuma cuma penyiar di dari mulut na penyiar.
0: Iya dari mulut na. Mulut muncin na.
2: Mulut muncin na badeng. Anjo
4: itu batu mi. Sama saya yang kedua kayak dong Baneng. Itu yang berita-berita kehilangan.
0: Iya.
2: Berita kehilangan.
0: Telah tercecer. Iya.
2: Berita kehilangan. Tercecer ke dompet
4: ya. Berkesan sama saya.
0: Iya.
4: Kirim surat bilang bagaimana ceran ini. Waktu sekolah kan dulu di SMP itu tahun 81-82
0: itu. SMP apa?
4: Itu kehilangan
2: SMP kehilangan ni.
4: Berita kehilangan orang tua, kehilangan orang tua.
0: Orang tua kehilangan.
4: Orang tua kehilangan.
0: Oh, kesasar.
2: Orang tua yang hilang.
4: Baru 2 hari ini hilang, tetanda terpaksa dibacakan oleh RRI.
0: Iya.
2: Dina, pam itu hebatnya RRI, syaratnya RRI.
3: Tenar warna RRI.
4: Dan bilang RRI didapat, ada di sini.
0: Iya.
4: Di kantor ini ada.
0: Bagus, iya.
2: Bagusnya, pentingnya itu orang kasih masuk surat di RRI. Orang kehilangan didapat.
4: Didapat. Dan juga kehilangan dompet, surat-surat apa pun.
2: Alhamdulillah.
0: Itu yang kedua nih. Sekarang yang ketiga.
2: Ih, banyaknya aja.
4: Yang ketiga kan dulu di tidak sempat disebar di undangan. Ada Pak Gau kan apa kah itu?
0: Iya,
2: iya,
0: iya, iya.
4: Bila Eruki Gau, Eruki Pak Bunting, Eruki ngapa, Eruki Pak Sunat kan di reri.
0: Iya, iya, disampaikan, diinformasikan.
2: Hebat memang.
0: Hebat, nah itu MW dulu.
2: Masya Allah. Tenar warna.
4: Biasa aku tanya bilang di mana kian bilang ya hari cuma waktu minggu lalu di RRI di
0: dengar di radio lah iya tahu lah
2: dengar
0: di radio lah bagus
4: baru itu hebat na RRI karena biar di tengah galung
0: ya
4: di tengah sawah
0: di tengah galung ya cocok
4: balak sawah
2: iya yang rumah kecil kan jo pondok ada dengar kian orang. Ya, jangankan di pinggir di pinggir sawah, di tengah-tengah sawah, di tengah lautan di tengah pun sawah, orang dengar.
0: Pakai perahu.
2: Iya. Ada tuh Agus
0: Balalompo.
2: Agus Balalompo. Agus Balalompo rajinnya itu di tengah laut. Masih ada tahu
3: salam
2: masih rajin
3: kian. Alhamdulillah salam ya.
0: Iya.
2: Suka menyanyi.
0: Iya. Iya.
4: Nabi teku, nabi kian.

0: Iya.
1: Kemanusiaan kan tidak beradab.
2: Kerajaan yang dipimpin.
0: Tidak, bukan. Ini sepak bola.
1: Tiga persatuan Indonesia.
0: Sepak bola mana kau itu?
1: Argentina.
2: Argentina.
0: Bola tahu. Bukan sepak bola PSN dulu secara langsung.
1: Oh, iya. Bagus. Siapa reporternya yang kita ingat?
0: Masih penyiarnya Pak Muladi Amin.
1: Muladi Amin.
2: Muladi Amin.
1: Biar reporter bola juga.
0: Reporter bola.
1: Iya.
0: Paling berkesan sama saya itu kalau baru nang goreng anu nang panan bilang go.
2: Istilahnya zaman sekarang itu kuprenjot loh.
1: Iya.
0: Dia bilang hampir saudara kira-kira 3 meter di atas di start gawang.
1: Mana tren ukur sotatong itu? Tren ukur kira-kira 3 meter.
2: Nah, kira-kira ngapa ki? Nonton nang itu masih bagus. Padahal 10 meter.
1: Baru aja pemain bola nabi lagi pencuri.
2: Pencuri bolanya.
1: Pencuri bolanya. Oper kepada Dewi, dia oper kepada Leng.
2: Nah, sayang sekali saudara saudara.
0: Paling
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
2: Iya.
0: Kayak dona suluman nih Pak.
2: Iya. Capek mito
1: dongko.
2: Aduk duku.
0: Iya. Lah pusut tong poin kopingku kayak do.
2: Digigi lagi.
1: Iya. Terima kasih banyak.
2: Insyaallah.
1: Jadi pendengar itu memanggil nama saya sangat banyak.
2: Banyaknya dia.
1: Ya, tergantung mereka senang.
2: Iya.
1: Saya tidak soal.
2: Iya.
1: Dia sebut ini, dia sebut itu tidak masalah.
2: Tidak masalah.
1: Karena saya selalu berprinsip.
2: Iya, apa
1: biasa
2: itu?
1: Biasa iya mau.
2: Asal jangan panggil Dengkoro.
1: Nama cukup, yang baik.
2: Cukup Dengrukka.
1: Dengrukka. Itu Dengrukka itu bukan Mongko. Nama itu terlahir dari seorang fans.
2: Iya.
1: Yang ada di Jeneponto.
2: Begitu cerita.
1: Yang anaknya namanya Mega yang KDI. Di Tolo. Dia itu selalu mendengar acara beribasa. Jadi artinya itu Dengrukka ribut.
2: Iya, ribut.
1: Dentayang
2: ditunggu-tunggu.
1: Artinya itu ditunggu.
2: Iya.
1: Jadi itu acara beribasa ditunggu itu.
2: Ditunggu ribuna.
1: Ditunggu ributnya.
2: Betul.
1: Ditayang-tayangin.
2: Iya,
1: itulah beribasa kan satu obrolan dulu.
2: Iya.
1: Dan dibahas.
2: Iya. Oke, sebelum kita terima telepon dulu kita dengarkan dulu tawaran iklannya.
1: Ada iklannya kan? Parah dulu.
2: Oke. Kukira tidak ada ini.
3: Tabe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu maki kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Tidak perlu pakai khawatir tidak terwadahi. Kita tinggal cek apa lagi nih kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia

0: 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enjing bocah-bocah, iki ono bocah anyar. Monggo kita langsung kenalan wae.
2: Sekolah perempuan pertama di Semarang yang lahir dari perjuangan Kartini diberi nama Sekolah Kartini. Sekolah yang dibangun berkat ide-ide besar dalam surat-surat R.A. Kartini. Dilansir dari situs detik.com, surat-surat itu dibukukan menjadi Habis Gelap, Terbitlah Terang pada tahun 1911 dan laris di Belanda. Tokoh-tokoh seperti Daventer, salah satu kaum humanisme Belanda yang mendukung politik etis, dan pejabat dinas pendidikan Belanda, Danon pun ikut mendorong berdirinya sekolah khusus perempuan. Yayasan Kartini berdiri pada tahun 1912 dan pada tahun 1913 sekolah Kartini pertama dibuka di sebuah rumah biasa di Jomblang. Baru pada tahun 1914, sekolah ini memiliki bangunan sendiri berkat bantuan Residen Semarang. Sekolah Kartini berkembang pesat dan menjadi tonggak pendidikan perempuan di Indonesia. Sekarang, sekolah itu bernama SDN Sari Rejo, tapi masyarakat masih akrab menyebutnya Sekolah Kartini. Sebuah bukti bahwa semangat Kartini tak pernah padam, tetap

0: Bapak,
1: ini loh Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa. Pak, tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Masih di acara Ikat Tunji. Karena memang kita semuanya memang karena kita semuanya bersaudara.
1: Kita semua ikat teh, ikat teh nggak sih?
0: Tidak ada
1: para ikat teh.
0: Para parata. Ini ada
2: kita dari tadi. Ini kita ligong.
0: Tahu tari marong.
2: Iya.
0: Halo ikat teh.
3: Ikat teh.
0: Iye.
1: Inak teh.
3: Ikat teh dinuka.
1: Iye.
0: Kita
3: dinuka.
0: Iye.
1: Siapa? Inces.
0: Iya.
1: Neng, saya permisi dulu nah. Ma, biar itu bagaimana? Saya tahu suaranya.
0: Biar tahu gimana.
1: Lebih baik saya tinggalkan. Jangan kurang am.
0: Ahlinya mah pijit-pijit.
1: Kurang aman kayak pun ada purus kiai sudah. Tapi buka kepalanya.
0: Apa tahu?
1: Kalau pikir di rumahnya tuh selalu tahu itu habis basana.
0: Oh, enggak pernah kira apa itu?
1: Selalu bilang ila habis selalu. Kedua, etena pilih malu.
0: Udah,
1: ada basan, ada basan, penjual basan lewat buka rumahnya.
0: Oh.
1: Kalau suara basannya itu kokek-kokeknya besar, berarti banyak basan.
0: Kalau
1: kokek-kokeknya kecil, ayo labu sumi.
0: Labu sumi.
3: Sudah penasaran kak Dewi suka datang menuju rumah juga.
0: Dari rumahnya.
1: Sudah di penjara. Apa
0: di pasang? Tidak, nak pijit-pijit kayak Ibu Nursia.
1: Iya.
2: Oh, ba.
0: Lembut-lembutnya tangannya. Kan
3: juga datang ke kandang sama di Nurka.
2: Iya, nanti saya
1: insya Allah. Insya Allah, bosi-bosi, Pi.
0: Datang di pampang. Enggak pernah harus bosi-bosi, Pi.
1: Bagi, kalau dingin-dingin.
0: Baru dipijit.
1: Iya.
0: Dindin.
1: Roto-roto.
2: Roto-roto ke tulang.
3: Saya ke semua di situ.
1: Iya, amin. Amin.
2: Terima kasih.
1: Halo. Halo, dilarang jodoh, dilarang jodoh.
0: Iya, misalnya si jodoh itu di belakang.
1: Yo. Iya.
0: Siapa sang merpati memang.
2: Ada we.
3: Kata semua.
1: Teja. Sama si jodoh.
0: Maka lagi.
1: Iya, Teja.
3: Teja aja benar ruka.
1: Iya, Teja, iya. Siapa kayak ini? Pariju.
0: Iya.
3: Mana?
2: Iya, sayangku, cintaku.
0: Iya.
2: I love you.
0: Enak.
1: Ya jelas, tena rapan.
0: Enggak apa-apa, tena rapan.
1: Tena basan.
3: Kalau bagaimana basan datang
1: makin pagi-pagi. Mau jadi lagi contohnya bagaimana itu basan.
0: Iya.
3: Basan itu,
0: jagung.
1: Mana itu jagung? Tidak kuliah di sini.
0: Tidak buktinya.
3: Tidak ada ya, nunya.
1: Ayy, ya itu kalasan.
2: Agaknya basur.
0: Iya.
1: Si Gongko lagi Pak Umar ini.
2: Udah, oh jadi. Selalu itu
0: emang. Sepasang petati.
3: Ini hapunya dulu kupakai jadi enggak dilihat.
1: Yang penting tembus.
0: Yang penting tembus.
1: Karena kita ini datang di sini mengambil judul. Dulu penyiar kayak itu baca surat.
0: Baca surat. Bagaimana suka dukanya itu?
1: Yeah. Mungkin karena kita tahu.
0: Pengalaman tak dulu?
1: Iya.
3: Saya ingat apa dulu.
1: Apa serta?
3: Artinya
1: jadi serta-serta.
0: Iya, enggak pakai serta-serta berhadiah ki.
3: Kita mau serta.
1: Biasa orang kalau serta-serta gitu, besok langsung dipeluh.
0: Kenapa tahu? Saya kira besoknya langsung makan basang.
1: Iya, apa dulunya? Apa kenangannya?
3: Itu apa dulu?
1: Iya.
3: Kan ada temannya. Mau beli anu, kalau mau beli, mau masuk di radio kirim-kirim.
1: Oh iya. Pilihan pendengar.
3: Dia ya ini kan dapat pendengar setianya.
1: Iya, iya.
3: Itu. Dia kalau itu temannya anu kupon.
1: Iya. Ada kartu pilpen. Iya.
3: Baru diantar ke RRI. Jadi kalau misalnya malam atau sebentar siang mau disiarkan, mendengar apa itu di radio.
1: Iya, tahu Pak. Karena dulu begitu ya.
3: Alangkah senangnya kalau sementara duduk di depan radio.
1: Tadi sebut.
2: Bahagianya kali.
0: Tommy seninya.
1: Iya.
3: apalagi acaranya biasa itu Merica sama Dendrica.
1: Oh, Dendrica.
0: Ya. Ah, lanjut itu acara
3: iya. Jadi kalau bulan puasa, Pak Kiai dan Denaba.
1: Iya.
3: Itu sobinya semua ke Bapak dulu. Iya, jadi saya ikut-ikut juga mau dengar-dengar.
1: Ada dulu itu Dendrica dengan Dence.
0: Itu tahun berapa itu Dendrica dan Dence?
1: Itu tahun
0: 70-an. Saya masih kecil sekali.
1: Dence lah itu bapaknya almarhum Slamet.
0: Oh. Itu apa isi acaranya itu?
1: Candaan dia loh. Dia membangun. Ada kritikannya, ada membangun sangat baik.
0: Lucu-lucu.
1: Iya. Itu zaman dulu.
3: Ada pemete Dentene.
1: Ya Dentene. Iya, Dentene Kurtini Soeharto.
0: Aku kira Dentene
3: Soeharto.
1: Iya, Kurtini Soeharto.
3: Saya ingat juga itu.
1: Bagus tahu ini tidak sotak.
0: Iya, jadi cuci diri.
1: Iya, katanya.
0: Oh, kadang-kadang sih.
3: Orang,
0: iya, iya.
1: Nah seperti di satu tadi, nah seperti di satu tadi penelpon kan?
0: Iya mana tuh? Udah.
1: Jadi serius.
3: Abis kita tidak jadi bunyi kucingnya.
0: Hei, abis ikannya.
1: Iya iya.
3: Bagus.
1: Ternyata Ibu Nursia tahu.
0: Dia tahu. Berarti dia memang tahu. Pendengar lama
1: iya, mi. Pendengar lama.
0: Iya. Ini mi tahu pendengar lama.
3: Ya, lama tuh
1: jadi. Iya. Bisa dengan DJ lah.
0: Tentang tujuan ini.
3: Iya. Eldune dia.
1: Iya.
3: Eldune namanya.
0: Eldune ya, betul. Iya, betul, Eldune. Betul ya.
3: Kalau anu Cela. Iya. Pak Andela Serti.
1: Iya.
0: Iya. Dia enggak tahunya.
3: Iya, sih nanti semua.
1: Baru enggak tahu mungkin di Eldune itu bapaknya Bowo.
3: Oh, bapaknya Kak Bowo itu.
1: Iya, almarhum.
0: Mirip-mirip.
1: Okay. Nah,
0: kan pas selamat
1: pasti, Duni. Pasti Inces juga baru tahu.
0: Baru ku tahu, iya.
3: Baru ku tahu saya yang bapaknya Kak Bowo.
1: Iya,
0: karena
1: parlunya.
0: Memang tak pernah ku dapat. Tahun 70-an saja ibuku sama bapakku belum ketemu. Masih kecil ibuku.
1: Makanya dengan hadirku saya di perempat, maka itu ku tahu.
0: Dan
1: ku jelaskan sama pendengar-pendengar yang lama. Gitu. Seperti kalau kita bicara bioskop-bioskop di Makassar.
0: Iya.
1: Nah, itu perlu juga.
0: Bioskop apa Minjo yang dulu-duluan?
1: Apa ya, deh?
0: Bioskop Kinjo.
3: Yang ku yang Dewi.
0: Iya.
3: Mutiara.
1: Iya, apalagi?
0: Apalagi Bele?
2: Mutiara.
0: Ya. Bagaimana anunya itu kalau pe bioskop yang kayak dulu?
2: Banyak kutu busunya.
0: Serius Ki?
1: Ya ikut juga.
0: Iya.
1: Ini dulu Pak Umar kalau nonton. Kalau nonton pulangin nonton Pak Umar, Pak Kangkam nih.
0: Saking gak banyaknya itu kutu busuk tadi. Manjuri.
1: Bagaimana tidak begitu kursinya nerokan, segi nerokan.
0: Ya Allah.
2: Saya jalan-jalan yang begini nonton di Cendrawasih.
1: Terus segi babi kangkang.
0: Allahu Akbar.
3: Iya. Kalau menjuri
2: sembarangan.
1: Iya
2: sayang.
1: Iya panen.
3: Lagu musik apa itu dari selayar itu.
1: Oh, bati-bati.
0: Bati-bati
3: sayang.
0: Oh, aduh, musik tradisional kah jam 11 malam?
1: Iya. Ada kecapi.
3: Kecapinya, gambusnya.
0: Iya. Oke, pade.
3: Bapak dulu itu.
0: Iya.
1: Oke deh.
3: Oke. Mau ketemu sudah terai.
1: Iya. Salam kura sama Gigili.
0: Iya.
2: Seke.
1: Salam kura sama Gigili.
0: Iya.
3: Selalu.
0: Terima kasih, amin.
4: Sehat semua, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lari sekei.
2: Iya gak gila.
1: Itulah Pak Umar dengan Ibu Nursia itu.
0: Sepasang merpati.
1: Iya.
0: Bahagianya ku dengar ki berdua.
1: Iya. Saya bangga dengan
0: bahagia
1: mereka.
0: Bahagia sekaliku. Iya. Itu memang bagusnya dia mereka berdua.
1: Dia paham keadaan kita. Begitu juga tadi kita bicarakan soal ini, dia tahu.
0: Dia tahu.
1: Seperti
0: pendengar lama tahu.
1: Dendrica dan tadi.
0: Jarang itu orang ini, itu jarang
1: Ki bilang. Iya, tapi saya sudah apa Ki?
0: Oh,
1: saya dapat itu. Jadi,
0: iya. Ada tahu chatnya anu tahu pendengarnya. Nah, bilang Ibu Ramla. Arrakadar, istilahnya dan rukat, tambahi sambal lo.
2: Si, abgaskan me.
0: Dan bilang, Pak Marsuki toh, dan bilang, apa nih? Ini tadi dibahas jadi komentar ke oh Sirina Pace senandung lirik lagu. Ibu kan. Nah, apa nih itu dibahas bukan?
1: Ini yang dibahas adalah
0: ini ada juga tadi Dencela mirip Castone asuhan El Duni tahun 70-an 80-an.
1: Iya. Betul itu.
0: Begitu Nabila.
1: Castone. Castone itu lucu. Bahasa dulu itu.
0: Castone ini. Ada tuh Nabila Ibu Sri Sinta di MU Nabila.
2: Itu cara Castone.
0: Saya juga ke bawah kayak siapa maksud?
1: Sempat itu.
0: Dia bilang Bu Sri Sinta beda. Assalamualaikum, salam Duta Losari Mas U. Salam sehat walafiat selalu berdua dari Sri Sinta di MU.
1: Oh iya, terima kasih Desi Sinta.
0: Oke. Ada tante Ibu Yulmarna bilang, hadir Kak juga ke dong.
2: Apa aja?
1: Karena kada. Yulmar, terima kasih.
0: Masih ini kita terima telepon dulu satu.
1: Pokoknya atau terima ini.
2: Mana satu? Semana saya bilang.
1: Karena kita ini sampai jam 8 malam.
2: Tidak ada masalah biar sampai besok. Saya kira mau baik. Masa-masanya namu kok.
0: Sampai besok bisa tanggi. Halo, Ikate.
3: Ikate.
0: Iya, hai Minne sing.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kayak suara apa ini?
2: Nah, ya, nih.
1: Dari mana, Ki?
2: Iya dengan tutut, halo tutut, di mana tutut? Tutut di mana tutut?
1: Itu terkadang ada pendengar seperti itu.
0: Ya begitu dia.
1: Dia masuk.
0: Bercanda.
1: Laki-laki tadi itu.
0: Iya laki-laki.
1: Bisa jadi.
0: Iya.
1: Tapi kesikannya ya. Padahal hal-hal yang begitu tidak perlu.
0: Iya. Halo Ikate.
2: Aduh.
1: Halo. Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya Ikate.
1: Iya. Dari mana Nana?
3: Dengan Nurmala.
0: Nurmala. Di Agraria Ibu Nurmala
3: tahu. Agraria.
0: Iya.
1: Oh dia Kompleks Agraria.
0: Iya.
1: Di Todopuli.
0: Iya. Todopuli
1: itu apa? Iya,
0: iya. Iya, iya, iya. Apa nih tahu?
3: Apa namanya, Kak?
0: Enjo. Ada analangnya lagi.
2: Cipuru.
0: Cipuru tambang iya.
1: Dia tanyakan judul.
0: Iya.
1: Yang dibahas itu adalah
0: surat menyurat.
1: Dulu penyiar baca surat dan cara pilihan pendengar.
0: Iya.
1: Apa kita dapat dulu itu?
0: Pernah kita dapat ya?
3: Itu siraman kalbu.
1: Oh siraman kalbu.
3: Bacakan.
1: Iya.
0: Oh iya. Curhat.
3: Iya. Ada perasaan sedih kalau dibacakan siraman kalbu.
1: Nyaman.
0: Bagaimana perasaan tak?
3: Saya banyak dulu chapter-nya RRI itu. Obrolannya Dencek lah apa.
1: Iya. Itu udah tahu gitu.
3: Iya.
0: Itu
3: semua apa.
0: Iya.
3: Itu saya sudah sampaikan itu yang saya ingat.
0: Iya.
3: Terima kasih Pak.
1: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terima kasih Nyong.
1: Apalagi judulnya itu waktu DC lah.
0: Ada kan nama
1: Coto ada Cotonya.
0: Coto Mangkasar.
1: Iya itu dia.
0: Coto Mangkasar.
1: Itu dia judulnya. Coto Mangkasar.
0: Tunggu dulu, tapi masih ada tuh itu hari
1: itu acara Coto Mangkasar. Iya.
0: Berarti
1: DC lah yang bawakan
0: tentang bahasa Makassar toh?
1: Iya.
2: Campur-campur.
1: Karena penyiarnya itu yang membawa acara El Duni kan orang Jawa.
0: Orang Jawa dia.
1: Tapi, iya, Pak. Iya.
0: Ini setonnya.
1: Yang satu juga Makassar. Parasak itu juga orang Jawa.
0: Parasak.
1: Iya.
0: Anunya Ibu Sofrani.
1: Bukan, lain.
0: Lain.
1: Iya. Tapi dia sudah kental dengan bahasa itu.
0: Dia bahasa dia tahu. Bayangkan itu orang Jawa pakai bahasa Makassar. Enak kan ada utang mana?
1: Jadi nak kenyir waktu, kenapa nak kulup? Dat tulu iya.
0: Nene tunggu dulu. Cuma kan mau mikir tutup gini sih.
1: Ayo bareng.
0: Kamu apa tadi judulnya? Cuma kamu.
1: Pertemuan.
0: Oh iya pertemuan mah. Kita banding sama.
1: Jadi kita merasa bersyukur datang di sini untuk melepaskan
0: kerinduan
1: teman-teman atau pendengar-pendengar. Kalaupun ada kata-kata kurang menyenangkan, jangan simpan di hati.
0: Simpan begini di kantong
1: tetangga
0: mau ya.
1: Buang di tong sampah. Karena ini tujuan kita ini Kang, semua baik.
0: Iya, tujuan tak baik karena ini mojiki silaturahmi, kangen-kangenan. Betul. Tidak ada dibilang singgung menyinggung, tidak ada. Ya. Karena kita sayang semua sama pendengar.
2: Kita bahagia bisa ketemu kita walaupun tidak bertatap muka.
0: Iya. Ya. Karena kita berharap juga pendengar tak sayang sama kita.
2: Kayak begini toh maki kondong.
0: Iya. Oke deh kalau begitu, pamit maki dulu terus bukan untuk sementara.
1: Permios, Pak.
0: Apa sih lagi itu?
2: Goodbye bye.
0: Ini bilang tadi.
1: Ya udah tadi goodbye bye.
0: Pandi Taraf.
1: Goodbye bye. Jadi bone.
0: Oke, bye. Pandi Taraf. Iya, Pandi kalau begitu. Di palakan apa itu palakan aseng?
1: Permisi.
0: Enakan itu busumi dan lumo. Palakan sama palek di.
1: Di
0: pembaringan.
2: Minta permisi.
0: Kita permisi. Jadi intinya mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata-kata. Karena tujuan tak mujiki menghibur, ya.
1: Karena manusia tidak luput
0: dari kesalahan, ya.
1: Kesalahan.
0: Tersepona.
1: Bila kalau jam begini tuh neng, papa balik sini biar aku tidak
0: terlalu. Oke deh kalau begitu, balik Miki di, menyanyi Miki kita berdua.
1: Ya.
0: Ide yang ruka.
1: Kita mencoba.
0: Siagang.
2: Mbak Neng.
0: Mbak Neng. Oke deh. Mana sih ini?
1: Iya.
0: Ngapa nak?

0: Dimanapun Anda berada, demikian tadi acara IKT ya, sudah hadir menemani suasana santai tak pada siang hari ini. Semoga terhibur kita semuanya. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan.
1: Gusti Ngurah Made Agung dan Pasar Bali kemarin sebagai ajang memperkuat kebersamaan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Kadin Provinsi Bali Imade Aryani mengatakan sekitar 100 pelaku UMKM difasilitasi untuk berpartisipasi guna meningkatkan perputaran ekonomi dan promosi produk lokal. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto membuka festival yang merupakan kolaborasi di antaranya Mabes TNI, LPP TVRI, dan Kadin Provinsi Bali. Selain nonton bareng pertandingan sepak bola, festival ini juga menghadirkan layanan kesehatan gratis, donor darah, pameran alusista, hiburan seni budaya, serta berbagai kegiatan olahraga dan permainan bagi masyarakat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RR Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayu Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti yang udah Ayu info ya Bang Po ya, kita kembali lagi dalam siaran perjaringan nasional suara budaya Nusantara. Nah kali ini Ayu mau ajak ke tetangga dekat rumah. Ya kalau istilahnya samping-sampingan lah ya. Kita ke RRI Bandung ya Bang Po ya. Di sana, oh tadi namanya ganti ye. Tapi yang di foto tadi ada di belakang kayaknya. Kita nanti bersama dengan Kang Benny Herdiansyah yang ada di sana ya. Nanti menghadirkan narasumber kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space. Bener gak sih itu penyebutannya, apa bongkeng gitu, apa bongkeng gitu ya. Ya udah nanti langsung aja kita tanya apa yang ada di Bandung. Assalamualaikum, kumaha damang. Kita nanti bersama dengan suaranya balik lagi. Kenapa begitu? Suaranya jangan dibalik-balik, nape, Bang? Kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng. Nah, itu mesti diacak-acak lagi tuh. Ih. Ya udah nanti langsung. Halo. Ih, dia malah cuek. Ayo dicuekin.
10: Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah, Pangestu.
0: Aduh. Suaranya masih bolak-balik, Kang. Boleh diutak-atik dulu ya, Kang ya? Biar saya air kagak bolak-balik lagi nih.
10: Ya, Mbak ya.
0: Oh. Halo. Halo, Kang.
10: Halo.
0: Ya, nah gitu. Jangan dikembalin lagi dong suara Aye. Aye bosen dengerinnya. Ya, dia diem. Halo.
10: Halo, suaranya terdengar jelas.
0: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
10: Terdengar jelas ya.
0: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
10: Betul.
0: Supir dua ini berarti ya?
10: Supir dua, betul.
0: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye. Terus kemana tuh?
10: Biasa, ya. Dia dadakan ya.
0: Oh, gitu ya. Biasa jadi panggilan dadakan gitu ya?
10: Iya.
0: Kang, kabarnya baik. Kang, suaranya Kang Benny mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
10: Oh gitu. Udah full banget deh kayaknya.
0: Oh, itu udah full banget ya. Ya udah, Aye mentekan di sini deh, Iya, Aye pentokin mau? Enggak ya. Oke, dah gimana Bandung Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta enggak? Beda.
10: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
0: Iya, yeah, bersame.
10: Betul, kalau mau ada acara gitu, kegiatan itu pastinya Pak, aktivitas di siang hari ini.
0: Oke, dah kalau gitu. Sama dah, Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
10: Wow.
0: Tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Benny-nya.
10: Oh, iya, iya.
0: Iya, Kayak saya, kayak Ayo ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah, ada suaranya ya Kang.
10: Tapi suaranya terdengar jelas gak?
0: Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double, gambarnya bergerak. Kalau sekarang suaranya bersih, gambarnya diem.
10: Lebih mic yang mana nih, Po?
0: Yang ini aja dah, yang ini aja dah. Yang penting tuh suara dah.
10: Terdengar jelas ya, Po.
0: Iya, kan kita radio, yang paling penting adalah suara ya. Iya. Iya dah. Oke deh Kang Denny, Kang Denny, Kang Benny hari ini ngadirin narasumber kita Deden Tresnawan, bener gak sih Deden?
10: Deden betul, Kang Deden.
0: Kang Deden.
10: Betul, Kang Deden Tresnawan.
0: Iya, Direktur Bongkeng. Nah,
10: Bongkeng Artspace.
0: Oh, Bongkeng ya. Bong. Oke dah kalau gitu. Hadir di studio by Zoom atau by phone, Kang Benny?
10: Langsung dong datang.
0: Oh, langsung dong datang. Berarti sudah hadir dari tadi dong.
10: Udah malahan ini persiapannya dari subuh nih Kang Deden.
0: Waduh, wadidaw. Wah, harus bawa nasi kotak tuh kayaknya dari rumah.
10: Iya, makanya ini persiapan nih dimpok bikin catering di sini nih khusus buat Kang Deden.
0: Luar biasa. Ya udah, daripada berlama-lama kasihan Kang Dedennya udah nunggu dari tadi. Ayo mau kasih kesempatan Kang Benny ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun di telepon di menit 30 ya Kang, kita break sejenak, setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Benny.
10: Ya, terima kasih Po. Ya, selamat siang waktu Bandung. Nah, sama ya kayaknya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Benny di siang hari ini bisa nemenin kaum dangu dan juga pendengar semuanya di studio Pro 4 RI Bandung. Jalan Diponegoro 61 Bandung saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden, sampurasun damang. Sampai sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke Studio Pro 4 RRI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sangat sering ya di kota di RRI Bandung ya Kang ya, Den ya.
2: Betul.
10: Jadi udah gak asing lagi datang masuk ke RRI Bandung ya Kang Den. Baik, Kang Den untuk topik kita di siang hari ini bunyi yang tersembunyi. Ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Den ya di seni musik ini ya. Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu, benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik atau semuanya bisa?
2: Ya, tentu saja tidak semua.
10: Tidak semua.
2: Tidak semua. Mm-mm. Apa bisa sampai bisa didaur ulang.
10: Jadi ya, betul.
2: Kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan untuk bisa dijadikan alat musik.
10: Oh, gitu. Nah, contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu.
2: Kita punya 132 alat musik
10: yang sudah dibuat ya, berarti ya?
2: Sudah dibuat.
10: Oh.
2: Itu udah tahun 2001.
10: Iya.
2: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya. Ada yang non konvensional, ada yang konvensional juga itu.
10: Iya.
2: Ada yang memang beritmis, bernada, ada juga yang memang tidak.
10: Oh, ada yang
2: berarti misalkan ada suara ada kecapi.
10: Iya.
2: Ada gitar, alat musiknya, terus ada alat musiknya ada cirame, ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
10: Oke, nah itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya, apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
2: Ya, tentunya materi alat musik itu, contohnya alat musik kecapi itu memang semuanya itu dari alat apa? Daur ulang sampah.
10: Daur ulang sampah. Oke, termasuk tadi kecapi yang konvensional.
2: Ya, betul. Kan? Hanya saja memang apa senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada.
10: Oh, senarnya. Oh, jadi nggak semuanya gak itu semuanya dari daur ulang. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada istilahnya. Ada
2: perpaduan. Lah.
10: Perpaduan ya, nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Ini awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini musik
2: daur ulang ini kan sudah cukup lama ya. Kita punya grup namanya Luksuran Daur,
10: Luksuran Daur
2: Contemporary Instrument di mana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro. Dia adalah almarhum Dodong Kodi. Yang menginisiator alat musik ini. Kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah menjadi sebuah alat musik.
10: Oke, jadi berangkat dari komunitas gitu ya? Komunitas,
2: dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar, di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah.
10: Oh, itu.
2: Karena dimana-mana sampah, ternyata kan hari ini juga sama ya.
10: Sama.
2: Dimana-mana sampah.
10: Predikatnya masih ya, sama gitu ya.
2: Masih sampah. Nah, dari kegelisahan itu kita coba mencari solusi sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat.
10: Oke, tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat biar lebih aware gitu ke masalah ya, lingkungan?
2: Pertama itu ya, biar lebih aware lah dari lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan.
10: Okay.
2: Ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan dari sampah itu tersebut. Makanya tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
10: Jadi mencari bunyi dari benda mati gitu ya kan.
2: Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita.
10: Waduh, dalam pisan ya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus sajian musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
2: Kita punya beberapa komposisi musik ya, yang memang genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
10: Oh gitu.
2: Jadi bernada lah. Gitu. Kita punya beberapa jenis komposisi musik, ada 8 repertoire komposisi musik yang diciptakan. Okay.
10: Direkam.
2: Kita masuk studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu.
10: Oke.
2: Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah, dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
10: TK juga ya?
2: TK juga.
10: Jadi ada seluruh lini pendidikan gitu ya, dari
2: betul.
10: Kita
2: kasih workshop sama mereka. Baik. Pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas yang mereka bawa dari di rumahnya masing-masing.
10: Oke, gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
2: Yang kita juga kan harus menyesuaikan perkembangan zaman ya. Kita membuat komposisi genre seperti itu supaya memang lebih menarik.
10: Berarti ada vokalnya Kang Den atau hanya sekedar instrumental?
2: Ada vokalnya.
10: Oh.
2: Dan itu pure kita buat sendiri ya, dari arrangement musiknya.
10: Lagunya dibuat juga khusus. Asik ya, kalau harusnya kita denger juga sama ya. Contohnya Kang Den, yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
2: Kalau ya Country Soon.
10: Country Soon.
2: Itu lebih familiar kepada.
10: Dengan bahasa?
2: Country Soon dengan bahasa Sunda.
10: Oh, bahasa Sunda ya.
2: Tapi
10: judulnya aja.
2: Iringnya itu ke apa? Jadinya itu ke Latin-Latinan.
10: Oh, Latin
2: country,
10: justru.
2: Sama country. Sunda.
10: Country. Ini musik genre country gitu ya? Ya,
2: sama Sunda digabungin.
10: Oh, tetap ada Sundanya. Oke. Nah, ini jadi cenderung kolaborasi berarti kan ini?
2: Ya.
10: Kolaborasi budaya juga gitu ya kan? Sundanya tetap ditampilkan gitu kan? Dan dengan harapan juga melestarikan budaya begitu kan?
2: Betul. Kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik profesional.
10: Oh ya?
2: Ya, dari sama Gamelan Bali gitu.
10: Oke.
2: Okay. Kita sering kolaborasi juga, terus pernah juga kolaborasi sama Rip Adi.
10: Oh, Andi Rip ya.
2: Rip, terus sama ini juga sama Dewa Bujana.
10: Dewa Bujana.
2: Pernah juga.
10: Oh, jadi sudah di kancah nasional juga kan dia gitu ya?
2: Ya.
10: Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event off air gitu ya tampilnya ya, atau direkam juga sama?
2: Di off air, kita sering di festival-festival.
10: Baik, oke. Nah kita pengen tahu dulu nih background dari Kang Deden. Apakah memang otodidak itu belajar musik ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
2: Background saya lulusan S1, lulusan SSI Bandung.
10: Okay.
2: Kalau sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung.
10: Iya. Yeah.
2: Percikaan.
10: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya, Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik, ternyata Kang Den malah cari musik limbah gitu ya, musik ini. Ini terbilang gimana ya, mengejutkan juga nggak sih sebenarnya buat ISBI sendiri gitu?
2: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik, terutama iringan tari-tari. Ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian yang dimana menggunakan alat musik konvensional. Ada yang memang penciptaan yang dimana itu menggunakan alat-alat musik konvensional. Di antaranya kita sering mengirimi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik daur ulang.
10: Jadi dibutuhkan juga dibutuhkan gitu ya musik-musik yang sifatnya explore gitu ya kan, dan yang bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya di ISBI sendiri ya.
2: Ya di ISBI sendiri kan seringlah mengiringi. Mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan atau pekerjaan, penciptaan.
10: Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
2: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang bertambah kayak gitu.
10: Oke. Dan yang masih eksis diantaranya Kang Den atau gimana?
2: Masih ada beberapa orang yang masih eksis.
10: Di luaran sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den?
2: Yang satu kelompok.
10: Satu kelompok.
2: Yang
10: satu kelompok
2: masih eksis. Gitu. Masih eksis ada juga. Ada apa? Ada yang Yudi Arab,
10: Kang Yudi,
2: ada Hendi, ada Tato, ada Rusli. Ada juga teman yang memang dari Bogor ya, Kang Lawe.
10: Kang Lawe juga ada ya. Oke. Nah, Kang Den, buat sebagian orang mungkin saat ini masih terdengar awam dengan istilah musik daur ulang gitu. Apa musik daur ulang itu? Boleh sebenarnya Kang Den boleh ditegaskan kembali seperti apa musik daur ulang?
2: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musiknya dari limbah-limbah sampah yang memang tidak terpakai. Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih. Alat musik daur ulang. Salah satunya ini alat tiup. Ini alat tiup. Ini bekas dari sapu.
10: Sapu,
2: gagang sapu kalau di Sunda. Ini tanduk. Kalau ada hari raya Idul Kurban itu kan banyak tanduk. Kita manfaatkan daripada dibuang, manfaatkan. Ini dari bekas hiasan rumah tangga. Ini ada membrannya kresek.
10: Kresek juga membrannya. Kresek.
2: Dan ini alat tempat peniupnya ini pakai gagang bekas kromen.
10: Baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya, silakan.
2: Tentu aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini.
10: Barang bekas ya gitu ya.
2: Jadi memang tidak menyerupai alat-alat musik
10: biasanya konvensional gitu ya.
2: Ini suaranya seperti ini.
10: Boleh kita coba denger ini.

0: Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk nadanya sendiri akan ada diatonis, ada pentatonis. Kalau musik ini nanti arahnya kemana berarti, Kang Den?
1: Ini dibuat nadanya ke Arab-Arabian.
0: Oh, stylenya ke sana gitu ya. Ini alat tiup. Kemudian ada alat?
1: Itu alat tiup. Ada lagi ini efek.
0: Efek.
1: Ini efek. Mm-hmm. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silo itu ada tempat apa, ada yang pembatasnya ya. Dari kalau silo itu tempel
0: gorden gitu ya,
1: kayak gorden terus ditarik. Nah ini dari situ gagangnya. Ini dari mangkok juga. Mangkok bekas. Ini suaranya seperti ini.
0: Wih, jadi bunyian gitu ya. Oh, ini masuknya nggak, tidak bernada berarti, Kang Den? Tidak bernada ya. Kayak nonton film kartun ya, Kang Den?
1: Ini efek sih.
0: Efek ya, masuknya ke efek ya. Kemudian juga ada ritmis, mungkin masuk juga ada juga alat musik ritmis.
1: Ada juga.
0: Oh, ini
1: salah satu alat
0: ini ya. Ada dawainya ya.
1: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai. Ini bekas galon aqua
0: ya. Yeah.
1: Yang kecil di rumah ada, masih ada. Ada yang gedenya, ada kontrabas.
0: Oh, ukurannya ini beda-beda.
1: Satu dawai.
0: Oh, satu dawai.
1: Kalau pada umumnya kan bass itu 3. Sebenarnya ini kalau cuma satu.
0: Oke.
1: Ini dari bekas galon.
0: Ada membrannya juga di situ ya.
1: Membrannya. Ini bekas ini apa? Bambu. Bambu. Ini bekas akar juga.
0: Nah, kalau itu fungsinya lebih ke nambahin estetik aja gitu kan ya.
1: Nah, kalau ini dari karet helm. Penyangga kalau bawa helm 2 itu di motor sering ada kan, yang jaring-jaring helm.
0: Yeah.
1: Nah, ini dari karet helm.
0: Oh. Oke. Okay. Nah ini
1: siapa nih suaranya? Ini suaranya.
0: Siapa nih suaranya?

0: sama yang lain juga sudah dipakai. Juga suka kolaborasi sama apa?
1: Harmonika.
0: Harmonika.
1: Harmonika.
0: Ini seperti itu.
1: Kayak bass gitu ya. Oh iya. Jadi bisa ngikutin nadanya ya, ada kuncinya kalau gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
0: 132
1: alat musik dari alat musik Limba. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih Kang Den. Kita coba terima dulu ya penelponnya. Kita sapa dulu, halo. Selamat siang. Baik, kita coba halo, selamat siang. Oke.
2: Kang Benny, kita baiknya break dulu deh sebentar ya.
1: Oke, boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp-nya. Boleh di info dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
1: Di 0811-201-540.
2: Ulang lagi boleh.
1: Di 0811-201-540 atau di 0227218075.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya Kang ya.
1: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kesempatan buat penelpon kita ya, yang ingin bergabung bertanya sama narasumber kita yang ada di RRI Bandung. Kang Benny. Ih, suaranya kemana? Angkat lagi. Ih, kagak ada. Kecil banget. Gak kedengeran malah. Kecil banget suaranya. Kenapa tuh, Kang? Apa tadi? Nah, tuh.
2: Gede ya.
1: Nah, tuh. Tadi kagak kedengeran. Orangnya gede, suaranya kok kecil. Oke deh. Kang, udah ada yang bergabung di Bandung, silakan.
2: Iya, kita coba nih sebenarnya yang kering-kering dari tadi sudah ada nih ya. Tapi kita coba sambungkan, mudah-mudahan masuk nih ya.
1: Iya, silakan.
2: Sampurasun, halo. Ini kayaknya belum tersambung nih, halo.
1: Oke deh. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Bo.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, Pongnova, Mbak Alo.
1: Salam budaya Nusantara, Cigu, silakan.
3: Iya. Aduh, sampurasun.
1: Cigu, volume radionya boleh kecil dulu.
3: Oh, sudah jauh nih. Kirain Kang Muer apa siapa nih sekarang?
1: Itu Kang Benny. Kang Benny bisa dengerin suara Cigu, suara penelpon dari Jakarta?
2: Jelas sekali, jelas.
1: Oh, jelas.
3: Bisa kedenger Kang Benny?
1: Bisa. Oke, silakan Cigu.
3: Aduh, berubah nih presenternya nih. Ini sekarang tadinya UF dari Bang Benny Hermansyah,
1: iya. Kalau nggak salah. Supir satunya lagi ada keperluan, naik supir dua.
3: Oh gitu.
1: Iya, perjalanannya agak nanjak-nanjak gitu. Iya, silakan.
3: Nanjak deh ya. Terus narasumber manggil apa nih, Bapak Kang kah?
1: Kang Deden.
3: Kang Deden, sampurasun Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
1: Udah dijawab. Cigu aja suaranya yang tinggian.
3: Ulangi ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi. Gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang?
1: Ya.
3: Pertanyaannya seperti apa ini cara kerjanya nih? Cara kerjanya perkusi ritme atau idofon dan membranofon. Nah, itu ya.
1: Berarti ini cara kerja dari alat musik daur ulang ini.
3: Ya, oke. Instrumen dawai atau kordofon itu apa? Mohon tanggapannya. Itu sudah paham? Jelas ya? Kenapa? Terima kasih banyak.
1: Iya, Bu Guru. Iya.
3: Terus sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Emang dasar guru ya, dia jelasinnya dulu gitu ya. Dia bertanya, kita pula yang disuruh. Udah paham gitu kan, ye? Oke, ke Bandung dulu, Kang.
2: Ini cek gue menyimak banget ya obrolan kita tadi Kang Den ya.
1: Iya.
2: Okay. Bener tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya.
1: Kalau ada dari Bandung Kang Benny, kita angkat dulu, nanti langsung dijawab sama Kang Deden dua pertanyaan.
2: Baik, ini sepertinya ada kendala nih, Po. Kan belum bisa terima telepon.
1: WhatsApp-nya gimana ya? WhatsApp ada yang masuk?
2: WhatsApp-nya, ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu Kang Den ya.
1: Oke.
2: Sekarang nih, pertanyaan tadi Kang Den, cara kerjanya katanya. Masing-masing alat musiknya Kang Den.
4: Ini cara kerja proses penciptaan alat musiknya atau apa nih? Tapi cara kerja... proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih dulu. Memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup dan lain-lainnya. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu. Nah, setelah itu kita eksplor sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang berdawai iru gitu. Kita eksplor tuh dari mulai oh resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini, oh ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rambetan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Yeah. Terus saja ini eksplornya sangat lama, karena tidak 1-2 kali untuk eksplor, ini sampai minimal itu 5 kali eksplor untuk menghasilkan alat musik yang maksimal.
2: Oke.
4: Okay. Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari karet helm tapi dari tali biasa, terus kita dari senar itu hasilnya tidak maksimal
2: gitu ya.
4: Hasilnya dan karet ini pun bekas karet helm, kerjangka helm ini pun kita cari yang memang
2: cocok
4: besar kecilnya jenis dari karet helm tersebut gitu. Dan nanti itu akan dipadukan dengan yang sebagai resonansi sumber suaranya yang di bekas aqua itu kita padukan, jadilah sebuah alat musik.
2: Oh gitu, jadi perlu eksperimen juga betul. Beberapa kali gitu ya sebelum
4: jadi itu harus eksperimen beberapa
2: kali. Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu kan, Den ya. Baru bisa dipilih gitu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini kegunaannya, maksudnya si digunakannya juga beda-beda ya. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya. Ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi ini dari Ambuita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya?
4: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkeng Arsip.
2: Jadi harus ke sana ya?
4: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
2: Oh iya.
4: Suka pengen. Oh pengen lihat dong alat musik terulang kayak gimana. Nah kita kasih workshop.
2: Oh ada workshopnya, cara pembuatan.
4: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
1: Keren, luar biasa.
2: Mereka juga explore gitu sendiri ya.
1: Iya. Keren ya. Sayangnya ayah jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penelpon lagi dari Jakarta, ayah sambungin ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang, waalaikumsalam, Ponopa yang belam-belam, yang cantik. A.A. Benny, A.A. Deden, assalamualaikum, yang sama-sama istrinya baju hitam semua yang cantik dan ganteng.
1: Oke, Bang Leman, silakan.
5: Iya, saya Leman di Tanggamus, Lampung. A.A. Benny, A.A. Deden. Jadi begini pertanyaannya, A.A. Deden, apakah semua alat-alat daur ulang yang bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macam yang sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu.
1: Barang-barang bekas itu bisa dipergunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
5: Iya. Yang kedua itu tadi kan sebanyak 132 ya?
4: 132.
1: 132.
5: Iya, 132. Apakah itu enggak sumpak gitu, enggak ngelihatnya gitu. Deden.
1: Kayak gitu berada saja. di gudang rongsokan gitu ya.
5: Iya, betul.
1: Oke,
5: siap. Terima kasih. Benny. Deden Poropa gitu saja. Oh ya, salam untuk yang ada di Cipata Mandalawang, Raja Mandala yang saya pernah tinggal di sana gitu. Oke, makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua barang bekas bisa dijadikan untuk daur ulang alat musik gitu, Kang?
4: Ya, tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakainya. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. Bisa digunakan alat musik seperti yang ada itu kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk apa dibuat alat musik bass gitu ya, resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan itu alat alat musik yang lainnya gitu. Nah kita dari mula dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu ada sekitar 7 alat musik yang bisa di apa, dibuat dari galon bekas begitu. Ada yang gitar itu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu, ada seperti itu Mbak. Okay. Terus yang kedua, apakah sumpek ya, tentu saja apa banyak ini yang jadi masalahnya, masalah tentang perawatannya ya, perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu kebetulan di Bongkeng itu ada galeri khusus alat-alat musik, jadi memang disimpan apa secara baik-baik si alat
1: musik. Sudah dikemaslah sedemikian rupa ya Kang ya.
4: Iya betul-betul.
1: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu, Kang.
4: Iya. Yeah. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang dari apa menghasilkan ini ya, gitar. Tentu saja kita explore juga, kita pakai ada apa khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita explore juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman gitu, supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Jadi di, apa emang dihubungin sama, dibantu sama apa ini elektronik juga sih, apa elemen-elemen elektronik di dalam alat musik itu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau gitar tinggal colok ya. Nah kayak gitu Mbak.
1: Oke. Tapi ini udah pernah show Kang alat musik daur ulang ini?
4: Sudah. Alhamdulillah kita sudah.
2: Bahkan sudah sama musisi nasional nih Mpo.
1: Oh masa?
4: Kita konser sudah di konser Amal waktu Sumatera Barat, Padang apa Gempa.
1: Iya.
4: Konser lagi di Belgia Mbak.
1: Nah, udah keluar ternyata ya.
4: Sudah alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus, ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda. Gitu.
2: Tapi, iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi Kang Den?
4: Andi Rif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
2: Disimpan di sana.
4: Ini ada beberapa. Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita nggak kasih kalau
1: pinjam lah gitu ya istilahnya ya.
4: Diminta silakan minta tapi memang harus dimanfaatkan. Nah, akhirnya di sana simpen di salah satu museum.
1: Betul. Oh berarti bukan dipinjam, memang dikasih.
2: Diberikan kita kasih, ya.
1: Diberikan. Oh dikasih.
4: Terus satu lagi disimpan di Kanada.
1: Keren.
4: Di Kanada.
1: Keren. Oh berarti komunitasnya Kang itu ini komunitas bukan apa gimana?
4: Iya,
2: sama komunitas ya.
1: Oh iya, berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
4: Betul.
1: Baik.
2: Ini pertanyaannya, Mpo.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau Mpo di rumah punya barang bekas apa nih? Kalau misalnya di tangan Kang Deden ini jadi alat musik.
1: Ayo banyak, mainan anak banyak Kang. Iya kan. Mainan anak
2: bisa gak sih?
4: Bisa. Kita memang butuh ini ya, waktu ya. Untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
2: Oke, baik.
4: Ini kan ada, masih ada beberapa lagi nih.
2: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Po, nih ada nampaknya ada yang
1: masuk. Silakan.
2: Kita coba ya. Selamat siang, Sampurasun.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini ya.
6: Betul.
2: Bang Edo ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
6: Ya, nyapa Jakarta, do Jakarta. Assalamualaikum, blam blam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edo.
6: Langsung aja lah pertanyaannya.
2: Boleh,
6: iya,
2: boleh.
6: Ini dari apa? Dari sampah-sampah lah ibaratnya.
1: Bukan ya, sampah, ini. Bukan sampah, barang oh, daur ulang.
6: Dari daur dari
1: barang, ya, barang ulang. Bekas, barang bekas.
6: Daur ulang. Daur ulang.
1: Nah, yeah.
6: Ya. Itu kan gimana bantuan dari pemerintah sendiri biar musik-musik itu kan biar musik-musik tuh biar tetap lestari gitu.
1: Yeah.
6: Apakah ada untuk dari pemerintahnya sendiri gitu, Bang? Apa okay. Dia berdiri dengan sendiri? Apakah ada bantuan dari pemerintahnya gitu?
1: Oke, okay, baik, Kang Edo.
6: Itu aja deh. Yo. Ini terima kasih
2: Abi. Ya, sama-sama,
1: Kang
6: Edo. Tapi pun.
1: Ya pun. Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Deden dari tadi nih.
2: Langsung dijawab Kang Deden, Bang.
4: Sampai saat ini alhamdulillah
1: belum ada
4: kita
2: mandiri ya.
4: Kali gitu ya.
1: Iya.
4: Dan ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
1: Waduh, gitu. Keren. Ke luar negeri enggak cukup punya duit 10.000 4.000 loh, Kang.
2: Iya, butuh ini itu ya.
1: Iya. Paling tidak itu dolaran loh, Kang.
2: Iya, iya. Jadi Kang Deng gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu
1: iya.
2: Uang sendiri gitu ya?
4: Ya apa kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah
1: mereka. Oh mereka yang tanggung.
4: Gitu. Tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
1: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya. Tapi harapannya nggak munafik pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini ya, kita patut apresiasi dong Kang Benny ya.
2: Iya betul. Banget,
1: bener.
2: Iya.
1: Nanti jangan sampai memang tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang.
4: Ya, kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu mendapatkan predikat gold.
1: Mantap.
4: Dan itu juara satu, hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya itu.
1: Wah, itu perlu jor-joran lagi barangkali Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi betul, gitu ya.
2: Betul.
1: Apalagi kalau kesana itu kan bawa nama negara kita ya betul. Juara satu gitu ya diraih oleh ini dari Indonesia gitu. Wah. Kan? Ya nggak sih Kang?
2: Betul.
1: Ya, betul.
4: Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
2: Nah, ini dia, ya.
1: Bang Fadli, tolong dengar dong, Bang. Ya.
4: Ini tahun 2007.
1: Ih, keren. Kayak kendi ya, Kang?
4: Oh, ini kelihatan ya, Bang?
1: Iya, kelihatan dong.
2: Kayak labu, Mbak.
4: Ini dari Waluh Kukuk.
2: Waluh Kukuk.
4: Waluh Kukuk itu
2: labu,
1: ya labu. Ya bener kan, kayak labu.
4: Kalau Dewa Mabuk itu di Jackie Chan tuh, suka ada yang minum.
2: Iya.
4: Itu dari situ. Nah kita eksplor, kita keringkan, kita keluarkan dalamnya, kita lubangi. Nah ini bekas pagar tetangga, Mbak.
1: Tapi nggak nyolong kan?
4: Nggak, jadi dibuang. Nah ini per.
1: Okay. Oh itu per.
4: Nah ini yang mahalnya, Mbak.
1: Okay. Apa itu?
4: Ini nggak ada di sini pernya. Kita dapat dari rongsokan di Jerman.
1: Wow. Oh itu beda pernya luar negeri sama beda. Pernya kita beda ya?
4: Beda. Ini elastisnya lebih apa? Lebih bagus lah.
1: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh Kang?
4: Ini kayak gini.
2: Nanti cobain ya.
1: Iya.
2: Wow. Waduh Pak.
1: Oh kalau di saya kurang kedengaran Mas. Oke lah, deskripsiin Kang Benny kayak apa itu?
2: Iya, kalau Benny justru jadi malah ingat pengen angkat jemuran, Bo.
1: Kurang asin. Penanda ini, angkat mau hujan kalau gitu ya.
2: Kalau Benny tebak ini, Bo, kayak kilat gitu ya.
1: Suara gemuruh gitu ya.
4: Suara petir.
1: Oke deh.
2: Kan?
1: Baik. Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini, Kang Deden. Satu menit buat Kang Deden, jadi harapan kedepannya seperti apa? Satu menit, Kang.
4: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
1: Amin.
4: Bahwa sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
1: Ah, keren, luar biasa. Dalam ya. Oke dah. Dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi ya, Kang Beni ya.
2: Betul.
1: Semoga ini acara SBN kali ini didengarkan oleh Kemenbud ya, Kementerian
2: Kemenbud ya.
1: Ya, kebudayaan ya, berarti ya Kang ya. Oke dah. Lanjutkan, teruskan ya Kang, semangat terus. Kang Beni terima kasih.
2: Sama-sama Po, terima kasih juga.
1: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
4: Terima kasih juga Mbak.
1: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: budaya. Katrisala merupakan kue tradisional khas masyarakat Bugis yang telah ada sejak lama dan sering disajikan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan dan syukuran. Kue ini terbuat dari beras ketan, santan, gula merah, dan telur, sehingga memiliki rasa manis dengan tekstur lembut. Secara historis, Katrisala dipercaya berasal dari tradisi kuliner masyarakat Bugis yang memanfaatkan bahan lokal sederhana menjadi hidangan bernilai tinggi. Selain sebagai makanan, kue ini juga memiliki makna filosofis, yaitu melambangkan kebahagiaan, keharmonisan, dan harapan akan kehidupan yang manis, sehingga sering dihadirkan dalam momen penting sebagai simbol doa dan kebersamaan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Sore hari ini kembali bersama di acara Siri Napace, senandung lirik lagu Napro 4 Jazz. Nah, ada beberapa pilihan lagu nanti bisa Anda request, nanti kita sebutkan, tapi saya tidak sendirian hari ini. Saya bersama Pati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, gimana sore hari ini kita mau ngobrolin tentang apa nih Pati? Bagusnya kita cerita-cerita tentang kegiatan wajib biasanya di sore hari ya.
1: Yeah.
0: Kalau Pati biasanya kalau di tidak kuliah biasanya di sore-sore hari itu biasanya apa aktivitasnya kalau di sore hari?
1: Pergi nyore sama teman-teman.
0: Pergi nyore. Nyorenya itu pakai apa? Maksudnya jogging kah atau
1: lihat matahari terbenam?
0: Oh, melihat matahari terbenam. Yeah. Apa sih nikmatnya kalau melihat matahari terbenam?
1: Healing kata anak.
0: Oh, healing. Oke. Okay. Waduh, malu-malu nanti mataharinya diliatin. Maksudnya lihat matahari terbenam, Dik, ada sendiri rasa healingnya itu ketika melihat terbenam matahari. Biasanya di mana? Di Panlos atau
1: iya, atau di CPI. Bagus CPI. Sekali sunsetnya di sana.
0: Oh, kalau saya biasa di Hanuja. Kalau sore-sore pikir lihat itu pesawat. Di sore hari kan dekat rumah saya dari bandara. Atau biasa juga pikir di GOR. Jogging, lari-lari lari-lari sore. Nah, sahabat budaya juga kita mau tahu nih apa kegiatan wajibnya biasa di sore hari. Boleh bergabung, tapi ada juga beberapa pilihan lagu yang nanti bisa direquest di sore hari ini ya. Ada lagu Bugis, Depan Asau Pediku dari Dewi Kadi. Kemudian Nina Natsir judulnya Oh Titik-titik. Kemudian Lely Sagita, Sarak Malapi. Iwan Tompo, Sumbang Kacaya. Ini ada beberapa pilihan lagu, ada yang lama, ada yang baru. Ada juga Melani Lida, Minas Haryatingku, Indra Kahar HS, Manggeku. Kita terima yang mana dulu ini, saya bingung. Terima lewat telepon WA-mu dulu, Dik. Oke, sudah ada yang bergabung nih. Assalamualaikum, Siri Napace. Kita dengar nih.
1: Kecil.
0: Dari Bu Sinta di MU. Dengan siapa?
2: Dengan Bu Sinta di MU.
0: Oke, Bu Sinta di MU, gimana kabarnya Bu Sinta? Mau pilih lagu yang mana nih?
2: Indar. Sumbang Kacaya.
0: Oh, Sumbang Kacaya dari Iwan Tompo. Kalau Ibu Ina biasanya siapa namanya? Ibu Sinta ya?
2: Sinta.
0: Kalau sore-sore begini biasanya selepas asarkah biasanya apa kegiatan wajibnya ini?
2: Sore-sore begini anak mengaji dulu dihadapi.
0: Ngaji-ngaji. Oh, ada mengaji. Wah, ini bagus ini. Oh, jadi mengajinya di sore hari anak-anak. Habis itu masuk ke dapur rekaman ya. Oh gitu, nggak masuk di dapur rekaman. Maksudnya masuk masak-masak gitu. Biasanya kan kalau ibu-ibu sore-sore. Oh, ada dia masak. Oke, ditunggu lagunya ya.
2: Iya. Salam sehat.
0: Oke, terima kasih. Kita terima di telepon biasa lagi. Assalamualaikum, Siri Napace.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, Siri Napace. Senandung.
3: Tahu, bilang apa?
0: Senandung, lirik lagu Napro 4 Jazz.
3: Senandung, lirik lagu Napro 4 Jazz.
0: Dari siapa dan di mana? Dari siapa? Bukannya dari
3: Bone? Ini orang Bo ya.
0: Dari Bone.
3: Ambo kenapa kecil sekali suaranya ini di telepon kayak ada gangguan begitu?
0: Oh, ada gangguan. Kita bacakan dulu surat.
3: Ini apa? Kayak dari tadi malam gitu begini teleponnya kecil.
0: Bagaimana kalau kita sama-sama bacakan surat Yasin supaya hilang gangguan atau ayat kursi? Coba Ica bacakan dulu ayat kursi supaya hilang kegangguannya. Ica.
3: Ya.
0: Biasanya apa kegiatannya di sore hari kalau sudah salat asar biasanya?
3: Oh. Kalau aku itu biasanya nyapu-nyapu halaman.
0: Nyapu-nyapu halaman.
3: Habis itu kayak itu bunga-bunga di pot-pot itu kebersihin.
0: Iya.
3: Kayak gitu sih.
0: Oh, itu aja ya wajibnya kalau sunnahnya.
3: Paling juga yang karena aja di depan sini aja bolak-balik itu.
0: Iya, bertanya Kinces, kenapa barusan menelpon lagi? Ada Inces di sampingku
3: ini. Ya Allah, saya gak nyambung nih ngomongnya.
0: Kenapa Be menelpon lagi, barusan menelpon lagi? Lamanya tidak pernah menelpon.
3: Tapi ini kayak ganggu-gangguan, ganggu-ganggu.
0: Oh, gak suka ganggu-ganggu.
3: Ambo, yeah. Ica mau ini Be kasih tahu.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau angkat telepon Ambo gantian, telepon biasa, telepon WA ya.
0: Oh, begitu ya, dia diganti-gantiannya.
3: Dan kadang tuh angkat teleponnya sampai 3 kali, telepon WA, ini, terus teleponnya biasa dicuekin, gak diangkat angkat, kan kena putus.
0: Tapi gitu. Ini Ica tuh tidak diangkat, dipencet Ji.
3: Jadi ganti-gantian diangkat, tapi kadang juga ini telepon biasa diangkat, tapi gangguan kayak tadi malam kan ya?
0: Iya.
3: Gak nyambung ngomongnya soalnya, emang begitu kayak ganggu-gangguan kalau malam-malam.
0: Oh malam-malam PD baru ganggu.
3: Aku mau lagu dong, apa tadi lagunya?
0: Ada lagunya Dewi Kadi, Depenasau Pediku, ada juga Sarap Malapi, Minasa Atingku dari Melani Lida. Ya. Itu mau? Minasa Atingku.
3: Apa tadi?
0: Minasa Atiku.
3: Manggeku.
0: Oh, Manggeku. Manggeku? Indra Kahar. Enggak tahu apa itu
1: Manggeku. Itu. Manggeku itu Bapak.
0: Oh, Bapak yeah. Bede.
3: Kasar. Oh iya, Mama.
0: Iya. Yeah.
3: Bapak. Omaku, Bapakku.
0: Amboku. Iya.
3: Oke. Ya, mau sebuah
0: ya. Iya, ditunggu Pale ya, Ica.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum, Sirina Pace.
4: Mas, Sirina Pace.
0: Ye, yeah, Senandung
4: lirik laguna perompak. Yes.
0: Nah, baca ini pasti. Kentang kalau dibaca. Tena hafal, tidak baca.
4: Aku tulis.
0: Nah, tulis di depannya.
4: Lagunya, okay. Ada lagunya judulnya Ikut Saja.
0: Ikut saja. Nah, tahu.
4: Oke, Nanda.
0: Iya, yeah, mau cerita dulu.
4: Kalau suara seperti sorry. ini kan sudah memianu.
0: Iya.
4: Yeah. Sembahyang, tapi biasanya
0: habis sholat
4: ambil jemuran, lipat-lipat.
0: Iya tuh, ambil
1: jemuran.
4: Bantu-bantu
1: istri.
0: Bantu-bantu bang istri ya, demi kah?
4: Tidak ada.
0: Tidak ada, itu.
4: Libur ini.
0: Masih anak muda tahu.
4: Oke.
0: Masih muda, maksudnya jiwanya muda.
4: Pokoknya kalau tembus kak, ya sudah sekali kurasa.
0: Alhamdulillah.
4: Selama kepain anda semuanya bertugas karena ada nih panggilan ini mengurus sembahyang asar.
0: Iya.
4: Terima kasih. Lagunya ikutan ya.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada tadi Pak Marsuki ya. Ternyata banyak macamnya kegiatannya di sore hari. Saya kira sama semua sore hari itu biasanya pergi jogging.
1: Iya, beda-beda.
0: Tapi kalau kita memang rutinitas itu setiap hari ya.
1: Iya, kalau enggak kerja tugas,
0: kerja tugas
1: di rumah saja.
0: Oke. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu dua lagu. Tadi sudah ada yang request lagunya Sumbang Kacaya dan juga Manggeku Indra Kahar HS. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu.

0: Oke, Pati kembali lagi di acara apa? Siri Napace. Senandung Lirik Laguna Pro 4 Chess. Kita orang mana sih?
1: Makassar.
0: Oh, Makassar. Pasti lancar bilang chess-nya.
1: Iya, chess.
0: Iya, chess. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Siri Napace.
2: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Chess.
0: Teh, yang yeah. Momentum kalau orang Makassar yang bilang chess. Iya, gimana iya, kabar tak? Sehat-sehat?
1: Sore
0: juga. Pak Radin, kita mau pilih lagu dulu.
2: Apa lagunya ini?
0: Mina Saatiku dari Melani, kemudian Dek Panasau Pediku dari Indar Dewi. Ada Pak Tenung, Sukaina, Panggaingku, Anggung Sasmita. Gimana?
2: Panggaingku.
0: Oke, biasanya kalau sore-sore Pak Radin, apa kegiatan tak? Biasanya kalau sudah sholat, biasanya apa dilakukan kegiatannya di sore-sore hari?
2: Hai, duduk-duduk ini, minum-minum air panas.
0: Wih, air panas dingin.
2: Jaga-jaga jualan ini. Lihat jualan.
0: Oh, jaga jualan, tahu. Patin. Biasa kita bantu burung.
2: Oke, ambo.
0: Yeay, oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk-duduk sambil minum minum air panas tahu.
1: Kira saya tinggi juga nyorek saya.
0: Oke, selanjutnya yang mau bergabung kami undang di 0811 400 9250. Kita terima dulu penelpon biasa. Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Ya. Siri,
3: Assalamualaikum.
0: Siri Napace.
3: Senandung Lirik Lagunya Pro 4 Chess.
0: Wih, yeah. Semangat duduk. Dengan siapa Chess?
3: Ibu Nur Intan Chess.
0: Ada salam dari Mbak Dewi, Bu Nur Intan. Iya. Kalau Bu Nur Intan ini masih ada penyiar yang belum lihat. Penasaran Ki dengan penyiar-penyiar yang lain. Kalau Kavi sudah dilihat orangnya.
3: Sudah bisa lihat, tinggal Dembaji.
0: Tinggal Dembaji. Pak
3: Antis sudah, Bun Riang.
0: Iya, Bun Rintan. Pilih lagu dulu, mau pilih lagu yang mana nih?
3: Itu, ada lagu yang lagu Mandar itu, yang duet gitu, itu yang saya pernah tanya sama Bun.
0: Panjang sekali, 14 menit.
3: Iya, ada lagu itu.
0: Lagunya Richard itu. Nggak
3: ini masuk. Bagusnya itu lagu.
0: Iya, nanti belum masuk di playlist disiapkan ini. Ada yang disiapkan oleh MD.
3: Iya, masukkan nanti di.
0: Iya, nanti di.
3: Sering diputar gitu, bagusnya itu lagu.
1: Harus kita diputar.
0: Iya,
1: itu.
0: Diputar begini, dikasih putar-putar.
1: Putar-putar.
0: Iya. Yang ada mau dulu Dik, kita pilih yang mana ini? Ada lagunya Sarak Malapi, ada Mina Saatiku, ada Patenung, Mata Kenari Lainnya, Sere Sinana. Sere Cinana. Sere Cinana.
3: Iya. Yeah.
0: Oke. Baik. Yeah. Kalau
3: terima kasih.
0: Tunggu dulu cerita-cerita Ki dulu.
3: Oh, masih ada.
0: Iya. Yeah. Temanya
3: monitor baru
0: saya. Temanya kita ini sore, apa nih kegiatan wajibnya biasa atau rutinnya biasanya di sore hari? Yeah. Kalau sudah sholat santai terus apa biasa kegiatan tak?
3: Ya, kalau sore-sore itu sambil dengerin radio, terus sambil juga masak itu.
0: Oh, masak. Oh.
3: Iya.
0: Nggak pernah jigosong.
3: Kalau ada, iya. Kalau tidak ada kita beli di luar itu di pinggir jalan makanan yang sudah jadi.
0: Oh iya.
3: Pulangnya itu kan sudah beres semua Bung Ruslan.
0: Iya.
3: Kita ya ambil Al-Quran ngaji-ngaji.
0: Wih,
3: kan sudah salat. Kita ambil Quran kita ngaji ibu.
0: Ini yang harus dicontoh ini agenda rutinnya ini sore-sore.
1: Mengaji.
3: Karena itu penting itu untuk mengingat kepada Tuhan.
0: Iya
1: betul.
0: Apalagi tidak pernah mimpi jogging atau apa?
3: Kalau pergi belanja itu
0: jogging mie itu deh sambil
3: kan agak-agak jauh ada setengah kilo.
0: Oh,
3: jadi kalau pulang pergi itu ada yang 1 kilo sehat sih.
0: Iya maksudnya jalan kaki ini pergi belanja. Iya.
3: Oh. Jalan kaki karena mau kita tunggu bentor biasa lama.
0: Iya tahu.
3: Daripada kita lama-lama menunggu.
0: Jangan tunggu lama-lama nanti lama-lama. Oke Pak Le, makasih Bu Intan.
3: Yes.
0: Sehat selalu.
3: Terima kasih Bu Intan. Dan iya. Itu siapa di samping kita itu?
1: Pati
3: dia Anita. Selamat bertugas Kidi.
1: Iya.
3: Sehat selalu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pati
0: nanti bisa menjadi penyiar ini kalau sudah PKL tuh. Mudah-mudahan nanti jadi penyiar tuh.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Senandung diri laguna perempat ce.
1: Iya, oh. Nah hafal kita wah.
0: Nah hafal kita wah di luar kepala. Iya. Di luar
1: hafal kita wah.

0: Kancane iku Datu Maringgi yo.
1: Nggih, iku lagi
0: nambang. Oh iyo, iyo Raiso. Apa biasa kegiatannya sore-sore?
1: Kalau sudah sholat itu ya sambil dengarkan radio.
0: Radio apa biasa kita dengar?
1: Ya, radio FM ini. Baru nonton sinetron. Wah. Habis bersih-bersih, nyapu top, sholat, asar. Iya. Terus dengarkan radio ini.
0: Iya, radio ini ya. Maksudnya sebut kita tahu yang mana.
1: Radio RRI.
0: Oh, RRI kan ada tiga.
1: RRI Prompat.
0: Prompat tuh, oh, iya,
2: iya. Jelas biasa. Itu karena hafal kita di.
0: Oke.
1: Baru nonton TV, nonton sinetron.
0: Oh, sinetron. Ada ke sinetron sore-sore biasanya itu sudah pi maghrib.
1: I ada. Oh, TV.
0: Lamanya tidak pernah nggak nonton sinetron.
1: TV. Sore ada mau SCTV, Indosiar.
0: Bu, deh pecinta, pecinta sinetron pale.
1: Kalau pagi jalan-jalan, kalau sore tidak.
0: Oh.
2: Olahraga tak? Iya. Kita pagi di.
0: Pagi pi
1: olahraga. Iya, habis sholat subuh, jalan sampai 3 kilo
0: itu. Wih, kenceng juga, sehat alhamdulillah ya.
1: Iya, walaupun sudah tua, nenek-nenek.
0: Justru itu sehat itu jalan kaki.
1: Iya.
0: Olahraga yang paling direkomendasikan. Iya. Oke, okay, Pale. Ditunggu mengikut makili lagunya.
1: Oh iya, enggak iya. Apa-apa, yang penting sudah monitor.
0: Salam sama sinten jenenge pasangane?
1: Pak Udin.
0: Pak Udin, nggih.
1: Jalar kula tuh Pak Udin.
0: Nggih, bojone.
1: Jalar itu suami.
0: Oh, iku bahasa Jawa apa iku? Sing halus ya.
1: Bahasa Jawa itu kalau jalar itu suami.
0: Oh, saya kira bojo.
1: Bojo itu kan kasar, kasar Surabaya. Ya.
0: Oh alah, aku kasar berarti ini. Punten ge. Kan punten.
1: Jawane halus.
0: Oh halus.
1: Punten nuwun ge.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih dari siapa lagi tadi nih, Bu Siti Nurbaya. Siti Nurbaya itu zamannya Samsul Bahri.
2: Enggak ku dapat kisah saya. Oh, enggak
0: kita dapat sih. Paling tersanjung jina dapat karena ada dulu filmnya tersanjung itu lah mana. Oke, kita terima lagi penelpon biasa. Ganti-ganti yang kata Ica tadi dari Bone. Assalamualaikum. Terputus. Semangat dulu Kabela. Silakan dicoba kembali ya sahabat budaya di 0811 400 9250. Oke. Oke, assalamualaikum. Siri, kenapa C?
3: Lagu lirik, lagunya Prompat C.
0: Iya tahu, dengan siapa Ces?
3: Apa beda?
0: Ah?
3: Dari Mas Albert lah.
0: Dari Kak Nuri, Kak Nuri di Deliwang, Kak Deliwang di Nuri, cocok mi?
3: Iya, suara Albert lagi batu-batu ini, selamat siang, oke.
0: Oh, kenapa bisa serak-serak bahasa nah musim kemarau ini?
3: Ayo sarapan, oh, sudah sarapan.
0: Sudah
3: berapa kali?
0: Sudah berapa kali ini dikasih sarapan?
3: Tidak.
0: Istirahat dulu Deliwang, jangan pergi terus konser dulu. Keluar terus ki kapan konser?
3: Ya. Yeah.
0: Keluar terus ki dulu konser kapan?
3: Pasti kan. Nah, kalau tinggal ke di rumah apa dibikin keruslah.
0: Oh, jadi sore-sore begini biasanya apa kegiatannya Deliwang?
3: Santai, lagi istirahat dulu ini.
0: Oh, santai aja.
3: Iya,
0: santai kan itu banyak, bisa tidur, bisa iya. Duduk.
3: Tapi saya cukup sekali nih hari pulang Pak. Kena tarik peringatan di Denruka.
0: Oh Denruka, iya tahu. Sama Mbak Neng.
3: Acara kafe.
0: Iya.
3: Sama Mbak Dewi.
0: Oke. Okay.
3: Masih ada Mbak Dewi situ?
0: Iya, masih ada Ji.
3: Salam ke sama Mbak Dewi.
0: Salamnya tahu Inces. Salam balik.
3: Iya. Hmm. Apa lagunya nih?
0: Lagunya tawa tadi na request ada Pangaingku ya, kemudian Seere Cina.
3: Iya, apa dimaksud ini? Itu
0: di tadi kegiatan oh. Apa biasanya kita
3: oh, lakukan? Oh, kegiatan.
0: Kalau
3: kalau sore tak bagus suara karaoke yang kalau bagus suara tapi ini tak karaoke dulu.
0: Oh, kita
2: istirahat lagi dulu.
0: Oh iya, tahu istirahat.
3: Kamu di mana itu?
0: Ya, yeah, ada Patin. Pati.
2: Fati.
3: Bukan oh, Pati.
0: Iya,
3: Pati. Iya, apa saya ngamuk?
0: Iya.
3: Menang kita Argentina.
0: Oh, deh.

0: Pantas makanya sekali ki Deliwang. Kita fansnya Argentina tuh?
1: Hah?
0: Kita fansnya Argentina.
1: Banyak nih, CPS ku hilang. Saya bukan saya fansnya Argentina kan nak tapi sukses kita buat. Okay. Kalah Inggris.
0: Kalah Inggris.
1: Mati. Kalah Inggris tadi malam.
0: Jangan-jangan nanti nak bawa semua mi kunci-kunci Inggris pulang ini.
1: Iya. Langsung pulang.
0: Oke, Deliwang.
1: Iya, oke,
0: saya
1: enggak bawa.
0: Iya.
1: Bertugas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih dulu kelong ya. Sudah 4 penelpon tadi Pak Tidi. Sebentar lagi kita buka lagi. Lagu dari Anggun Sasmita, Panggaingku.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

0: Oke, balik lagi di acara Sirina Pace. Tentunya masih bersama saya Ruslan dan juga
1: Fatin.
0: Oke, Fatin. Kita tadi sudah beberapa penelpon yang sudah request lagu dan sudah banyak cerita-cerita tentang kegiatan di sore hari ya.
1: Iya.
0: Oke, siapa tahu ada mungkin sahabat budaya yang lain yang punya aktivitas yang beda dengan yang lain. Kan ada juga itu di daerah itu biasanya pergi mancing.
1: Iya, kalau bapak-bapak.
0: Bapak-bapak. Ibu-ibu juga.
1: Kalau ibu-ibu pasti masak sore, mi tahu.
0: Oh iya, tahu Adi. Oke. Okay. Atau mungkin ada aktivitas lainnya ya, selain mungkin olahraga, ada mungkin kegiatan-kegiatan hobi lainnya di sore hari. Silakan gabung di 0811 400 9250 ya. Kami tunggu semuanya yang mau bergabung. Kami buka semua line telepon nih, WA, telepon biasa. Boleh di 0811 400 9250. Yang lain silakan ditunggu kebersamaannya semuanya. Mungkin sudah pada semua pergi beraktivitas ini Patin.
1: Iya.
0: Dan yang mau bergabung. Oke, nampaknya ada yang sudah bergabung lewat telepon biasa. Assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Halo.
0: Ye, yeah, Sirina Pace.
2: Pasangan dong lirik, bangun apelon Pace.
0: Dengan siapa? Ye, yeah, dengan siapa?
2: Dan Nurmalam, Mbak.
0: Ibu Nurmala, monitornya dikecilkan dulu sedikit.
2: Ya,
0: supaya
2: sudah.
0: Lagi-lagi.
2: Agraria.
0: Ya, sedikit. Oh iya, Ibu. Ibu ya. Nurmala di Agraria.
2: Ya.
0: Oke, gimana? Sehat?
2: Kenapa, Mbak?
0: Gimana kabar tak sehat?
2: Baik, sehat.
0: Oke, kita mau dengarkan lagu apa dulu nih?
2: Apa lagunya, Mbak?
0: Ada Patenung Sukaina Minasa Atingku dari Melani.
2: Minasa Atingku.
0: Minasa Atingku. Ya. Biasanya Ibu Nurmala sore-sore begini apa kegiatan tak?
2: Kenapa?
0: Apa biasa kegiatan tak sore-sore kalau?
2: Kalau kegiatan?
0: Ya.
2: Kegiatan biasa?
0: Iya, apa biasa kegiatan tak?
2: Ya, itu kegiatan dengar-dengar lagu, kompak.
0: Iya.
2: Ya, biasa nonton televisi.
0: Nonton TV.
2: Tidak paling pergi.
0: Apa kita nonton kalau sore-sore? Sinetron juga?
2: Sinetron.
0: Oh, pecinta sinetron semua.
2: Dari dulu suka sinetron.
0: Iya, Dik. Kenapa itu, Dik? Ibu-ibu suka sinetron.
2: Apalagi ada dulu tuh sinetron namanya Tersanjung.
0: Oh, Tersanjung. Tidak mau berhenti-berhenti.
2: Tersanjung atau Tersanjung?
0: Tersanjung.
2: Bertahun-tahun dimainkan, tidak bisa habis.
0: Tidak mau habis-habis. Aku ingat dulu itu. Masih SMA kan dulu itu, Dik. Kita juga.
2: Tapi lebih banyak saya dengar terempat, dulu kan santer empat tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Itu sandiwaranya butir-butir pasir di laut.
0: Oh iya.
2: Suka sekali kadang butir pasir laut dulu.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, yang paling buat.
0: Iya.
2: Yeah. Lagunya beli.
0: Iya.
2: Yeah. Ya itu tadi.
0: Terima kasih.
2: Yeah. Terima kasih Bu.
0: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, besar sekali monitornya bila jadi feedback.
1: Iya.
0: Assalamualaikum, Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam, Senandung Lirik, Laguna Pro 4 C.
0: Iya, dari
3: Ibu Harsina.
0: Harsina. Oke, di Paropo. Gimana kabarnya Ibu Harsina?
3: Alhamdulillah. Sehat-sehat.
0: Iya. Sehat-sehat.
3: Kita iya. Yeah, sehat berdua itu. Ada siapa nih?
1: Fatih.
0: Fatih.
3: Om adik magang, iya sehat selalu berdua,
1: terima kasih.
3: Sama keluarga.
0: Iya, Ibu Harsina mau pilih lagu dulu, apa judul lagu tak?
3: Ada. Masih ada lagu Makassar kah?
0: Woi lagu Makassar, naborun semua mini lagu Makassar.
3: Iya.
0: Mangepala Riana, nah kemudian Basa Mami.
3: Itu mah
0: Basa Mami. Kenapa bisa bahasa nah musim kemarau ini? Mungkin karena berkeringat dia.
1: Mandi keringat.
3: Keringat.
0: Oh, mandi keringat Ki.
3: Mandi keringat.
0: Iya, Pale. Oke, kalau kita apa biasa sore-sore kegiatan tak?
3: Masak-masak.
0: Masak-masak.
3: Apa mau dimakan? Masak.
0: Iya.
3: Sambil dengar radio.
0: Oh, enggak pernah dihangus kalau sambil dengar radio.
3: Tidak karena berkegiatan Ji.
0: Oh iya, dia beda kalau nonton TV dia biasa dilupa Ki.
3: Iya kalau
0: masak.
3: Radio kan enak biar di luar Ki ditetak Ji.
0: Didengar di.
3: didengar.
0: Iya, itu kelebihannya radio. Kalau televisi,
3: iya, gunanya radio
0: pasti gosong. Iya, Pak. Ditunggu lagunya.
3: Iya, makasih.
0: Iya.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Harsina di Paropo ya. Selanjutnya yang mau bergabung kami masih nantikan di 0811-400-9250. Tapi kayaknya sampai jam 4 ya. 16 ya. Mau minta pamit Pak Tin. Dik, makasih Pak Tin sudah temani saya 1 jam. Mudah-mudahan besok-besok ikut lagi ya supaya tambah banyak dapat ilmu tentang broadcastingnya ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Pak Tin. Dan juga sahabat budaya yang semuanya mau bergabung, kami nantikan di 0811-400-9250. Jadi Pak Tin sudah pamit, tinggal Ambo yang meneruskan kebersamaan saya sahabat budaya. Hingga nanti di jam 17 waktu Indonesia Tengah, masih ada beberapa nanti pilihan lagu. Nanti saya masih tambah lagu Makassar ya, karena tadi penelpon-penelpon semuanya sudah ambil lagu Makassar. Ada beberapa lagu yang masih tersisa, ada Minasa Hatiku, kemudian Depa Nasau Pediku, ada Patenung, Mata Keri lainnya. Tapi kita kasih dulu lagu sahabat budaya karena sudah dua penelpon tadi yang request lagu. Minasa Hatiku dari Meiranih dari Lida.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Intan.
0: Pagi, Pak Rudi. Sudah dengar belum? Di desa kita sekarang ada koperasi desa Merah Putih.
1: Koperasi? Saya udah capek dengar janji, Bu. Semua cuma manis di awal.
0: Koperasi Merah Putih itu bukan cuma janji, Pak Rudi. Di koperasi ini, semua warga punya suara, punya hak, dan bisa mulai usaha kecil tanpa beban besar. Dan saling gotong royong.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Baik sahabat budaya, masih bersama di acara Sirina Pace ya, Senandung Lirik Laguna Pro 4C. Silakan di 0811-400-9250. Assalamualaikum. Sirina Pace.
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Iya, dari?
1: Dari Ibu Marlina di Veteran Utara.
0: Marlina di Veteran Utara. Iya. Gimana kabar tak, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat ya Mbok.
0: Kita mau dengarkan lagu apa ini?
1: Mbok, saya kurang monitor. Barusan monitor ini apa? Bisa disebut di lagunya?
0: Oke, lagunya Sarak Malapi, Depana Saupediku.
1: Itu mau Mbok, Depana Saupediku.
0: Oh iya, oke. Iya. Nah, temanya tentang sore-sore biasanya apa kegiatan wajibnya nih? Kegiatan rutin di sore-sore. Iya.
1: Kalau saya itu bukan, saya lagi terapi kok dong. Jadi kalau sore itu istirahat sih.
0: Iya. Oh.
1: Iya.
0: Jadi istirahat.
1: Lagi duduk-duduk aja ya, Mbok. Sore-sore itu duduk-duduk menikmati udara sore.
0: Iya.
1: Karena masih panas juga nah.
0: Terapi apa itu maksudnya yang terapi?
1: Kalau saya, Mbok.
0: Iya.
1: Kalau saya itu cuci darah.
0: Oh, kodong. Iya. Berapa tahun mungkin kodong?
1: Saya tuh cuci darah 2 kali 1 minggu dan sudah hampir 3 tahun.
0: Masya Allah, sabar Ki.
1: Iya.
0: Emang butuh perjuangan, Di. Ada iya, juga tetangga saya memang begitu. Biasanya kalau telat kodong, biasa sakit, Di.
1: Iya, kalau enggak cuci darah itu, Mbok, sudah bagaimana, Di? Karena cuci darah, alat cuci darah itu adalah ginjal kedua
0: ya,
1: dari saya itu, Mbok.
0: Masya Allah, luar biasa. Iya.
1: Tapi alhamdulillah sehat-sehat ya, Mbok. Cuma kalau jalan itu memang agak orang bilang tap pere-pere, Bi.
0: Iya. Anu juga, Di, kalau cuaca dingin biasa juga pengaruh ya.
1: Iya, anu menggigil, Mbok.
0: Menggigil, iya. Karena ada tetangga.
1: Makanya memang harus.
0: Ada juga tetangga saya begitu kok dong setiap hari. Iya. Dua kali.
1: Kadang itu enggak dipuam, Mbok, toh. Sehat-sehat jaki tiba-tiba, weh. Kita kena karena kita terbanyak minum cairan makanya nggak bisa keluar racun.
0: Berarti harus diatur juga minumnya, Di.
1: Mbok.
0: Oke, makasih
1: banyak sekali pantangannya, Mbok.
0: Butuh memang kesabaran, mudah-mudahan itu ujian yang menghapuskan anu, Di.
1: Lamanya sabar. Itu Mbok, saya sabar terus kesen sampai meninggal almarhum dia di juduan dari saya, padahal saya yang cuci air duluan.
0: Oh, almarhum juga begitu, kodong?
1: Tidak, Mbok. Tapi dia lebih parah lagi, kanker hati dia.
0: Kodong.
1: Jadi, udah nih. Dan sekarang cuci darah harus jalan sendiri. Dulu kan selalu ditemani, sekarang jalan sendiri.
0: Di Wahidin, Ge?
1: Iya.
0: Oh iya, sabar. Ini mudah-mudahan cepat.
1: Iya, Mbok. Makasih banyak, iya.
0: Baik, terima kasih, Bu Marlina.
1: Iya, makasih, Mbok. Lanjut tugas, Ki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, selanjutnya kita terima telepon biasa lagi. Assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dari?
2: Aku anu, Mbok, Andi Taraf di Bone Camping, Andi Taraf.
0: Andi Taraf di Bone.
2: Andi Taraf Bone Camping, Mbok.
0: Gimana kabar, tak? Sehat?
2: Ya, alhamdulillah, Mbok ini. Saya ini, walaupun. Saya baru menerima sini. Salah asal, Mbok, Mbok.
0: Iya. Oke, lagunya apa nih kita mau pilih? Ada
2: lagunya itu apa anu? Itu lagunya apa tadi itu? Coba semua, Mbok. Sama apa? Apa judulnya tadi?
0: Ada judulnya Sarak Malapi. Ada Patenung. Ada Patenung.
2: Itu Patenung, Mbok.
0: Oh iya.
2: Itu Patenung.
0: Oke, Pale. Kalau sore-sore apa biasa kegiatan tadi?
2: Itu, Mbok. Cukup berkenan saya itu kalau sore-sore, Mbok. Biasa saya bakal dari masjid.
0: Iya.
2: Kalau tak sampai saya sehat di sini, duduk-duduk minum air putih dengan roti pawak. Baru sambil putar-putar main karaoke di sini di rumah. Saya sama sahau gitu main karaoke saya, Mbok.
0: Oh, suka, Di.
2: Wah, hobi ku main karaoke. Biasa berlutut dari salong, cari lagu apapun yang ku suka, lagu lama bisa, lagu baru boleh.
0: Lagu timur juga bisa.
2: Iya, pokoknya Mbok, lagu pop bisa, lagu dangdut boleh. Lagu bugis lebih-lebih. Karena saya itu, Mbok, memang jiwa musik.
0: Oh iya.
2: Boleh kata terakhir termalam tanpa musik begitu.
0: Wah, masya Allah, luar biasa.
2: Saya itu, Mbok, aneh seni-seni musik, seni baca Al-Quran, seni-seni, pokoknya seni-seni.
0: Iya.
2: Kemudian juga kadang yang lainnya itu kan bisnis-bisnis dari pasar ke pasar lah.
0: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Saya cari apapun dalam kehidupan sehari-hari.
0: Oke.
2: Okay. Itu sekedar informasi yang bawa kepada
0: kepala. Iya,
2: makasih. Saya kepada Ambo. Ya begitu kan Ambo.
0: Iya.
2: Yeah. Yang ditaraf di Bonus Jam ini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ambo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontaro.
0: Sirin apa Aceh bukan Kelontaro.
3: Apa Aceh, senandung lirik lagunya From Aceh.
0: Iya, dengan
3: siapa? Maaf, lupa,
0: dengan lupa. Pak Ahmad Yani Tasmo di Bon di Sopeng ya.
3: Iya, di Sopeng.
0: Oke, Pak Ahmad Yani, kalau kita biasanya apa nih kegiatan rutin setiap selesai sholat biasanya atau sore-sore ini?
3: Kalau sore-sore?
0: Iya.
3: Biasa anu ada ayam sedikit situ di belakang.
0: Oh,
3: si makan ayam.
0: Oh, tahu ada hobinya pelihara ayam. Ayam apa?
3: Iya.
0: Ayam kampung.
3: Ayam kampung ji. Ambo.
0: Iya, iya. Waduh, ada tong
3: sendiri. Ada berapa sih itu?
0: Iya.
3: Setiap sore itu harus dikasih makan.
0: Oh, dua kali juga sehari ya. Pagi.
3: Dua kan? Kali sehari, pagi.
0: Iya.
3: Sore.
0: Iya, iya, iya, iya. Oke, Pak Le.
3: Sambil duduk-duduk.
0: Oke, okay. Memang iya. Memang dari dulu suka pelihara ayam di.
3: Iya.
0: Memang suka pelihara ayam dari dulu.
3: Iya, sudah lama nih.
0: Oke, okay, balik mengikut mungkin lagunya di
3: penuh. Iya, iya. Lagunya apa?
0: Depan nasa pediku sama ada patenung.
3: Oh iya iya.
0: Iya.
3: Iya.
0: Makasih.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih tentunya bersama di Pro 4 FM di Sonandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Kita hadirkan lagi kembali dua lagu yang tadi sudah direquest oleh sahabat budaya, Depana Saupediku.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi ni? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju?
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
3: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: Oke, masih bersama di acara Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Prompat Jazz. Kita buka kembali penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ruslan.
0: Iya, kelon
1: Senandung Lirik Laguna Prompat Jazz.
0: Ngapain saya ikutan sama Pak Ahmad Yani? Pak Ahmad Yani sih tadi bilang kelon tarung, jadi
1: salam gitu. Salam kenal kan. Pak Rusan.
0: Kenal balik, Bu, siapa ini?
1: Orang baru.
0: Nomor
1: apa nama aku situ?
0: Nomor baru, Ji.
1: Iya.
0: Kenapa nomor baru sih, Ding? Berarti harus dibikinkan acara ini. Ada cara baca-bacanya biasa itu kalau nomor
1: baru. Ada. Kan ini puasa nih hari, jadi ya. Baik buka, Om.
0: Iya. Oke, lagunya apa dulu? Kurapan Bombang ada Sarap Malam.
1: Kurapan Bombang.
0: Oh, itu Mudi. Kurapan Bombang.
1: Iya.
0: Oke. Kalau sore-sore biasanya apa nih? Kegiatan rutin.
1: Selesai sholat.
0: Ada enggak
1: olahraga? Sikir-sikir dulu sedikit.
0: Iya.
1: Baru bikin papa buka.
0: Oh, bikin papa buka.
1: Iya, kalau kan hari Kamis.
0: Kalau tidak Kamis. Kalau tidak puasa biasanya apa nih selain kegiatannya?
1: Iya, paling jalan apa manasan sedikit baru pulang.
0: Tidak ada olahraganya di sore hari.
1: Olahraga jalan saja.
0: Oh, jalan.
1: Enggak usah kita paksa yang berat-berat. Jalan saja 1 kilo PP.
0: Iya.
1: Sudah lumayan.
0: Wih, jalan kaki PP.
1: Iya, itu menurunkan
0: kalau,
1: lemak.
0: Kalau jalan kaki
1: di perut.
0: Wow, pantas lemaknya tidak turun-turun. Saya biasa bukan PP, kalau pergi mana ya, tapi naik motor atau jalan kaki, kembali naik motor mah atau naik mak grab ke pulang.
1: Yang ki, anak saya mau daki.
0: Banyak
1: kuncinya
0: sekali.
1: Minum atau makan sedikit, pulang jangan makan, jangan minum dulu 1 jam begitu.
0: Oh.
1: Iya, kuncinya itu olahraga begitu. Jangan pokoknya apalagi kalau kita ngos-ngosan, jangan kita kancing nanti jantung.
0: Itu media berarti sale berarti
1: dulu.
0: Berarti sale
1: setengah jam.
0: Sale kicara aku dulu biasanya kalau pima olahraga tuh sehingga mau makan coto.
1: Kalau pulang ki. Makanya tambah naik ki perut.
0: Iya. Oke, Pale, makasih.
1: Oke, sehat selalu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain boleh di 0811 400 9250 ya. Oke, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
2: Jangan beli Rilaguna Prompat Jazz.
0: Iya, Bu Dewi ya.
2: Iya.
0: Gimana kabar tak, Bu Dewi, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, cuma agak panas ini.
0: Oh, panas cuaca, bukan di badan.
2: Cuaca Ji.
0: Oh, cuaca Ji.
2: Tapi ikut Kim juga
0: di mana. Iya. Pilih lagu dulu. Dasi-dasi, Agus Rizal, Ipak Botipasa, Mange.
2: Itu mau dasi-dasi.
0: Dasi-nadasi, Agus Rizal. Di. Oke. Kalau boleh tahu, sore-sore biasanya habis mungkin sholat, ya apa biasanya kegiatan tak rutin?
2: Ya, kegiatan rutin itu di dapur.
0: Di dapur.
2: Sebagai ibu.
0: Tadi
2: banyak kan makan malam banyak, untuk keluarga.
0: Tadi banyaknya penelpon ibu-ibu, barusan ada kudengar bilang sibuk di dapur.
2: Terus kalau kita tidak di dapur di mana?
0: Itulah. Iya. Oke.
2: Di dapur sambil monitor. Sirena Pace.
0: Alhamdulillah. Iya. Selain di dapur apalagi nih? Biasanya kalau sore ada enggak, maksudnya satu kali satu minggu ada kegiatan apa nih, atau selain memasak?
2: Kan di, kalau sore-sore sudah salat asar itu pergi di kebun atau di lihat ki padi.
0: Iya di.
2: Menjelang maghrib baru pulang.
0: Waduh, nikmat betul itu.
2: Iya, kita kan petani.
0: Iya. Saya ingat dulu waktu zaman saya masih SMA, sering sore-sore habis sholat
2: disuruh usir burung-burung,
0: disuruh pergi jaga itu burung tuh.
2: Itu, baru ada yang ditanya-tanya.
0: Anu namanya, istilahnya itu apa namanya itu, mak gandong kah? Apa
2: tidak kan? Ada lapa-lapa namanya ditarik,
0: iya,
2: jadi
0: ditarik,
2: bunyi-bunyi
0: itu balik-balik.
2: Iya, balik-balik.
0: Sama ada juga tahu-tahu tuh dipasang di sawah.
2: Itu, iya.
0: Wah, saya teringat terus itu
2: masa-masa. Pak Bung Kabe sih.
0: Oke. Anu judulnya itu dulu namanya kalau di kampung saya Mak Dongi, karena itu Dongi itu burung yang diusir itu.
2: Oh, Bengi sih.
0: Mak Dongi kalau orang Bugis bengi bilang.
2: Bengi kalau di sini Maki Angan.
0: Tapi Dongi itu nama burungnya, burung Dongi.
2: Iya, di sini Bengi sih nama burungnya.
0: Oh, berarti sama jadi sama di tujuannya. Mak Bengi. Iya. Oke, balik. Makasih, Bu.
2: Iya, kasih kembali. Iya. Lanjut tugas Ki, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma saran saya nih, sahabat budaya, karena kalau sore-sore begini masa-masa, ya pokoknya tetap berada di depan dapur ya, karena biasa juga itu kalau kita lupa, tinggalkan ya, meskipun ya kita biasa namanya juga kadang kalau keasikan dengan radio atau nonton TV, nonton TV yang paling sering itu ya, atau mungkin ninggalin sejenak dari tempat memasak itu biasanya jadi gosong makanannya ya, nanti tercium baunya baru sadar, oh deh ternyata kita lagi masak. Oke, silakan ya, masih ingin bergabung di 0811 400 9250 ya. Telepon biasa mana nih? Oke, telepon WA juga belum ada, berarti langsung kita putarkan dulu lagunya ya. Semakin sore semakin sepi nih, biasanya semakin ramai ya. Kita dengarkan dulu lagunya Kurapami Bombang.

0: September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Selamat ulang tahun ya Mir. Yuk rayain ke puskesmas aja, sekalian cek kesehatan.
2: Enggak deh, dulu aja aku periksa malah disuruh tes ini itu. Ujung-ujungnya bayar mahal, lagian aku takut hasilnya.
1: Sekarang beda Mir, pemerintah sekarang punya program cek kesehatan gratis khususnya bagi yang ulang tahun kayak kamu sekarang.
2: Hah? Beneran gratis? Terus itu resmi dari pemerintahan?
1: Iya, anggap aja hadiah buat diri sendiri, sehat tanpa takut biaya.
3: Program Cek Kesehatan Gratis, kado terbaik dari pemerintah untuk rakyat.
4: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
5: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak masuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Baik sahabat budaya, masih bersama di 92,5 FM Rumpa Terari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siri Napace.
1: Senandung lirik Laguna Prompaces.
0: Oke. Dengan Arjuna di
1: ya,
0: Baruga ya.
1: 100.
0: Jadi masih maju gini Anuta. Jagoan ta ini.
1: Alhamdulillah Argentina menang jambo.
0: Semangatnya. Iya nih.
1: Iya. Kemarin saya pilih Prancis tapi kalah.
0: Kalah dia. Oh.
1: Sebelum mudah-mudahan Argentina tidak kalah dia.
0: Iya. Oke, mau pilih lagu yang mana nih? Sarak Malapi Mataken Mataken Arilainge Ipa Boti Pasa Minasari Sunggua Pedik Datiku.
1: Minasari
0: Sunggua.
1: Sunggua.
0: Oke. Okay. Kalau ya, kita biasanya selesai asar biasanya apa di kegiatan rutin ta ini Pak Arjuna?
1: Kalau sudah miasar nih.
0: Iya, biasanya kan sore-sore itu ada pasti kegiatan yang rutin dilakukan, olahraga kah atau ngopi atau pokoknya.
1: Sesuai dengan biasa kondisi ambo.
0: Oh, sesuai kondisi enggak. Enggak ada yang
1: agak menjelang sore seperti ini ya biasanya teh hangat lah.
0: Oh, teh hangat.
1: Kalau siang-siang ya cari yang dingin-dingin.
0: Oh, yang dingin-dingin.
1: Kalau ada semangka ya alhamdulillah.
0: Wah, enak mentong itu buah semangka ini. Apalagi kalau musim kemarau begini memang panas. Iya. Butuh yang berair-air, buah-buahan ya, yang berair.
1: Tapi itu semangka mau.
0: Iya.
1: Tapi ada tong tidak manis biasa bila.
0: Iya, semangka.
1: Iya. Tapi ada orang yang tidak tahu kalau ini manis ambo.
0: Ada juga semangka itu pedis.
1: Ya.
0: Ada juga semangka rasa pedis.
1: Oh, semangka apa itu?
0: Semangko bakso. Oh.
1: Bakso itu.
0: Bakso, iya semangko.
1: Tapi saya punya anombo itu agak betul biasa kalau saya pukul-pukul begitu. Saya pakai pendengaran.
0: Iya.
1: Kalau agak anu bunyinya sama anu sini, Pak. Insyaallah main sini.
0: Oh.
1: Begitu saya buka main sebetulnya lah.
0: Nah semuanya orang pakai. Namun semua orang pakai pendengaran semua itu karena tidak bisa dilihat isinya.
1: Ya.
0: Nanti sudah dibayar baru bisa dilihat isinya.
1: Ya.
0: Sama
1: jadi durian. Kalau agak anu bunyinya itu memang susah ya di
0: teksian
1: boy ya.
0: Ya.
1: Kalau saya kudengar-dengar pokoknya manis ini insyaallah.
0: Bagaimana bunyinya itu?
1: Pukul itu yang semangka besar tapi biasanya. Kalau agak kecil susah di anu tuh
0: ditahu.
1: Deteksi. Saya pukul-pukul agak bunyinya lain-lain yang manis ini salah. Saya foto manis betul yang belah itu saya jadikan pengalaman
0: ya. Yeah.
1: Kalau saya beli semangka ya. Kalau ditanya jangan bilang tidak ku tahu karena tidak dari dalang ini deh. Oh iya iya.
0: Iya deh.
1: Iya Pak.
0: Oke,
1: jadi buat setabat budaya ya, rajin-rajin mengkonsumsi air putih lah atau buah-buahan.
0: Buah-buahan di iya apalagi
1: air panas itu
0: iya.
1: Iya, paling boy. Sia-sia gambo ya.
0: Amin.
1: Salam kalau ke Jalan Pare-Pare gambo di.
0: Oh, siapa lagi iya, namanya?
1: Senor Kuyutom boy ya.
0: Iya. Iya. Udah.
1: Assalamualaikum.
0: Iya. Siapa lagi namanya itu di? Kau lupa namanya yang di Pare-Pare. Sidang. Iya, Sida. Oke. Kita masih tunggu penelpon lagi, satu penelpon lagi sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita di acara Siri Napace Senandung Lirik Laguna Prompat Jazz. Oke, penelpon terakhir ini. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, Siri Napace.
2: Senandung Lirik Laguna Prompat Jazz.
0: Dengan siapa, Jazz?
2: Wanti.
0: Siapa?
2: Wanti.
0: Wanti ya?
2: Iya.
0: Di mana Wanti?
2: Petarani,
0: oke. Okay.
2: Iya, lagunya apa mbak?
0: Lagunya Pak Boti Pasa Mangi Palariana Pedik Na Atiku Mata Keri Lainge Sarak Malam.
2: Ya itu.
0: Mata Keri Lainge. Ya. Di tentu ke dia, oke. Okay. Sore biasanya apa kegiatan ta ini Bu Wanti?
2: Iya.
0: Apa biasa? Ya. Apa biasa kegiatan ta kalau sore seperti ini?
2: Enggak.
0: Oh, enggak ada ji. Oke, balik. Ditunggu lagunya ya. Makasih.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, karena waktu yang sangat terbatas, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di acara Siri Napace Senandung Lirik Laguna Prompat Jazz. Terima kasih semuanya, sahabat budaya yang sudah ikut meramaikan acara sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Anak Prong 4. Malongga merupakan salah satu permainan tradisional Bugis yang digemari oleh berbagai kalangan usia, meskipun tergolong cukup sulit bagi pemula karena membutuhkan keseimbangan dan keterampilan khusus. Pemain ini dilakukan dengan berjalan menggunakan sepasang tongkat panjang dipasang pada masing-masing kaki sehingga pemain tampak lebih tinggi dari biasanya. Istilah longga sendiri merujuk pada makhluk halus sejenis jin yang memiliki tubuh yang sangat tinggi, sehingga permainan ini menggambarkan kesan jangkung atau tinggi. Untuk memainkannya diperlukan alat khusus yang terbuat dari dua batang bambu dengan panjang sekitar 3 meter atau dua kali tinggi badan pemain. Pada bagian di bawah bambu dibuat pijakan kaki dari potongan bambu sepanjang kurang lebih 30 cm.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sore, Pro 4 Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Kembali bersama di acara Dunia Wisata. Nah, Dunia Wisata pada kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal salah satu objek wisata yang ada di ujung Flores sana, yaitu Labuan Bajo. Labuan Bajo ini merupakan sepetak surga yang terletak di Indonesia Timur.

Nah, sahabat budaya, berbicara tentang Labuan Bajo, Labuan Bajo merupakan sebuah surga tersembunyi yang ada di Indonesia bagian timur. Desa ini terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat dan dipisahkan oleh Selat Sape. Labuan Bajo adalah salah satu dari 5 destinasi super prioritas yang sedang dikembangkan di Indonesia. Destinasi ini merupakan gerbang menuju Taman Nasional Komodo yang menyimpan keindahan alam yang menakjubkan dan hewan purba yang mendunia, mulai dari hewan endemik Komodo di Pulau Rinca dan Pulau Komodo, deretan pulau eksotis, keragaman hayati bawah laut hingga pantai Aduhai, semua bisa sedaya temukan dengan memulai perjalanan di Labuan Bajo.

Mohenjo Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

Nah, sahabat budaya, menikmati pemandangan langit senja juga bisa menjadi cara lain menikmati Labuan Bajo. Spot strategis untuk menikmati keindahan senja ini berada tak jauh dari Bandar Udara Internasional Komodo. Nah, sahabat budaya, dapat memilih destinasi Bukit Cinta, kemudian ada Puncak Amelia dan Puncak Sylvia untuk mengabadikan langit senja yang menenteramkan jiwa. Ada juga Gua Rangko yang memiliki pesona bak oasis dengan kolam air asinnya yang begitu menyejukkan.

0: antar aku es krim sekeranjang ya.
1: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, kalau sahabat budaya ingin berpetualang di Labuan Bajo, trekking singkat ke air terjun Cunca Wulang bisa menjadi pilihan. Dan jangan lewatkan juga pengalaman seru menjajal life on board, yaitu mencoba tinggal di kapal pinisi selama beberapa hari sambil berlayar, mengunjungi pulau-pulau yang indah, dan bisa juga menyelam untuk melihat keindahan bawah laut Labuan Bajo yang istimewa. Nah, sahabat budaya, Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo, satu entitas yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling terhubung sehingga ketika sahabat budaya ingin mengunjungi Taman Nasional Komodo, untuk mencapai ke sana, sahabat budaya bisa menggunakan kapal feri atau kapal cepat. Ada banyak pilihan keberangkatan, mulai dari pagi hingga sore hari.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, Sahabat Budaya, Taman Nasional Komodo yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991 ini terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau lain di sekitarnya. Kehadiran Komodo atau Veranus Komodensis merupakan kadal raksasa di dunia ini pertama kali diliput dalam jurnal ilmiah pada tahun 1912. Nah, Sahabat Budaya, jurnal tersebut ditulis oleh Pieter Antonio Quenes, Direktur Museum Zoologi Bogor. Penemuan tersebut menjadi awal mula eksistensi Labuan Bajo di mata dunia karena banyak turis dan ilmuwan yang datang untuk melihat langsung ora atau sebutan Komodo dari warga lokal tersebut. Sahabat Budaya,

menyanyi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

Sobat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Telah kita dengarkan tadi paket terkait dengan objek wisata Labuang Bajo. Dan saat ini sudah 54 bergeser dari jam 17 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan dulu beberapa seningan lagu berikut ini sebelum kita ikuti azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa RRI yang berbahagia, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama membahas tentang salah satu amalan penghuni surga. Dan mudah-mudahan kita semua yang mendengar, insya Allah saya doakan kita semua akan menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah bercerita bahwa para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi duduk-duduk dalam Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi menyampaikan ceramah, menyampaikan tausiah kepada para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat yang lain yang ada di Masjid Nabawi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perhatikan wahai sahabatku, sebentar akan masuk seseorang, tapi salah satu calon penghuni surga." Mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sahabat heran. Sungguh beruntung orang yang dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Lalu orang itu masuk dari pintu, ternyata dari kaum Ansar, sahabat yang ada di Madinah. Telah nampak bekas wudu di wajahnya sampai membasahi jenggotnya, dan membawa sendal di tangan kirinya. Oh, ternyata ini orangnya yang dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari kedua seperti hari pertama, para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi duduk-duduk dalam masjid. Tiba-tiba lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebentar akan masuk dari pintu masjid ini salah satu orang yang dijamin masuk surga. Mendengar itu, hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat semua matanya tertuju ke pintu, dan lagi-lagi menyaksikan orang yang masuk sama orang yang pertama. Nampak bekas wudu di wajahnya, membasahi jenggotnya, dan membawa sendalnya di tangan kirinya. Tapi sahabat tidak mau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan apa yang dilakukan sahabat ini sehingga Rasulullah menjamin masuk ke dalam surga. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ketiga seperti hari pertama, hari kedua sahabat duduk di dalam Masjid Nabawi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sebentar akan masuk dari pintu masjid ini salah satu calon penghuni surga. Mendengar itu, sahabat semua matanya tertuju ke pintu Masjid Nabawi. Ternyata yang masuk calon penghuni surga ini yang dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sama orang yang hari pertama, hari kedua dan hari ketiga, yaitu kaum Ansar. Nampak bekas wudu di wajahnya, membasahi jenggotnya, dan membawa sendalnya di sebelah kiri. Para sahabat di dalam hatinya terbenak, pasti sahabat ini luar biasa amalannya. Mungkin tahajudnya tidak pernah putus, bacaan Qur'annya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Tapi itu dalam hati sahabat. Namun sahabat segan untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya amalan apa yang dilakukan sahabat ini sehingga dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya Allah. Hari ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena sahabat semuanya penasaran, akhirnya
Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As Abdullah, mengikuti sahabat Ansur ini yang dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumahnya. Lalu Abdullah bin Amr bin As bertamu ke rumahnya sahabat yang dijamin masuk surga tadi ini, hadirin yang mulia Allah. Abdullah bertamu dengan menyampaikan alasannya bahwa Abdullah bin Amr bin As mempunyai masalah kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Antara Abdullah dengan bapaknya lagi marahan, sehingga Abdullah berjanji tidak akan datang ke rumahnya selama 3 hari. Maka dia minta izin untuk bermalam di rumahnya sahabat Ansar ini. Tujuannya apa minta izin bermalam? Hanya untuk mengetahui amalan apa yang dilakukan sahabat ini sehingga dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Akhirnya Abdullah dipersilakan untuk bermalam selama 3 malam. Malam pertama Abdullah radhiyallahu anhu menyelidiki amalan sahabat ini, ternyata tidak ada yang spesial. Amalannya biasa-biasa saja, sama seperti sahabat-sahabat yang lain, sama seperti orang biasa. Bahkan sahabat yang dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga itu sampai-sampai tidak bangun salat tahajud. Abdullah heran, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin masuk surga padahal amalannya tidak ada yang spesial, bahkan tidak bangun salat tahajud. Malam kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, Abdullah masih penasaran, masih menyelidiki amalan apa yang dilakukan sahabat ini sehingga dijamin masuk surga. Malam kedua sama seperti malam pertama, tidak ada yang spesial dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As. Sampai-sampai malam kedua juga tidak bangun sholat tahajud. Bangun sholat subuh, selesai sholat subuh, sholat duha, melanjutkan aktivitasnya. Sama seperti sahabat yang lain, Abdullah bin Amr bin As masih penasaran. Dalam benaknya berpikir, mudah-mudahan sebentar ini malam ketiga sudah dilakukan amalannya, amalan yang spesial. Ternyata malam ketiga, hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah bin Amr bin As melihat masih sama seperti malam yang pertama, malam yang kedua, malam yang ketiga. Tidak ada amalan yang spesial yang dilakukan oleh sahabat Ansur ini, tapi kenapa dijamin masuk surga? Akhirnya sampailah 3 malam Abdullah bin Amr bin As bermalam di sahabat Ansur ini. Lalu Abdullah bin Amr bin As minta izin mengucapkan terima kasih. Wahai sahabatku, saya minta terima kasih atas jamuannya. Saya telah diizinkan untuk bermalam selama 3 malam. Sebenarnya saya jujur sampaikan, jadi Abdullah bin Amr bin As jujur menyampaikan bahwa sebenarnya saya tidak punya masalah dengan orang tua saya, dengan bapak saya. Demi Allah saya tidak marahan, tidak ada itu, hanya saya buat-buat saja. Saya sengaja datang bermalam di rumahmu wahai sahabat, hanya ingin mengetahui amalan apa sebenarnya yang engkau lakukan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 3 kali di masjid akan masuk sebentar dari pintu masjid seseorang namun dia penghuni surga. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, 3 kali pula kaulah yang masuk ke dalam masjid itu, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata sahabat ini, wahai Abdullah, seperti yang engkau saksikan selama 3 malam, tidak ada amalan yang spesial yang saya lakukan. Saya sama seperti sahabat-sahabat yang lain. Kalau begitu wahai sahabat, kata Abdullah, terima kasih, kalau begitu saya pulang. Begitu Abdullah bin Amr bin As keluar pintu, tiba-tiba sahabat ini memanggil, wahai Abdullah, tidak ada amalan yang spesial yang engkau lihat selama 3 malam, namun ada amalan yang saya lakukan sebelum saya tidur. Spesial yang

Yang kedua, wahai Abdullah, saya tidak tidur sebelum saya memaafkan orang lain terhadap kesalahannya kepada saya sebelum mereka meminta maaf. Pemirsa RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua amalan ini yang dilakukan oleh sahabat Ansar yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan sahabat ini menjadi penghuni surga. Apa itu? Yang pertama kita lakukan sebelum kita tidur, hilangkan sifat dengki, iri, hasad kepada orang. Apapun rezeki yang diberikan orang lain oleh apapun rezeki yang diberikan Allah kepada orang lain, tidak usah kita iri, tidak usah dengki, tidak usah kita hasad. Yang kedua, maafkan kesalahan orang lain sebelum mereka meminta maaf. Maka dengan amalan ini, insya Allah kita akan menjadi salah satu calon penghuni surga. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang saya sampaikan keliru, menyinggung atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu menandakan bahwa saya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta yang

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi,

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Beberapa selingan lagu-lagu religi masih kami hadirkan hingga nanti di jam 19 waktu Indonesia Tengah.

Mendengar kata keju, sebagian orang akan membayangkan produk olahan susu yang berasal dari Eropa. Namun, di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Nrekang, terdapat olahan keju tradisional yang disebut dangke. Konon, pernah seorang Belanda berkunjung ke Nrekang dan disuguhi makanan yang terbuat dari susu sapi dan menyerupai keju. Saat pulang, mereka mengucapkan dangke yang berarti terima kasih. Sejak saat itu, keju tradisional ini disebut dangke. Proses pembuatan keju dangke terbilang masih sederhana dan unik karena dicampur getah pepaya yang berfungsi untuk memisahkan adanya kandungan air dan lemak yang ada pada susu. Dan saat ini, dangke, produksi asli Nrekang, telah menjadi hak paten dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan.

Hidangan kue kering di atas meja tamu identik dengan perayaan Lebaran dan beberapa perayaan hari besar keagamaan lainnya. Tapi, tahukah kamu kalau di Gorontalo ada kue kering yang tidak akan kamu temukan di wilayah lain di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara sekalipun? Yap, hanya ada di Gorontalo. Kue kering yang pembuatannya sama seperti pembuatan kue kering pada umumnya ini dicetak berbentuk bulat atau hati. Setelah kue kering matang, disinilah proses khusus yang membedakannya dengan kue kering di daerah lain dimulai. Bagian permukaannya dilukis motif geometris dan bunga dengan menggunakan incing sugar. Masing-masing permukaan kue kering dilukis dengan motif kerawang atau karawo. Karena itulah kue kering ini disebut juga kue kering karawo atau kerawang. Motif kerawang sendiri digunakan pada kain karawo, kain khas Gorontalo. Kain karawo ini memiliki motif yang sangat cantik dengan penuh makna. Sebutan karawo sendiri berasal dari gabungan kata dalam bahasa Gorontalo, yaitu kaita, tathea, dan huala. Kata-kata tersebut berarti kaitan, rantai, dan bongkaran. Bagaimana kain itu dibuat? Proses tersebut sama juga seperti pembuatan kue karawo, untuk menggambarkan keindahan dan kekayaan budaya Gorontalo. Kue karawo tidak hanya menjadi hidangan istimewa pada perayaan Lebaran dan hari-hari istimewa lainnya, namun juga menjadi oleh-oleh khas Gorontalo. Kue ini melambangkan warisan budaya Gorontalo yang kaya. Setiap keping kue karawo bukan hanya camilan lezat, tapi juga karya seni yang memadukan keterampilan tangan dan nilai sejarah yang mendalam. Jika kamu berkesempatan berkunjung ke Gorontalo, jangan lupa untuk mencicipi kue kering karawo yang legendaris ini ya.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Ratna Perempat Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah di mana jenazah dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Prosesi ini diiringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual masyarakat Kaili.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya,
2: Sulawesi Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di malam hari ini, tentunya di hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Tentunya di program di pukul 20 ini kita berada di apresiasi budaya lokal, dan tentunya kita akan berdialog dengan topik sulapa apa membangun jiwa muda. Tentunya kami telah menghadirkan narasumber yang nantinya akan membahas topik kita di malam hari ini, yaitu dengan bersama Bapak Prof. Dr. Muhlis Hadrawi, SSMHUM. Beliau adalah guru besar dan juga guru pengajar di Universitas Hasanuddin di ilmu filologi. Dan tentunya kami sudah terhubung dengan beliau di layar dengar Anda, layar kaca Anda, dan sudah terhubung dengan beliau. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Prof.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabar malam hari ini Pak Prof?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
3: Walaupun capek sudah mengajar Pak Prof ya. Tentunya kami terima kasih Pak Prof sudah menyempatkan waktu bersama Pro 4 RRI Makassar di tengah kecapean, mungkin kesibukan juga.
4: Iya.
3: Pak Prof, menarik pembahasan kita di malam hari ini terkait dengan sulapa apa. Nah, ini mungkin masyarakat Bugis Makassar tidak asing dengan kata atau kalimat ini, apalagi kita mengkaitkan dengan membangun jiwa muda. Nah, kalau berbicara, mungkin ini sebagai pembukaan dulu Pak Prof. Sebagai ahli virologi, mungkin ada hubungannya nanti dengan topik kita. Banyak anak muda yang mungkin menganggap ilmu ini hanya berurusan dengan kertas tua yang berdebu. Bahkan mungkin bisa diceritakan sedikit, apa sebenarnya keasikan membaca naskah kuno atau lontara, ya, dan mengapa warisan ini justru sangat krusial untuk masa depan kita. Mungkin ada hubungannya nanti dengan topik utama kita Pak Prof.
4: Ya, baik Pak Febrian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dan selamat malam para pemirsa dimanapun berada. Ya baik, saya langsung ke pertanyaannya Pak.
3: Yeah.
4: Apa sih keasikannya itu filologi?
3: Iya. Yeah.
4: Jadi menjawab itu harus masuk dulu ke pengertian dasarnya. Filologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan.
3: Yeah.
4: Berdasarkan pada sumber-sumber kuno atau sumber-sumber tertulis. Nah, itu jadi benar sekali apa tadi dikatakan bahwa filologi itu adalah ilmu yang selalu berurusan dengan dokumen-dokumen tua.
3: Iya.
4: Iya, yang sudah berumur ratusan tahun. Malah tulisannya kabur. Ada robek, ada tinta yang meleleh, ada yang rapuh, ya. Dan itulah yang menjadi bahagian daripada kehidupan keseharian seorang filolog.
3: Filolog.
4: Iya. Dan dianggap bahwa barang rapuh, barang tua itu amat penting nilainya. Kenapa? Karena itu adalah dokumen dari masa lalu yang tersimpan, yang merupakan produk daripada masyarakat kita. Yang sebenarnya orang dulu itu hebat.
3: Yeah.
4: Ya. Cuma kita tidak mengenalinya dengan saksama.
3: Hmm.
4: Jadi yang terpenting itu adalah sebenarnya naskah itu adalah dokumen ilmu pengetahuan.
3: Iya.
4: Dan sehingga kesadaran-kesadaran tentang dokumen itu betapa pentingnya, Pak Febrian.
3: Iya. Yeah.
4: Itu sebenarnya sudah tumbuh dan hadir di dalam masyarakat maju, terutama misalnya di Eropa.
3: Iya. Yeah.
4: Misalnya Inggris, Belanda, mm-hmm. Jerman, Prancis, dan terkhusus Amerika.
3: Mm,
4: negara-negara ini adalah negara yang memiliki kepedulian tinggi terhadap naskah.
3: Mm. Ya.
4: Ini ketika misalnya saya di Berlin tahun 2015.
3: Iya, yeah. Jerman.
4: Iya, yeah, Jerman. Mm-hmm. Itu dalam saya kesana dalam rangka katalogus naskah-naskah Nusantara,
3: yeah,
4: dalam hal ini Indonesia. Jadi ketika saya sudah tinggal di sana satu bulan lebih, saya bertanyalah kepada orang Jerman,
3: yeah,
4: menjadi partner kerja di Stadtbibliothek zu Berlin, itu sebuah perpustakaan di kota Berlin. Saya bertanya karena Berlin itu atau Jerman begitu menghargainya namanya warisan tertulis. Bahkan hampir seluruh warisan tulis dunia, Cina, Jepang, Yunani, India, Arab, tidak terkecuali Indonesia, itu naskah-naskah kunonya ada di sana, hmm, Pak Febrian.
3: Wah, luar biasa.
4: Disimpan di bunker-bunker bawah. Itu dibawa persekan sampai 4 lantai ke bawah. Kebetulan saya pernah diajak sendiri saja, dari orang Indonesia yang diajak ke bawah.
3: Hasil penjarahan waktu penjajahan ya?
4: Tanda petik.
3: Ya, ya, ya. Paham, Pak Prof.
4: Nah, di bawah itu saya kaget karena seperti lapangan sepak bola. Dan penuh dengan rak-rak yang isinya manuskrip semua. Ratusan ribu, Pak Febrian, di sana naskah. Dan tidak terkecuali naskah-naskah Nusantara dan naskah Bugis Makassar.
3: Bukannya di Belanda, Pak Prof?
4: Di Jerman.
3: Jerman.
4: Belanda apalagi.
3: Iya.
4: Nah, setelah itu saya sudah diajak berkunjung sendiri saja karena,
3: iya,
4: melacak naskah Bugis dan Makassar yang tidak terdeteksi di bawah. Jadi saya dibawa langsung ke gudang.
3: Luar biasa. Sebagai saking pedulinya, Pak Prof, ya.
4: Iya. Dan Jerman mengeluarkan dana yang begitu tinggi dalam pemeliharaannya itu. Dia betul-betul pilihan dengan baik. Jadi naskah-naskah di sana itu dibawa sekitar abad 19 awal 1830-an.
3: Iya.
4: Nah, setelah itu lama-lama saya bertanya kepada salah seorang kurator,
3: yeah,
4: Stadtbibliothek zu Berlin, namanya Pak Thoralf Heinstein. Saya bilang, Pak Thoralf, kenapa sih Jerman mengeluarkan dana begitu
3: besar,
4: ya, besar terhadap pemeliharaan naskah-naskah ini dan digunakan betul untuk studi bagi student-student, dan itu datang dari berbagai mancanegara.
3: Yeah.
4: Apa katanya? Singkat, Pak Febrian.
3: Apa jawabannya, Pak?
4: Saya bilang, Pak Mulis, tahu enggak bahwa semua manuskrip itu dibawa yang kami simpan itu adalah dokumen ilmu pengetahuan.
3: Oh iya.
4: Luar biasa, Pak. Luar
3: betul-betul
4: biasa.
3: Betul-betul mendalam.
4: Ya. Mendalam.
3: Mm-hmm.
4: Jadi saya melihat bahwa betul apa yang dikatakan Pak Thoralf itu, bahwa itu adalah dokumen ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam bidang apa saja.
3: Yeah.
4: Ada teknologi, ada pertanian, ada astronomi, ada navigasi, arsitektur, semuanya lengkap di situ.
3: Berarti dapat mengungkap peradaban manusia gitu ya?
4: Ya, yeah. Hmm. Yang lebih penting itu adalah fase-fase peradaban itu,
3: yeah,
4: dari awal kemudian masuki Pak abad-abad berikutnya sampai hari ini. Itu kelihatan sekali perkembangannya. Sebuah kebudayaan yang besar itu tidak akan lahir begitu saja.
3: Mm-mm.
4: Tapi ada tahapan-tahapan, Pak Febrian.
3: Yeah.
4: Ya. Sama kalau hari ini kita memiliki handphone yang begitu canggih kan?
3: Yeah.
4: Kamera luar biasa. Itu berawal dari handphone yang kita kenal lebih awal kan? Hanya bisa, yeah, SMS.
3: Betul.
4: Kemudian ya, kamera tidak mungkin diandalkan. Ukurannya begitu besar, berat, yeah, lagi, bisa dipakai melempar tikus ya.
3: Lempar mangga.
4: Ya, sekarang apa yang terjadi? Yeah, semua kebutuhan manusia itu berada di layar yang kecil itu yang disebut dengan HP. Apa saja? Bapak mau belanja pakai HP? Yeah. Bapak mau naik kendaraan pakai HP?
3: Satu genggaman.
4: Bapak mau makan pakai HP? Bapak mau video call pakai HP? Semua, Pak, di ujung jari. Nah, ini yang mungkin kita Indonesia ya pada umumnya lupa bahwa dokumen seperti itu kan sebenarnya kita di Nusantara ini sangat kaya, Pak Febrian.
3: Iya. Yeah.
4: Bugis, Makassar, Jawa, Batak, Melayu, luar biasa.
3: Suku terbanyak.
4: Yang menandai bahwa kita itu kaya literasi.
3: Yeah.
4: Yang terpenting lagi adalah kaya dalam literasi di dalam mendokumentasikannya dengan aksara-aksara. Ya, itu yang luar biasa. Karena kehadiran aksara kan itu suatu penanda peradaban manusia yang tinggi.
3: Betul.
4: Nah, ini yang perlu kita hargai. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah negara kita memiliki kepedulian yang tinggi dan memiliki rencana atau cetak biru tentang bagaimana naskah-naskah kuno itu bisa dieksplorasi ke masa depan sebagai sebuah warisan ilmu pengetahuan yang perlu dirujuk yang yeah. Dan melahirkan satu tatanan peradaban yang betul-betul kuat, landasannya kuat, dindingnya kuat, rangka-rangkanya kuat sampai atapnya.
3: Ya.
4: Bukan kan. Lagi kita hanya mengandalkan bahwa apa yang kita raih hari ini adalah tidak lebih dari sekedar imitasi atau tiruan-tiruan yang unggul ya dari luar. Jadi kita mengandalkan impor-impor itu.
3: Betul.
4: Jadi sampai kapan kita mau sadar dengan kekuatan kita dan menjadikannya sebagai sebuah mercusuar ilmu pengetahuan yang harus dibangun dari awal.
3: Betul, itu garis bawahnya Pak Prof.
4: Ya benar.
3: Baik. Oke, ini tentunya ini ada kaitannya dengan tema kita di malam hari ini Pak Prof. Nah mungkin tema hari ini kan tentang selapa apa Pak Prof. Dari kacamata filologi itu sendiri dan mungkin penelusuran naskah kuno, bagaimana sebenarnya leluhur kita memandang konsep apa ini? Apakah ini hanya simbol arsitektur dan huruf atau mungkin ada makna filosofis yang lebih mendalam lagi Pak Prof? Kapal kita kaitkan tadi dengan ilmu filologi secara umum ini.
4: Iya. Sebenarnya konsep selapa apa itu adalah satu konsep yang mapan di dalam masyarakat Bugis dan Makassar ya Pak Febrian.
3: Iya Pak Prof.
4: Yang sebenarnya itu adalah menjelma dalam segala aspek kebudayaan dan aspek kehidupan manusia. Jadi sebenarnya hakikat daripada selapa apa itu adalah sebuah konsep filsafat. Jadi misalnya cara pandang, cara berpikir, cara hidup, kemudian sampai kepada nilai ya.
3: Yeah.
4: Jadi cara menapis aspek-aspek kehidupan manusia. Yang mana yang dianggap paling ideal.
3: Yeah.
4: Kemudian itulah bermuara pada satu sentuhan yang kemudian kita sebut dengan filsafat selapa apa. Nah ini sangat menarik sekali bahwa misalnya kalau kita kembali dulu ke dasarnya secara lingkup Pak Febrian.
3: Yeah.
4: Selapa apa itu kan sebenarnya berasal dari dua kata. Jadi selapa itu artinya sisi atau bidang ya. Kemudian apa itu angka. Angka itu empat ya, kalau bahasa Bugisnya apa, kalau bahasa Makassarnya apa. Jadi orang Bugis dan Makassar memiliki filsafat kehidupan yang sama tentang konsep selapa apa atau konsep empat sisi maksudnya. Jadi sebenarnya kalau secara maknawi empat itu adalah sebuah bentuk geometris yang bersegi empat atau empat sisi. Nah, filsafatnya di situ adalah bahwa bentuk yang segi empat itu atau geometris itu yang kemudian dikonversikan di dalam sistem kehidupan manusia, maka itu adalah merujuk pada satu konsep yang disebut dengan sempurna.
3: Oh iya.
4: Ya, jadi sebenarnya itu adalah satu selapa apa itu adalah sebuah konsep simbolik ya dalam tatanan kehidupan kita Bugis dan Makassar. Yang sebenarnya secara maknawi itu merujuk pada makna tentang kesempurnaan.
3: Yeah.
4: Tentang kesempurnaan. Jadi mungkin di dalam cerita-cerita rakyat kita pernah membaca atau mendengar bahwa ada orang yang anak muda, remaja yang pergi merantau, sudah merantau ke sana ke situ lagi, ke sana lagi, ke seberang lagi. Apa yang dicari katanya? Oh, dia mau mencari sesuatu yang belum dia miliki. Itu untuk mengisi terus menerus kekosongan atau kekurangan dalam dirinya. Nah, tidak lain yang ingin dicapai itu adalah namanya kesempurnaan. Nah, di dalam konsep-konsep timur, dalam narasi-narasi sastra misalnya yang terkait dengan filsafat, maka orang yang melakukan pencarian untuk sebuah capaian kesempurnaan itu, misalnya kita sebut dengan insan kamil, manusia sempurna. Ya.
3: Yeah.
4: Jadi orang yang masuk sekolah kemudian terus-menerus belajar mencari ilmu pengetahuan adalah mencari satu titik kesempurnaan dari segi ilmu. Nah, orang yang mencapainya itu kesempurnaan ilmu, ya itulah disebut dengan sulapapa juga. Sulapapa artinya sempurna dalam konsep keilmuannya.
3: Hmm. Ya, ya.
4: Begitu, Pak Febri.
3: Menarik juga. Ya. Tapi kalau kita melihat dari esensi utama dari empat sisi ini, yang kira-kira yang kita perlu pahami itu bagaimana itu, Pak Prof? Ya. Kan tadi sempat disebutkan ada empat kesempurnaan, ada empat sisi. Nah, sisi mendalamnya itu bagaimana? Kalau kita
4: sebenarnya kalau konsep dasar itu yang terkait dengan misalnya kosmologi ya, tentang unsur-unsur alamiah, ya unsur alam itu yang kemudian dipengaruhi oleh filsafat Islam. Misalnya kita mengacu kepada unsur dasar yang bahan penciptaan manusia, misalnya kita kenal tanah, api, angin, air gitu. Kemudian ini terjelma dalam bentuk filsafat Islam.
3: Oh. Ya.
4: Kemudian dalam hukum ada disebut dengan syariat, tarekat, hakikat dan ma'arifat itu. Nah, itu dalam konsep Islam. Nah, kemudian sebenarnya pencapaian itu dalam konsep diri manusia. Baik misalnya dalam ilmu pengetahuan maupun dalam hal yang berkaitan dengan masalah kekayaan, begitu juga masalah kepribadian atau sifat-sifat kebajikan pada diri manusia, maka itu adalah satu serapapa dihubungkan dengan konsep manusia sempurna, yakni mencapai pada dua komposisi, yakni komposisi lahir dan komposisi batinnya. Nah, manusia yang sudah mencapai pada tahapan itu, maka itulah disebut dengan manusia sulapapa, manusia sudah empat segi. Bukan tiga segi, bukan dua segi, bukan satu segi, tapi manusia yang sempurna. Jadi dalam konsep ini maka disebut dengan manusia sudah empat sisi. Artinya simbol bahwa manusia atau kepribadiannya itu sudah mencapai titik yang kemudian kita sebut sempurna. Seperti itu, Pak.
3: Kalau kita tarik ke belakang sedikit, Pak Prof. Ini muncul awal dari filosofi sulapapa ini. Apakah memang berawal dari peradaban Islam memang? Singkatnya kan sebut tadi ada beberapa tarekat dan lainnya. Itu memang berawal dari peradaban Islam sehingga muncul itu filosofi sulapapa, atau mungkin bagaimana, Pak Prof?
4: Ya, kalau misalnya kita membaca pada teks-teks vernakuler Bugis dan Makassar, Pak Ubrian, memang kita mendapati bahwa sebenarnya dasar daripada konsep sulapapa itu sangat bersinggungan dengan Islam. Sangat bersinggungan dengan Islam. Dan ketika kita misalnya membaca pada sastra-sastra kitab ya, atau sastra-sastra Islam yang biasa juga kita disebut dengan sastra tasawuf, maka kita akan berkenalan dengan hal seperti itu. Misalnya sulapapa yang terkait dengan penciptaan manusia, maka itu konsepnya itu adalah tanah, api, angin dan air. Itu tentu saja merujuk pada kisah Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dari empat unsur itu. Kemudian juga yang dikatakan oleh Allah

0: kondisi yang sempurna.
1: Nah, gitu, berarti kita bisa gambarkan bahwa ilmu atau falsafat ini, sulap apa ini merupakan ilmu falsafat ya, Pak Prof ya?
0: Ya memang
1: filsafat. Ini tingkat tinggi nih ya pemikirannya ya, orang-orang. Kalau bisa orang bisa mencapai empat sisi itu berarti mungkin bisa dikatakan sebagai wali gitu ya Pak Prof ya.
0: Ah benar. Tapi artinya ya, secara ya, apa namanya, secara konseptual yang mendasar bahwa ya, sulap apa itu adalah satu konsep tentang kesempurnaan. Oh,
1: kesempurnaan betul.
0: Kesempurnaan. Sehingga dia juga berimplementasi di dalam sistem nilai di dalam kehidupan manusia.
1: Iya. Nah kalau kita tarik ke bidang pendidikan saat ini, apakah masih berlaku sulap apa atau mungkin masih bisa diterapkan Pak Prof di zaman ya, dengan zaman modern saat inilah ilmu keilmuan yang kekinian saat ini?
0: Ya, sebenarnya masih bisa diterapkan,
1: masih relate,
0: walaupun tantangannya begitu berat. Ya karena selama sekarang ini kan proses keberilmuan seseorang itu yeah, itu terlalu tergoda oleh namanya artifisial ya. Apa namanya, alat-alat gitu. Tidak terkecuali dengan AI misalnya. Jadi sekarang alat yang membantu orang-orang, bukan membantu berpikir, membantu menemukan jawaban sebenarnya. ya betul, bagaimana chat GPT, bagaimana ini, bagaimana itu. Itu kan banyak menjadi apa namanya tools yang tersedia. Yang sebenarnya bisa mengambil alih otak untuk berpikir. Jadi bisa saja apa namanya bahwa yang pintar itu adalah alatnya, bukan manusianya. Yang manusia itu hanya bisa disejajarkan, Pak. Bayaran siapa yang bisa menggunakan alat itu, maka dialah yang bisa disebut menghasilkan produksi. Tapi tunggu dulu, produksi itu bukan produksi otak secara 100%, tapi produksi dari artifisial itu, benda-benda itu. Jadi bisa saja kita misalnya ya hari ini ya, karena tren apa namanya artifisial dalam segala hal, termasuk apa namanya intelektualitas, Mebrian.
1: Baik,
0: bisa
1: baik
0: saja alat-alat ini misalnya suatu waktu tiba-tiba hilang dan tidak bisa difungsikan karena satu sebab yang besar ya. Kita tidak bisa, tidak ada lagi internet, tidak ada lagi apa, yang kemudian pasti membuat orang-orang yang tergantung pada alat itu menjadi kebingungan. Dan bisa saja menjadi hampa kepalanya karena tidak ada lagi alat yang membuat apa namanya menemukan jawaban-jawaban atas apa yang dia pikirkan. Karena dia tidak bisa menemukan lagi dalam hasanah intelektualitasnya. Sehingga apa yang terjadi hari ini, orang lebih banyak menggunakan alat daripada membaca. Ya, begitu. Membaca buku, membaca jurnal betul-betul full, memahaminya saksama dengan rinci, dengan detail, kemudian memahami apa namanya gagasannya, gagasan kecil sampai gagasan-gagasan besar. Kemudian bisa mengolahnya sebagai satu jalinan pikiran yang baru kan? Lakukan sintesa-sintesa berpikir. Pasti itu akan macet kalau apa namanya orang mau mengandalkan dengan cara-cara yang
1: teknologi
0: kita lakukan. Begitu.
1: Salah satunya AI.
0: Ya, nah itulah bedanya dengan ilmuwan-ilmuwan lama.
1: Iya, betul.
0: Ilmuwan-ilmuwan yang
1: memahami betul.
0: Banyak membaca, banyak mengeksplor pikiran-pikiran
1: melalui
0: apa namanya produk-produk keilmuan yang betul-betul tersaji, melalui buku, melalui apa namanya jurnal dan seterusnya. Jadi memang pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh itu kemudian mengakomodasi hasanah intelektualitas seseorang yang kemudian membuat orang bisa berpikir dengan benar. Misalnya secara ontologisnya seperti apa, epistemologisnya seperti apa, kemudian aksiologinya seperti apa, secara apa namanya rumus filsafatnya, Pak Febri. Seperti itu.
1: Pak Pura, kalau kita hubungkan sulap apa dengan karakter kepribadian seseorang, mungkin orang-orang raja-raja dulu mungkin menerapkan sulap apa ini kan karakter kepribadian. Kalau kita terapkan di zaman sekarang sulap apa kepada pemimpin kita ini, itu bagaimana? Apa ada kendalakah, mudahkah, atau mungkin bagaimana menurut pandangan Pak Prof kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang?
0: Nah, sebenarnya tidak Pak Febrian. Justru konsep sulap apa sangat ideal untuk kita terapkan hari ini, bagi terutama

0: generasi muda. Ya, dengan mengingat bahwa sebenarnya walaupun kita hidup semodern seperti ini, tapi hasrat-hasrat yang luhur kepada diri manusia untuk merefleksikan nilai-nilai kemanusiaannya tetap begitu tinggi. Cuma kan banyak diganggu oleh hal-hal lainnya. Misalnya kalau kita kembali kepada dasar-dasar kebudayaan Bugis dan Makassar.
1: Kan kalau kita melihat unsurnya Pak Prof, kan unsurnya ada unsur keberanian, kejujuran, kebajikan, bahkan kecerdasan.
0: Nah ini kebetulan apa namanya, saya juga menjumpai konsep selapak apa itu di dalam naskah kuno misalnya. Itu yang terimplementasi di dalam ungkapan-ungkapan Pak Begrian. Seperti misalnya kalau bahasa Bugis, empat permata yang bersinar pada diri manusia. Jadi permata yang bersinar pada diri manusia, ya, sehingga manusia itu bisa disebutkan sebagai manusia sempurna, ya, atau tak bisa sebut sebagai insan kamil. Pertama itu warani, itu keberanian. Keberanian itu adalah apa namanya, kemampuan untuk menyatakan sesuatu itu dengan baik, ya, dengan benar, dengan jujur, tanpa ragu-ragu, ya, tanpa ketakutan. Jika benar, katakanlah benar. Jika salah, katakanlah salah. Itu adalah hal yang berani. Bukankah misalnya hal-hal hari ini itu kita dalam keadaan krisis? Gitu kan? Kita takut menyuarakan namanya keadilan. Kita tahu takut menyuarakan apa yang kemudian disebut dengan apa namanya, ada kebohongan gitu. Harus berani. Harus berani. Kalau orang di dalam naskah dikatakan yang disebut berani itu tidak takut ketika diposisikan di depan, pun tidak takut kalau dia diposisikan di belakang. Tidak takut dia sendiri dan tidak takut ketika dia banyak. Dia tidak bedakan itu. Nah, itu disebut dengan berani, gitu. Kemudian yang kedua, Pak Febrian, itu namanya sugi atau apa namanya, kaya.
1: Kaya
0: itu adalah bukan kaya benda saja, tapi kaya sifat. Jadi benda yang kekayaan material, tapi harus diikuti dengan sifat sugi. Karena banyak kaya tetapi tidak memiliki sifat sifat kaya. Tapi memiliki sifat lain, misalnya dia sangat kaya dari segi materi tapi begitu pelit dari segi sifat. Gitu kan? Nah, maka dia tidak berbagi, tidak bersedekah, tidak berinfak, tidak memperhatikan orang yang lemah, tidak menyadari bahwa di balik hartanya itu ada hak-hak orang lain. Jadi itu sugi, itu sugi. Kalau dalam bahasa Makassar, kalau manyang gitu. Jadi kekayaan itu adalah pada diri manusia adalah memang kaya harta, tetapi harus dibarengi dengan kekayaan
1: sifat.
0: Batiniah, ya. Jadi terreflekti dalam bentuk sifat-sifat dan kepribadian yang pemurah, peduli, suka berbagi gitu. Bukanlah orang kaya sesungguhnya kalau banyak uang tetapi pelit.
1: Ya, percuma.
0: Bukanlah orang kaya kalau banyak uang dia hanya cerita saja. Tetapi pun dia juga kaya cara pemerlihannya membuat orang yang terlunta-lunta dan ada orang yang disakiti. Gitu kan?
1: Tapi kejadiannya saat ini kita lihat, Pak Prof, mungkin kita tidak bisa menutup mata, Pak Prof. Bahkan kaya semakin kaya, bukan kaya membantu yang di bawahnya.
0: Jadi kaya bukan dalam arti dalam konteks sifat materialisme, kan?
1: Prof.
0: Bukan. Materialisme itu adalah orang yang menjunjung tinggi apa namanya, berusaha mendapatkan modal dan kekayaan sebanyak-banyaknya. Tetapi tidak membuat kepedulian dalam arti solidaritas. Tidak ada kepedulian. Solidaritas itu adalah rasa kepekaan terhadap sesama, kan? Kemudian direfleksikan berbagi. Dalam Islam ada sedekah, ada infak, ada kepedulian kepada fakir miskin, gitu kan? Di balik harta kita ada hak-hak orang orang lain, yakni orang fakir miskin dan seterusnya.
1: Ini kan kalau kita melihat nilai dari selapapi sangat baik sekali, Pak Prof. Nah, ini yang menjadi tantangan. Ini jangan sampai masyarakat cuma mengenal hanya sebagai teks saja, sebagai ilmu biasa, namun penerapannya itu agak susah. Bagaimana caranya untuk bisa kita memasukkan sulapapai dan pemahaman sulapapai kepada generasi-generasi kita, Pak Prof?
0: Ya benar, ya tentu saja melalui proses apa namanya, edukasi, kan? Edukasi dalam berbagai lini itu penting memang. Memang itu anak itu kan sebenarnya terbentuk di berbagai arena, Pak Febrian. Pertama itu kan arena dalam rumah tangga.
1: Oh.
0: Itu arena yang terpenting ya.
1: Oh,
0: dan merupakan satu lingkaran yang sangat kecil. Dan itu memberikan dampak yang begitu luar biasa pentingnya bagi pembentukan karakter sang anak.
1: Hmm.
0: Jadi bagaimana rumah itu menjadi arena untuk menanamkan nilai-nilai keluhuran itu yang kemudian terkait dengan masalah konsep sulapa apa.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, jadi misalnya disampaikan empat permata yang ada pada diri manusia. Pertama, warani atau kirani, kemudian sugi atau sifat kaya.
1: Iya.
0: Kemudian macha atau pintar, cendekia.
1: Iya.
0: Kemudian yang keempat itu adalah melempu atau lambus atau jujur ya dalam bahasa Indonesia.
1: Yeah.
0: Seperti itu. Jadi empat itu Pak Febrian di dalam konsep budaya Bugis Makassar, bahwa ada empat permata yang bersinar pada diri manusia. Pertama, berani
1: ya.
0: Dua adalah kaya.
1: Yeah.
0: Ketiga adalah pintar atau cendekia.
1: Cendekia.
0: Dan yang keempat itu jujur. Adalah jujur.
1: Iya, yeah, betul.
0: Jujur. Jadi sudah berani, kaya lagi. Sudah kaya, pintar lagi. Sudah jujur lagi. Nah, benar, ini adalah satu sifat-sifat yang luhur. Empat saja dimiliki pada manusia ini ya, itu sudah luar biasa.
1: Betul. Saya pernah alami Pak Prof, dulu waktu masih hidup nenek saya, bahkan itu kakek dari saudara nenek. Dia mengajarkan ketiga empat unsur ini. Ketika kita makan, duduk bersila bersama, dia menyampaikan bahwa sebagai manusia kita harus jujur, harus cerdas. Ini mengajarkan. Yeah. Tapi zaman sekarang Pak Prof, apalagi dengan mungkin kebiasaan orang tua lah sekarang, mungkin di rumah hanya sibuk gadget, lupa memberikan amanat ke anak-anak kita bahwa ini punya filosofi loh, dulu ini kita harus begini, berani ki. Yeah. Ini menjadi tantangan. Ini itu bagaimana caranya bisa kita menggubahkan ini, orang tua sebenarnya yang menjadi cerminan anak-anak kita, sedangkan orang tua itu sendiri mengikuti gaya kehidupan yang sekarang mungkin lebih kepada saya sibuk meng HP. Jadi lupa ada pengajaran yang ilmu orang tua dulu, Pak Prof. Itu bagaimana Pak Prof?
0: Sebenarnya yang perlu dihadirkan kembali Pak Febrian menurut saya itu adalah tatanan sosial.
1: Hmm.
0: Penting sekali. Sebab tatanan sosial yang bagus itu akan menciptakan satu mencetak kepribadian personal yang bagus pula.
1: Yeah.
0: Saya yakin itu. Makanya sebenarnya tadi saya katakan bahwa ada beberapa arena edukasi ya bagi sang anak.
1: Yeah.
0: Pertama tadi memang rumah tangga.
1: Yeah.
0: Bagaimana rumah tangga itu didesain sedemikian rupa sebagai arena pendidikan yang baik bagi anak. Baik pendidikan secara lahir maupun secara batin ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, arena bermain. Arena bermain, lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial itu ya, tentu secara psikologi, teori-teori psikologi mengatakan bahwa lingkungan itu kan sangat membentuk karakter atau kepribadian sang anak. Jadi misalnya kalau kita memang mau membentuk anak ya terus pertanyaannya di lingkungan mana dia berada. Gitu. Sebab dengan siapa dia bermain, dengan siapa dia bersama-sama, kalau orang baik tentu saja dia akan tergiring untuk menjadi orang yang baik. Tapi kalau dia anak yang berada dalam lingkungan yang negatif, maka dia juga secara mungkin lambat laun akan terkondisikan dirinya juga akan terseret pada situasi seperti itu. Jadi pelihara lingkungan dalam rumah, pelihara juga lingkungan dalam sosial. Dan satu lagi mungkin yang sangat penting itu adalah mana sekolah menjadi piranti yang amat penting mengambil bagian di dalam pembentukan karakter sang anak. Artinya apa? Bahwa kita mesti paham sekolah itu juga harus mengambil peran. Nah, kalau peran yang diambil sekolah tentu adalah peran-peran formal, yakni peran pendidikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah sekolah hari ini sudah atau masih mengajar persoalan etik
1: betul
0: dan moralitas yang memang sesuai dengan jiwa-jiwa kebudayaan yang luhur ya, bangsa kita. Ya, kemudian kita kenakan ada namanya muatan-muatan lokal.
1: Ya, betul Pak Prof.
0: Nah, bagaimana sebenarnya muatan lokal itu ditangkap manfaatnya oleh pemerintah sehingga pendidikan yang kita ciptakan ini adalah betul-betul menguatkan akar anak kepada kebudayaannya.
1: Yeah.
0: Sebab ini yang sangat penting. Karena apa? Tantangan kita sangat besar hari ini, Pak Febrian.
1: Yeah.
0: Anak-anak itu jauh lebih banyak waktunya habis di depan handphone dibandingkan dengan orang tua, dibandingkan dengan lingkungan bermainnya yang real, yang nyata, maupun dengan lingkungan sekolahnya sebagai arena belajar secara formal. Semua anak-anak itu habis waktunya di gadget. Nah, gadget itu adalah satu jaringan yang tanpa mengenal batas negara, tanpa mengenal batas ideologi, tanpa mengenal batas baik dan buruk. Semuanya tersajikan di depan mata. Nah, tentu saja bahwa kalau kita tidak misalnya awareness ya dalam situasi seperti ini, ya kita akan terheran-heran nanti di belakang bahwa anak kita sebenarnya sudah mengalami pergeseran etik dan moral, bahkan ideologi yang mungkin kita tidak sadari itu begitu parah dalam diri mereka. Betul. Kenapa? Karena mereka misalnya lebih terintegrasi dengan film-film Korea.
1: Iya, betul.
0: Mereka
1: terafiliasi budaya lain
0: dengan film-film dari negeri lain, ya, dengan tayangan-tayangan lain yang mungkin saja sekarang tidak ada lagi lembaga sensor.
1: Iya.
0: Kalau melalui HP, apa saja semuanya ada di
1: atas. Akses terbuka. HP.
0: Semuanya akses terbuka, bebas dan tanpa batas.
1: Yeah.
0: Tanpa batas, tanpa waktu, tanpa batas negara. Nah, jadi semuanya. Ya, ini adalah satu bahasa yang betul-betul merilkan yang disebut dengan globalisasi. Apa yang terjadi detik ini di Amerika,
1: ya,
0: terutama misalnya urusan sepak bola, kita bisa langsung menyaksikan hari ini di Makassar kan?
1: Betul.
0: Nah, dengan segala pernak-pernisan yang terjadi, situasi yang terjadi, kita langsung bisa lihat.
1: Betul. Ya.
0: Dan bagi anak-anak yang tidak bisa memilah tontonan-tontonan itu, maka dia akan mencerna dengan sempurna.
1: Baik. Prof, mungkin tadi yang saya tandai bagaimana peran pendidikan di sekolah itu sendiri. Nah, kalau kita melihat sekarang Pak Prof, nilai dari mungkin bobot dari muatan lokal di sekolah itu bahkan hampir tidak mendalam, apalagi mengajarkan nilai-nilai Sulapapa. Nah, sebagai akademisi sendiri, bagaimana mendorong supaya muatan lokal ini bobotnya itu lebih ditinggikan, apalagi mengajarkan nilai-nilai filosofi kita Bugis Makassar, salah satunya Sulapapa.
0: Iya. Pertama, yang perlu didesain dengan seksama itu adalah bahan ajarnya.
1: Iya.
0: Pak Febri, bahan ajar. Jadi bagaimana sebenarnya bahan ajar itu memenuhi substansi-substansi yang ideal yang diperlukan.
1: Iya.
0: Jadi bukan sekedar ada bahan ajar. Jadi mohon maaf kepada para dinas pendidikan kota, provinsi, kabupaten. Ya, betul-betul harus selektif terhadap bahan-bahan ajar yang bermutu yang betul-betul kita inginkan. Bukan sekedar menghadirkan buku ajar yang jelas, yang penting ada, yang penting sudah terus project itu sudah. Jangan lagi berpikir seperti itu. Sampai kapan kita mau sadar, mau berubah ya untuk hal-hal yang berkualitas yang akan kita ciptakan? Kenapa? Karena perolehan ilmu pengetahuan atau kebajikan-kebajikan yang ada pada anak itu sangat tergantung kepada menu apa yang kita sampaikan melalui bahan ajar itu. Jadi hadirkan bahan ajar yang bermutu, yang betul-betul strategis dan kena jantungnya ini permasalahan, bukan sekedar memenuhi kewajiban.
1: Betul.
0: Yang kedua adalah mendesain kurikulum yang benar ya. Jadi memberikan ruang-ruang kepada bahan ajar itu, misalnya dengan waktu yang cukup ya bukan mungkin satu jam selama satu minggu, tapi boleh berkembang lagi 2 jam. Kemudian boleh lagi lebih kepada aspek-aspek kognitif, kepada aspek psikomotoriknya itu harus tersentuh. Karena persoalan persoalan nilai itu kan memang persoalan abstrak atau persoalan kognitif. Tetapi ketika dia dia sudah dicerna oleh apa namanya siswa, maka itu harus terimplementasikan dalam bentuk activity atau perilaku. Jadi harus dipraktikkan kan?
1: Yeah.
0: Misalnya bagaimana cara
1: menghargai
0: orang, ya kata tabe itu, adik dipraktikkan cara berjalannya gimana, cara menyapanya seperti apa, menggunakan bahasa yang halusnya seperti apa, ada istilahnya kesantunan kan? Ya. Jadi mulai cara ngomongnya bagus, kemudian cara cara apa namanya berperilaku juga bagus, yang kemudian sampai kepada merawat hatinya yang juga bagus gitu.
1: Iya.
0: Dan, nah, kemudian yang ketiga Pak Febrian yang mungkin sangat penting itu adalah SDM guru. Jadi pribadi-pribadi yang kemudian kita sebut dengan guru yang mengajarkan muatan lokal itu tentu adalah guru-guru yang memiliki kapasitas, guru yang memiliki kompetensi kan, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan ya, karena selama ini misalnya kalau pengajaran bahasa daerah Pak Febrian di sekolah-sekolah itu kan disebut ditangani oleh guru kelas. Nah, guru kelas itu adalah guru yang mengajarkan misalnya olahraga, keterampilan, guru-guru mungkin bahasa lain kan. Terus karena ada muatan lokal maka dia juga membidani mengajarkan bahan itu, bahan ajar itu. Jadi apa namanya SDM gurunya itu yang penting kan. Jadi taruhlah misalnya kalau kita menganalogikan bahwa beras yang bagus pasti
1: hasilnya
0: lahir dari pabrik yang bagus kan. Kalau pabriknya kiok-kiok beras padi apapun yang dimasukkan tapi akan melahirkan beras yang
1: akan sama
0: hancur kan. Jadi mendesain sekolah dengan baik dan bermutu paling tidak menghadirkan tiga aspek ini. Pertama adalah bahan ajar. Kedua adalah mendesain kurikulumnya di sekolah dengan bagus, termasuk dengan time pembelajarannya. Kemudian yang ketiga itu adalah SDM gurunya.
1: Bapak.
0: Itulah akumulasi tiga aspek ini adalah sebuah pabrik yang bagus untuk beras yang bagus dilahirkan Pak Febrian.
1: Nah mungkin kalau kita lihat mungkin ya, mungkin kita ini rahasia umum ya, mungkin sebagian besar ya pengajar kita ini cuma memenuhi jam mengajar, cuma hanya asal-asalan, dia tidak pernah memahami bahwa ini sepenting ini loh kita ajarkan budaya kita. Karena berbanding terbalik Pak Prof, pernah saya lihat tampilan atau video itu di Korea, itu ada pemerintah dia konsep memang sekolah dia ajarkan anak-anak itu bagaimana cara berpakaian budayanya, bersikap kepada sesama, kepada orang tua. Lah kita sendiri kenapa, apalagi kita punya budaya lebih bagus loh daripada budaya orang lain. Kenapa bisa kita itu tanda tanya Pak Prof. Mungkin SDM-nya lagi kembali ya Pak Prof ya.
0: Benar Pak Febrian, saya sepakat itu. Di dunia ini tiada negara yang menyamai Indonesia dengan keanekaragaman kebudayaannya. Dan kita pun sebenarnya Indonesia bisa kuat dengan itu. Bahkan Indonesia mempesona dengan kekuatan kebudayaannya. Nah hanya saja adalah negara kita ini apakah sudah mampu memahami dan mendesain kebudayaan itu memang sebagai sebuah kekuatan bangsa terus menerus. Jangan justru sebaliknya kebudayaan sering dijadikan sebagai alat untuk kepentingan tertentu. Setelah kepentingan tercapai udah selesai kan. Kita memang apa namanya mendapatkan banyak informasi bahwa sepanjang perjalanan bangsa ini seringkali budaya dijadikan sebagai alat saja. Tidak terkecuali alat politik. Kita terus
1: Betul Pak Prof.
0: Tidak usah ada ditutupi ya.
1: Sudah jelas itu. Orang sudah karena bukan rahasia umum lagi, Prof.
0: Karena ini hal baik, hal baik yang informasikan ya supaya pelaku-pelaku yang sering menjadikan budaya sebagai injakan itu bukanlah pada tempatnya lah. Budaya ini adalah sesuatu yang luhur. Budaya ini adalah spirit.
1: Identitas.
0: Kita sadar bahwa bagaimana negara-negara luar menjadikan kebudayaan sebagai spirit yang paling penting di dalam kemajuan bangsanya.
1: Yeah.
0: Bagaimana Jepang misalnya, sepak bola saja Jepang, tetapi dia memasukkan semangat Bushido-nya, Pak Phil.
1: Yeah.
0: Bushido itu adalah sebuah semangat yang pantang surut.
1: Yeah.
0: Dan apapun dilakukan demi untuk menegakkan martabat, ya, martabat dan eksistensi Jepang. Sehingga di Asia ini kan Jepang adalah salah satu negara yang paling cepat menunjukkan
1: dirinya, ya.
0: Yeah. Walaupun dia sudah hancur di tahun 1945,
1: bom atom.
0: Yeah. Dua bom atom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi secepat itu pula dia bangkit.
1: Iya.
0: Yeah. Secepat itu pula dia bangkit. Ya, bukan dia terpuruk.
1: Bahkan dia bisa menerapkan nilai kita sulap apa.
0: Ah, benar. Ya, benar.
1: Ada keberanian, kecerdasan lagi.
0: Iya, benar.
1: Ya, ya.
0: Kita miliki semuanya itu.
1: Iya, kita miliki semua itu.
0: Ya. Mereka juga memiliki, tapi dia praktekkan.
1: Iya.
0: Kita mencampakkannya dan menjadikan bunga-bunga mulut saja dalam.
1: Betul. Salah contohnya naskah kita ada di Berlin. Itu dia mempelajari naskah kita. Kenapa kita tidak pelajari naskah kita sendiri?
0: Iya, iya.
1: Baik.
0: Sebenarnya itu Pak Febrian itu, yeah, naskah itu dipelajari lah memang.
1: Mm-mm.
0: Cuma dibandingkan dengan jumlahnya,
1: yeah,
0: itu masih sangat sedikit.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Sastra daerah Unhas itu mempelajarinya.
1: Oh, yeah.
0: Di situ tempatnya.
1: Yeah.
0: Cuma memang hampir ya, sepertinya hampir tidak ada perhatian pemerintah untuk memberi ke situ. Ya, kecuali di 2 tahun terakhir ini melalui Perpustakaan Nasional, ya.
1: Yeah.
0: Itu sudah menunjukkan satu gerakan untuk penguatan kajian terhadap naskah kuno.
1: Yeah.
0: Mulai inventarisasi, kemudian dilakukan digitalisasi yang, yeah, pasti nanti diikuti dengan kegiatan-kegiatan ilmiah-ilmiah, misalnya ada ahli aksara, kemudian ahli, yeah, bahasa, kemudian kajian-kajian yang sebenarnya berujung kepada satu upaya untuk mengeksplorasi kandungan-kandungan daripada naskah-naskah itu. Cuma hanya saja adalah bagaimana juga misalnya negara memberi perhatian terhadap bagaimana naskah-naskah itu bisa direlevansikan dengan konsep-konsep kebudayaan yang terkini.
1: Yeah.
0: Ya, sebagai landasan lah untuk mencapai satu prestasi yang amat tinggi.
2: Rompat Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Ini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Iya, selamat malam sahabat budaya dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan ya. Selamat malam di tanggal 16 Juli 2026 hari Kamis, Depart 4 tepatnya, sampai di jam 12 malam nanti. Dan satu jam ke depan Richard menghadirkan informasi-informasi ringan di musik informasi. Langsung kita awali dari rri.co.id Jakarta. Sahabat budaya, hampir setiap ajang olahraga maupun perlombaan menggunakan medali emas ya sebagai simbol juara pertama, mulai dari olimpiade hingga berbagai kompetisi nasional. Emas selalu identik dengan kemenangan dan prestasi tertinggi. Melansir dari berbagai sumber, tradisi tersebut ternyata bukan tanpa alasan. Sejak ribuan tahun yang lalu, emas telah dianggap sebagai logam mulia yang bernilai tinggi karena kelangkaan, keindahan, dan daya tahannya. Seiring waktu, sahabat budaya, makna tersebut berkembang hingga menjadikan emas sebagai lambang pencapaian terbaik. Lalu mengapa emas dipilih sebagai simbol kemenangan? Kita akan bahas sesi berikutnya. Jangan kemana-mana.

Tahukah kamu, warisan budaya tidak selalu berbentuk bangunan megah seperti Candi Borobudur atau Machu Picchu. Ada pula warisan yang tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Inilah yang disebut Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda. Indonesia sendiri termasuk negara yang kaya dengan warisan budaya tak benda. Hingga tahun 2024, lebih dari 10 tradisi kita telah diakui UNESCO. Beberapa di antaranya adalah wayang, batik, angklung, noken Papua, pencak silat, hingga pantun. Nah, pantun punya kisah unik. Ia tidak hanya diakui sebagai warisan budaya Indonesia, tetapi juga Malaysia. Karena pantun memang tumbuh di kedua negara menjadi tradisi lisan yang memperindah cara berkomunikasi. Lewat pantun, orang bisa menyampaikan pesan, nasihat, bahkan cinta dengan cara yang indah dan mudah diingat. Itulah mengapa UNESCO menetapkan warisan budaya tak benda bukan untuk dipajang, tetapi untuk dijaga dan dihidupkan. Karena nilai sejatinya ada pada komunitas, pada masyarakat yang masih terus mempraktikannya hingga hari ini.

0: Jadi teman-teman, kita harus cari 3 narasumber yang sesuai dengan kasus yang sudah kita sepakati ya. Makin banyak narasumber, makin baik.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh cari narasumber. Soalnya saya nggak kenal siapapun yang ngerti soal konflik tanah. Gimana kalau saya aja yang mendokumentasikan kalian? Dokumentasi dalam wawancara kan juga penting.
2: Eh, nggak bisa gitu dong. Kita semua harus tanggung jawab dengan bagian kita, biar adil. Kamu juga kalau hanya jadi dokumenter, artinya kamu hanya di belakang layar, dan itu tidak terhitung penilaian loh.
1: Baiklah, saya coba bantu cari narasumber juga, tapi saya perlu bantuan kalian semua.
2: Tentu saja, kita bisa belajar bersama kok.
3: Nusantara Malam, masih bersama Anda.

Sahabat Budi, kita berlanjut lagi masih membahas mengenai sejarah pemberian medali emas. Nah, sejak peradaban Mesir Yunani hingga Romawi kuno, Mesir telah digunakan sebagai simbol kekuasaan, kemakmuran, dan kehormatan. Kelangkaannya membuat logam mulia ini menjadi salah satu benda paling berharga yang dimiliki manusia. Berbeda dengan banyak logam lainnya, emas tidak mudah berkarat atau mengalami korosi sehingga tetap awet selama bertahun-tahun. Sifat tersebut turut menjadikan emas sebagai simbol prestasi, kehormatan, dan pencapaian tertinggi. Pemberian medali emas, perak, dan perunggu ini untuk menjadi juara pertama sahabat budaya hingga ketiga ini mulai diterapkan pada Olimpiade St. Louis tahun 1904. Tradisi tersebut kemudian dipertahankan dan diadopsi dalam berbagai ajang olahraga internasional hingga saat ini. Meski disebut medali emas, tradisi tersebut

olahraga, akademik, seni, hingga berbagai bidang profesional. Pemilihan emas sebagai lambang juara menunjukkan bahwa sebuah kemenangan bukan hanya diukur dari nilai logamnya. Lebih dari itu, medali emas menjadi penghargaan atas dedikasi, disiplin, dan perjuangan panjang yang telah dilakukan seseorang untuk meraih prestasi terbaiknya.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Iya, sahabat budaya dari rri.co.id Makassar, final Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Argentina dan Spanyol dalam duel yang mempertemukan dua negara dari dua benua yang berbeda. Nah, laga puncak tersebut menjadi perebutan gelar juara dunia antara wakil Amerika Serikat, Amerika Selatan tepatnya, dan Eropa yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen. Nah, dilansir dari FIFA, partai final akan digelar di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Pertandingan ini pun menjadi penutup Piala Dunia 2006 sekaligus kesempatan bagi Argentina mempertahankan gelar juara dunia, sementara Spanyol berupaya meraih trofi dunia untuk keduanya. Argentina sendiri, sahabat budaya, memastikan langkah ke final setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 pada laga semifinal yang berlangsung tadi malam. Nah, kemenangan tersebut juga akhirnya mengantarkan Albi Celeste kembali ke partai puncak dan mencegah asa mempertahankan gelar juara dunia yang diraih pada edisi sebelumnya. Sementara di sisi lain, sahabat budaya, Spanyol melangkah ke final usai menyingkirkan Prancis pada babak semifinal. La Roja kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa dengan permainan kolektif yang solid sepanjang turnamen. Nah, menurut FIFA, final ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim tampil konsisten sejak fase grup hingga semifinal. Baik Argentina maupun Spanyol sama-sama memiliki kualitas untuk mengangkat trofi Piala Dunia di akhir turnamen. Laga final di MetLife Stadium tidak hanya menjadi perebutan gelar juara dunia, tapi juga ajang pembuktian supremasi dua benua dengan tradisi sepak bola yang begitu kuat. Pertandingan ini diharapkan menjadi penutup yang spektakuler bagi Piala Dunia FIFA tahun 2026.

0: paket. Oh iya, makasih ya kak.
1: Beli apa lagi mbak?
0: Ini beli lauk buat makan siang bentar.
1: Lauk kok beli online? Kan ada banyak di pasar.
0: Dek, pasar itu jauh. Mbak juga sibuk urus rumah. Jadinya beli online, lebih praktis, hemat waktu. Dan mbak masih bisa masak.
1: Oh, jadi memang kebutuhan ya, bukan gaya-gayaan.
0: Betul, ekonomi digital bukan tren, tapi kebutuhan kita.

miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Iya, sahabat Budi dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Oke, kita jelang di pukul 9 ya. Sebentar ada program, kita ikuti dulu mini drama, setelah itu nanti ada program Kelong Tarong. Sekarang di pukul 9 kita ikuti dulu info Kabarana, sahabat Budaya.
1: Kabarana Pro 4.

0: Sahabat budaya, tradisi ruahan. Ruahan merupakan tradisi yang lahir dari akulturasi budaya Jawa dengan ajaran Islam yang berkembang melalui metode dakwah Wali Songo. Para wali tidak menghapus tradisi yang sudah ada, melainkan menyesuaikannya dengan nilai-nilai Islam. Salah satunya dengan menggeser waktu doa untuk leluhur ke bulan Ruh atau Syaban. Nah, melalui tradisi ini masyarakat juga diperkenalkan pada penanggalan Islam yang sekaligus juga diajak untuk memperkenalkan diri menyambut Ramadan. Dalam pelaksanaannya, ruahan diisi dengan kegiatan keagamaan seperti bacaan Al-Quran, tahlil, dan juga doa bersama. Seiring waktu, praktik ruahan berkembang dengan beragam bentuk di tiap daerah. Namun tetap memiliki makna utama sebagai sarana refleksi diri dan erat hubungan sosial di masyarakat.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Legenda Lahir-lahir.

0: Masa duluan kali ya?
1: Eh, sibuk nggak?
2: Enggak. Kenapa?
1: Antar ke toko buku yuk.
2: Ngapain?
1: Cari obeng. Cari buku lah.
2: Sorry, soalnya heran aja lihat kamu cari buku. Biasanya kan cari baju diskonan.
1: Ih, dasar, ayo.
2: Iya, bentar. Mau cari buku apa sih?
1: Buku cerita Putri Bambu buat ponakan aku.
2: Putri Bambu? Yang dari Bima ya?
1: Hah? Bima? Emang di Bima ada cerita Putri Bambu?
2: Ada lah. Namanya itu Legenda Lahila.
1: Lahila?
2: Iya. Cuma bedanya nih, lahirnya bukan dari bambu, tapi si Lahila ini yang berubah jadi bambu.
1: Oh iya? Emang ada cerita kayak gitu?
2: Ada dong. Asalnya tuh dari tanah Donggo, Bima.
1: Oh, tapi kok bisa berubah jadi bambu ya? Gimana ceritanya tuh? Dikutuk?
2: Enggak.
1: Terus kenapa? Ceritain dong.
2: Kalau aku cerita sekarang, kutuku bukunya gimana? Panjang loh ceritanya.
1: Ih, entaran aja. Aku penasaran sama Putri Bambu yang ini.
2: Oke, aku ceritain. Tapi traktir ya.
1: Oke, gampang.
2: Baiklah. Gini, zaman dulu itu ada seorang gadis cantik di desa Donggo Kala yang dibesarkan oleh seorang nenek bernama Wai Kimpi. Walaupun tidak tahu asal-usul anak yang dibesarkannya, tapi si nenek ini sudah menganggap gadis itu sebagai anak kandungnya sendiri. Dan gadis cantik yang juga bunga desa Donggo Kala bernama Lahila.
3: Lahila.
4: Iya, Bu.
3: Bawalah santan dari 7 kelapa ini untuk membersihkan rambut panjangmu di sungai, nak.
4: Iya, Bu.
1: 7 kelapa? Banyak banget.
2: Iya, soalnya nih menurut cerita, Lahila ini punya rambut yang panjang banget. Buat keramas aja perlu santan dari 7 kelapa loh. Terus ngeringinnya nih harus pakai 7 galah yang dideretin.
1: Wah, kalau zaman sekarang pakai berapa hair dryer tuh?
2: Ya mungkin 7 juga makainya. Soalnya nih menurut legenda, semua yang berhubungan dengan Lahila selalu berjumlah 7.
1: Oh iya? Emang kenapa?
2: Kalau menurut buku yang aku baca sih, jumlah 7 itu seperti jumlah 7 langit dan 7 lapisan bumi yang dipercaya zaman itu.
1: Oh, terus.
2: Nah, si Lahila ini juga terkenal banget loh dengan kecantikannya. Kalau diibaratkan, kulitnya itu seputih susu, wajahnya bulat, bibirnya tipis, merah. Pokoknya cantik banget deh.
1: Wih, sempurna dong ya.
2: Iya, idaman para laki-laki lah.
1: Pasti banyak yang naksir tuh.
2: Jelas, kecantikan Lahila ini menyebar ke seluruh penjuru negeri. Bahkan sampai ke telinga putra kedatuan Bima dan putra kedatuan Sanggar.
5: Benarkah ada gadis secantik itu?
2: Benar, Pangeran Siridungga. Gadis itu tinggal bersama seorang nenek bernama Wai Kimpi di desa Donggo Kala.
5: Siapa nama gadis itu?
2: Nama gadis itu adalah Lahila, Pangeran.
5: Lahila.
2: Dan hamba dengar Pangeran Sirigani dari kedatuan Bima juga tertarik untuk melamar gadis itu, Pangeran.
5: Apa? Aku Siridungga, putra kedatuan Sanggar, tidak boleh kalah dari laki-laki manapun. Akan aku dapatkan gadis yang bernama Lahila itu. Kalian?
2: Iya, Pangeran.
5: Pergilah ke desa Donggo Kala dan bawa pesanku untuk nenek Wai Kimpi. Katakan bahwa aku akan datang untuk melamar anaknya Lahila.
2: Baik, Pangeran.
1: Langsung ngelamar ya? Wah, itu baru gentleman. Gak cuma bilang suka, tapi langsung bertindak. Keren.
2: Terus, kamu pengen?
1: Tahu aja, seandainya aku secantik Lahila ya.
2: Mendingan gak usah ngayal gitu deh. Soalnya nih, wajah cantik gak selamanya bahagia loh.
1: Kok gitu? Kalau cantik kan jelas bahagia. Banyak yang ngantre tuh, kayak Lahila.
2: Salah, Lahila malah sedih. Soalnya kecantikannya membawa petaka buat dirinya sendiri.
3: Mengapa kau bersedih, anakku Lahila?
6: Ibu, apa yang harus aku lakukan pada lamaran kedua pangeran itu? Jujur, aku sangat bahagia mereka melamarku. Dan aku pun menjanjikan bahwa aku akan menjawab lamaran mereka. Tapi
3: apa, nak?
6: Aku takut, ibu.
3: Takut?
6: Iya, ibu. Kalau aku menerima salah satu lamaran kedua pangeran itu, Aku takut salah satu dari mereka pasti akan merasa sedih atau mungkin marah. Dan kedua kerajaan itu bisa saja berperang, Ibu.
3: Ibu pun berpikirlah hal yang sama, anakku. Itulah mengapa ibu tidak menerima langsung lamaran mereka. Ibu ingin kaulah yang membuat keputusan, nak.
6: Ibu, aku takut. Aku bingung. Apa yang harus aku lakukan, Ibu?
3: Anakku, Laila. Kecantikanmu ternyata membawa kemalangan bagimu sendiri, nak.
1: Wah, iya ya, gak selamanya cantik itu bahagia.
2: Ya, mungkin ini bisa diartiin beauty is pain zaman dulu ya. Cantik yang menyiksa membawa malapetaka.
1: Ih, betul tuh. Kasian, pasti si Lahila stres berat ya. Kalau sekarang kan, kalau stres bisa jalan-jalan ke mall. Nah, kalau zaman dulu, stresnya kemana?
2: Ke sungai.
1: Hah? Bercanda kamu, niat banget.
2: Loh, bener. Kalau zaman dulu itu, sungai tempat nongkrongnya anak-anak muda. Terutama buat yang cewek loh.
1: Oh, terus hubungan sama legenda Lahila ini apa? Si Lahila curhatnya ke sungai gitu?
2: Iya.
1: Beneran?
2: Iya, jadi gini, Lahila ini kan bunga desa Donggokala. Nah, banyak banget tuh yang sayang sama Lahila. Mendengar Lahila yang sedang sedih, teman-teman dan juga ibunya Wai Kimpi mencoba untuk menghibur Lahila dan mengajak Lahila untuk bermain di sungai sambil mencari jalan keluar dari masalah lamaran kedua pangeran itu. Tapi pas nyampe sungai nih, ibunya Wai Kimpi mendengar suara pertengkaran dari arah bukit.
6: Suara apa itu? Lihat, di antara celah pohon beringin itu. Siapa mereka?
1: Itu Pangeran Sirigani dan Pangeran Siridungga. Dan mereka membawa keris.
2: Pangeran Sirigani dan Siridungga terus saling menyerang dengan kekuatan mereka masing-masing. Dentingan keris terdengar di mana-mana. Masyarakat yang melihat pertempuran mereka berdua berteriak, mencoba untuk menghentikan mereka.
1: Apa yang kalian lakukan?
0: Jangan!
1: Hentikan!
7: Lahila akan menjadi istriku!
8: Enak saja, aku yang pertama melamarnya. Terima ini!
2: Nenek Wai Kimpi terus berteriak mencoba menghentikan pertempuran kedua pangeran tadi. Sementara itu, Lahila sangat terkejut melihat kedua pangeran yang bertempur mati-matian memperebutkan dirinya. Lahila merasa semakin bersalah.
6: Hentikan, aku mohon. Hentikan.
0: Pangeran Sirigani, Pangeran Siridangu, hentikan.
6: Aku mohon,
0: hentikan.
2: Nenek Wai Kimpi memanggil masyarakat desa untuk melerai dan menghentikan pertarungan kedua pangeran tadi. Tapi sayang,
1: mereka mati ya?
2: Kalau di cerita yang aku baca, dua pangeran itu hilang. Jadi yang ada cuma bercak darah merah menyala dan dua batu seperti batu nisan.
1: Oh, terus mereka kemana?
2: Hilang, sama seperti Lahila yang hilang tanpa jejak.
6: Lahila, anakku, di mana kau?
0: Lahila,
6: di mana kau, nak?
1: Loh, Lahila hilang juga?
2: Iya, jadi karena merasa sangat bersalah nih melihat kedua pangeran yang perang mati-matian cuma gara-gara memperebutkan dia, Lahila pun pergi meninggalkan desa. Sedangkan Nenek Wai Kimpi terus berusaha untuk mencari anak kesayangannya. Nenek Wai Kimpi pergi ke sana kemari untuk mencari jejak Lahila. Sampai suatu hari ketika Nenek Wai Kimpi duduk bersandar di sebuah rumpun bambu dekat sumur tempat ia dan Lahila biasa mandi dulu, sambil mengenang kepergian Lahila, tiba-tiba dia mendengar rintihan kesakitan.
6: Lahila,
0: aduh, sakit ibu.
6: Jangan cubit bambu ini ibu, sakit.
0: Siapa itu? Di mana kau?
6: Jangan takut ibu, aku Lahila, putrimu.
0: Lahila, di mana kau nak?
6: Aku di dalam rumpun bambu ini ibu.
0: Tapi.
6: Biarkan aku menghilang seperti ini ibu. Aku tidak mau diperebutkan lagi. Aku tidak sanggup melihat mereka bertempur hanya karena aku.
0: Oh, anakku Laila.
1: Oh, jadi itu alasan kenapa Laila berubah jadi bambu.
2: Jadi sampai sekarang nih, sumur, rumah, terus juga rumpun bambu yang dianggap sebagai perwujudan Laila masih terjaga di desa Donggokala Bimasana. Ya, walaupun sih sebenarnya cerita ini ada beberapa versi ya, tapi yang pasti legenda Laila ini adalah bagian dari budaya yang membuat Bima beda dan selalu menarik untuk dilihat.
1: Seru juga ya ceritanya.
2: Seru dong. Siapa dulu yang cerita? Yuk.
1: Mana?
2: Makan dong.
1: Gak lapar.
2: Loh, katanya tadi mau ke toko buku. Terus aku kan udah cerita. Jadi traktir dong. Ayo.
1: Iya.
2: Woi,

0: Mari sahabat budaya langsung dicat terima penelpon pertama. Selamat malam Pak Hamka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Pak Hamsa. Ada juga Pak Rajin, selamat malam.
2: Malam.
0: Iya. Iya, oke. Silakan Pak Hamsa.
1: Oke.
0: Iya.
1: Apa itu ya?
0: Iya.
1: Oh, kelona.
0: Iya, silakan.
1: Oke. Mau Pak Bate pilih Mam.
0: Oke. Silakan jumpa siapa lagu ta?
1: Oke, yang di sebelah siapa tadi? Pak Radin.
0: Pak Radin, iya.
1: Oke, selamat malam Pak Radin, kontak.
2: Kontak
1: perdana ya. Ya. Kemudian Pak Sarle di Repokan Link. Pak Umar, Rusia. Pak Asis. Uli Ape, Sinjai. Dan Nompul.
0: Oke, okay. Iya.
1: Pak Dimas di Bohol lagi.
0: Iya.
1: Dan semua kami.
0: Oke, okay, ya, terima kasih. Iya. Yeah.
1: Lanjut Kit.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Malam.
0: Pak Radin Tabe. Iya. Silakan kelomnya.
2: Lagunya Agak Puada.
0: Agama Puada. Iya, silakan kita mau jumpa buat siapa lagu tak?
2: Ada Pak Asis, ada Pondator di Pindrang, ada Mayanitasmo, ada Ibu Mardina, ada Sri Sinta MU, ya semuanya mi.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda Sri Sinta di MU.
3: Bung Rian. Halo.
0: Bung Richard bukan Bung Rian.
3: Maaf.
0: Iya. Iya, silakan Bundaku, kelong ta iya.
3: Nah, aku di lagunya.
0: Yang mana kelong tak?
3: Amaku bapakku.
0: Ya, siapa lima orang kita mau jumpai?
3: Ada tadi tempat Mbak Radin.
0: Iya.
3: Mbak Jopi. Ada Ibu Netia dan Pak Ibu Netia dan Pak Umar.
0: Iya.
3: Dapat lagi Opa Din, dari kawan-kawan ada 92 dan semua-semuanya yang lagi monitor.
0: Bung Richard, iya, terima kasih. Selamat malam. Iya, silakan Kak Kalina, selamat malam.
4: Malam Bung Richard.
0: Iya.
4: Masih silakan, bisa kakak. Pesan lagu
0: boleh,
4: Bung Richard?
0: Boleh kakak, silakan kakak. Boleh,
4: iya. Saya minta Bali ya, Bung
0: Bali,
4: Richard.
0: Bali, oke.
4: Iya, oke okay deh. Mau jumpa 5 orang ya, Bang Richard.
0: Iya, kakak.
4: Iya, Bung Richard lagi. Pertama, Pak Nasis, Pak Din, terus Pak Asradin, Amaya Tasmun, Ibu Nursia, dan Pak Umar. Terima kasih Bung Richard.
0: Kakak,
4: selamat
0: kasih.
4: Selamat malam.
0: Oke, silakan sahabat budaya Richard buka lagi line telepon. Sudah 4 penelpon, lagunya nanti berurutan per sesi ya. 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Mari silakan Richard tunggu line teleponnya yang mau bergabung. Iya, selamat malam Kilong Tarong. Iya, selamat malam Kilong Tarong.
5: Selamat malam Kilong Tarong.
0: Selamat malam. Iya, Pak Asri di Wotu.
5: Iya, betul sekali.
0: Iya, silakan Pak Asri. Lagu tak yang mana nanti? Boleh.
5: Iya, Idi Nasabari.
0: Idi Nasabari. Oke, mau jumpa buat siapa lagu tak?
5: Ya, salamnya buat Bunda Sophie di Pau-Pau, Pak Dulu Sewan, ada Pak macam Tasmon, Urina Ennor, Ukidi Daya, ada Jamsya Maisar, ada santri bersama istri. Buat semua tidak sama terkecuali. Buat murid, terima kasih banyak. Selalu
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari silakan dicat buka lagi line telepon. Reja terima dulu penelpon sebanyak-banyaknya ya. Mari silakan 0811 409 250 atau 0812 4419 250. Selamat malam Kelong Tarong.
6: Malam Kelong Tarong.
0: Selamat malam ibuku.
6: Malam.
0: Ibu Nursia di Panser.
6: Iya betul.
0: Silakan mau dengar lagu Korea?
6: Ya masih bisa kah?
0: Boleh lagu Korea, mau dengar lagu Korea?
6: Lagunya Sare-Sarengku.
0: Sare-Sarengku.
6: Iya, Liang Sikawati.
0: Aduh, terima kasih. Itu lagu salah satu lagu favoritnya Bung Richard itu. Terima kasih.
6: Iya, senang juga itu.
0: Iya.
6: Iya. Jadi,
0: mari silakan.
6: Jumpa. Pertama ada Ibu Lina. Terus ada Ibu Fatma, Ibu Harsina, Pak Radin, Ibu Siti Nurbaya, satu lagi nih, Pak Hamsa di Pampang Satu.
0: Oke, tetangga.
6: Tangis semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
6: Berita, sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih.
6: Hati-hati kalau pulang.
0: Iya, doa tak.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam. Bung Richard putar lagu dulu sebentar balik lagi.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
3: Iya, selamat malam Pak Ahmad Yani.
4: Selamat malam Bu.
3: Iya, silakan Kelong ta.
4: Elona anu Bu Rica.
3: Iya.
4: Terlambat
3: koma gaya. Coba dicat lihat dulu ya.
4: Iya. Yeah.
3: Terlambat koma gaya. Oke, mau jumpa buat siapa ini? Iya.
4: Yeah. Yang baru lewat ada tadi Pak Misa, ada Ibu Marlina di Petrang Utara, ada Bunda Sopi, ada Asar. Ada Ama sama Paulia, Tanti sama Esti dan semuanya mi. Bun Rica, makasih.
3: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, selamat malam Pak Ashar.
5: Halo, selamat malam Bun Rica. Kelong Tarong, apa kabar?
3: Kabar bahagia, Bone?
5: Alhamdulillah, kabar bahagia juga.
3: Oke, amin. Mari silakan.
5: Lagunya anu, Anak Darah Bola Cening.
3: Coba dicat lihat dulu ya.
5: Lagunya, lagu Gambus Bugis itu Bung Rijat, tapi judulnya Anak Darah Bola Cening. Adakah?
3: Anak Darah Bola Cening, coba dicat lihat dulu. Anak Darah Bolong Cening ya?
5: Ya.
3: Anak Darah Bolong Cening. Oke, mau jumpa buat siapa ini?
5: Yang baru lewat tadi sama Yani di Sopeng, Uliape di Sinjai, Bahar di Bone, Ama di Kaltim, Abdul Rahim, Pak Andi Taraf, salam kenal dari Yasardi, Safar juga dari Bone, dan semuanya mi. Bung Richard, selamat malam.
3: Selamat malam. Terima kasih. Iya, selamat malam ibuku.
6: Malam, Kelong Tarong.
3: Iya, Kelong Tarong.
6: Apa kabar?
3: Kabar bahagia ibuku, amin.
6: Amin.
3: Iya, silakan Kelong Tak.
6: Nak kuku.
3: Oke.
6: Ada

0: Mau jumpa buat siapa ini?
1: Bu Nursia, Pak Umar, Nana Argas, Ibu Tia, Yang Hendrawan, Siti Aminah, Rosdiana Yasir, Den Nompo, Den Rannu, dan kawan-kawan.
0: Oke deh. Ya.
1: Semua pendengarnya perompak.
0: Nanti kita mainkan.
1: Iya. Iya, sehat selalu.
0: Amin, adek. Amin, amin. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam, malam Ibu Nurijah.
0: Ya, selamat malam juga ibuku. Ibu Siti Nurbaya.
2: Iya.
0: Oke, sebentar. Mau dengar lagu yang mana? Ibu?
2: Lagu Bugis ya?
0: Lagu putra, lagu Bugis, lagu Makassar, lagu nostalgia boleh.
2: Oh, nostalgia boleh.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Oh, nostalgia.
0: Yang mana?
2: Jangan biarkan ku sendiri apa?
0: Jangan biarkan aku seorang diri itu ya.
2: Iya.
0: Oke, nanti dicat tuturkan ya.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Untuk Bu Fatma, Bu Nursia, Bu Niar, Bu Nur Hikmah, Pak Radin, Pak Bagong, Pak Bahar, Pak Ahmad Yani, semuanya bile tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Terima kasih Bung Richard.
0: Sama-sama ibuku.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, selamat malam. Kita dengar lagu dulu, nanti sebentar Richard balik lagi ya. Ini requestannya, sebentar ya. Requestannya Bunda Sri Sinta di MU sama Kakak Lina di Veteran.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Nusantara Malam masih bersama Anda.
1: Selamat malam Pak Asis.
2: Selamat malam Bung Richard.
1: Selamat malam, silakan.
2: Gimana kabar?
1: Kabar bahagia, amin. Terima kasih. Ada juga Pak Angga Prasetya di sini. Selamat malam.
3: Malam.
1: Iya, oke. Pak Angga, Pak Asis. Iya, Pak Asis duluan ya, Pak Angga. Tahwe. Silakan Pak Asis.
2: Masih bisa lagu kenangan.
1: Aduh, lagu kenangan udah cuma satu aja, soalnya tadi udah diminta.
2: Oh iya. Ini saja lagunya iya. Karena Farisiku Nurdin Taqwa.
1: Yang mana?
2: Karena Farisiku Nurdin Taqwa.
1: Karena Pak Risiko, coba Richard lihat dulu ya. Karena Pak Risiko. Bentar.

0: Karaena.
1: Iya, Pak Risiko.
0: Karaena Pak Risiko. Oke, mau jumpa buat siapa ini Kelong tak?
1: Iya, pertama ada Padin di Tidu.
0: Iya.
1: Di bukan di Dini.
0: Iya.
1: Di Trenggara. Tolau. Lupa Sri Pempandua. Ibu Sri Sinta di MU.
0: Iya.
1: Dan Angga Persetia di ujung telepon.
0: Oke.
1: Terima kasih Bung Richard.
0: Iya, terima kasih. Iya, selamat malam. Selamat malam Pak Angga.
2: Malam juga.
0: Iya, Pak Angga di mana Ki?
2: Pak ya.
0: Angga, di mana Pak Angga?
2: Aku di Limbung.
0: Oh, Limbung. Oke. Silakan ke Rongta, nanti Bung Richard putarkan.
2: Lengnya Seleng Udani.
0: Seleng Udani, oke. Mau jumpa buat siapa ini Kelongta?
2: Pertama yang baru lewat tadi Pak Asis, Pak Sriyoto, Siti Nurbaya, Pak Uli Apik, Dang Mayani, Lina, dan terakhir buat Nurima.
0: Oke.
2: Okay. Pak Sembu.
0: Iya.
2: Selamat malam, Bun Richard.
0: Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi lagunya nanti berurutan sahabat budaya.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
4: Ya, sahabat budaya ini sebentar baru Rijat terima telepon lagi ya. Rijat mau putar lagu dulu. Nanti sebentar baru Bung Rijat terima telepon lagi untuk sahabat budaya ya. Nanti sebentar ya. Kita mau dengar lagu dulu. Ini judulnya ada Terlambat Makoma Gaya sama Anak Dara Bolong Bugis ya.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Al-Azhar. Oke, sahabat budaya, sebentar ya, sebentar aja terima telepon lagi. Soalnya tadi sudah banyak lagi yang menelpon, sebentar ya. Takutnya Reja terima waktunya nanti nggak cukup ya. Oke, Ibu Fatma mohon izin jangan telepon dulu Ibu. Nanti sebentar baru Reja terima telepon lagi ya. Soalnya takutnya nanti tidak kesampaian lagu-lagunya diputar. Oke, selanjutnya kita mau dengarkan dulu lagunya Nakuku sama Jangan Biarkan dari Diana Nasution.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan nasi, khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
2: Iya, selamat malam Kakak Fatma. Silakan Kelongtak.
3: Selamat malam.
2: Iya, silakan.
3: Kelontar rolong, Reca.
2: Iya.
3: Indah. Lusar lantang bangi ya?
2: Lusar lantang bangi, oke. Okay.
3: Ya, laki-lakinya ya.
2: Boleh. Iya, iya. Mau jumpa buat siapa ini?
3: Buat Pak Asis. Lama tak bersua. Bagaimana kabarnya, sehat kan? Bahagia selalu dengan usahanya. Berhasil usahanya.
2: Amin.
3: Iya. Dengan semuanya tanpa terkecuali ya.
2: Oke, nanti
3: semuanya sehat semua, bahagia kita semua tanpa terkecuali.
2: Amin.
3: Oh ya, mudah-mudahan Bang Ali mendengar ya. Cocok kita bilang itu.
2: Yeah.
3: Kalau mau tidak mau sedih, tunggal aja. Oke.
2: Iya, terima kasih Kakak. Iya.
3: Sehat selalu ya.
2: Amin.
3: Bahagia selalu.
2: Amin.
3: Selamat malam. Salam sehat sama mama ya.
2: Iya. Halo, Kelong Tarong, selamat malam.
4: Selamat malam
2: ayahandaku.
4: Selamat malam ya, Gagak.
2: Silakan Kelong, yang mana ini nanti diputar?
4: Kecil na suara.
2: Sudah?
4: Halo.
2: Iya. Yeah.
4: Kecil ke suara atau yang gagal?
2: Oke, so boleh. Iya. Yeah. Silakan Kelong.
4: Cukup pada kecil sekali suara atau ya?
2: Kelong dulu, Kelong yang mana
4: nanti Kelong diputarkan?
2: Iya. Yeah.
4: Halo.
2: Apa?
4: Tanring Salasa.
2: Oke. Okay. Mau jumpa buat siapa ini Kelong?
4: Mau jumpa Ibu Fatma.
2: Iya. Yeah.
4: Ada Johar Sina, ada Pak Hamsa, ada Pak Saleh, ada juga Pak Radi, Bu Lina, dan semuanya tanpa terkecuali.
2: Oke.
4: Ika, sehat selalu ya.
2: Terima kasih, selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Selamat istirahat.

0: Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Richard pamit, nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya. Program kita akan berakhir sebentar, ada Lost Queen Makassar ya, lagu-lagu yang memberikan istirahat untuk sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih. Richard pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Liberani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 FM, suara budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian, sahabat budaya di ruang dengar Anda, tentunya di radio kesayangan tadi Pro 4 RRI Makassar di gelombang 92,5 FM dan juga di aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda, sahabat budaya. Sahabat budaya, di hari ini tentunya Bang Rian hadir di Ruang Dengar Anda akan menghadirkan beragam rangkaian acara di Pro 4 RRI Makassar di pukul 5 hingga pukul 10 nanti bersama Bang Rian. Dan tentunya untuk mengawali perjumpaan Bang Rian di pagi hari ini, kita akan mendengarkan paket pengajian dan terjemahan Al-Quran. Jangkik kemana-mana sahabat budaya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM. Dan pengajian dan terjemahan Al-Quran kali ini nanti akan dibawa oleh Haji Bahri Waru dan Anissa Rizki Amaria di Surah Ar-Ra'd ayat 26-29. Jangki kemana-mana sahabat budaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."

Imam Syafi'i berkata, tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Sadaqallahul Adzim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar RRI Makassar, insyaallah sebagai hamba yang beriman, di mana kita senantiasa diingatkan untuk menambah wawasan kita, ilmu kita, dan tentunya memperbanyak bekal akhirat kita. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini begitu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, terlebih nikmat iman yang alhamdulillah merupakan nikmat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI Makassar, edisi hari ini Nuansa Fajar, insyaallah kita akan mengingatkan, kita saling mengingatkan tentu dalam satu tema, yaitu bagaimana Islam ini kaitannya dengan keamanan. Jadi saya berikan judul Iman dan Aman. Nah, tentunya bersama saya Bribka Agus Salim, yang merupakan anggota dari komunitas KPK, yaitu Komunitas Pendakwah Keren Kabupaten Bone. Para pendengar RRI Makassar, insya Allah, yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Iman tentunya inilah merupakan bekal kita ya hadir di muka bumi ini, dan tentunya juga merupakan bekal kita untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Penting kita memperbaiki bahkan meningkatkan keimanan kita. Kita ingat bahwa Rasulullah telah menggembleng para sahabat 13 tahun lamanya untuk bagaimana menanamkan iman di hati-hati para sahabat. Inilah pentingnya iman dalam kehidupan kita. Dan tentunya para pendengar RRI Makassar, insyaallah, yang sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iman sangat erat kaitannya dengan keamanan. Tentu keamanan kita secara umum maupun secara personal ataupun pribadi kita masing-masing. Kenapa demikian? Tentunya kita ini tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah sudah menegaskan kepada kita bahwa lillahi ma fis samawati wa fil ard. Allah menegaskan bahwa kekuasaan Allah lah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, saat sekarang ini mungkin di media sosial maupun di media elektronik, kita bisa lihat hari-hari kita menonton terjadi bencana alam di sana sini, baik itu banjir, gempa, bahkan tsunami. Semua pernah kita lihat, mungkin bahkan pernah kita alami kejadian tersebut. Tentunya alam beserta isinya ini sebenarnya bisa memberikan manfaat pada kita manusia, selama tentu keimanan kita ini baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin aman tinggal di buminya Allah, tentunya kita harus jaim. Apa itu jaim? Bukan jaga image, tetapi jaga iman. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala sangat tidak mau, tidak suka diduakan. Jadi jangankan ibu-ibu ya yang tidak ingin diduakan, Allah Subhanahu wa taala sendiri sangat tidak menjugai perkara syirik. Makanya kita diingatkan ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Al-ayat. Kata Allah, beribadalah kepada-Ku dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Maka para pendengar RRI Makassar, insyaallah, yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita lakukan dan memang harus kita kerjasama karena kita tinggal di bumi yang sama, yaitu kita harus memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah senang dengan kita, ridha dengan kita. Maka ketika hubungan kita baik dengan Allah, kita yakin, kita mantapkan keyakinan kita bahwa insya Allah akan dirahmati oleh Allah. Tentunya air ini tidak akan tumpah ke daratan, air laut tidak akan naik ke daratan tanpa seizin Allah, gunung tidak akan meletus tanpa seizin Allah, tanah ini tidak akan goyang tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita harus lakukan agar kita aman tinggal di bumi adalah ya lagi-lagi mari kita sama-sama memperbaiki keimanan kita. Jangan ada lagi perbuatan-perbuatan syirik. Ya, jika memang ada, tsumana usbillah, mari kita ingatkan. Siapa tahu mungkin ada di kalangan keluarga kita ataupun tetangga kita lah sebagainya. Kita ingatkan. Karena kenapa? Ya, jika kita tidak saling mengingatkan dalam perkara yang tidak disukai Allah ini, ya bisa jadi ini menjadi sebab turunlah peringatan Allah
ya, berupa banjir dan tanah longsor, gempa, dan kita tidak pernah melihat bencana itu turun, hanya menimpa mungkin misalnya banjir hanya kena satu rumah saja, gempa hanya satu rumah saja, dan lain sebagainya. Tetapi akan semua kena ketika ya turun peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita perbaiki adalah tentunya ya diri kita masing-masing. Ya, setelah kita perbaiki iman, ya yang harus kita perbaiki adalah amal-amal ibadah kita. Ya, dan yang contoh paling konkret adalah sholat misalnya. Ya, karena tentunya perkara yang paling penting setelah iman itu adalah sholat kita. Para pendengar RRI Makassar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengingatkan untuk diri saya pribadi, kita semua, mari kita perhatikan sholat kita. Ya, jika mungkin kita sudah istiqomah dengan sholat, mari kita perhatikan lagi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Jangan sampai ada keluarga kita yang masih enggan untuk mengerjakan sholat. Mari kita ingatkan mereka, karena yang kita tidak inginkan adalah jangan sampai kita ini ya tinggal di satu kampung misalnya, lebih banyak yang tidak sholat daripada yang sholat. Ya, dan mungkin kita bisa melihat ya ketika kita dalam perjalanan, ya, ini gambaran secara umum bahwa masjid-masjid ya mungkin pada dasarnya, pada umumnya ketika waktu zuhur, asar, ini kelihatan sunyi. Mestinya ini pada dasarnya

mungkin dicaci, mungkin kita marah. Tetapi secara tidak sadar ketika ada keluarga kita, bahkan mungkin kita sendiri tidak mendirikan sholat, ya, itu sebenarnya sudah meruntuhkan agama. Kira-kira menghina dengan meruntuhkan agama bahaya mana? Mari kita sama-sama pahami hal ini. Nah, yang banyak dipahami oleh ya saudara-saudara kita yaitu paham SKCK, ya, bukan surat catatan kalau kembali dari kepolisian, tetapi sholat katanya cuma kewajiban, ya, mestinya harus dirubah, ya, bukan sholat ini bukan hanya kewajiban, tapi sebenarnya kebutuhan, ya, lebih kita kaitkan dengan keamanan, kita butuh dengan sholat ini. Jangan sampai tadi ketika lebih banyak yang tidak sholat, ya, akhirnya kita tinggal dalam suatu kampung, suatu negeri, akhirnya tidak aman. Karena ketika suatu kampung ini tentunya tidak menjaga keimanannya, dan salah satu indikator keiman baiknya iman suatu warga kampung itu adalah bagaimana masjid itu makmur, ya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa yawmil akhir, ya, hanya orang-orang yang makmurkan masjid-masjid Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka penting kita senantiasa menjaga sholat-sholat kita, ya, kita saling mengingatkan dalam pengerjaan sholat, meskipun memang tugas kita ini hanya mengingatkan dan mengingatkan, ya, karena tidak ada manusia ini merubah manusia, ya, sebagaimana tidak ada motor memperbaiki motor, tidak ada mobil yang memperbaiki mobil. Motor dibuat oleh manusia, maka manusialah yang memperbaiki motor. Begitu pula juga mobil. Mobil, ya, dibuat oleh manusia, maka diperbaiki juga oleh, ya, dibuat oleh manusia, maka diperbaiki juga oleh manusia. Nah, sementara kita merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini hanya bisa diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya tidak kita kecewa dalam menyampaikan, dalam mengingatkan, dalam kebaikan, ya, para pendengar RRI Makassar, insyaallah sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita untuk sama-sama kita aman tinggal di bumi hanya Allah Subhanahu wa taala ini, yang harus kita perhatikan adalah sholat kita, ya, tentunya, ya, di samping memang sholat itu mencegah dari perbuatan kejadian mungkar, ya, karena bayangkan saja ketika orang itu sholat, artinya dia itu merasa dilihat, ya, oleh Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkinlah sekiranya orang yang mendirikan sholat, ya, orang-orang yang mendirikan sholat ini melakukan keburukan, karena sejatinya dia selalu merasa ia diintai, selalu merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Ya, maka sejatinya kalau kita sudah mendirikan sholat, tidak ada lagi yang mencuri, ya, tidak ada lagi yang pakai narkoba, tidak ada lagi yang korupsi, tidak ada lagi yang melakukan keburukan, kejahatan lainnya, karena merasa selalu diawasi oleh Allah SWT. Jika demikian, maka kita akan aman, diri kita aman, keluarga kita aman, lingkungan kita aman. Karena kenapa? Semua sudah, ya, menjadikan sholat itu sebagai akhlak dalam kehidupan syariah. Masya Allah. Para pendengar RRI yang insya Allah, ya, diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang erat sekali kaitannya tentang bagaimana kita menjaga keimanan kita ini, menjaga amal-amal kita dengan amannya kita tinggal di bumi. Ya, tentunya yang kita harap memang adalah keridhaan Allah. Ya. Ridho itu artinya Allah suka, senang dengan kita. Ya. Ya, kalau Allah kita harapkan suka dengan kita, berarti kita harus melakukan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh lagi misalnya sholat ini. Semua orang Islam bisa sholat, tetapi

tidak semua orang Islam bisa menjaga sholat. Dan jika kita ingin mendapatkan keridhaan Allah melalui sholat, maka ingatlah, sholat itu yang disukai oleh Allah adalah sholat yang pakai sepatu. Apa itu sepatu? Selalu tepat di awal waktu. Allah tidak suka sholat yang sendal. Apa itu sendal? Selalu tunda jadi andalan. Allahu Akbar. Nah, jadi marilah kita sama-sama ya memperbaiki zahirnya, ya rukun-rukunnya, syarat dan wajib sholat. Ya, insyaallah ya kita akan mendapatkan yang namanya keamanan. Ya, diri kita aman dari kemaksiatan karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ya keluarga kita semua sudah sholat, sudah pakai hijab, insya Allah keluarga kita aman, alhamdulillah. Ya, jadi yang bisa kita ambil kesimpulan pertemuan kita, pesan-pesan kebaikan kali ini adalah bagaimana kita sama-sama, kita kerjasama untuk senantiasa memperbaiki keimanan kita, memperbaiki amal-amal kita, karena kita tinggal di bumi yang sama, ya kita tinggal di bawah langitnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita semua ya memperbaiki ya keimanan kita, ya memperbaiki amal-amal kita, yakinlah kita akan mendapatkan namanya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, meridhoi umur-umur kita, kita gunakan dalam kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Sejatinya Allah itu sangat mencintai yang namanya kebaikan. Adapun benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun khilafnya dari saya pribadi, harus masih terus belajar dan terus belajar. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik sahabat budaya, sahabat budaya, Kateri Salam merupakan kue tradisional khas masyarakat Bugis yang telah ada sejak lama dan sering disajikan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan dan syukuran. Kue ini terbuat dari beras ketan, santan gula merah dan telur sehingga memiliki rasa manis dengan tekstur lembut. Secara historis, Kateri Salam dipercaya berasal dari tradisi kuliner masyarakat Bugis yang memanfaatkan bahan lokal sederhana menjadi hidangan bernilai tinggi. Selain sebagai makanan kue, ini juga memiliki makna filosofi yaitu melambangkan kebahagiaan, keharmonisan, dan harapan akan kehidupan yang manis sehingga sering dihadirkan dalam momen penting sebagai simbol doa dan kebersamaan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Selamat pagi, sehat-sehat semua sahabat budaya. Jumpa lagi saya Bang Rian di Ruang Dengar tadi pagi hari ini di tentunya di hari Jumat di tanggal 17 Juli 2026. Bagaimana kabar tak semua sahabat budaya? Bang Rian tentunya harapkan ki semua sehat-sehat ki. Apalagi yang sudah beraktivitas atau yang mungkin masih malas-malasan di pembaringan, bangun ki, hilangkan kerja kita. Bangun ki pagi-pagi, seduh ki kopi atau teh atau air hangat, itu menyehatkan sahabat budaya. Apalagi kalau ada teman, Katri Salaka, Jipang, Bepatori, apalagi kue-kue tradisional sahabat budaya, kalau enak dimakan pagi-pagi itu. Nah tentunya di program acara Panorama Kota Dayeng pagi hari ini, sahabat budaya, Bang Rian tentunya akan sampaikan ke sejumlah informasi penting di Ruang Dengarta, dikutip dari rri.co.id dan juga di Antara Sulsel, sahabat budaya. Tentunya ada informasi Makassar, di wilayah Makassar dan sekitarnya. Baik, kita sampaikan informasinya di Ruang Dengar Anda sahabat budaya. Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Makassar masih melakukan operasi pencarian terhadap korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar. Kapal tersebut diketahui berlayar di Pulau Jampea menuju Pelabuhan Benteng Selayar pada Rabu lalu. Di tengah perjalanan, kapal mengalami mati mesin sebelum akhirnya tenggelam di perairan sekitar 43 nautical mile dari Pelabuhan Benteng Selayar. Kepala Kantor Basarnas Makassar Muhammad Arif Anwar mengatakan pihaknya langsung mengerahkan tim SAR gabungan setelah menerima laporan kejadian untuk melakukan pencarian dan evakuasi terhadap seluruh penumpang dan awak kapal. Dalam proses evakuasi, KM Harapan Kita yang berangkat dari Pulau Jampea berhasil menemukan dan mengevakuasi puluhan penumpang. Pada Kamis kemarin, dini hari, sebanyak 41 orang berhasil dievakuasi oleh KM Harapan Kita. Sementara 6 orang lainnya diselamatkan kapal nelayan yang berada di sekitar lokasi dan dibawa ke Pulau Polasi. Berdasarkan data sementara, total korban yang telah dievakuasi mencapai 47 orang, terdiri atas 46 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Namun setelah dilakukan pendataan ulang bersama pihak terkait, sejumlah penumpang dan awak kapal ternyata mencapai 70 orang. Demikian masih terdapat 23 orang yang belum ditemukan dan masih dalam pencarian, sahabat budaya. Semoga tim SAR kita menemukan korban yang belum ditemukan sebanyak 23 orang, sahabat budaya. Baik, kita kembali memberikan informasi di Ruang Dengarta. Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Erik Horas, meminta pemerintah Kota Makassar segera mempercepat realisasi program pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa baru pada tahun ajaran 2027. Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam mendukung dunia pendidikan sekaligus membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Erik mengatakan DPRD mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dan berharap proses penyalurannya dapat dilakukan secepat mungkin agar para siswa dapat mengenakan sejak awal tahun ajaran. Baik, kami kembali memberikan informasi penting di Ruang Dengar Anda. Beberapa hari terakhir nampak antrian sejumlah kendaraan roda 4 khususnya pengguna BBM subsidi jenis solar membadati sejumlah SPBU di Kota Makassar. Hal ini kemudian menimbulkan kemacetan dan di beberapa ruas jalan di Kota Makassar. Untuk itu, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi terus mengoptimalkan distribusi bahan bakar minyak guna memastikan kebutuhan energi masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi tetap terpenuhi. Penyaluran BBM dilakukan setiap hari dari terminal hingga SPBU dan lembaga penyaluran resmi sesuai kebutuhan di masing-masing daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keandalan pasokan sekaligus memastikan
pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Selain menjaga distribusi, Pertamina juga melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi di lapangan. Pengaturan suplai terus disesuaikan dengan pola konsumsi di setiap wilayah agar stok BBM tetap aman dan tersedia. Area Manager Communication Relation and CCR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto mengatakan pasokan BBM di seluruh wilayah Sulawesi saat ini berada dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur distribusi beroperasi secara normal. Satu informasi lagi di awal perjumpaan kita, sahabat budaya, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Sudia Makassar resmi dibuka. Kegiatan ini menjadi langkah awal bagi para siswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah berasrama sekaligus mengenal berbagai fasilitas pendidikan yang telah disiapkan pemerintah. Pelaksanaan MPLS turut ditinjau oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Dalam kunjungannya, ia mengapresiasi kelengkapan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat Sudiang yang dinilai mampu mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Menurut Fatmawati, sekolah tersebut tidak hanya dilengkapi ruang kelas yang presentatif, tetapi juga memiliki masjid, kantin, dan ruang guru hingga fasilitas penginapan bagi orang tua yang datang menjenguk anak-anak mereka. Sahabat budaya, nanti barunya akan kembali lagi bersama Anda di Panorama Kota Daeng. Jangki kemana-mana di tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan juga di aplikasi RR Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda. Kita dengarkan dulu sajian beberapa lagu dari Bang Rian untuk membakar semangat tadi pagi hari ini. Ya, mungkin yang belum bangun, Bang Rian sajikan lagu ini supaya bangun kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Gracias.
1: Wah, sepatu yang kupesan akhirnya datang. Buatin story ah. Lihat guys, sepatu dari luar negeri nih. Harganya bisa bikin dompet terkuras.
2: Sombong amat.
1: Tapi, gak apa-apalah. Biar eksis, biar kita ngikutin tren.

0: Ini sepatu atau tisu?
1: Hai Amri. Itu sepatumu kenapa?
0: Gak tahu nih, sepatu baru tapi udah copot aja. Cakep banget sepatumu. Pasti dari luar negeri nih.
1: Enggak lah, sepatuku buatan lokal. Tahan air dan tahan komentar negatif netizen.
0: Kok bisa sekeren itu?
1: Tentu saja.
0: Wah, gak kalah nih sama brand luar.
1: Beli produk lokal itu tidak cuma soal hemat, tapi juga hormat. Hormat sama karya anak bangsa.
2: Betul.
0: Sekarang aku udah insaf. Karena mahal dan tentu awet, tapi lokal jelas kuat dan tepat.
1: Ingat ya, gaya gak harus mahal, yang penting original dan cinta lokal. Dari Indonesia untuk Indonesia.
3: Sari Batam Malibiriku, masih bersama Bang Rian di pagi hari ini di program acara Panorama Kota Daeng. Kita lanjut lagi informasinya, masih dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Maros meningkatkan status kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, kebakaran di tempat proses akhir atau TPA, serta potensi krisis air bersih di sejumlah wilayah. Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah daerah menerima informasi dari BMKG yang memprediksi musim kemarau tahun ini dipengaruhi fenomena El Nino. Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca lebih kering dan meningkatkan risiko bencana, sehingga pemerintah daerah mulai memperkuat langkah mitigasi sejak dini, sahabat pedaya. Informasi berikutnya kita hadirkan untuk Anda, sahabat budaya. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terus mempercepat upaya penuntasan dan penanganan penyakit tuberkulosis atau TBC di wilayahnya. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta pelacakan secara masif terhadap kelompok potensial. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep Haji Mansur diwawancari RRI Program Lintas Informasi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa pihaknya tengah menggelar rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kepala desa, lurah, camat hingga perangkat daerah lainnya. Penyelarasan ini bertujuan untuk mendongkrak cakupan penemuan penderita TBC secara maksimal. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Komando Daerah Angkatan Laut 6 bergerak cepat melaksanakan operasi pencarian, pertolongan dan evakuasi pasca tenggelamnya kapal penumpang KLM Nurul Salsa 01 di Laut Flores yang terjadi sebelah selatan Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar. Upaya dilakukan Koderel 6 sebagai wujud nyata komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga keselamatan pelayaran dan melindungi nyawa masyarakat di wilayah perairan KRI Marlin 877. Peristiwa tenggelamnya kapal penumpang KLM Nurul Salsa 01 bermula pada Rabu lalu. Kapal tersebut berangkat dari pelabuhan Pulau Jampea menuju pelabuhan Benteng Selayar. Sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, kapal mengalami gangguan total pada mesin utama di posisi 06 derajat 41,750 lintang selatan, 120 derajat 22,99 bentang timur, sahabat budaya. Kondisi semakin kritis ketika pompa pengeluaran air rusak pada pukul bentang timur.

0: merembet ke sebuah rumah permanen yang berada tepat di sampingnya sehingga proses pemadaman berlangsung dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Peristiwa tersebut pertama kali dilaporkan masyarakat melalui call center Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros pada pukul 18.45 waktu Indonesia Tengah. Mendapat laporan itu, petugas langsung mengerahkan armada dan personil yang menuju lokasi untuk melakukan penanganan darurat. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dengan dukungan 15 personil diterjunkan. Setibanya di lokasi, petugas diharapkan kobaran api yang besar dan mengancam bangunan lain di kawasan permukiman yang jaraknya sangat berdekatan, sahabat budaya. Informasi penting lainnya kami sajikan kembali di Ruang Dengar Tas, sahabat budaya. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan kehadiran sekolah rakyat merupakan wujud komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program Astacita untuk menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan. Gubernur Sulsel mengajak seluruh peserta didik untuk menjadikan kesempatan tersebut sebagai titik awal meraih cita-cita. Ia menekankan keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang, sahabat budaya. Baik, nanti Bang Rian kembali lagi bersama Anda, jangki kemana-mana, sahabat budi. Kita dengarkan dulu satu buah lagu di Ruang Dengar Tas.
1: Ladies and gentlemen, this is the remix song by Kevin Studio.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, sepatu yang kupesan akhirnya datang. Buatin story ah. Lihat guys, sepatu dari luar negeri nih. Harganya bisa bikin dompet terkuras.
2: Sombong amat.
1: Tapi, gak apa-apalah. Biar eksis, biar kita ngikutin tren.

0: Ini sepatu atau tisu?
1: Hai Amri. Itu sepatumu kenapa?
0: Gak tahu nih. Sepatu baru, tapi udah copot aja. Cakep banget sepatumu. Pasti dari luar negeri nih.
1: Enggak lah, sepatuku buatan lokal. Tahan air dan tahan komentar negatif netizen.
0: Kok bisa sekeren itu?
1: Tentu saja.
0: Wah, gak kalah nih sama brand luar.
1: Beli produk lokal itu tidak cuma soal hemat, tapi juga hormat. Hormat sama karya anak bangsa.
2: Betul.
0: Sekarang aku udah insaf. Karena mahal dan tentu awet, tapi lokal jelas kuat dan tepat.
1: Ingat ya, gaya gak harus mahal, yang penting original dan cinta lokal. Dari Indonesia untuk Indonesia.
3: Selesai untuk lebih kemasih bersama kami di program acara Panorama Kota Dayang. Kita lanjutkan lagi informasinya untuk Anda di Ruang Dengar Kota. Dikutip dari Antara Sulsel, perusahaan umum daerah Terminal Makassar Metro menjadi terminal daya sebagai pusat logistik dan terminal ekspedisi barang modern agar mampu menggerakkan ekonomi sekaligus mengurai persoalan kemacetan di kawasan utara Kota Makassar. Direktur Utama Perumda Terminal Makassar Metro, Elber Makbul Amin mengatakan, manajemen Perumda Terminal Makassar Metro mulai melakukan sosialisasi kepada asosiasi perusahaan ekspedisi untuk merealisasikannya. Sosialisasi melibatkan pihak kecamatan di wilayah yang selama ini menjadi lokasi aktivitas perusahaan ekspedisi. Melalui koordinasi dengan percamat, seluruh pelaku usaha ekspedisi diundang untuk mendapatkan penjelasan mengenai rencana relokasi sekaligus mekanisme pemanfaatan lahan di Terminal Daya Sahabat Budaya. Kita beralih ke informasi berikutnya di Ruang Dengar Anda. Komandan Distrik Militer Goa, Letkol Infanteri Gilang Nugraha Kresnadi menegaskan menindak tegas apabila menemukan anggotanya ikut bermain di bisnis tambang ilegal yang merusak lingkungan di wilayah hukum Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Hal tersebut menanggapi adanya informasi yang menyebut aktivitas tambang ilegal yang beroperasi pada sejumlah kecamatan di Goa yang dilindungi aparat TNI. Ia menegaskan selama menjabat tidak ada anggota Kodim yang terlibat apalagi melindungi tambang ilegal. Mantan anggota pasukan elit Satuan Kopassus ini juga menggarisbawahi dengan berkomitmen bahwa institusinya berfokus pada keamanan dan ketertiban masyarakat serta memastikan tidak terlibat dalam politik praktis. Kita beralih ke informasi penting lainnya untuk Anda sahabat budaya. Penelitian kolaboratif di bawah Pusat Kolaborasi Riset Arkeologi Sulawesi berhasil mengungkap sejarah panjang perkembangan teknologi peralatan batu budaya toleang di Sulawesi Selatan selama 40 ribu tahun terakhir. Hal ini disampaikan tim penulis utama penelitian dari Universitas Hasanuddin Suryatma melalui siaran persnya diterima oleh media. Dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa hasil penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai asal-usul budaya toleang sebab berbagai inovasi yang menjadi ciri khas Toalean berkembang di atas fondasi teknologi lokal yang telah digunakan masyarakat Sulsel selama puluhan ribu tahun.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan pendapatan pajak Sulsel hingga akhir Juni 2026 mengalami kenaikan 176 miliar atau tumbuh 10,38% dibandingkan prodi yang sama pada tahun 2025. Andi Sudirman memberikan apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat dan berbagai pihak atas kontribusi nyata dalam pembangunan daerah melalui kepatuhan pembayaran pajak. Menurutnya, capaian peningkatan pendapatan daerah merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga pengawasan, hingga pelaku usaha dan investor. Baik sahabat budaya, demikian informasi yang kami sajikan untuk Anda di pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya bersama Bang Rian di pagi hari ini. Dan tentunya informasi yang kami sajikan semoga bermanfaat sahabat budaya. Kita akan ketemu lagi nanti di program selanjutnya di Baribasa. Kabar pagi obrolan santai bersama Bang Rian, kita akan membahas tentang fenomena ribuan warga Indonesia berpindah ke kewarganegaraan. Ada apa sahabat budaya? Nanti kita akan bahas di Baribasa bagaimana nilai dari budaya kita, tentunya kalau kita kaitkan dengan topiknya Sirina Pese di Tanah Orang ketika ribuan WNI memilih ganti paspor sahabat budaya. Bagaimana? Nanti Bang Rian akan undang kita semua di acara Baribasa di pagi hari ini. Di jangki kemana-mana, kita cukupkan kebersamaan kita di Panorama Kota Dayang pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Kabar Ratna Pro 4.

0: Baik sahabat Bode, air terjun Takapal adalah destinasi wisata alam yang memukau di Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Bontolerung, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Dengan ketinggian sekitar 109 meter, air terjun ini menawarkan panorama alam yang indah dan udara sejuk yang menyegarkan. Wisatawan dapat menikmati keindahan air terjun, bermain air kolam di alami, trekking dan berfoto dengan latar belakang yang memukau. Dengan tiket masuk yang terjangkau dan lokasi yang strategis, air terjun Takapala menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi di Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di Ruang Dengar Tak Sahabat Budaya di acara Baribasa, kabar pagi, obrolan santai. Nah, sahabat budaya, di pagi hari ini tentunya Bang Rian harapkan kita semua sehat-sehat, apalagi bisa kita mendengarkan dan bergabung di acara Baribasa bersama Bang Rian di pukul 7 hingga pukul 9 nanti. Dan tentunya ada topik yang kita angkat, ya, topiknya terkait dengan fenomena perpindahan warga Indonesia ke negara lain atau berpindah status kewarganegaraan. Nah, ini tentunya merupakan fenomena atau mungkin kita kaitkan dengan budaya itu sirina pesena di tanah orang ketika ribuan WNI memilih ganti password. Ada beberapa faktor, sahabat budaya, faktor pernikahan, faktor ekonomi dan lainnya. Nah, kira-kira bagaimana menurut sahabat budaya? Meski kita pindah ke negaranya orang sebagai warga Indonesia, mungkin sebagai orang Bugis Makassar, apakah masih kita ingat sih kampung tak? Atau mungkin bagaimana sahabat budaya? Nanti kita akan undang semua bergabung di acara Baribasa. Jadi setelah kita mengawali perjumpaan kita dengan beberapa persembahan lagu, dan tentunya sebelum itu Bang Rian mau sapa-sapa kita dulu semua sahabat budaya di pagi hari ini. Yang pertama ada Bunda-Bunda Cu, ada Bunda Cida, Bunda Sofi, ada Ibu Fatma, ada Indah di Sopeng, ada Pak Hamsa, ada Dimas, ada Andi Karisma sama Pak Sul serta Bu Hawania, ada Pak Wahyu, Opa Is, Pak Marsuki, ada Sri Sinta, ada Ibu Dursia dan Pak Umar, ada Op Wamran, selain itu juga ada Deng Lukmo, ada Bunda Sudarsia, ada Pak Nurdin, Buniar, di Mongisidi ada Bu Ramla, di Raja Wali, ada Perde Mangka, Deng Saleh, Pak Bahar, Pak Sari, Deng Limpo, dan Bang Jono, serta semua pendengar yang baru yang tidak bisa sebuka satu persatu di pagi hari ini. Dan tentunya Bang Rian live juga di TikTok nanti, di mungkin komen-komen di TikTok, silakan ki nanti nonton ki di Pro 4 R Makassar dan juga di 92,5 FM serta aplikasi radio digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda. Kita dengarkan tahu dulu lagu dari Laut Tenrewe sama Angin Suroku. Jangan ki kemana-mana sahur ini, nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda.

kamu, pencegahan stunting ternyata bukan dimulai setelah anak lahir, tapi justru sejak sang ibu mengandung. Ya, 9 bulan pertama itu jadi masa emas yang menentukan masa depan anak. Ketika seorang ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup mulai dari protein, zat besi, asam folat, hingga kalsium, maka tumbuh kembang janin akan optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi saat hamil bisa membuat bayi lahir dengan berat badan rendah yang menjadi salah satu pemicu stunting. Pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik presiden terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan memperkuat pelayanan ibu hamil. Salah satunya lewat pemeriksaan rutin di puskesmas, suplemasi tablet tambah darah, dan edukasi gizi untuk calon ibu. Kini, posyandu dan tenaga kesehatan di berbagai daerah juga aktif mendampingi ibu hamil agar tetap sehat selama masa kehamilan. Bahkan, banyak daerah telah menggunakan sistem digital untuk memantau status gizi ibu dan janin, supaya setiap calon bayi Indonesia lahir sehat dan kuat. Ingat, pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga peran keluarga, suami yang peduli, lingkungan yang mendukung, dan masyarakat yang saling mengingatkan pentingnya gizi seimbang sejak dini. Karena dari seorang ibu yang sehat, akan lahir generasi Indonesia yang kuat. Yuk bersama cegah stunting sejak dalam kandungan, untuk masa depan anak dan masa depan bangsa.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Celestia Ranto Melibiku masih bersama kami di acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Nah, kita kembali sampaikan topik kita di pagi hari ini tentang sirine pesi di tanah orang ketika ribuan WNI memilih ganti paspor. Nah, Bang Rian sampaikan dulu materi. Nah, sebanyak hampir 8.000 warga negara Indonesia, mungkin ada dari Sulsel juga, mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan dalam 5 tahun terakhir ini, yang didominasi oleh faktor pernikahan, lintas negara, pendidikan, dan pekerjaan di luar negeri. Proses ini diawasi oleh Kementerian Hukum melalui Dirjen AHU untuk memastikan pemohon bersih dari urusan pajak, utang, dan perkara hukum. Nah, ini kan fenomena sebab budaya. Kenapa banyak 8.000 warga Indonesia ini pindah ke negaraan? Kita undang di 0811-400-9250. Halo, Bari Bahasa, assalamualaikum. Ya, putus, dicoba lagi sahabat Bu Dedi. Nah, kira-kira ini fenomena apa ini? Apakah karena faktor ekonomi, mungkin susah ekonomi cari pekerjaan di Indonesia sehingga dia rela menjadi tenaga kerja asing di luar, keenakan di sana, pindah status warga negaraan, atau bagaimana? Kalau kita ketika sudah pindah, bagaimana kira-kira? Apakah kita masih ingat kampung tak, budaya tak, atau bagaimana? Silakan kasih Pak Budi di 0811-400-9250. Halo, assalamualaikum, Bari Bahasa.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Delimpo.
1: Halo juga, Bosku.
0: Bagaimana udah kabar?
1: Sehat.
0: Ya, alhamdulillah, sehat-sehat. Kita ya, bagaimana kabar tas keluarga? Sehat juga, Di?
1: Ada mak di luar rumah ini, jauh, mak.
0: Di mana, Ki?
1: Ada di Makassar.
0: Ada di Makassar?
1: Iya.
0: Sekira ada ki di luar negeri juga. Setahu mungkin juga pindah warga negara.
1: Iya.
0: Tidak jadi.
1: Iya, tidak. Indonesia baik-baik juga.
0: Oh, Indonesia baik-baik, betul. Indonesia baik-baik jitawa. Dan Limbo, ini kan ada fenomena ini. Kan ini tidak terbilang kecil angkanya, 8.000 warga Indonesia berpindah status kewarganegaraan.
1: Iya.
0: Salah satu faktornya itu pernikahan lintas negara, pendidikan, dan pekerjaan. Ya, kalau pekerjaan kita mungkin sudah tahu banyak WNI kita ini kerja di luar, jadi TKA atau apa toh.
1: Yeah.
0: Nah, ini kan menjadi juga nih, apakah ketika kita sudah pindah ke sana kita lupa dengan tanah air tak, atau bagaimana, atau
1: jangan. Iya.
0: Jadi, tapi fenomena ini menurut tak bagaimana ini?
1: Ada istilah begini.
0: Iya. Yeah.
1: Biar hujan duit di negeri orang, bosi lompo di kampung tak, bajikan nonton jadi kampung tak.
0: Oh iya, tahu.
1: Iya, tapi kalau ada beberapa faktor tadi yang kita ungkap bahwa itu ada beberapa faktor sehingga kita keluar negeri, iya,
0: yeah,
1: kan banyak. Iya, yeah, seperti pendidikan misalnya,
0: yeah,
1: pekerjaan, terus ekonomi,
0: iya, yeah,
1: buatan lah satu.
0: Iya.
1: Ya, dan lainnya. Ya, lainnya itu ada kan orang ini Menteri Hukum dan HAM ini barangkali yang anu ya.
0: Iya, punya kewenangan. Betul, betul.
1: Ya, ini perlu hati-hati. Iya. Kan tidak semua itu orang yang bermasalah.
0: Iya.
1: Itu ketahuan. Kalau yang ketahuan itu kan langsung dicekal.
0: Iya. Betul, betul.
1: Iya, jadi hanya itu yang kita harus jaga, Menteri Hukum dan HAM ini. Siapa tahu kita lalai di situ sehingga dia lari ke luar negeri. Bukan punya talasat tapi mengamankan diri.
0: Iya. Kabur ceritanya.
1: Dari nasional kita.
0: Iya. Yeah.
1: Bapak Prof. Dr. Amin Rais.
0: Iya. Yeah.
1: Toto Atta.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Tokoh-tokoh kita ini, itu ada mi orang itu nak tunjuk, bilang hati-hati kau ini, nanti kabur keluar negeri. Nah itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, tapi terkait tujuannya acara kita ini diangkat.
0: Iya. Yeah.
1: Ya tentu kita berpegang teguh dengan kita punya tradisi atau adat, itu sirik napace.
0: Iya, yeah, sirik napace juga.
1: Iya, yeah, sirik napace.
0: Betul.
1: Iya, jadi kalaupun misalnya harus ke luar negeri karena itu tadi, yeah, alasannya cari ilmu,
0: yeah,
1: itu tidak apa-apa. Karena kita menerima juga penduduk lain itu banyak masuk warga negara Indonesia.
0: Iya, iya.
1: Ya, itu pertama karena uang.
0: Betul.
1: Uang. Seperti kita punya pemain bola itu, ada nih beberapa orang itu jadi warga negara Indonesia.
0: Iya.
1: Ya, seperti Christian Gonzalez, itu kami dong orang Medan.
0: Oh,
1: bahkan dia pindah agama nih ke Islam.
0: Nah,
1: kemudian Jackson F. Thiago.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, itu anaknya kan lahir di Makassar itu waktu ketika pertahankan PSM ya.
0: Iya. Yeah.
1: Itu bahkan nama di sini itu diambil. Ya, tentu kan cari nafkah.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Tapi ada juga dia pindah ke Indonesia,
0: yeah,
1: bukan tujuannya itu, tapi dia kejahatan. Ya, jadi ada nih beberapa info yang kita dapat.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Bahwa itu banyak warga negara asing itu yang, yeah, tinggal di Indonesia itu menipu.
0: Mm-mm.
1: Menipu. Ya, menipu itu khususnya di bidang online ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, banyak-banyak itu. Jadi kita juga punya negara, jangan juga seenaknya menerima warga negara asing.
0: Mm-hmm.
1: Kalau dia mau masuk di Indonesia itu perlu harus ditahu semua dia punya sifatnya baik, yeah, atau tidak. Iya,
0: mm-hmm,
1: jadi kemudian kita keluar negeri, cocok, yeah, itu tadi, khususnya kita di Sulsel ini.
0: Yeah.
1: Namun tujuannya kita ini expose di radio itu kan untuk umum. Artinya, yeah, semua warga negara Indonesia itu harus memang menjaga nama baik Indonesia.
0: Yeah.
1: Bahwa kita ini orang baik. Jangan justru karena menginginkan sesuatu hal, khususnya ekonomi.
0: Yeah.
1: Kita rentas-rentas di Indonesia, padahal satu orang yang berbuat yang tidak baik, tentu kada orang
0: semua
1: luar itu tentu menilai bahwa oh, Indonesia begini. Ya, jadi kita itu pindah negara,
0: yeah,
1: itu harus kita pegang teguh siri napace.
0: Yeah.
1: Ya, itu harus, mm-hmm, kita harus mencari bagaimana Indonesia itu bisa namanya baik di luar negeri.
0: Yeah.
1: Contohnya kita punya pendahulu orang Sulsel ya, itu Syekh Yusuf, ya, itu Syekh Yusuf itu kita orang Bugis Makassar itu, yeah, beliau itu merantau tinggalkan negaranya itu menuntut agama, ya, bahkan pernah ke Jawa, di Jawa itu berjuang,
0: yeah,
1: terus mengembangkan agama, terus beliau terakhir dibuang ke Afrika Selatan.
0: Yeah.
1: Ya, itu apa yang dia perbuat di sana bukan materi, dia menuntut ilmu dan menyebarkan agama. Bahkan berjuang demi, yeah, untuk, yeah, negara, yeah, itu. Sehingga apa yang dia peroleh, itu dia menjadi pahlawan di negeri orang. Ya, jadi itu yang kita inginkan.
0: Yeah.
1: Artinya kita keluar negeri, jangan cuma cari uang, tapi kita harus juga misinya,
0: yeah,
1: bahwa kita harus juga membawa nama baik Indonesia. Ya, itu.
0: Nah, ini
1: jadi maunya kalau kita keluar negeri adikku,
0: yeah,
1: dalami dulu ilmu agama kita,
0: yeah,
1: kalau kita beragama, kemudian ketahui juga dasar negara kita,
0: yeah,
1: ya, Pancasila. Jadi kita harus keluar negeri itu menata hidup di sana, kita harus Pancasilais,
0: ya,
1: Pancasila, jangan kita bertentangan, karena kalau seperti itu bisa merusak nama bangsa dan negara kita.
0: Yeah.
1: Bahkan lambang negara kita. Oh, begitu orang Pancasila paling. Iya, kan begitu. Ya, jadi tabe jangan cuma ada satu faktor sehingga kita kajili-jili keluar negeri. Tapi kita harus bekali juga. Bekali diri,
0: yeah,
1: sebagai bangsa Indonesia yang baik.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, kan begitu.
0: Nah, begini Limpo, ini kan mungkin salah satu fenomena ini banyaknya warga TNI,
1: yeah,
0: pindah ke luar negeri karena mungkin faktor ekonomi. Apakah
1: faktor ekonomi?
0: Iya, jangan sampai ini 5 tahun ke depan lagi tambah besar lagi lepas kewarganegaraannya, ini kan menjadi sebuah ancaman juga bagi kita ini. Maksudnya,
1: yeah,
0: banyak warga TNI hilang, maksudnya perpindahan negara.
1: Begitu.
0: Artinya ada yang perlu diperbaiki lah. Apa kira-kira di Indonesia, yeah, kita ini?
1: Tentu. Banyak juga yang tidak puas dengan negara kita.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, tentu banyak juga. Pertama kan pemerintah kita itu ketika mau berkuasa, mau berjabat sebagai 01 atau apa saja.
0: Iya. Yeah.
1: Itu kan berjanji kepada masyarakatnya, kepada warganya.
0: Hmm.
1: Contohnya misalnya, kalau saya nanti terpilih, saya akan buka lapangan kerja sekian juta misalnya, yeah, seperti itu.
0: Yeah.
1: Ya seperti itu. Tapi kan tidak dibuktikan, tidak dibuktikan sehingga kita ini banyak pengangguran, banyak pengangguran. Jadi saya kira salah satu faktor itu pekerjaan memang. Artinya nafkah itu sudah sulit dicari di Indonesia.
0: Yeah, yeah.
1: Ya, jadi ini lapangan kerja. Nah sekarang kalau dibandingkan luar negeri, yeah, itu jauh lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Tapi yeah, tapi haruslah kita melepas status kewarganegaraan tak meski kita kerja di luar?
1: Saya kira begini, itu pemerintah tidak bisa juga berbuat seperti itu. Karena kalau umpamanya kita dicegah untuk ke luar negeri, pindah ke luar negeri,
0: yeah,
1: nah, itu tentu kita di... kau mau apain saya? Iya, kau mau apain saya? Eruka nubu nonrin nih. Saya punya pekerjaan sekarang tidak ada. Saya S1 ke S2 aku sudah beberapa tahun saya tidak bisa bekerja.
0: Iya.
1: Ya itu kan bisa terjadi seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi barangkali tema kita hari ini, ini bukan hanya diperuntukkan untuk kita pendengarnya RRI.
0: Semua.
1: Yang pekerjaannya biasa-biasa.
0: Iya, iya.
1: Tapi bapak-bapak kita juga yang berkompeten untuk mengurus rakyatnya. Bagaimana bisa tinggal di Indonesia sebagai warga negara mendapatkan pekerjaan juga yang layak. Kalau seperti di luar negeri, itu kan pekerjaannya orang tidak susah, begitu selesai sekolah harus bekerja, jadi pengangguran itu kurang. Ya kita ini kalau dibiarkan begini, itu pengangguran sudah berapa jutaan itu? Jutaan. Jadi yang jutaan itu tentu mau makan apa mau dia makan. Kalau tidak ada kerjaan, tidak ada uang kan begitu. Itu bisa juga menimbulkan kejahatan. Jadi saya kira pemerintah kita harus legowo. Yang penting kita harus selektif. Selektif itu tidak sembarangan orang yang harus dikirim ke luar negeri dibiarkan untuk berintegrasi keluar.
0: Iya, berpindah.
1: Ya tidak bisa semua harus selektif, Pak. Ya pertama orang yang mau ke luar negeri itu punya keterampilan. Harus mempunyai kecerdasan. Karena kalau tidak seperti itu, iya pasti negara Mangkasar kan maju ke tujuh tedong, pas tujuh tedong anjo artinya pekerjaan yang sangat berat, jangan pergi ke luar negeri seperti itu. Nah, kita harus ke luar negeri itu karena kita mempunyai pendidikan yang tinggi, kita punya keterampilan yang oke. Itu sampai di luar negeri pasti laris manis.
0: Kalau mungkin
1: dan itu pekerjaan itu terhormat, artinya pasti ada mejaan untuk dapat.
0: Ya mungkin kalau sudah sukses di sana, bikin mie usaha di Indonesia supaya
1: seperti itu. Ya jadi kalau misalnya kita ke luar negeri karena Bun Rian tahu sukses maki ada mie modal tak
0: ya mikir lupa dari asal Sulta
1: bikin bangun ke Indonesia ini bisa lagi ke Indonesia untuk bangun negara buat lapangan kerja untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia kan betul. Begitu tujuannya kan
0: seperti dulu Pak Habibie itu
1: Indonesia, karena kita kan lahir di sini
0: kan ibaratnya dulu kayak seperti Pak Presiden kita Pak Habibie dulu kan dia di Jerman dia kembali membangun negaranya
1: karena beliau itu punya keterampilan bisa buat kapal terbang
0: pesawat terbang
1: sehingga dipakai tenaganya oleh Jerman tapi kita butuhkan tentu dipanggil oleh kepala negara Soeharto saat itu ke sini menjadi menteri ristek.
0: Itu
1: yang kita ingin.
0: Salah jadi satu sekolah contoh.
1: Di Pantara baik-baik cari kekayaan di sana sekuat-kuatnya kemudian setelah sukses kembali ke negara atas lagi untuk kepentingan orang Indonesia yang hidupnya yang pas-pasan.
0: Intinya
1: saya kira mudah-mudahan kamu mau nyorongan dikku karena dia taruh masuk tak.
0: Makasih dari Libo luar biasa.
1: Terima kasih banyak pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari Libo. Kita undang lagi 0811 400 9250. Halo Baribasa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. 7 kali mak putus.
0: Putus sama siapa Ki?
2: Putus nyambung.
0: Oh, putus nyambung. Wah, sih, sekira dengan ada lelaki siapa gitu.
2: Enggak. Apa namanya? Enggak protes ya saya kalau diputus enggak banyak yang lain.
0: Indah.
2: Kalau itu tandanya kita sudah tidak berguna lagi buat dia. Gitu saja.
0: Indah. Ini ada fenomena 8.000 warga negara Indonesia berpindah status ke negara lain. Salah satu faktornya itu 5 tahun terakhir ya. Salah satu faktor itu pernikahan, pendidikan, dan ekonomi, pekerjaan.
2: Yang paling utama itu pastinya pekerjaan,
0: betul.
2: Karena biasanya kan orang di sana, biasanya kan. Contohnya saya enggak kurang tahu juga karena ini, tapi buktinya saja kita di Sulawesi Selatan saja kan. Kalau kita pindah umpama dari Makassar ke Sopeng ini, terus kita tinggal di sini, kan harus ambil juga surat pindah ke sini. Iya kan? Untuk jadi warga di sini. Supaya terlapor, terdaftar di ERT, RT, terus oleh kelurahan dan bupati di sini kan,
0: bekerja alasannya, tapi haruskah dia ganti status kewarganegaraannya kan bisa kembali?
2: Mungkin karena dia ganti status kewarganegaraan, salah satunya itu yang utama itu dengan pernikahan kan? Karena pastinya itu kalau dia menikah orang luar sana kan harus satu kakak aja nantinya karyanya kan, jadi salah satunya harus ikut. Apakah perempuan yang ke luar negeri itu ikut suaminya atau laki-laki di Indonesia ke luar negeri itu ikut istrinya, ya kan?
0: Berarti berawal dari pekerjaan, dapat jodoh orang sana, pindah nih gitu ya?
2: Dapat orang jodoh, akhirnya dia pindah, ya kan? Kan ada juga beberapa warga negara asing itu menikah sama orang Indonesia, kan pindah ke warga negara ke Indonesia, ya kan? WNA pindah ke WNI, ya kan? Ada di Bone, Palopo, akhirnya dia jadi penduduk Palopo, Bone, ya kan? Jakarta, ya kan? Tapi yang tidak gagal itu jadi warga negara Indonesia itu yang dari India, yang melamar Sarip.
0: Siapa?
2: Yang dari Wajo, kan? Pada waktu itu.
0: Iya.
2: Itu yang gagal jadi warga negara Indonesia karena ditolak pulang.
0: Iya,
2: kan siapa heboh itu karyanya, kan? Seandainya diterima, otomatis dia juga jadi warga negara Indonesia. Dari India ke Indonesia, ya kan? Salah satu faktor utama itu adalah pernikahan. Dalam hubungan itu pasti harus ini, kan? Karena kalau kita sudah menikah, pastinya harus satu KTP kakak dong.
0: Iya.
2: Anda bisa satu kakaknya Indonesia. Kalau kita

0: ah, bucin sekali sama si B, pasti ikut ke sana. Yeah, yeah, karena dia takut kehilangannya kan. Ah, itu jadi di situ itu. Jadi cinta itu kak, yeah, tidak mengenal apa kasta pastinya. Ah, mau apa masa, mau itu.
1: Pastilah. Jadi buta itu cinta.
0: Buta itu cinta, tapi yang juga terlalu buta karena cinta nah. Buka mata tak atau hati tak. Karena biasanya itu cinta, kak buta mi hatinya, buta juga matanya.
1: Masa?
0: Ya kak, tidak.
1: Cinta lo tapi kapan?
0: Kadang tidak peduli mi nasihat orang tuanya. Di mana ki? Di ini kak. Padahal dia pergi mi malendin sama pacarnya. Tidak ingat mi.
1: Lalu jelope.
0: Itu minalope dulu belum pindah tahu asal usulnya pasangannya terlope nih setelah dia tahu ingat ki waktu kita pacaran ikan kering mairo kita makan berdua setelah menikah tapi sana tapi sini
1: oh gitu
0: tapi mudah-mudahan tidak jadi kalau saya tidak deh
1: jadi memang supaya tidak ini kan kalau banyak orang pindah berarti kan wah ada apa di di daerah kita ini
0: nanti juga
1: apalah apa yang perlu dilakukan supaya orang Indonesia kita tidak pindah status
0: ya jadi kalau menurut ya kalau TKW itu kan tidak seperti itu tidak pindah ini gitu tidak pindah ke warga negara aja karena memang ada dia paspornya untuk ini kan 5 tahun sekali kembali lagi diperbaharui ya kan tapi yang satu efeknya itu penyebabnya itu adalah status pernikahan pasti seperti itu karena salah satunya harus ikut cari yang seperti itu Ji. Mau WNA atau WNI ya kan jadi salah satunya yang mengurus jadi mungkin dengan dibarengin pekerjaan apakah dia sudah berhasil nih beli di sana rumah apa sehingga jadi penduduk asli orang di sana ya kak
1: ada juga pernah saya dengar dari kontennya orang yang pernah yang sudah beda status toh dia bilang kenapa alasannya dia berpindah status karena mungkin perlakuan dari pemerintah di sana itu lebih baik pertama dijamin kadang hidupnya dijamin pas kalau lagi lagi persalinan dijamin semua
0: itu juga peter itu kan contoh kecilnya tidak usah diambil contoh di luar kato contoh kecilnya yang ada di ini Sulawesi Selatan saja ya kan kalau mungkin dapat bantuan sembako atau apa kan harus kan penduduk di situ umpama dari di sini saja ini di kampung kecil ini dari kelurahan ini kan atau desa ini Jalan Merdeka dari sebelah itu pindah ke sini harus jadi di sini baru dapat bantuan dari sini kalau tidak bisa jadi harus pindah dari kakak sebelah ke kakak ke sini baru dapat bantuan kayak beras uangnya kan sama halnya dengan di sana kak jangan sampai dia kan punya kualitas yang bagus ya kan sehingga dipakai di pemerintah di sana tapi dengan syarat itu harus pindah ke warga negaranya dari Indonesia ke asing ya kan mungkin seperti itu bukan karena pemerintah kita kurang baik atau apa tapi karena pekerjaan yang bisa menjanjikan lebih baik di sana daripada di Indonesia sendiri kak jadi semua pemerintah itu kak baik ya
1: baik.
0: Kan tapi baik semua tapi ada tapinya enggak semua juga itu pemerintah memperoleskan itu atau melihat bagaimana masyarakat memperoleskan masyarakatnya jarang pemerintah seperti itu bilang bagaimana di masyarakatku makan di tidak justru dia itu rata-rata memperkaya diri sendiri ya kan rata-rata sekarang tidak kayak pemerintah dulu raja-raja dulu ya kan seandainya itu pemerintah dulu mengalir darahnya ke pemerintah sekarang bagus masyarakat makmur sejahtera tapi mungkin kenapa tidak setiap tahun itu kak bertambah kan orang Indonesia itu ke luar negeri terutama ke Malaysia kak ya kan karena kenapa kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia kan ya ya itu yang faktor utama itu pekerjaan lapangan pekerjaan bagaimana Indonesia mau makmur masyarakatnya kalau lapangan kerjanya tidak ada itu justru itu Malaysia Singapura Arab Saudi Jepang ya kan kalau di Jepang itu keperteniannya kak toh yang menjanjikan di sana peternakannya makanya itu banyak warga negara Indonesia itu ke Jepang di sana bekerja 5 tahun kembali lagi kalau memperbaharui kalau dia dipakai kembali lagi ke sana kerja ya kan itu tapi ingat ki kalau bekerja ki di luar negeri itu ingat ki keluarga tak jaga diri tak sirik apa cik itu yang utama kan jangan ki bekerja di sana lupa ki yang namanya sirik apa cik itu menjaga harga diri terutama harga diri

0: Indonesia, warga negara kita bagaimana. Itu yang untuk orang Sulawesi bagus nya
1: berhasil. Kasih lihat ki anu tata dari sejarahnya jangki rewa-rewa di sana
0: ya. Iya, karena siapa kak yang bangga kalau bukan orang tua kita kalau kita berhasil di sana ya kan. Begitu. Jadi harus memang seperti itu. Mungkin seperti ini jika toh mungkin pekerjaan, faktor pekerjaan dan pernikahan karena di telepon ini sama
1: Oke, nih, makasih banyak Indah, luar biasa komentarnya. Yes, ya, sehat Cina.
0: Tanggal 20 Juli 2020
1: dan dukung
0: ke Argentina.
1: Spanyol dong.
0: Spanyol. Oke, kita bertarung antara penyiar dan pendengar.
1: Spanyol dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Indah sama budaya. Intinya jangan lupa dengan daerah ta. Ingat Dina Pacet atau Pak Marsuki, sabar ya, saya putarkan dulu iklan sebentar ya, nanti kita akan terima lagi Pak Marsuki. Jangki matikan telepon tak, saya putar dulu iklan di ruang dengar tadi.
2: Tabe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang. Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Semester Rantau lebih kemas bersama kami di acara Baribahasa. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di 0811 400 9250. Halo Baribahasa, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam Baribahasa.
0: Baribahasa Pak Marsuki.
1: Good morning, how are you?
0: I'm fine, good morning to you. Nah, bagaimana ini kabar sehat Jiki?
1: Ini realita ini.
0: Ya iya, betul realita.
1: Di sini enggak ada tetangga gitu. Ada yang pelihara burung, ada yang pelihara ini. Saya bilang itu burung mengganggu, kasih pindah dulu. Dibilang susah dikasih pindah ini burung, Pak. Ya. Jadi tadi kalau saya kaitkan dengan tadi topik kita.
0: Iya. Yeah.
1: Itu soal pindah memindah itu artinya kasus per kasus. Iya. Iya, jadi
0: case to case.
1: Itu tidak semudah itu karena ada aturan yang mengikat dari kedua negara.
0: Iya. Yeah.
1: Dari tadi dari beberapa penjelasan dari teman-teman cowok-cowok itu.
0: Iya. Yeah.
1: Ada karena ilmu, ada karena keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tetapi kalau saya namanya juga ini diskusi.
0: Iya. Yeah.
1: Ada pepatah mengatakan hujan batu di negeri sendiri. Hujan emas di negara orang, lebih baik negeri sendiri. Begitu. Biar bagaimana juga karena kita adalah tumpah darah.
0: Betul, Ibu Pertiwi.
1: Ya. Itu berkaitannya kita kalau dibilang orang Bugis, Makassar dan seterusnya. Lalu satu hal, kita ini kan punya nomor kependudukan.
0: Yeah.
1: Itu terdata itu. Makanya ada pemikiran itu negara-negara luar itu. Dia meminta kita punya data.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, disitulah bisa kita deteksi orang ini orang baik, orang potensi, orang hebat, orang apa. Disitulah.
0: Yeah,
1: karena
0: yeah.
1: ini kalau ada soal pindah memindah warga dari satu tempat lain itu jangan menimbulkan masalah. Iya. Tetapi dia memberi nilai yang bagus keduanya. Iya. Jadi berbicara tadi, coba-coba saya tanya, apakah bisa keluarga-keluarga rangkap? Ya boleh saja. Kalau
0: ganda.
1: Dia memiliki aturan. Iya, jadi kembali kepada pribadi kita masing-masing bagaimana ini mengatur diri dalam hal mengatur kehidupan kita. Kalau kita punya potensi, misalnya barangkali kita paspor 5 tahun saja. Iya, katakanlah di sini karena kalau kita bicara ini dan itu, alasan apa? Jangan sampai kita kemungkinan alasan ada yang merasa kurang enak. Masalah saya potensi. Ya kalau saya di sini. Katakanlah profesor di sini digaji cuma 10 juta.
0: Yeah.
1: Di Jepang 100 juta gajinya.
0: Yeah.
1: Kan begitu. Tapi ingat, di sana kan nilai hidup tinggi.
0: Yes. Nah,
1: jadi bagaimana
0: selaras di
1: dirinya.
0: Iya.
1: Ya, ada kan juga ada istilah, ada juga TKW. 5 tahun paspornya.
0: Iya, betul.
1: Setelah dia berhasil, dia kembali uangnya dikirim kepada negara, dikirim kepada keluarganya. Ini kan coba, kalau ada data kan, apa orang-orang yang transfer uangnya dari luar negeri ke Indonesia kan banyak juga.
0: Banyak,
1: iya. Jadi kita harus dalam diskusi ini kita harus memilih dari artinya apa kasus per kasus. Semuanya mempunyai alasan tersendiri sesuai dengan kebutuhan pribadinya. Tetapi dia yang tadi kalau saya bisa memberi pendapat bahwa tadi hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang. Ya lebih baik negeri sendiri. Karena sini saya punya nenek moyang. Kira begitu. Jadi tidak semudah itu.
0: Tapi menurut Pak Marsuki, ini kan kalau dibiarkan terus ini kan akan bertambah lagi ke warga kita akan pindah. Jadi untuk apa mencegah banyaknya warga negara kita itu berpindah status negara ini, kita harus lakukan apa ini?
1: Apanya tuh?
0: Ini kan ada 8.000 warga negara kita berpindah status. Nah, untuk mengantisipasi kedepannya supaya tidak meledak lagi warga kita pindah status ini, apa yang perlu dilakukan pemerintah, khususnya bagi masyarakat itu sendiri?
1: Itu sangat selektif itu, tidak gampang.
0: Jadi
1: seorang itu harus namanya clean opini. Iya, jadi tidak semudah itu. Ada sudah disinggung. Ini kan pendapat. Ada orang baik sekali, kan begitu. Orang cemerlang, orang berjasa, ada juga orang buruk, orang buruk sekali. Tapi itu kan ada yang mengetahui. Itu kan tidak gampang itu. Setiap orang punya data, makanya ada nomor kependudukan. Ini identitas seumur hidup ini.
0: Yeah, yeah.
1: yang mana dia lahir sudah diberi dia nomor kependudukan. Mm-hmm. Maka di situ lah dia diawasi.
0: Yeah.
1: Kalau orang potensi, yo kenapa tidak?
0: Mm-hmm.
1: Nah, tapi kalau misalnya kita tadi saya contoh,
0: mm-hmm.
1: ya kalau di sini dia mempunyai kemampuan karena dia punya kemampuan kelebihannya,
0: yeah.
1: gajinya 20 juta.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau di luar negeri dia 100 juta, ya dia milih aja ke sana.
0: Mm-hmm.
1: Ya, dia mempunyai penghasilan sekian kan dia. Dia kirim juga uangnya ke Indonesia.
0: Tapi, tapi harus dia harus juga dilepas status kewarganegaraan tak?
1: Itu kembali kepada pribadinya.
0: Ah, itu.
1: Iya. Jadi tidak itu kan privasi. Iya, tidak bisa kita kan itu hak asasi.
0: Iya, iya.
1: Tidak
0: iya.
1: bisa kita larang orang. Iya. Tapi kalau tadi diskusi ini kalau niatnya
0: yeah.
1: tadi saya katakan jangan kalau lupa nenek moyangmu.
0: Iya, sirine pas setan.
1: Sirine begitu dia. Ya jadi kasusnya begini, ada karena dia kawin,
0: yeah.
1: ada karena pendidikan,
0: yeah.
1: ya itu kemarin yang wasit waktu Argentina melawan Inggris, itu orang Maroko itu, dia sekolah di Amerika,
0: yeah.
1: ahli teknik, dia jadi warga negara Amerika, tak apa yang bilang ya saya dari karyaku di Amerika saya kirim kepada keluargaku di Maroko, coba dibaca itu. Ada di YouTube
0: iya,
1: atau
0: iya,
1: di Google. Iya. Saya kira demikian.
0: Oh, siap, makasih banyak Pak Marsuki ya, atas kesempatannya.
1: Kalau satu bicara,
0: kalau begini
1: lagi, yo pak yang mengirim
0: mak. Tidak ji, aman.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Marsuki. Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Saya mohon maaf.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pribadinya seseorang. Tapi ketika kita berada di negeri orang lain. Nah tadi sempat digarisbawahi oleh Pak Marsuki, ingat ki asal daerah ta, itu yang menjadi titik berat ya. Walaupun kita sukses di luar, tapi ya kita kembali ke sini pas saya kita. Kita udah lagi 0811400925. Halo Sirino, Sirino Paci, kenapa Sirino Paci? Bari bahasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun anda berada.
0: Ya. Yeah.
2: Jangan lupa.
0: Apa itu?
2: Hari ini.
0: Hari Jumat. Jangan lupa salat nanti nah. Bagi yang muslim.
2: Bagi yang muslim. Berarti bagi laki-laki yang tidak salat sebentar.
0: Tidak ganteng.
2: Tidak ada halangannya. Berarti itu laki-laki berdaster.
0: Sembarang. Bang John, tumben ini terlambat ini. Biasanya ini paling pertama ini.
2: Iya, kasih dulu yang tua-tua toh.
0: Sekira live dulu di TikTok baru bergabung.
2: Itu ada waktunya.
0: Iya.
2: Ada waktunya, ada. Ada prioritasnya.
0: Iya, ada prioritasnya tahu.
2: Dari tadi saya masuk di bisa belajar itu. Kayaknya di situ bagus juga temanya.
0: Argentina kan, atau Spanyol?
2: Kan Argentina dibahas.
0: Iya.
2: Kebetulan kan saya punya andalan Argentina.
0: Spanyol dong. Iya,
2: jangan anu. Ini Rian ini tidak ada andalan sebenarnya ini. Menurut imbangan keraguan.
0: Kenapa bisa kita, ya? Apa kita tahu Kang?
2: Kalau ada orang itu lebih dari satu jagoannya, berarti orang itu tidak tegas, penuh dengan keraguan. Berarti tidak andalkan itu. Dia tidak yakin.
0: Kita tahu gak apa anu sebelumnya?
2: Perancis tuh.
0: Nah, ada catat mentong.
2: Saya dari awal itu. Satu, Argentina harga mati.
0: Iya, kan?
2: Karena kita itu kalau kita mengandalkan sesuatu satu negara itu, memang kita harus yakin.
0: Iya.
2: Oh, andalan saya ini memang jagoan.
0: Nah, berhubungan Adalah ini kan? Dengan negara-negara. Ini ada 8.000 warga Indonesia ini pindah status warga negara ini. Salah satunya ini karena ekonomi ini.
2: Ya alhamdulillah.
0: Ada apa ini kan jadi bahaya kalau film ini tambah meledak lagi ke depan. Bisa-bisa orang kita berkurang ini.
2: Alhamdulillah biar nih. Biar. Enggak apa-apa toh. Kenapa saya mau pusing?
0: Tidak harus pindah warga negara atau bekerja misalnya di luar.
2: Kalau memang di luar menjanjikan, kenapa tidak?
0: Ah,
2: ya kan? Daripada Indonesia.
0: Kenapa?
2: Sekali 5 tahun dapat beras. Itu pokok pemilu.
0: Ah, tidak dong.
2: Memang.
0: Ada berjalan terus tahu programnya pemerintah.
2: Seharusnya yang masiri itu, maksudnya itu adalah negara. Seharusnya yang malu itu pemerintah. Bukan warga negara yang harus malu. Daripada di sini mati kelaparan. Tapi ada di negara orang bisa kita hidup enak apa dan sebagainya.
0: Yeah.
2: Kenapa tidak? Yang penting negara itu mau menerima kita. Seharusnya itu kan negara yang harusnya malu.
0: Berarti,
2: yang punya siri.
0: Berarti nilai siri harus kita sampaikan ke pemerintah gitu ya, Wah.
2: Oh iya, nilai siri itu sendiri pemerintah, bukan di masyarakat. Bukan di rakyat.
0: Berarti rakyat yang menerima dampak gitu ya.
2: Oh iya. Berarti negara gagal dalam mensejahterakan rakyatnya. Terutama menyediakan lapangan kerja. Jangan salahkan masyarakat dong. Masyarakat mencari hidup.
0: Iya.
2: Daripada misalnya tinggal di Indonesia tidak ada pekerjaan, tidak ada merampok karena sebagainya, ditangkap juga. Lebih baik kalau ke negara orang, kalau ada yang bisa menjanjikan kan. Yang kita diterima. Itulah. Artinya kita biasa membalikkan apa namanya, membolak-balikan apa namanya fakta.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi kan orang cari hidup, udah pindah negara teman sebagainya, langsung disalahkan. Tapi kemana negara? Seharusnya negara malu dong. Duh, kenapa warga negara saya banyak
0: yang pindah?
2: Banyak pindah. Seharusnya dia malu, dia berpikir.
0: Ada apa tidak dengan apa yang salah gitu ya?
2: Iya, tahu tidak? Ada beberapa perwira tinggi di Amerika. Waktu mendaftar di Indonesia dia gagal tidak diterima.
0: Oh iya, ada beberapa itu.
2: Iya, ada perempuan.
0: Perempuan jadi polisi.